0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019, ya kan, membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card, dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian, dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah gambarannya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dokter Umum Andi Nilhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa, terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang Cek Kesehatan Gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal gitu anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
6: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa. Itu kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas. Kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
3: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sleeps.
1: Sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
2: Kami memperkirakan akan
3: we're expecting millions of people from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting $2 to $3 billion of economic impact for the region.
1: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
4: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
1: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
2: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
1: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 12 Mei 1937, Konsul Jenderal Inggris untuk Hindia Belanda, Sir Henry Fitzmaurice, menanam pohon beringin di depan kantor kediamannya di Jakarta untuk memperingati penobatan Raja George VI, raja yang kisahnya pernah difilmkan dalam The King's Speech. Di gedung itulah Laksamada Maeda menyediakan kediamannya untuk Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melik pada 16 Agustus 1945 untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pohon beringin tersebut sayangnya terpaksa ditebang pada tahun 2013 karena sudah terlalu besar dan rapuh, dikhawatirkan akan roboh menimpa bagian muka museum. Tragedi 12 Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang terjadi di tengah pergolakan politik dan sosial menjelang runtuhnya rezim Orde Baru. Peristiwa ini menandai titik balik perjuangan mahasiswa dan masyarakat dalam menuntut reformasi dan demokratisasi di tanah air. Dilatar belakangi karena krisis ekonomi Asia yang dimulai pada 1997 berdampak besar terhadap Indonesia. Nilai rupiah merosot tajam, harga kebutuhan pokok melonjak, dan tingkat pengangguran meningkat drastis. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial yang meluas, terutama di kalangan mahasiswa dan rakyat kecil.
0: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kami terus menghadirkan beberapa informasi publik terutama terkait dengan bagaimana pentingnya cek kesehatan gratis terutama untuk anak-anak usia sekolah. Dan CKG ini diperuntukkan untuk bisa memitigasi kemudian juga mendeteksi penyakit-penyakit serius yang ada pada anak-anak. Diharapkan satu anak yang sehat akan berdampak ke anak-anak lain karena situasi ataupun juga sekolah ini biasanya mudah sekali menjadi tempat penularan berbagai virus. Bagaimana IDAI melihat kondisi ini dan bagaimana juga cek kesehatan gratis bisa dilakukan secara merata dan punya manfaat yang penting. Kami akan bahas bersama Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso SPA, subspesialis kardio.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Dr. Piprim.
2: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Iya, salam sehat, Dok.
2: Iya, salam sehat. Alhamdulillah, apa kabar?
0: Kabar baik dan juga sehat. Dok, ini anak-anak nih yang kabarnya akan dapat program CKG. Sebelumnya kan orang dewasa, tapi kali ini menyasarnya ke anak-anak. Menurut Anda sebagai apa ya, pengurus dari IDAI, seperti apa sih ini menjadi sesuatu yang sangat urgent di tengah beberapa program pemerintah secara umum? Saya bertanya ke situ dulu.
2: Ya, baik. Sebetulnya anak-anak itu kan ada fase tumbuh kembang ya.
0: Ya.
2: Jadi kita punya tools yang cukup sederhana

0: untuk mengawasi apakah tumbuh kembang mereka itu optimal ataukah tidak. Ya. Misalkan dengan buku Pink KIA itu, ya.
1: Ya.
0: Anak-anak dikawal kenaikan berat badannya, kemudian milestones perkembangannya, sudah bisa apa, ya. Itu adalah salah satu tools untuk mengawal pertumbuhan dan perkembangan anak agar sampai dewasanya dia bisa mencapai potensi tumbuh kembangnya dengan optimal. Nah, cek kesehatan gratis saya kira harus diselaraskan dengan mengawal tumbuh kembang anak ini. Jadi jangan keluar dari situ, ya. Artinya tidak bisa cek kesehatan ini hanya sekedar misalnya melihat darahnya atau melihat apanya gitu. Itu bisa menjadi satu bagian, tetapi anak itu memang harus dilihat secara utuh, secara holistik, bagaimana aspek-aspek lainnya. Jadi tidak bisa sekedar satu aspek saja, karena nanti ada kaitannya misalkan cek kesehatan mentalnya seperti apa.
1: Okay.
0: Dan seperti ya, dan yang lain-lain, ya.
1: Okay, berarti ini kondisi kesehatan secara umum ya. Nah, tanggung jawabnya sebenarnya ada di mana sih? Kalau kita tahu kan sekolah nih memberikan pendidikan kepada anak. Kemudian orang tua di rumah juga menitipkan anak di sekolah. Nah, ketika ada CKG di sekolah, nantinya seperti apa? Kemudian apakah ini menjadi tanggung jawab guru untuk memantau atau puskesmas terdekat atau bagaimana supaya nanti ini bisa menjadi sesuatu yang tidak hanya sekali apa cek aja, tapi berkala gitu, dok.
0: Ya, jadi ya tanggung jawabnya tentu yang paling utama pada orang tua ya.
1: Dikembalikan
0: pada
1: ya.
0: Orang tua, karena kan ya orang tua sebagai walinya anak itu ya,
1: ya,
0: dia harus bertanggung jawab. Nah, pada saat dia di sekolah tentu bisa bekerja sama dengan para gurunya, dan untuk aspek kesehatan tentu saja dengan layanan kesehatan primer dalam ini puskesmas. Nah, apabila ada hasil pemeriksaan itu jangan sampai tidak dievaluasi. Jadi sayang nanti ada hasilnya nggak ada kemaknaannya. Ya. Oleh karena itu misalkan nih yang diperiksa apa, hemoglobin misalkan ya, kadar HB. Nah ini kan bisa mendeteksi anak itu anemia atau tidak. Atau misalkan urinnya, ada darah samar nggak di situ, ada protein nggak di situ.
1: Yeah.
0: Nah ini tentu saja cek kesehatan ini harus dievaluasi dengan cermat supaya apa? Supaya kalau ada yang kelainan itu cepat dikoreksi. Ya, kalau ada masalah dikoreksi. Kalau anak yang sudah bagus ya oke, diteruskan pengawalannya.
1: Oke, okay, berarti kira, usia berapa minimal harus dilakukan nih CKG, dok?
0: Saya kira di berbagai usia sudah bisa ya, tergantung pemeriksaannya, pemeriksaan apa ya. Dan juga jangan lupa misalkan pemeriksaan tekanan darah.
1: Ya.
0: Itu harus diperhatikan betul alatnya yang memang sesuai dengan anak-anak. Yang mindset-nya itu harus yang anak-anak. Jangan sampai alatnya nanti alat dewasa dipakai periksa anak-anak. Ini tentu hasilnya tidak sesuai, nanti bikin kaget ya. Jadi saya memang belum tahu ini apa saja poin-poin CKG ini yang akan diperiksa. Mungkin sudah ada poinnya, Mbak, apa aja yang akan diperiksa?
1: Untuk sampai saat ini saya juga belum mendapatkan secara persis ya, tapi makanya ini kita diskusikan usia berapa sampai berapa ini kira-kira apa sih jenis pemeriksaan yang menjadi standar begitu. Mungkin boleh dokter yang memberikan gambaran.
0: Ya, yang paling penting untuk anak sekolah misalkan kadar hemoglobin ya, kadar hemoglobin misalkan. Ya. Kemudian gula darah ya untuk deteksi apakah ada diabetes melitus. Terus urin, ya, ada nggak di situ darah samar. Ini tanda-tanda awal gangguan ginjal, ya. Tapi jangan lupa juga hal-hal sederhana seperti kesehatan gigi dan mulut. Kemudian tinggi badannya, berat badannya, ya. Parameter antropometri di situ bisa kelihatan anak ini ada stunting apa enggak tadinya. Ada gangguan, ada perawakan pendek atau tidak, dan sebagainya. Jadi CKG itu tidak melulu pemeriksaan laboratorium, ya,
1: okay.
0: Tapi juga pemeriksaan fisik, okay. Termasuk tekanan darah, yeah, dan sebagainya.
1: Oh, tekanan darah itu juga sudah dilakukan ya untuk anak-anak ya, dokter ya, bukan hanya pada orang dewasa ya?
0: Iya, kalau di UKS kan kita juga sudah lakukan itu sebetulnya.
1: Baik, dokter. Kita tahu bahwa saat ini kan banyak sekali ya makanan-makanan dengan kadar gula yang cukup tinggi ataupun juga garam, makanan-makanan yang dijual di pasaran begitu. Kemudian juga penggunaan apa gadget yang terlalu monoton. Nah, kira-kira apa sih jenis pemeriksaan yang juga cocok untuk mendeteksi hal-hal seperti ini?
0: Iya, dengan seperti itu kan biasanya anak jadi ada potensi untuk diabetes mellitus tipe 2 ya.
1: Ya.
0: Makanya kadar gula darah puasa itu juga penting. Dan kadar urin juga penting. Nanti urinnya dicek kadar gulanya, ada nggak gula dalam urinnya gitu ya. Nah itu kalau yang sederhana. Jadi memang hal-hal yang simpel untuk deteksi penyakit kronik yang sekarang ini mulai ada pada anak-anak usia muda ya, termasuk hipertensi, ya gangguan ginjal, diabetes tipe 2 pada anak, bahkan diabetes tipe 1 juga bisa ketahuan nih kalau kita periksa darahnya pada anak-anak tadi ya.
1: Oke.
0: Okay. Paling enggak itu, Mbak.
1: Oke, okay. Berarti memang harus ada dibuatkan semacam apa ya? Monitoring berkala begitu untuk anak misalnya usia SD kelas 1 sampai kelas 3 apa pemeriksaannya, kemudian atau kelas 4 sampai kelas 6 apa, SMP apa, dan ini ketika ia nanti besar begitu mengikuti pemeriksaan yang terus-menerus. Dan berapa sih standarnya, 6 bulan sekali atau tahun sekali atau berapa, dok?
0: Ya, sebetulnya itu mesti melibatkan pakar sih. Ya, IDAI siap sebetulnya.
1: Oh, oke.
0: Iya. Artinya memang harus ada keilmuannya, jangan sampai mubazir ya, periksa-periksa, nggak jelas apa yang diperiksa gitu ya. Ini memang harus melibatkan kepakaran. Nanti kalau ide dilibatkan, nanti kita bisa sama-sama merancang supaya CKG pada anak ini bermanfaat betul untuk menciptakan generasi yang tangguh di kemudian hari.
1: Oke, okay, berarti sampai saat ini IDAI belum pernah nih ya diajak ataupun diajak diskusi langsung oleh Kemenkes memutuskan soal program CKG untuk usia sekolah ini, belum tahu sama sekali ya IDAI.
0: Pengetahuan saya, sependek pengetahuan saya sih belum ada ya permintaannya ya.
1: Oke.
0: Okay, tapi nanti kita akan coba kawal lah walaupun demikian.
1: Ya. Begitu ya. Tapi ada nggak sih semacam SOP begitu yang dimiliki oleh IDAI untuk bisa menjadi acuan bagi misalnya Kementerian Kesehatan atau institusi-institusi lain ketika program ini dijalankan?
0: Ada. Kami punya pakar tumbuh kembang pediatri sosial itu
1: ya,
0: punya parameter-parameter berdasarkan kelompok usia apa saja yang perlu dicek gitu ya. Termasuk misalnya penglihatan ya, pendengaran ya. Jadi memang harus komprehensif sih kalau melihat anak itu. Makanya apa-apa saja aspeknya itu, apa yang bisa diukur dengan manual, apa yang harus dicek laboratorium, nah itu memang sekalian aja gitu. Jadi supaya kita bisa mendapatkan potret anak itu seperti apa sekali jalan gitu ya. Termasuk antropometrinya dan sebagainya. Ya.
1: Oke, okay. Bicara mengenai di sekolah ini sering menjadi apa ya, tempat perputaran virus misalnya. Saya bisa bilang bahasa kasarnya demikian, tapi mungkin boleh dikoreksi nih, dok. Biasanya kan kalau ada satu anak yang flu, nggak lama kemudian nanti temannya ikut ketularan dan sebagainya. Nah, selain tadi ya cek kesehatan untuk anak-anak, apa sih sebenarnya yang harus menjadi standar supaya tidak satu sakit semua menular sakit begitu?
0: Ya, tentu ada namanya PHBS itu ya, perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Ya.
0: Itu harus selalu dijaga pada anak-anak kita. Kan pandemi sudah mengajarkan itu ya.
1: Ya.
0: Itu harus selalu diingatkan pada anak-anak kita. Selain itu juga upaya promotif preventifnya. Misalkan promotif itu anak tidurnya dijaga cukup gitu ya. Itu guru-guru juga harus mengingatkan orang tuanya jangan sampai anak itu dibiarkan begadang lama, karena begadang itu menurunkan imunitas, ya. Jadi nanti mudah tertular penyakit. Yang kedua, gadget screen time, ya.
1: Yeah.
0: Itu jangan sampai anak gadget ini berlebihan dan kemudian mager, nggak mau olahraga. Baru ketiga, vaksinasi.
1: Yeah, yeah.
0: Vaksinasi saya kira ya, itu juga cukup efektif untuk melindungi penularan penyakit menular di sekolah, terutama asrama ya. Di boarding itu yang luar biasa tuh ketemuannya terus gitu.
1: Oke. Okay. Apalagi sekarang banyak nih sekolah-sekolah yang kemudian menjadi asrama, iya, sekolah rakyat dan sebagainya. Ini kabarnya bentuknya adalah nantinya sekolah-sekolah boarding school. Harus punya SOP ya, sendiri ya, berarti dok ya?
0: Ya, untuk yang boarding school, imunisasi seperti misalkan hepatitis A ya, pada anak-anak yang mau boarding, atau influenza atau varicella ya, itu sangat penting karena hepatitis A misalnya itu ditularkan lewat air ya, kalau anak-anak itu minumnya di satu tempat itu bisa satu kelas kena misalkan, itu bisa cuti sampai 3 bulan loh kena hepatitis A itu ketika fungsi livernya terganggu gitu. Jadi memang ini juga kesehatan itu sangat penting untuk menunjang pendidikan anak-anak kita ya, terutama yang boarding school itu ya.
1: Oke, sebagai pengurus dari IDAI juga, kira-kira apa sih pesan-pesan yang juga mungkin bisa menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan sehingga ketika program ini berjalan secara paralel dengan sekolah-sekolah, kemudian menjadi sesuatu yang tadi kita sama-sama tuju, bermanfaat, bisa memberikan generasi yang kita butuhkan, generasi emas 2045, Dr. Piprim?
0: Ya, jadi kalau membuat program mesti lihat secara holistik kesehatan anaknya. Ya, jadi tadi nggak bisa dilepaskan aspek tumbuh kembang, aspek berbagai aspek itu mesti diramu dalam satu perspektif gitu ya. Jadi jangan sekedar periksa ini periksa itu periksa ini, tapi nggak tahu konteksnya apa gitu. Jadi ini memang mesti melibatkan kepakaran sih ya, termasuk nanti ada kesehatan mentalnya dan sebagainya supaya nanti programnya lebih efektif dan tidak mubazir. Sekira itu, Mbak.
1: Oke, saya sedikit menyinggung tadi kesehatan mental. Ini kan nampaknya sering sekali menjadi sesuatu yang disebutkan sekarang ya, harus sehat mental. Nah, seperti apa sih kesehatan mental yang sekarang dibutuhkan secara general terutama untuk usia anak nih, Dr. Piprim?
0: Iya. Iya, anak-anak itu harus sering ditanya, bagaimana perasaanmu pagi ini, siang ini, ya. Karena anak-anak itu jangan dikira nggak bisa stres, ya. Anak-anak itu bisa stres gara-gara banyak PR, gara-gara bullying, gara-gara perilaku temennya atau gurunya bahkan, ya. Oleh karena itu, hal-hal sederhana seperti itu mesti dibudayakan, ya. Orang tua itu mesti paham seperti apa. Dan guru juga mesti diajari bagaimana tanda-tanda anak itu mengalami gangguan kesehatan mental ya. Anak menarik diri, cenderung murung dan sebagainya. Itu mesti di follow up, ditindaklanjuti. Jangan sampai dibiarkan kemudian anak itu tiba-tiba melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya maupun lingkungannya.
1: Oke, itu saja. Ada himbauan juga mungkin untuk orang tua terakhir dari IDAI ataupun juga untuk anak-anak terkait dengan program ini.
0: Baik, buat orang tua mungkin bisa sama-sama bekerja sama dengan pihak guru maupun pihak puskesmas ya. Kalau ada masalah anak-anak yang sudah diketahui, sebaiknya dikomunikasikan ya, dijelaskan. Jangan sampai misalkan nih anak udah punya sesuatu, misalnya apa, ada penyakit jantung bawaan atau ada apa, tapi karena tidak dikomunikasikan, diberi tugas-tugas berat, anaknya kemudian mengalami kolaps di sekolah. Kayak gitu ya. Jadi kerja sama orang tua, guru, dan puskesmas ini sangat diperlukan untuk keberhasilan program ini. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Selamat pagi, Dr. Piprim.
0: Selamat pagi, Mbak Rizky.
1: Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPA Subspesialis Kardio, dan seperti disampaikan bahwa program kesehatan, cek kesehatan gratis CKG di usia sekolah ini harus benar-benar sesuai. Ada pakar juga yang bisa memberikan identifikasi. Kami mencoba untuk memperbincangkan ini bersama dengan Kementerian Kesehatan karena ini menjadi salah satu program pemerintah, terutama dalam mendeteksi dini masalah kesehatan, mendukung tumbuh kembang dan prestasi anak, pencegahan penyakit tidak menular seperti diabetes, kemudian obesitas, komplikasi penyakit di kemudian hari. Kemudian juga ada beberapa target yang dilakukan oleh pemerintah seperti evaluasi status gizi, edukasi hidup sehat, penanganan lebih cepat, ataupun juga intervensi dan rujukan jika ternyata ditemukan masalah. Sampai saat ini, program yang kabarnya menjangkau siswa SD, SMP hingga SMA dan sederajat akan mulai dijalankan bulan depan. Namun bagaimana juga nantinya program ini bisa berjalan secara merata, sementara pagi tadi kami juga masih menerima telepon dari Anda yang menyampaikan bahwa di beberapa daerah program makan bergizi gratis bahkan belum sampai atau belum tiba sampai di sana. Kami juga sudah mencatatnya, kami nanti akan teruskan kepada pihak-pihak terkait. Namun yang paling penting adalah program CKG yang ditujukan oleh pemerintah bagi usia 7 hingga 17 tahun dalam mencegah penyakit serius diharapkan bisa menjadi peningkatan kualitas hidup terutama bagi para generasi muda di Indonesia. Dan kami masih menantikan Anda untuk bisa partisipasi melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888. Kami akan hadirkan setelah warta berita nanti bagaimana tanggapan dari Kementerian Kesehatan.

3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menegaskan pembangunan konektivitas Indonesia harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan keamanan masyarakat. Mutia bahkan mengatakan pemerintah saat ini memiliki pekerjaan rumah untuk memperluas konektivitas nasional, meskipun sekitar 80% populasi atau sekitar 230 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan layanan digital. Mutia juga menegaskan, selain menghadirkan akses internet, pembangunan konektivitas juga harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita beralih ke Sorong. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat meluncurkan program Orisun bagi masyarakat lanjut usia. Seperti apa program ini dikembangkan? Kita akan simak informasi lengkapnya yang disampaikan rekan saya, Padli Ramdan.
1: Bupati Raja Ampat, Urideko Iriano Burda, meluncurkan program perlindungan sosial bagi warga lanjut usia lansia yang diberi nama Orisun. Peluncuran program dilakukan bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Raja Ampat ini mendapat dukungan dari Kementerian PPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bupati Urideko mengatakan, Orisun adalah bahasa daerah yang artinya matahari akan terbenam, menjadi simbol kepedulian bagi mereka-mereka yang memasuki usia lanjut atau di atas 65 tahun. Program Orisun ini bersumber dari dana otonomi khusus Otsus. Menurut Bupati, para lansia adalah mereka yang dahulunya telah bekerja untuk menghidupi keluarga dan mereka yang saat masih produktif memiliki kontribusi besar bagi daerah. Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi lansia sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian sehingga mereka bisa melanjutkan hidup yang lebih bermartabat. Pemerintah berharap penghargaan dalam bentuk program Orisun ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga lansia.
2: Kita perlu kasih penghargaan bagi kita punya senior-senior yang telah mendahului kita di hari tua, sehingga kita membuat ini karena mereka sudah memberi sumbangsi pikiran, tenaga kerja sejak mereka muda kepada kami di Raja Ampat, sehingga kita perlu penghargaan bagi mereka dan kami sangat mengharapkan penghargaan-penghargaan ini bisa bermanfaat di akhir usia mereka.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN, Bapenas, Maliki menilai program Orisun merupakan kebijakan yang sangat baik dan dibutuhkan warga khususnya para lansia. Saat ini secara nasional jumlah warga lanjut usia atau 60 tahun ke atas sebanyak 10%. Maliki menilai kebijakan yang ada di Raja Ampat bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain untuk mempersiapkan warga lansia agar tetap sehat dan produktif. Pihaknya berharap program Orisun bisa terus bertransformasi tidak hanya sebagai bantuan langsung tunai, tetapi bisa ditujukan dalam mempersiapkan warga yang akan berusia lanjut untuk nantinya bisa terus berkontribusi di sektor ekonomi, sosial, dan budaya di daerah.
3: Sementara nanti tahun 2045, pada saat kita mudah-mudahan menjadi negara maju, pada saat itu kita akan menjadi negara tua, atau dalam bahasa Inggris istilahnya aged population. Jadi apa yang sedang dikerjakan dan akan dimulai oleh Kabupaten Raja Ampat ini mudah-mudahan akan menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain di dalam mempersiapkan penduduk kabupaten yang nanti istilahnya menjadi senior tetapi sehat, produktif, dan bermartabat.
1: Alokasi dana yang sudah disiapkan pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk program Orisun ini sebesar 3 miliar rupiah yang nantinya akan dialokasikan kepada sebanyak 1.444 warga lansia. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyerukan penghentian perang, pencabutan sanksi, serta diakhirinya blokade laut di Selat Hormuz. Dalam tanggapannya terhadap draft proposal yang sebelumnya diajukan Amerika Serikat, draft proposal terbaru untuk perundingan dengan Amerika Serikat, Iran bahkan meminta penghentian segera konflik, serta jaminan bahwa tidak akan ada lagi agresi terhadap negaranya. Selain itu, Iran menuntut Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap penjualan minyak Iran dalam waktu 30 hari, serta membebaskan aset-aset Iran yang dibekukan setelah tercapainya kesepakatan sejak awal. Federasi Sepak Bola Curaçao mengumumkan pengunduran diri Fred Rutten dari kursi pelatih kepala tim nasional beberapa pekan menjelang dimulainya Piala Dunia 2026. Melalui sosial media Timnas Curaçao, federasi menyebut pengunduran diri Rutten merupakan hasil pembicaraan yang terbuka dan konstruktif serta diterima antara sang pelatih dengan Presiden Federasi Gilbert Martina. Dengan mundurnya Fred Rutten membuka peluang bagi Dick Advocaat untuk bisa kembali memenangani skuad Curaçao pada ajang Piala Dunia 2026 yang sudah dekat.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi hari ini, dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Sesaat lagi masih akan beberapa perbincangan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiap.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
5: Indonesia menyapa pagi.
6: Pendengar pemirsa, kalau tadi kami bahas dari sisi IDAI bagaimana nantinya cek kesehatan gratis yang akan diberikan kepada anak usia sekolah 7 hingga 17 tahun bisa bermanfaat secara penting terutama untuk menghasilkan generasi emas 2045. Kali ini program-program dalam CKG yang dimaksudkan kita akan bahas bersama dengan juru bicara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Widyawati.
7: Wawancara Pro 3.
6: Selamat pagi, Bu Widya.
8: Selamat pagi, Mbak. Salam sehat.
6: Salam sehat. Bu Widya, ini kabarnya program khusus untuk 7 sampai 17 tahun. Ini mulai kapan yang akan diberlakukan?
8: Sudah berlaku, Mbak. Pemeriksaan CKG anak kan dari tahun yang kemarin sudah dilakukan. Jadi kan tiap ada penerimaan siswa baru di setiap sekolah itu dilakukan. Nah, dulu itu sebetulnya sudah berlaku sejak dulu ya untuk anak SMP, SMA. Tetapi sekarang kita juga merangkul anak-anak SD. Jadi nanti untuk waktunya itu perjanjian antara pelayanan kesehatannya kan puskesmas dengan sekolahnya. Tapi sudah dilakukan, sebetulnya IKG itu sudah dilakukan untuk anak-anak sekolah sejak dulu, Mbak. Cuman dulu masih SMA, SMP, dan itu hanya untuk siswa-siswa kelas 1 yang baru masuk.
6: Oke, sejak dulu nih maksudnya persisnya kapan nih, Bu Widya, supaya tidak menjadi rancu? Karena apakah itu sama dengan program screening atau memang ini sudah yang namanya CKG?
8: Oh, enggak. Kalau dulu kan screening masuk sekolah ya. Screening masuk sekolah. Kalau sekarang CKG. Kalau CKG-nya sih dimulainya di 2000 yang kemarin, Februari 2025.
6: Februari 2025 ya?
8: Iya, awal 10 Februari 2025.
6: Oke. Berapa banyak sih target yang dijangkau saat itu dan seperti apa juga evaluasinya? Kabarnya sudah sampai 9,6 juta anak, benar ya?
8: Iya, jadi sampai tanggal 11 April 2026 jumlah anak usia sekolah tadi 7 sampai 17 tahun yang di screening itu 4.326.127 orang di 48.596 sekolah. Gitu.
6: Oke. Dan dari evaluasi tersebut penyakit apa saja nih yang paling banyak ditemukan di usia sekolah?
8: Iya, jadi yang anak-anak usia sekolah dan remaja tuh nomor satu adalah ini, Mbak, gigi berlubang. Gigi berlubang itu 41,5%, jadi sekitar 1,1 jutaan. Kemudian ada peningkatan tekanan darah 22,1%, itu sekitar di 663.021 orang.
6: Kemudian hipertensi berarti yang, itu ya?
8: Oh, hipertensi, iya betul. Dan kemudian ada kayak kotoran menumpuk di telinga tuh, sekitar 8,6% di 239.000. Itu yang ditemukan sampai di 11 April 2026 kemarin.
6: Oke, dari ketiga konsentrasi itu, masalah gigi, kemudian masalah telinga, dan juga masalah hipertensi, mana yang kemudian di follow up, apakah juga ini kemudian menjadi program berkala, diteruskan oleh pihak sekolah, atau diberikan apa rujukan kemudian ke fasilitas kesehatan lainnya? Seperti apa sih, ya, Bu Widya, prosesnya?
8: Sebetulnya kan yang menjadi temuan itu baik yang prioritas atau tidak, pastinya kalau memang harus dirujuk, kita akan merujuk. Jadi sekolahnya akan merujuk, melalui sekolah akan merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tetapi sekarang kan yang digencarkan adalah adanya hipertensi pada anak-anak, ya kan? Kok selalu timbul, kok anak muda udah hipertensi, kan hipertensi itu mesti orang tua, enggak gitu juga. Jadi prevalensi hipertensi pada anak tuh usianya khusus usia sekolah kan tuh mengalami peningkatan. Karena mungkin juga meningkatnya prevalensi obesitas pada kelompok-kelompok usia tertentu. Jadi 21,5% dari anak dan CKG per 26 tahun tadi kan sudah saya sebutkan tekanan darahnya tuh meningkat. Yeah. Nah ini sebetulnya juga pemeriksaan tekanan darah CKG itu tidak menunjukkan interpretasi tekanan darah tingginya meningkat berdasarkan satu kali pemeriksaan tekanan, tetapi pengukuran awal ini, screening ini udah memang merupakan satu informasi buat mereka bahwa kalau anak-anak tuh harus dilakukan 2-3 kali pengukuran tekanan darah. Jadi berbagai faktor bisa terjadi. Usia, jenis kelamin, tinggi badan, kemudian juga obesitas. Dan ini juga mungkin juga pengukuran ini dipengaruhi oleh aspek-aspek teknis, misalnya posisi saat tubuhnya diperiksa, kemudian ukuran mansetnya mungkin nggak cocok apa gimana, jadi akhirnya juga didelain hasilnya. Makanya kalau anak usia itu nggak bisa satu kali, tetapi dua atau tiga kali. Gitu. Nah ini perlu penanganan selanjutnya, apakah nanti anak itu harus ada pengobatan atau tidak, ada terapi dan segala macam.
6: Ya. Gitu. Sejauh ini pemeriksaan dilakukan meratakah di seluruh Indonesia dari hasil evaluasi, dan wilayah mana saja yang dianggap mungkin partisipasinya rendah?
8: Merata Mbak, bertahap, merata dan bertahap. Kan nanti kan karena anak usia sekolah itu kan tidak seperti masyarakat biasa yang bisa datang ke puskesmas gitu. Ya. Kalau mereka kan dikumpulkan jadi satu supaya mudah.
6: Nah, si jemput bola ya.
8: Ya, jadi sekolah dan ada pengawasan dari guru didampingi. Nah, si kepak di si puskesmasnya itu akan datang, tenaga kesehatannya akan datang ke sekolah-sekolah itu gitu. Dan itu pasti nggak bisa sekaligus Mbak, bertahap, karena kan anak-anak sekolah kan banyak. Setiap kelas, setiap jenjang level kelas itu akan diperiksa gitu.
6: Oke, dari temuan-temuan selain tadi tiga, kemudian kita tahu bahwa saat ini kan banyak sekali dijual makanan-makanan yang mengandung pemanis buatan. Kemudian juga masalah gadget nih yang mungkin punya dampak pada mata. Apakah ini masuk juga dalam screening untuk ya, diabetes memang, dan ya screening mata?
8: Betul. Jadi kan tadi kayak obesitas segala macam kan udah terlihat ya kalau itu. Nah, jadi memang konsumsi gula, garam, lemak yang berlebihan di masa pertumbuhan dan perkembangan ini memang dapat menjadi pola konsumsi di kemudian hari. Dan memang gula itu kita tahu memicu kelebihan berat badannya tuh banyak banget. Sebetulnya screening awal Mbak, screening awal itu adalah dasar kita untuk melakukan pemeriksaan berikutnya bila memang itu membutuhkan pemeriksaan. Jadi kenapa ada CKG? Karena CKG adalah pemeriksaan dini.
6: Ya.
8: Jadi jangan pernah untuk takut memeriksakan sedini mungkin supaya penanganannya akan lebih mudah ketimbang menjadi lebih parah. Gitu kan?
6: Ya. Oke, kalau memang ini sudah dilakukan secara menyeluruh ya, ada wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi khusus Bu Widiawati, karena mungkin permasalahannya atau kasus-kasusnya cukup tinggi?
8: Iya, wilayah-wilayah konsentrasi tertentu iya Mbak, mungkin di daerah-daerah terpencil gitu kan.
6: Di mana itu Bu?
8: Ya mungkin daerah timur atau daerah yang susah di nggak usah timur, daerah mana juga ada yang susah untuk kita masuk ke arah situ. Nah itu memang perlu konsentrasi ya, misalnya penjadwalan, kemudian akses yang bisa ditempuh gitu. Tapi tidak ada pengecualian di dalam CKG ini, karena CKG itu nih kalau global 280 juta masyarakat Indonesia harus mendapatkan CKG gitu.
6: Oke, kalau tadi disampaikan kemungkinan wilayah timur, di mana itu Bu Widiawati? Sejauh ini dari Februari 2025 sampai dengan April 2026 pasti sudah ada hasil catatan-catatan tersendiri dari catatan tim medis.
8: Catatan tertentu sampai detail sih belum sampai ini ya, karena kan ini berjalan terus ya Mbak, itu kan banyak wilayahnya, tapi yang misalnya Papua atau daerah-daerah dekat Kalimantan atau apa itu kayaknya merata deh Mbak, nggak itu juga, karena ada juga mungkin bukan daerah timur tapi susah jangkauannya karena akses jalannya mungkin terputus atau segala macam, itu kan salah satu yang mesti juga menjadi prioritas karena anak-anak juga adalah bagian dari 280 juta itu gitu.
6: Oke. Sejauh ini setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, ini akan dilakukan secara berkala Bu Widya atau terbatas saat ini satu kali pemeriksaan terlebih dahulu, terus seperti apa follow up dengan orang tua, dengan guru, misalkan ada temuan-temuan penyakit atau kasus dan sebagainya?
8: Iya, kalau pemeriksaan berkala, kalau yang namanya cek kesehatan gratis itu pastinya hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Itu ya Mbak ya, makanya kita kan selalu menginformasikan harus ayo semua jalan. Nah nanti dari hasil cek kesehatan gratis, ini saya cerita dulu supaya ketemu nih Mbak ya. Jadi dari hasil cek kesehatan gratis itu akan terima hasilnya. Kalau bagus maka akan ada edukasi saja apa yang harus dilakukan untuk kedepannya dengan yang hasil yang bagus ini. Tetapi kalau misalnya kurang bagus hasilnya maka akan dirujuk. Nah, rujuk itu nanti tentunya koordinasi antara si pasien kalau itu dewasa dengan si pemeriksa puskesmasnya, atau kalau anak-anak dari sekolah dirujuk ke pelayanan kesehatan berikutnya. Nah, terus kalau udah gitu, nanti ini cek kesehatan gratis ini terus Mbak, tiap tahun satu kali. Untuk kelanjutan pemeriksaan diteruskan sesuai dengan prosedur yang ada, gitu.
6: Oke. Bu Widya, ada kendala seperti apa sejauh ini setelah satu tahun berjalan?
8: Kendalanya, pertamanya mungkin yang paling kelihatan adalah masyarakat. Ini saya ambil gede aja ya Mbak ya, kalian kecilnya. Jadi masyarakat ini masih takut untuk diperiksa karena takut ketahuan penyakitnya jadi gimana. Padahal sebenarnya dengan pemeriksaan ini kan akan lebih mudah, akan lebih cepat untuk tahu tindakan apa. Yang kedua memang mereka belum pernah, sehingga mereka takut mau diapain sih gitu. Nah itu hal yang harus kita beri edukasi, sosialisasi, terus-menerus. Kalau anak-anak mungkin juga tergantung dari orang tuanya. Apakah mereka mendukung untuk diperiksa atau tidak. Nah kita kalau sebelum PKG di anak-anak, kita bilang sama sekolahnya, ayo orang tuanya itu disosialisasikan dulu, diberi edukasi bahwa si anak ini harus datang untuk pemeriksaan karena bagus untuk diketahui kalau ada apa-apa sedini mungkin. Gitu.
6: Oke, dan ternyata setelah ada hal-hal seperti itu, apa yang kemudian menjadi perhatian juga dari sekolah kepada anak-anak yang dalam tanda kutip punya catatan ya?
8: Ya, sejauh ini yang bisa kelihatan adalah yang bisa dilakukan membantu. Kayak misalnya di remaja putri. Di remaja putri itu banyak yang kurang anemi gitu ya.
6: Ya.
8: Nah, terus nanti di sekolah itu dia akan memberikan tablet tambah darah itu ya. Nah, itu diminum mereka rame-rame gitu loh. Mereka diminum sesudah makan pagi bersama-sama didampingi gurunya, itu didampingi puskesmasnya, itu dibagikan. Tablet itu memang nggak enak tuh yang buat, tapi makanya harus di depan gurunya supaya nggak dibuang di jalan misalnya gitu. Jadi ada kalau yang di sekolah kerjasama dengan puskesmas itu yang bisa dilakukan rutin bagi anak-anak yang tercatat bahwa oh dia ini sini kurang. Nah tapi kalau berikutnya mereka dari sekolah akan memanggil orang tuanya untuk mengedukasi ini putranya atau putrinya harus dilanjutkan gitu.
6: Oke.
8: Okay. Apa pemberitaan?
6: Oke. Selain masalah kesehatan fisik, sekarang kan banyak nih kesehatan mental juga, Bu Widya. Ini masuk dalam pemeriksaan nggak?
8: Masuk, Mbak. Masuk dalam pemeriksaan. Sudah kita masukkan di dalam pemeriksaan. Jadi memang agak kalau pemeriksaan mental itu butuh waktu lebih panjang gitu. Jadi nanti. Gadget tadi ya kalau nggak salah. Memang banyak anak-anak yang gara-gara gadget jadi agak berubah. Nah itu juga edukasi kepada si orang tua terutama ya Mbak. Jadi dikumpulkan nanti sama sekolah. Kemudian kita mengedukasi bahwa gadget tuh harus ada jamnya dan segala macam.
6: Oke. Jadi memang ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan-catatan khusus untuk dievaluasi bersama ya. Nah, kalau dari pihak selain dari pihak sekolah dan orang tua terutama, dari misalnya Ikatan Dokter Anak, ini juga dilibatkan nggak sih? Atau komunitas-komunitas medis tempat, universitas misalnya yang memiliki fakultas kedokteran, ini juga dilibatkan tidak sih,
8: Bu Widya? Dilibatkan dengan, ya. Jadi kita kan nggak bisa bekerja, Mbak. Kita nggak bisa kerja sendirian, Mbak.
6: Kemenkes,
8: jadi kita butuh mitra, butuh tangan-tangan yang panjang. Pasti dilibatkan dengan kita memberitahukan bahwa oh, ada hasil seperti ini. Jadi apa yang akan dilakukan? Kemudian kita kerja bareng. Apa program yang akan kita lakukan bersama dengan misalnya komunitas dokter, kemudian profesi-profesi dokter, tergantung dari hasil temuan-temuan penyakit apa yang ada gitu. Iya Mbak, harus dilibatkan, kalau enggak nanti kita nggak bisa kerja sendiri.
6: Begitu ya, gitu. Karena tadi saya habis ngobrol sama Ketua IDAI, katanya belum pernah diajak nih sama Kemenkes nih Bu Widya.
8: Belum pernah diajak, data keluar dong Mbak.
6: Kan gitu ya?
8: Kan kita Kemenkes sudah sering dengan IDAI loh Mbak.
6: Iya ya. Ya. Tadi pernyataan gitu. Dr. Piprim sejauh ini belum terlibat langsung nih di CKG di sekolah-sekolah, kabarnya begitu. Jadi enggak ya, sebenarnya sudah ya?
8: Kalau data kita sampaikan, Mbak, itu nanti kan dari unit yang terkait itu akan bekerja sama dengan IDAI, gitu.
6: Oke, baik. Kalau begitu.
8: Mudah-mudahan kita selalu ada kerja bareng untuk anak-anak Indonesia, untuk masyarakat Indonesia. tentu ya. ada programnya, ada jadwalnya, ada koordinasinya.
6: Baik.
8: Gitu.
6: Ada himbauan mungkin untuk orang tua, untuk sekolah-sekolah ataupun juga pihak-pihak yang merasa belum mendapatkan CKG nih untuk anaknya di sekolah, Bu Widya?
8: Jadi kalau untuk sekolah sebaiknya pada saat sekolah sudah mendapat jadwal untuk CKG, maka sosialisasi kepada orang tua murid untuk mendukung anaknya dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis. Gitu.
6: Oke. Baik, kalau begitu. Widya, terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, Bu. Selamat pagi.
8: Selamat pagi, salam sehat.
6: Demikian tadi Widyawati yang merupakan juru bicara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan lebih dari setahun sejak Februari 2025 hingga 11 April, banyak temuan-temuan terutama adalah kasus-kasus hipertensi, obesitas, kemudian juga screening terhadap mata, dan beberapa gangguan kesehatan yang kemudian dievaluasi kembali. Kita support kegiatan ini, kita dukung bersama, namun kita juga tetap memberikan masukan-masukan yang berarti untuk perbaikan ke depan.
7: Pro 3.
5: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini?
9: Layar tagihan.
5: Semua mimpi.
10: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
7: Dinamika olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa. Penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
7: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
13: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Terima kasih sudah terus bersama kami, dan kali ini

0: SMP kelas 1 ya.
1: Oke. Nah, apa aja sih yang meliputi dari pemeriksaannya ini, kemudian dilakukannya kapan?
0: Di sekolah anak saya itu bulan September, Mbak.
1: Tahun lalu berarti?
0: Iya, betul. Itu general check up sih, Mbak, semua itu dilakukan gitu. Mau check up-nya, tes darah, begitu meliputi itu, tes darah, kesehatan mata, gitu. Semua berat badan, tinggi, gitu. Semua.
1: Okay.
0: Telinga,
1: okay.
0: THT lah gitu ya,
1: THT,
0: maksudnya. Gitu.
1: Dan saat itu ada temuan-temuan? Tidak ada, semuanya baik-baik aja?
0: Matanya yang ketahuan ya. Begitu apa
1: suka main gadget
0: minusnya. Iya. Walaupun udah dibatasi tapi tetap aja, Mbak, kalau okay. libur.
1: Oke. Okay. Jadi ada temuan di mata, kemudian follow up-nya seperti apa, Bu Yulinsa?
0: Apa?
1: Kemudian dianjurkan untuk memakai kacamata atau diharuskan untuk pemeriksaan ke dokter mata khusus seperti apa?
0: Dianjurkan untuk pemeriksaan ke dokter mata gitu. Itu kan karena ya screening itu dari puskesmas ya, Mbak?
1: Iya.
0: Itu. Jadi tindak lanjutnya ya kita ke dokter mata.
1: Iya. Bu Yulinsa melihat program ini seperti apa sih ketika dilakukan? Ini anak SMP-nya di Jakarta?
0: Di Tangerang Selatan.
1: Tangsel
0: SMP
1: ya?
0: SMP Islam Terpadu, iya betul.
1: SMP apa?
0: Kalau SMP Islam Terpadu.
1: Islam Terpadu di Tangsel.
0: SMP Bintang.
1: SMP Bintang ya di Tangerang Selatan.
0: Yeah.
1: Oke,
0: okay.
1: Ini kan program diberikan dari pemerintah, kemudian yang melaksanakan puskesmas ya. Saat itu ibu ikut hadir di sekolah atau hanya dengar cerita dari anak?
0: Oh, kita dengar cerita dari anak dan masukan dari laporan dari wali kelas.
1: Oke. Okay. Dan apa
0: hasil screeningnya itu?
1: Hasilnya ya. Dan apa nih tanggapannya ibu ketika program ini diberikan ke sekolah-sekolah, terutama untuk anak ibu yang waktu itu baru masuk SMP ya?
0: Kalau saya sih setuju ya, bagus. Jadi kita tahu ya apa kesehatan anak kita begitu. Terus programnya juga bagus lah. Malah kalau saya nih anjurin 6 bulan sekali gitu. Biar ada screening kesehatannya begitu. Tapi ini belum ada lagi.
1: Oke, okay. Boleh tahu nggak Bu Yulinsa, kalau program MBG di sekolahnya anak ibu masuk nggak?
0: Oh, kalau di sekolah swasta enggak ya, Mbak?
1: Oh, oke, okay. Tidak ya.
0: Dari SD tuh kita tidak mendapatkan itu, ya.
1: Jadi hanya CKG aja. Nah, dari CKG. Hasil CKG, mungkin juga ada informasi apakah ada anak-anak yang kemudian mendapat catatan khusus seperti penyakit-penyakit obesitas ataupun juga hipertensi atau penyakit
0: kalau
1: mental misalnya. Ada pemeriksaannya juga untuk penyakit mental?
0: Iya, nggak ada sih kalau mental, kalau obesitas juga nggak ada. Yang ada itu itu sistem imunnya yang lemah, itu ketahuan ada.
1: Oh,
0: anak itu
1: okay.
0: Kebetulan di kelas anak saya ya begitu. Jadi dia kalau untuk kegiatan di luar sekolah tidak diikutkan
1: gitu. Baru ketahuan gitu, saat itu dan sebelumnya belum pernah tahu begitu kondisi anak ini
0: dari pihak sekolah, belum tahu. Makanya setelah ada CKG itu, akhirnya dari pihak sekolah koordinasi ke orang tua. Nah, orang tua menyampaikan, iya, kalau anak itu memang ada imunnya itu ada kelainan lah, gitu.
1: Oke, baik. Nah, melihat bahwa ada deteksi seperti ini dari sekolah, kemudian anak-anak yang dalam tanda kutip mungkin mempunyai penyakit tertentu, ini menjadi lebih diperhatikan oleh sekolah yang Bu Yulinsa lihat?
0: Iya, betul itu. Ya seperti misalkan ada kegiatan yang memerlukan kondisi di luar, itu tidak diikut sertakan. Terus kalau misalkan ada upacara, sama tidak diikut sertakan gitu.
1: Oh, jadi positif ya sebenarnya kegiatan ini untuk orang tua terutama ya.
0: Iya. Yang saya tahu sih dari orang tua wali itu semuanya setuju gitu.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Bu Yulinsa, sebagai orang tua ya, apa sih sebenarnya yang mungkin juga ibu sangat concern gitu kepada anak, terutama

0: soal kesehatan. Apa yang mungkin Ibu larang? Nggak boleh jajan atau nggak boleh minum manis atau apa sih Bu yang menjadi apa concern, menjadi fokus ya, Ibu ke anak?
1: Kalau saya itu minuman dingin ya, minuman dingin.
0: Kenapa nggak boleh minuman dingin? Nanti batuk gitu.
1: Iya, kalau anak saya yang kebetulan yang anak SMP ini, dia itu kalau kayak misalkan minum teh gelas gitu kan, sekarang ada tuh banyak teh gelas gitu, atau minum teh botol gitu, itu langsung efeknya itu misalkan minum pagi nih, nah itu malam udah mulai terasa di dia, di tenggorokannya, makanya itu memang benar-benar saya larang kalau itu.
0: Gimana ngelarangnya? Kan Ibu nggak tiap apa saat ada sama dia. Kalau punya uang jajan kan tetap bisa mampir ke toko atau ke supermarket untuk beli.
1: Betul itu. Kalau masih dalam jangkauan mata saya, dalam jangkauan saya, itu emang enggak, Mbak. Tapi kan mungkin dia karena anak udah gede ya, Mbak ya, udah besar gitu, dia bisa jajan. Saya tahu setiap dia udah punya ciri kalau misalkan udah keseringan minum seperti itu, minum minuman kemasan, minuman jadi seperti itu, dia udah punya ciri matanya itu sayu gitu, terus yang nggak biasa tidur lama, dia agak lama kena kelihatan pusing gitu. Saya udah tahu itu ciri-cirinya, berarti nih anak di luaran udah sering minum minuman seperti itu.
0: Oh, gitu. Deteksinya begitu ya?
1: Deteksi, iya. Saya udah paham gitu.
0: Iya. Memang betul. Ibu tidak bisa dibohongi begitu ya, Bu Yulinsa ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, tapi Ibu tetap memberikan uang jajan untuk anak saat ini?
1: Tetap. Walaupun di sekolahnya kan memang tidak disiapkan kantin ya, dia. Jadi dia dapat catering.
0: Oke.
1: Terus kita pun harus bawa bekal.
0: Baik.
1: Dan bekalnya itu pun dikoreksi sama wali kelas.
0: Ya.
1: Yang kira-kira makanan sehat gitu.
0: Baik. Bu Yulinsa, berarti ini bukan boarding school ya, bukan sekolah asrama ya?
1: Bukan.
0: Oke, jadi setiap hari Ibu bawakan juga bekal, dimakan habis atau kadang-kadang kembali utuh?
1: Oh, dimakan. Alhamdulillah kalau anak saya dimakan.
0: Oke, baik.
1: Dan di sekolah anak saya itu setiap Jumat ada program makanan sehat, bawanya buah dan rebus-rebusan.
0: Oh, oke, bagus sekali ya berarti gitu, sekolahnya ya.
1: Iya,
0: dukung
1: iya,
0: ini ya, gitu. Gaya hidup sehat untuk anak-anak ya, sejak dini.
1: Iya, betul, iya.
0: Ya. Gitu. Bu Yulinsa, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami pagi hari ini.
1: Sama-sama.
0: Selamat pagi, sehat selalu.
1: Pagi, salam sehat juga, Mbak.
0: Ibu Yulinsa, orang tua murid dari penerima program CKG, di mana anaknya berusia 13 tahun, saat ini duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP atau kelas 7, dan beberapa aktivitas yang dilakukan juga diarahkan oleh sekolah agar bisa terus menjaga kesehatan. Kami masih akan pantau beberapa informasi lain, tetap Indonesia Menyapa Pagi.
2: 3.
0: Pendengar pemirsa, sebelum kita ikuti perbincangan lainnya, kami akan hadirkan informasi berikut ini.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 12 Mei 1937, Konsul Jenderal Inggris untuk Hindia Belanda, Sir Henry Fitzmaurice, menanam pohon beringin di depan kantor kediamannya di Jakarta untuk memperingati penobatan Raja George VI, raja yang kisahnya pernah difilmkan dalam The King's Speech. Di gedung itulah Laksamada Maeda menyediakan kediamannya untuk Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melik pada 16 Agustus 1945 untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pohon beringin tersebut sayangnya terpaksa ditebang pada tahun 2013 karena sudah terlalu besar dan rapuh, dikhawatirkan akan roboh menimpa bagian muka museum. Tragedi 12 Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang terjadi di tengah pergolakan politik dan sosial menjelang runtuhnya rezim Orde Baru. Peristiwa ini menandai titik balik perjuangan mahasiswa dan masyarakat dalam menuntut reformasi dan demokratisasi di tanah air. Dilatar belakangi karena krisis ekonomi Asia yang dimulai pada 1997 berdampak besar terhadap Indonesia. Nilai rupiah merosot tajam, harga kebutuhan pokok melonjak, dan tingkat pengangguran meningkat drastis. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial yang meluas, terutama di kalangan mahasiswa dan rakyat kecil.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Pendengar, pinjaman daring atau pinjaman online ya, yang sering sekali terjadi, kabarnya ini menjadi hutang yang kebanyakan terlibat adalah para Gen Z. Dan seperti apa? Total nilai sekitar 101 triliun dan Gen Z dan milenial yang paling banyak menunggak. Kami akan perbincangkan hal ini tentunya bersama ekonom senior dari Indef, ada Mas Taufid Ahmad.
2: Wawancara Pro 3.
0: Mas Taufid, selamat pagi.
4: Selamat pagi, apa kabar?
0: Kabar baik dan sehat, tapi utang yang nggak enak ya pagi-pagi kita obrolin ya, nih. Mas Taufid, ini kabarnya utang pindar nih masih sering dan jumlahnya cukup besar nih. Di Indonesia aja data yang ada adalah 101 triliun hutangnya.
4: Betul.
0: Nah, mungkin sebagai seorang ekonom, apa sih yang membuat OJK bisa kemudian menyatakan bahwa lonjakan total utang yang sampai dengan Januari itu terbanyak malah Gen Z dan milenial nih yang menunggak nih?
4: Ya, saya kira yang pertama ya, kenapa Gen Z? Yang pertama, saya kira memang Gen Z ini kan sangat mudah dengan kehidupan digital begitu ya.
0: Ya.
4: Sehingga dengan kehidupan yang digital, pengaruh dari media sosial itu sangat kuat sekali untuk pola konsumsi mereka begitu ya, sehingga mereka gampang sekali mengakses beragam barang-barang konsumtif ataupun katakanlah aplikasi-aplikasi yang kemudian memang membuat mereka cukup konsumtif lah. Di sisi lain, mereka kan juga pendapatannya sebenarnya belum terlalu tinggi ya untuk mengkonsumsi barang-barang yang tidak, katakanlah, tidak pada tempatnya begitu ya. Misalnya barang-barang branded atau hal-hal yang branded, dan itu memakan tingkat pendapatan mereka begitu. Misalnya untuk membeli misalnya tadi ya, smartphone yang premium, fashion, nongkrong, kebutuhan citra sosial, dan sebagainya, itu yang membuat akhirnya mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan pinjaman online tersebut. Begitu. Saya kira sebab utamanya itu, Mbak.
0: Oke, kalau memang ini didasari oleh gaya hidup konsumtif. Nah, ini kan dari usia yang dipaparkan juga oleh OJK, ini ada usia milenial juga nih. Nah, seperti apa sih kalau saya bertanya soal literasi keuangan di usia Gen Z maupun milenial ini?
4: Ya, sebenarnya kalau literasi keuangan kita kan sudah di atas 70% ya. Cuma 70 bahkan lebih. Artinya kalau literasi dalam pengertian mereka punya account rekening ya, baik dalam bentuk digital maupun yang konvensional, itu menunjukkan mereka kan sudah paham. Tetapi yang literasi bagaimana menggunakan secara bijak, literasi bagaimana mempertimbangkan kebutuhan konsumsi hari ini dan masa depan, termasuk untuk investasi, saya kira belum sejauh itu. Jadi hanya literasi penggunaan digitalisasi, terutama untuk katakanlah pembayaran, penggunaan kris dan sebagainya. Tapi soal literasi kebijakan dalam pengelolaan uang itu yang saya kira masih relatif lemah ya. Termasuk juga yang lebih tua lagi, generasi milenial itu juga sama begitu ya. Padahal mungkin karena kita sering ada media sosial itu kemudian ada barang-barang yang atau iklan yang berseliweran
0: yang
4: bukan kebutuhan tapi akhirnya butuh gitu.
0: Oke.
4: Jangan bapak-bapak, ibu-ibu juga sering kali begitu ya.
0: Oke. Saya mau bertanya tentang salah satu fasilitas kemudahan saat ini yang mungkin juga ini bisa dibilang apa dalam tanda kutip ya, jebakan Batman gitu ya, pay later. Ini kan paling banyak nih Mas Taufid ya. Hampir rata-rata e-commerce ataupun juga platform-platform ini menyediakan pay later. Nah, seberapa jauh nih pengaruhnya pay later dalam lonjakan hutang?
4: Ya, kalau saya lihat sih, menurut saya ya, memang pertama ya, itu pengaruhnya besar begitu ya. Karena mungkin sebagian, mungkin separuh atau lebih, itu mereka konsepnya ada pay later. Jadi pinjam duluan, bayarnya belakangan begitu. Padahal apa untuk menentukan dia mampu membayar pay later tadi, itu belum dilihat dasari atas kondisi keuangan. Dan tapi itu sulit gitu ya. Nah, saya kira itu yang kedua, bunga begitu ya. Asumsinya ini kan kalau tenor katakanlah kurang dari 6 bulan lah, katakanlah 0,3% per hari begitu. 0,3% itu kan kesannya itu ringan begitu, karena kan per hari gitu ya. Tetapi kalau padahal pendapatan kita itu kan per bulan ya. Kalau katakanlah per bulan ya, berarti kan sudah hampir hampir katakanlah sudah lebih dari 1% itu gitu ya.
0: Okay.
4: 0,3 kali katakanlah 30 hari ya udah hampir 9%. Itu udah besar sekali begitu ya. Nah, itu kalau misalnya per hari kelihatannya ringan, harusnya dibuat informasi per bulan. Jadi kalau 9% per bulan, wah itu besar sekali. Padahal kenaikan pendapatan kita nggak mungkin 9% per bulan.
0: Oke, ini kan secara hitung-hitungan sebenarnya kita tahu ya bahwa wah, ini meskipun di bawah 10%, tapi ini mendekati nih udah 9% ini gitu ya. Nah, apakah, balik lagi nih, literasi keuangannya seperti apa? Dipahami tidak sih ketika mau ambil fasilitas pay later ini bahwa bunganya tidak rendah nih?
4: Ya, yang pertama memang yang disampaikan ke publik, media dan sebagainya hanya bunga 0,3% per hari. Ya, tidak ada pengumuman katakanlah awas pinjaman ini beresiko untuk keuangan Anda dan sebagainya. Jadi tidak ada warning seperti itu begitu. Pasti nggak mungkin ya. Kalau rokok kan orang beli rokok nih, ya ada bayarnya, ada gambarnya dan sebagainya kan dikasih tahu ini ada risiko terbesar kesehatan begitu ya. Tetapi ini kan pinjaman yang orang tahu juga bahwa ini tersembunyi resiko-resiko terbesarnya. Ini yang menurut saya memang cukup besar begitu ya. Menurut saya dari sisi literasi tidak ada penekanan soal besaran resiko ini. Begitu. Menurut saya kurang dari regulasi pemerintah itu begitu ya. Di samping tadi individu bahwa ini sangat berisiko, bahwa ini besarnya biayanya cukup sekali begitu. Ya.
0: Dari sisi kegagalan finansial akibat PHK atau biaya medis darurat, ini seberapa juga mempunyai pengaruh terhadap akumulasi hutang, atau ini sebenarnya cenderung lebih ke gaya hidup, Mas Tauhid?
4: Ya, kalau pada generasi Gen Z mungkin untuk kesehatan mungkin masih relatif rendah ya, tapi milenial atau umur 50 tahun ke atas ini sudah mulai terasa begitu ya, sehingga mereka seringkali ada kebutuhan mendesak menggunakan skema pinjaman online ini begitu ya. Tapi buat Gen Z ini belum begitu. Nah, Gen Z ini lebih didominasi oleh gaya hidup tadi begitu ya, gaya hidup untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif yang mereka lihat setiap hari di media sosial begitu. Nah, ini yang saya kira ya, kita tidak bisa menghindari digitalisasi begitu, karena sudah ada di handphone kita. Tapi yang paling penting adalah menahan untuk tidak mengkonsumsi yang tidak diperlukan begitu. Ini yang saya kira pelajaran yang tidak ada dalam lembaga keuangan, ya ini ya. Mungkin harus ada di tengah-tengah kita begitu.
0: Sulit loh untuk menahan diri, itu yang paling susah itu sebenarnya adalah gangguan diri sendiri. Nah, sebagai seorang ekonom mungkin boleh dong bagi tips and trick, atau seberapa besar sih kemudian kita harus bisa tadi ya, selain menahan diri, mengetahui dengan baik berapa banyak sih kita harus punya saving, kemudian juga proporsinya seperti apa, mungkin sedikit tips sebelum
4: ya. Kalau pinjaman ya, sebenarnya yang pertama ya, prioritas pinjaman itu diupayakan harus katakanlah harus ada yang bisa menghasilkan ya, produktif begitu ya. Misalnya katakanlah untuk kebutuhan bisnis dan sebagainya, tapi itu pun dengan catatan tingkat pengambilan returnnya harus jauh lebih tinggi. Kalau katakanlah bunga pay later itu sekitar 5% paling rendah, bisa 9%, maka dia harus dalam sebulan profitnya harus lebih tinggi dari itu. Saya kira Itu yang pertama begitu.
0: Okay.
4: Yang kedua adalah menurut saya ya, agar apa namanya mereka aware ya, harus dibatasi. Kalau misalnya terpaksa harus meminjam gitu untuk kebutuhan konsumtif, maka barang-barang konsumtif yang kemudian dipakai digunakan sehari-hari, bukan untuk yang gaul atau katakanlah memenuhi kebutuhan fashion terbaru dan sebagainya. Jadi ya, ada prioritas barang begitu ya. Yang ya, ketiga memang ada apa namanya harus ditekan, misalnya 30% kalau dia katakan ada cicilan yang penting, rumah, KPR, atau kendaraan, batasi. Sisanya 10-20% dia harus simpan atau buat investasi. Baru yang sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Kalaupun terpaksa minjam begitu ya, batasi 5% atau 10% dari total pendapatan yang dia punya begitu. Jadi nggak langsung, oh ini bisa bayar. Karena begitu kita minjam, kita itu menggadaikan kehidupan kita pada periode berikutnya. Kita ya, sudah digadai begitu, kurang lebih.
0: Baik.
4: Gitu.
0: Mas Sohir, terima kasih banyak sudah bagi-bagi tips pagi-pagi. Mudah-mudahan ini menjadi concern kita bersama untuk lebih berhati-hati, tidak sekedar klik sesuatu, tetapi juga harus berpikir bahwa ada hutang di balik semua itu. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
4: Selamat pagi, salam sehat Mbak.
0: Ekonom senior Indef Tauhid Ahmad dan pendengar, kami juga masih punya informasi dari para reporter kami. Kali ini kami ajak Anda menuju Kementerian Hak Asasi Manusia yang menegaskan revisi Undang-Undang HAM akan memperkuat kewenangan lembaga independen sekaligus melindungi pembela HAM dari kriminalisasi. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
5: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada saat ini berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia akan memperkuat kewenangan lembaga independen HAM sekaligus melindungi pembela HAM dari kriminalisasi. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan revisi ini memberikan penguatan besar kepada lembaga HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komnas Disabilitas hingga KPAI. Berikut keterangannya.
6: Jadi undang-undang ini yang akan hadir ini adalah lebih progresif. Dan hampir semua memberi penguatan kepada National Human Rights Institutions. Ya, baik itu Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, maupun KPAI. Kita juga memberi penguatan kepada civil society.
5: Ia juga mengatakan bahwa salah satu poin penting revisi Undang-Undang HAM adalah pemberian kewenangan penyelidikan yang lebih luas. Bahkan, untuk pertama kalinya, Komnas HAM akan dirancang memiliki penyelidik independen sendiri agar penegakan hak asasi manusia berjalan lebih kuat dan objektif. Selain itu, pemerintah juga memastikan tidak akan ada intervensi negara terhadap kerja lembaga HAM nasional maupun masyarakat sipil. Dari Jakarta Pusat, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan menghadirkan beberapa informasi sesaat setelah warta berita.

Masih dari Lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Pendengar, kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Lestari Murdiat mengatakan dibutuhkan kemauan politik yang kuat dari para pemangku kebijakan agar tata kelola aparatur sipil negara atau ASN dapat berjalan dengan baik. Ia bahkan menegaskan reformasi birokrasi jangan sampai menimbulkan ketidakpastian baru bagi para guru. Ia menegaskan persoalan guru tidak hanya berkaitan dengan administrasi kepegawaian, tapi juga menyangkut arah kebangsaan dan tanggung jawab negara dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia juga menilai masih terdapat persoalan mendasar dalam tata kelola pendidikan nasional karena ketidaksesuaian antara kebutuhan pendidikan di lapangan dengan kebijakan rekrutmen, distribusi, dan perlindungan tenaga pendidik. Ternyata membuat negara selama ini bergantung pada guru non-ASN tanpa perlindungan dan kepastian yang memadai.

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat diminta menuntaskan 24 temuan Badan Pemeriksa Keuangan hingga akhir bulan Mei. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Putra Arianto. Putra.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti berbagai temuan yang disampaikan oleh BPK. Ada sebanyak 24 permasalahan yang menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah untuk segera diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan. Hal ini dikatakan oleh Asisten 3 Setda Papua Barat Otto Parorongan. Dirinya mengatakan bahwa Gubernur Papua Barat telah memimpin rapat evaluasi bersama dengan sejumlah pimpinan perangkat daerah guna membahas tindak lanjut atas temuan tersebut.
2: Dalam exit meeting itu ada 24 permasalahan yang disampaikan oleh BPK. Dan hari Jumat kemarin di Aston, Bapak Gubernur telah memimpin rapat yang dihadiri oleh 25 pimpinan perangkat daerah untuk menindaklanjuti temuan atau permasalahan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi ada 24 ya permasalahan dan tujukan kepada 26 perangkat daerah.
1: Menurutnya, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, pejabat hingga staf diminta bekerja cepat untuk menyelesaikan berbagai catatan BPK, baik yang bersifat administrasi maupun material.
2: Oleh karena itu, kepada semua pimpinan perangkat daerah dan juga para semua pejabat di OPD dan staf untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan arahan Bapak Gubernur pada tanggal 8 Mei 2026. Kita diberikan waktu sampai dengan 30 Mei.
1: Ia menambahkan percepatan penyelesaian temuan BPK ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Bank Negara Malaysia atau BNM dan Bank Indonesia BI menandatangani nota kesepahaman MOU baru untuk memperkuat kerjasama bilateral dalam mendorong stabilitas keuangan regional dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Nota kesepahaman mencakup kerjasama berbagai bidang perbankan sentral seperti moneter, kebijakan stabilitas keuangan, dan makro prudensial, sistem pembayaran dan digitalisasi, serta pengembangan sektor keuangan, pengembangan kapasitas, serta pertukaran informasi. Kedua bank sentral berharap melalui kerjasama tersebut dapat memperkuat kemitraan yang lebih sinergi dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi kedua negara. Sementara dari berita olahraga, Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang oleh Leeds United 1-1 di lanjutan pekan ke-36 Liga Inggris 2025-2026 di Tottenham Hotspur Stadium London dini hari tadi. Gol Matthias Tel membuat tuan rumah unggul lebih dulu sebelum Dominic Calvert-Lewin menyamakan kedudukan lewat penaltinya. Hasil tersebut membuat tim asuhan Roberto De Zerbi masih tertahan di peringkat ke-17 klasemen sementara Liga Inggris dengan 38 poin atau hanya unggul 2 angka atas West Ham United yang berada di zona merah. Sementara Leeds United menempati posisi ke-14 dengan koleksinya 44 poin.

Informasi Liga Inggris tadi menutup warta berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita masih lanjutkan kebersamaan.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Nyirap Duli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: ini baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda terus bersama kami menyimak informasi-informasi aktual di Indonesia Menyapa Pagi. Dan sekali lagi kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu memberikan kritik dan saran, terutama ketika Anda tidak bisa menerima siaran Radio Republik Indonesia dengan baik di tempat Anda. Mungkin Anda juga boleh menyampaikan informasinya kepada kami supaya bisa kami teruskan kepada tim teknis dan bisa untuk ditindaklanjuti. Sementara terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, produk kilang minyak dari PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama KKS 2018-2023 Hasto Wibowo, juga Toto Nugroho kemarin menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan kasus ini masih terus bergulir sampai dengan saat ini. Mantan Dirut Pertamina Patraniaga juga dituntut 14 tahun penjara. Meskipun ada beberapa pihak termasuk juga pihak keluarga yang menyatakan bahwa kasus ini janggal dan tidak bisa diterima, namun persidangan masih terus berlangsung. Kami nanti juga akan update seperti apa informasi terkini. Dan sebelum kita menuju ke sana, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk menuju ke Bandung, memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak sebagai hewan sembelihan kurban. Pemerintah Kota Bandung melepas 184 petugas kesehatan guna memeriksa kesehatan dan kelayakan hewan kurban tersebut. Atep Burhanuddin melaporkan selengkapnya. Atep.
1: Halo.
0: Atep, silakan laporan Anda.
1: Baik, saudara pendengar. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung resmi melepas sebanyak 184 petugas pemeriksa hewan kurban untuk melakukan pengawasan antemortem dan postmortem menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan usai melepas tim petugas pemeriksa hewan kurban, tim tersebut akan bertugas mengawasi pemeriksaan seluruh tempat penjualan hingga lokasi penyembelihan hewan kurban di Kota Bandung. Pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat serta memenuhi syarat untuk dikurbankan. Ia menegaskan para petugas antemortem akan bekerja secara intensif hingga berakhirnya hari Tasri. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi kesehatan hewan sebelum penyembelihan maupun sesudah penyembelihan berlangsung. Menurut Farhan, hewan yang dinyatakan tidak layak kurban akan langsung dikembalikan ke peternakan asal dan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan di Kota Bandung.
2: Kita sudah melepas di antemortem dan postmortem khusus untuk penanganan hewan-hewan kurban. Dan ini kita akan mengawasi semua tempat penjualan dan tempat-tempat penyembelihan hewan kurban, memastikan hewan kurban kita sehat dan hewan kurban kita layak untuk dikurbankan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Gin Ginanjar menjelaskan bahwa sebanyak 84 petugas tersebut akan fokus melakukan pemeriksaan antemortem lebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan postmortem saat proses pemotongan hewan kurban berlangsung. Ia mengutarakan pengawasan akan berlangsung penuh mulai hari ini hingga hari terakhir tasrik. Para petugas akan menyisir seluruh lokasi penjualan hewan kurban, menerima laporan dari masyarakat serta memastikan hewan yang diperjualbelikan benar-benar sehat dalam dan aman untuk dikurbankan. Untuk memudahkan masyarakat melakukan pengecekan, pemerintah Kota Bandung juga memanfaatkan aplikasi digital bersama Eslamet. Melalui aplikasi tersebut, warga dapat melihat status kesehatan hewan kurban yang telah diperiksa oleh petugas. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandung kita ke Pontianak, Koperasi Desa Merah Putih di Sungai Kakap hari ini menghadirkan sembako murah untuk membantu warga memenuhi kebutuhan pokok terjangkau. Indri Rizkita melaporkan selengkapnya. Indri. Indri.
3: Ya, baik pendengar, Koperasi Desa Merah Putih di Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya menyediakan bahan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran yang tentunya ini disambut antusias oleh masyarakat. Harga bahan pokok yang dijual mengacu pada harga eceran tertinggi dari pemerintah melalui Bulog. Namun, koperasi memberikan harga lebih rendah, khususnya bagi para anggota koperasi. Untuk beras SPHP dijual dengan harga Rp62.000 bagi masyarakat umum dan dijual Rp61.000 untuk anggota. Sementara minyak goreng dijual dengan harga Rp15.700 per liter. Kepala Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap, Muhyiddin, menyebut keterbatasan pasokan membuat pembelian harus dibatasi. Bagi warga umum yang membeli dibatasi menjadi 2 liter per orang, namun khusus anggota koperasi bisa membeli minyak goreng hingga 5 liter. Berikut pernyataan singkat dari Kepala Koperasi Desa Merah Putih Sungai Kakap, Muhyiddin.
4: Karena stok kita terbatas, jadi dari bulog itu hanya beli kita itu jatah 300 liter, jadi kita batasi warga yang membeli 2 liter per orang. Untuk anggota, karena anggota yang mempunyai modal, jadi spesial untuk anggota itu belinya kita bagikan untuk anggota.
3: Selain itu, pendengar, dengan kegiatan ini untuk membantu masyarakat, program ini juga mendorong warga untuk bergabung sebagai anggota koperasi agar mendapatkan manfaat lebih besar, termasuk harga subsidi dari pemerintah. Tadi kami juga sempat berbincang dengan salah seorang warga, yaitu Ibu Syarifah, yang mengaku sangat terbantu dengan adanya sembako murah ini dan tentunya berharap kegiatan dapat digelar lebih rutin. Sementara pemerintah desa setempat juga mendukung penuh program ini dengan menyediakan lokasi sementara di halaman kantor desa. Diharapkan gerakan sembako murah melalui Koperasi Merah Putih ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Dari Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Indri Rizkita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita ke Jember, di mana ada 1.312 calon haji Banyuwangi yang diberangkatkan dari depan kantor Bupati Banyuwangi. Sumarsono menyampaikan infonya. Sumarsono?
1: Iya, benar. Sesaat lalu sudah diberangkatkan sebanyak 750 jamaah calon haji asal Kabupaten Banyu di depan kantor PMK Banyuwangi, di mana saat ini saya berada. Di mana pada hari ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini Bupati Banyuwangi, sudah memberangkatkan sebanyak kloter 83 dan kloter 82 calon jamaah haji asal Kabupaten Banyuwangi menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dari jumlah total jamaah haji yang terdaftar mencapai 1.312, ada 5 kloter yang ada, di mana pada hari saat ini ada kloter 83 dan 84 sebanyak 750-an yang sudah diberangkatkan. Dan rencananya nanti malam ada kloter 84 dan 85 sebanyak 550-an jamaah juga akan diberangkatkan dari depan kantor PMK Banyuwangi yang saat ini saya berada. PLH Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Banyuwangi, Rifan Junaidi, mengatakan jumlah total calon jamaah haji Kabupaten Banyuwangi mencapai 1.312. Jumlah tersebut belum termasuk petugas yang mencapai 12 orang, termasuk petugas kesehatan di sana. Dan para jamaah tersebut dijadwalkan akan berangkat ke Tanah Suci keesokan harinya pada tanggal 13 dari Bandara Juanda.
2: Jamaah haji Kabupaten Banyuwangi itu statistik sudah saya sampaikan berjumlah 1.312. Kalau distribusi kloternya ada 5. Ada kloter 71, 82, 83, 84, 85. Lah kebetulan pagi ini yang dilepas diberangkatkan oleh Ibu Bupati adalah kloter 82 dan 83.
1: Ridwan mengatakan dari jumlah total 1.312 tersebut ada 503 jamaah haji lansia, 144 diantaranya adalah risiko tinggi yang akan mendapatkan perhatian khusus pada saat dijalankan ibadah di Tanah Suci Mekah. Dan para petugas jamaah haji Kabupaten Banyuwangi saat ini sudah berada di Tanah Suci dan 12 diantaranya mengikuti calon jamaah yang diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik. Dan Bupati Banyuwangi Bu Fiesti Indiandani mengharapkan para jamaah bisa yang sebagai duta bangsa sekaligus menjaga nama Banyuwangi, sekaligus bisa mendoakan Banyuwangi bisa lebih baik sekaligus terhindar dari marabaya. Sekian dulu laporan langsung dari kawasan kantor Bupati Banyuwangi. Sumarsono melaporkan, Rutiga Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih rekan Sumarsono yang melaporkan langsung kali ini di Surakarta, atap sekolah Madrasah Tsanawiyah MTs Muhammadiyah di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, roboh saat jam pelajaran berlangsung, sehingga menyebabkan 8 korban dilarikan ke rumah sakit. Kita bergabung bersama rekan saya Mulato Isan. Mulato, bagaimana kabar dari 8 korban yang tertimpa atap yang roboh pagi ini?
3: Iya, pendengar dari Sragen Jawa Tengah dapat kami informasikan bahwasannya kabar duka menyelimuti dunia pendidikan di Kabupaten Sragen pada pagi ini. Atap bangunan gedung sekolah Madrasah Tsanawiyah MTs Muhammadiyah Bulu yang berlokasi di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, dilaporkan roboh pada pagi tadi. Kejadian sekitar pukul 8 saat kegiatan belajar mengajar KBM berlangsung, dan saat kejadian itu di dalam ruangan ada belasan siswa yang mengikuti kegiatan belajar dengan seorang guru. Berdasarkan informasi yang dihimpun RRI, kejadian naas tersebut mengakibatkan 8 orang menjadi korban, terdiri dari 7 siswa dan 1 orang guru. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Juwadi Prionegoro Sragen untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Camat Sambung Macan Edi Purwanto saat dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, robohnya atap sekolah itu diduga kuat karena kondisi kayu kuda-kuda yang sudah lapuk. Edi menambahkan bahwa pihaknya langsung berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait termasuk Korwil Pendidikan, Kementerian Agama Kemenak, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah BDM Sragen untuk langkah-langkah penanganan darurat selanjutnya.
4: Terkonfirmasi itu 13 atau berapa itu ternyata yang dibawa ke rumah sakit itu 7 siswa, 1 guru. Yang sisanya itu biasanya ringan, tidak sampai dua ke sana gitu. Delapan identiknya dengan gurunya. Cuma kan untuk yang lain yang luka-luka ringan belum belum ter apa ya belum terlalu jumlahnya terlalu karena yang baru saja Pak. Makanya ya. Mohon maaf nih, intinya memang tadi yang penting diamankan dulu yang harus sudah terbang gitu Pak.
3: Sementara itu Kapolsek Tambung Macan AKP Warseno saat dikonfirmasi juga menyatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan pendataan dan pengamanan di lokasi kejadian. Ia membenarkan adanya korban luka-luka termasuk laporan adanya korban yang mengalami patah tulang. Dan saat ini semuanya sudah dilarikan ke RSUD Sragen. Hingga berita ini diturunkan, area kelas yang roboh telah dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Sementara kejadian ini menjadi perhatian serius mengenai pentingnya pengecekan rutin kelayaan bangunan sekolah guna menjamin keselamatan siswa dan tenaga pengajar. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulat Besan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sragen Jawa Tengah, kita ke wilayah lain. Polres Metro Bekasi berhasil menangkap 26 tersangka pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bekasi sampai dengan 11 Mei 2026. Penangkapan para pelaku merupakan pengungkapan dari 19 laporan polisi di 23 tempat kejadian perkara. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
5: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Polres Metro Bekasi berhasil menangkap 25 tersangka pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bekasi sampai dengan 11 Mei 2026. Bahkan penangkapan para pelaku merupakan pengungkapan dari 19 laporan polisi dari 23 tempat kejadian perkara atau TKP. Dan menurut Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Sumarni menjelaskan laporan polisi berasal dari wilayah hukum sejumlah polsek, mulai dari Polsek Pebayuran, Cikarang Barat, Babelan, Tambun, Cikarang Utara, Cikarang Selatan, Cikarang Pusat, Cikarang Timur, dan Serang Baru. Termasuk juga laporan polisi yang ditangani langsung oleh Polres Metro Bekasi sejak 9 Mei 2026. Dan pihaknya juga mengungkapkan sejumlah modus yang dilakukan oleh para pelaku mulai dari menggunakan kunci palsu dan memanfaatkan kelalaian pemilik kendaraan hingga melakukan aksi di lokasi minim pengawasan atau penerangan. Berikut adalah pernyataan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Sumarni.
6: Tentunya kami menegaskan kembali komitmen jajaran kepolisian, khususnya di Polres Metro Bekasi, terkait dengan penanganan pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor. Kami sangat atensi, ya, enggak sangat menganggap ini adalah kejahatan yang serius karena sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Dan kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk selalu waspada terkait dengan terjadinya kasus-kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Oleh karena itu, sama-sama kita melakukan langkah-langkah pencegahan ya, agar tidak terjadi lagi kasus serupa di kemudian harinya.
5: Dan Kapolres Kombes Pol Sumarni juga menjelaskan dari penangkapan para tersangka, Polres Metro Bekasi berhasil mengamankan 23 unit kendaraan hasil curian yang semuanya sudah diserahkan kepada para pemiliknya sejak Senin 11 Mei 2026. Bahkan menurutnya selain 23 unit motor hasil curian, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, antara lain 16 buah kunci letter T, 14 buah kunci kontak, dan 8 buah senjata tajam serta obeng dan sejumlah barang bukti kejahatan lainnya. Dan dari hasil pemeriksaan para pelaku, motif pelaku melakukan aksi kejahatannya mayoritas didominasi karena faktor ekonomi. Adapun atas aksi kejahatan para pelaku disangkakan dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.

0: 1948 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
2: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami mau membahas terkait dengan surat edaran dari Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang sudah diterbitkan. Kabarnya guru honorer kini sudah mendapatkan kepastian, tapi kepastian seperti apa? Dan apakah kepastian ini juga bisa menjadi jaminan bagi nasib para guru, terutama guru-guru honorer ya, yang selama ini berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kali ini kami punya informasi bagaimana Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK Kemendikdasmen, Ibu Nunu Suryani yang menyampaikan informasinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, belakangan ini saya memahami banyak kekhawatiran yang muncul terkait surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Banyak yang bertanya, apakah guru non ASN nanti tidak bisa lagi mengajar pada tahun 2027? Perlu saya tegaskan, tidak ada pernyataan dalam surat edaran tersebut yang menyatakan bahwa guru non-ASN berhenti mengajar pada tahun 2027 atau guru non-ASN tidak boleh mengajar di tahun 2027. Tidak ada sama sekali pernyataan itu. Pemerintah saat ini memang sedang melakukan penataan tenaga non-ASN secara bertahap sesuai amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 agar tata kelola kepegawaian ke depan lebih tertib dan berkelanjutan. Dalam proses penataan tersebut muncul kekhawatiran di sejumlah daerah terkait penugasan guru non-ASN di sekolah negeri. Padahal sampai saat ini masih banyak sekolah yang membutuhkan dukungan ibu bapak guru non-ASN agar layanan pendidikan tetap berjalan dengan baik. Karena itu Kemendikdasmen terus berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait agar guru-guru yang masih aktif mengajar tetap dapat menjalankan

0: menjalankan tugasnya selama masa transisi penataan tenaga non-ASN. Jadi ini maksudnya ya Bapak Ibu, dari proses itulah kemudian lahir surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Surat edaran ini memberikan kepastian dan landasan bagi pemerintah daerah agar guru non-ASN yang terdata di Dapodik sebelum tanggal 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar agar tetap dapat menjalankan tugasnya selama masa transisi penataan tenaga non-ASN. Jadi yang perlu ibu bapak semua pahami, yang sedang ditata oleh pemerintah adalah status kepegawaiannya, bukan menghentikan pengabdian para gurunya. Kemudian terkait kenapa ada batas waktu 31 Desember 2026, hal tersebut merupakan bagian dari masa transisi penataan tenaga non-ASN dan penyesuaian siklus administrasi kepegawaian pemerintah. Saat ini Kemendikdasmen bersama kementerian dan lembaga terkait juga terus memetakan kebutuhan guru dan merumuskan mekanisme pemenuhan guru untuk tahun-tahun mendatang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Bapak Ibu guru adalah bagian penting dalam pendidikan di Indonesia. Pemerintah memahami pengabdian Bapak Ibu selama ini sangat berarti bagi peserta didik dan sekolah tentunya. Karena itu, setiap proses penataan dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan pembelajaran dan kebutuhan guru di sekolah. Karena kami meyakini, menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua tidak mungkin terwujud tanpa peran dan pengabdian para guru di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Dari penyampaian tadi, kami juga ingin membahas bersama dengan Ketua Umum dari Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI.
1: Wawancara Pro3.
2: Selamat pagi, Ibu Fahriza Marta Tanjung. Oh, dengan Bapak ini ya, mohon maaf saya koreksi. Bapak Fahriza, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Iya, Pak Fahriza, dari tadi yang kita dengarkan sama-sama nih soal guru honorer, ini persoalan yang cukup lama, kemudian juga cukup kompleks begitu. Anda sendiri sebagai Ketua Umum FSGI, apa tanggapan Anda?
3: Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Dirjen ya terkait dengan surat edaran tersebut agak berbeda dengan isi surat edaran itu sendiri gitu ya, karena di dalam surat edaran itu sangat jelas disebutkan bahwa guru-guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik per 31 Desember 2024 itu akan dapat melaksanakan tugas di sekolahnya itu sampai dengan 31 Desember 2026 gitu. Artinya kalau kita melihat itu, setelah tanggal 31 Desember 2026, andaikan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik tadi belum diangkat menjadi ASN, maka mereka tidak bisa lagi mengajar di sekolah mereka gitu. Jadi saya kira sangat jelas edaran itu gitu. Jadi kita agak heran juga kalau kemudian keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Dirjen maupun aparat-aparat kementerian lainnya bahwa ini tidak ada tidak ada pemberhentian gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga yang perlu dipikirkan bahwa guru-guru yang tidak terdaftar di ASN dan mengajar di sekolah negeri itu kan jumlahnya juga banyak. Tidak terdaftar di Dapodik itu ya, per 31 Desember 2024 tadi itu juga banyak. Nah, ini guru-guru ini mau dikemanakan gitu. Nah, itu yang saya kira perlu dicermati juga oleh kementerian. Saya kira gitu, Mbak.
2: Oke. Ketika ini kemudian disampaikan secara umum kepada masyarakat, terutama kepada para guru ya, apa sih yang kemudian menjadi concern juga bagi FSGI untuk tetap memperjuangkan hal-hal ini?
3: Ya, karena memang kebutuhan guru itu kan sama. Saya kira juga itu sudah di notice ya oleh kementerian sendiri lewat Dirjen bahwa sampai dengan hari ini ada sekitar 400 ribuan guru kita kekurangan guru gitu kan. Baru kemudian ada angka 70 ribuan guru yang pensiun setiap tahunnya gitu. Nah, di satu sisi kita kekurangan guru, tapi di sisi yang lain kita coba mau memangkas gitu ya keberadaan guru yang ada di sekolah-sekolah negeri saat ini kan gitu. Nah, itu yang saya kira jadi konsen kami gitu ya, termasuk juga bahwa eksistensi guru di sekolah-sekolah, khususnya guru non-ASN ini kan sangat dibutuhkan gitu ya. Andaikan guru-guru non-ASN yang tidak ada di sekolah-sekolah negeri tadi, maka bisa jadi kegiatan pembelajaran, proses belajar mengajar di sekolah itu bisa jadi mandek gitu. Saya kira gitu Mbak, apanya ya konsen kami. Dan kalau proses pembelajaran mandek, maka sekolah tidak akan ada artinya lagi gitu.
2: Oke. Pak Fariza sendiri melihat ada tidak sih ketimpangan kota dan desa dari sisi apa tata kelola, distribusi begitu? Karena kan memang kalau kita lihat banyak ya pemerintah daerah yang tidak mengajukan kuota P3K sesuai dengan kebutuhan real karena misalnya alasan takut APBD-nya terbebani. Ini kita bicara di daerah nih kebanyakan ya.
3: Iya. Iya, saya kira gitu betul Mbak yang apa ya yang Mbak sampaikan tadi ya, bahwa memang persoalan guru ini bukan hanya persoalan penetapan status mereka dari ASN dari non ASN menjadi ASN dan lain sebagainya, tetapi juga ada persoalan distribusi ya, bahwa guru-guru kita itu terpusat di perkotaan, sementara yang di perdesaan, di pedalaman, apalagi daerah 3T itu jumlahnya sangat sedikit gitu. Ada beberapa studi yang menyebutkan bahwa jumlah rasio guru dengan siswa di Indonesia itu sebenarnya sudah pada tataran ideal, hanya saja persoalan distribusinya tidak merata gitu. Itu satu persoalan. Kemudian yang kedua, persis seperti yang Mbak sampaikan tadi, bahwa memang problem anggaran juga, ada problem anggaran ya, ketika misalnya kita mengangkat guru ASN itu kan tentu pemerintah daerah yang mengangkat mereka punya kewajiban untuk menggaji guru-guru yang diangkat tadi. Nah, itu kan jadi persoalan gitu ya. Karena kita lihat khususnya misalnya pengangkatan untuk guru yang P3K paruh waktu itu kan ini masih banyak menyisakan persoalan gitu ya. Gajinya tidak standar, ada yang belum digaji, ada macam-macam lah ya gitu ya persoalan-persoalan ini yang muncul. Karena memang pemerintah daerah tidak punya kesanggupan ya untuk membayar ini ya guru-guru yang P3K paruh waktu tadi gitu. Di samping juga ini kan bisa kita lihat indikasi yang lainnya bahwa sampai hari ini ada 78 pemerintah daerah yang mengajukan relaksasi penggunaan dana BOS gitu. Mereka bisa menggunakan dana BOS untuk membayar gaji guru P3K paruh waktu tadi gitu.
2: Nah, itu ini kan isu tersendiri sebenarnya
3: indikasi. Itu kan indikasi kita melihat bahwa pemerintah daerah memang tidak punya kesanggupan gitu.
2: Pak Fariza, kalau dari sisi isu apa ya mismatch kompetensi, ini kan juga sering menjadi apa ya alasan begitu kira-kira. Nah, apa sih kemudian yang banyak guru yang terpaksa mengajar mata pelajaran yang bisa dibilang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Nah, bagaimana dengan hal ini?
3: Ya, saya kira itu persoalan lain juga Mbak ya, yang mungkin agak lebih rumit lah ya mengaturnya ya. Karena itu juga mungkin makanya kemudian terjadi distribusi yang tidak seimbang ya antara kota dengan di desa gitu ya. Di samping persoalan mungkin tidak berhati-hatinya pemerintah daerah ya untuk menerima atau memindahkan guru ya dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lainnya gitu. Jadi memang itu salah satu isu persoalan Mbak di dalam persoalan penataan guru ini gitu, walaupun kita tidak punya angka yang pasti gitu ya, misalnya berapa sih sebenarnya guru yang tidak linier antara ijazah kualifikasinya dengan mata pelajaran yang diajarkannya gitu Mbak.
2: Dari FSGI selama ini memberikan rekomendasi, saran atau bahkan kritik seperti apa untuk ini bisa kemudian berubah?
3: Saya yang pertama Mbak, bahwa ini kan dikatakan penugasan guru non-ASN ini kan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2026. Ini yang terdaftar di Dapodik per 31 Desember 2024. Nah,
2: 31 Desember 2024 ya. Berarti iya, masih yang, data 2 tahun lalu. Oke.
3: Okay. Iya, ya. Jadi kan ini yang saya kira yang persoalan krusialnya, saya kira gini Mbak, kalau memang nanti di 31 Desember 2026 kemudian guru-guru yang terdaftar di Dapodik nanti apakah mereka akan diangkat jadi ASN atau tidak, itu kan berarti kan itu batas waktunya. Nah, batas waktu ini kan yang ditetapkan oleh kementerian ini kan berdasarkan siklus tahun anggaran gitu ya. Sementara kan kalau di sekolah ini pengangkatan kita pegawai-pegawai itu termasuk juga guru-guru itu biasanya memakai siklus tahun-tahun ajaran gitu. Dan tahun ajaran itu kan sebenarnya dimulai dari Juli tahun berjalan gitu ya. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi makanya kalaulah nanti ini ditetapkan di tanggal 31 Desember masa ini ya, 31 Desember 2026 batas waktu untuk penugasan guru non-ASN tadi, maka bisa jadi setelah itu mereka, andaikan mereka tidak kemudian dijadikan sebagai ASN, maka mereka tidak akan memiliki tempat untuk mengajar lagi. Karena biasanya guru-guru, penugasan guru itu selalu di awal tahun ajaran di bulan Juli gitu. Nah, jadi ada perbedaan di situ antara tahun anggaran dengan tahun pembelajaran, tahun ajaran tadi gitu Mbak. Jadi idealnya kalau memang pemerintah mau katakanlah nanti memutuskan mereka bisa bekerja lagi atau misalnya mereka harus berhenti, itu idealnya di bulan 7, apakah bulan 7 tahun 2026 ini atau bulan 7 tahun 2027 gitu. Jadi sesuai gitu Mbak dengan ini. Kalau andaikan nanti mereka di 31 Desember 2020 ternyata harus berhenti, mereka nggak akan bisa lagi mencari tempat kerja yang baru gitu. Nah, ini kan harus dipikirkan pemerintah gitu. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan guru-guru non-ASN yang tidak terdaftar di Dapodik. Nah, ini jumlahnya sampai sekarang kan kita nggak tahu. Menteri yang saya ketahui juga Dirjen nggak menyebutkan berapa ini jumlahnya gitu ya. Nah, ini kan harus dipikirkan juga bagaimana nasib mereka, karena lebih kurang kalau memang mereka sesudah Desember 2024 itu ya lebih kurang hampir setahun barangkali. Okay, mereka sudah sudah berbakti di sekolah gitu. Nah, ini harus dipikirkan gitu.
2: Oke, baik kalau begitu. Pak Fariza, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali di lain waktu. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya? Menjadi masukan-masukan yang langsung bisa ditanggapi begitu oleh pemerintah. Selamat pagi, ya, ya. Pak Fariza.
3: Ya, selamat pagi, Ma.
2: Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI, Fariza Marta Tanjung, dan kali ini sudah ada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Profesor Ojat Darojat. Prof. Ojat, selamat pagi. Ya, sayang sekali terputus. Kami akan coba menghubungi kembali. Prof. Ojat, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi, Bu.
2: Iya, kedengaran dengan baik suaranya, Prof. Prof, ya. Bicara mengenai apa yang sudah disampaikan tadi oleh Kementerian Pendidikan ya, kemudian juga Kemendikdasmen terutama ya, soal nasib para guru honorer nih di Dapodik per 31 Desember 2024. Nah, dari Kemenko PMK, seberapa banyak intervensi yang bisa dilakukan untuk bisa menangani persoalan guru honorer di Indonesia secara garis besar?
4: Ya, baik. Terima kasih Mbak Desi atas pertanyaannya. Ini sekiranya sangat bagus. Terkait dengan pemberitaan viral saat ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Desi, dapat kami sampaikan hal-hal berikut. Pertama, memang tugas Kemenko PMK melakukan orkestrasi dalam berbagai kebijakan, tidak termasuk dalam pendidikan, itu di bawah Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan. Nah, terkait dengan itu ada tiga fungsi utama yang kita lakukan. Yang pertama adalah fungsi sinkronisasi, yang kedua fungsi koordinasi, dan yang ketiga adalah fungsi pengendalian. Terkait dengan topik yang sedang dibahas pada saat ini, tentu kita juga melihat bahwa lahirnya surat edaran Bapak Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 itu tentu dilatar belakangi pertama adalah dari tujuan utama yang dicapai dengan lahirnya surat edaran tersebut adalah ingin memberikan kepastian penugasan untuk penggajian guru non-ASN, guru non-aparatur sipil negara yang sudah terdata di Dapodik sebelum Desember 2024. Ya. Nah, terus dasar hukumnya adalah amanah Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang menegaskan bahwa setelah Desember 2004 tidak boleh ada status kepegawaian selain ASN di instansi pemerintah. Nah, akibat ini maka ada jumlah guru yang terdampak. Kalau kita lihat dari jumlah guru saat ini gitu kan ada sekitar 548.211 guru non ASN yang mengajar, mereka sedang aktif di ruang-ruang kelas gitu ya. Dan dari jumlah tersebut kita bisa klasifikasi ada sekitar 117.940 orang yang telah lulus seleksi P3K dan diangkat menjadi ASN. Tapi yang rentan itu adalah banyak 237.196 orang, mereka belum terakomodasi dalam skema apapun. Ini adalah kelompok rentan yang belum terawasi dalam pemetaan ini, sehingga jumlah inilah yang akan nanti menjadi permasalahan yang sedang dibahas dalam forum ini. Nah, berangkat dari fakta yang ada di lapangan tersebut, maka pandangan saya terhadap surat edaran yang disampaikan oleh Bapak Mendikdasmin, pertama bahwa surat edaran tersebut ingin menyampaikan pesan. Pemerintah ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang adanya kepastian hukum, di mana SE ini menjadi rujukan resmi bagi pemerintah daerah untuk memperpanjang penugasan penggajian guru non-ASN sehingga tidak ada kekosongan dasar hukum. Ini dasar hukum menjadi sangat penting. Jadi lahirnya SE tadi itu adalah sebagai regulasi legalitas tentang kepastian hukum ini. Yang kedua adalah tentu yang sangat penting menjaga keberlangsungan pembelajaran dengan masih besarnya kebutuhan guru di Indonesia. Keberadaan guru non-ASN sangat krusial untuk memastikan proses belajar mengajar tidak terganggu. Jadi jangan sampai nanti salah surat edaran tersebut disalah maknai ya. Sehingga nanti kemungkinan misalnya setelah tanggal 31 Desember mereka tidak berhenti mengajarnya dan akan mengganggu proses belajar mengajar yang sedang berlangsung di ruang-ruang kelas.
2: Artinya ini perlu sosialisasi supaya tidak menjadi mispersepsi. Intinya seperti itu ya Prof ya?
4: Betul.
2: Nah, dengan sosialisasi yang dilakukan sekarang, dengan kita tahu bahwa di daerah ada persoalan-persoalan tersendiri yang sering kali terjadi, misalnya distribusinya tidak merata, kemudian pemerintah daerah sering merasa takut APBD-nya terbebani sehingga tidak mengajukan kuota P3K, ini sering sekali terjadi. Kemudian juga kekurangan guru profesional ini kan punya korelasi langsung terhadap rendahnya kemampuan literasi, kemudian numerasi siswa, kualitas SDM juga. Nah, kira-kira untuk bisa mengawal agar ini menjadi satu proses yang benar, menjadi satu proses yang baik, dan tidak ada lagi nih kesalahan persepsi selanjutnya.
4: Ya, tentu untuk arah sana, yang pertama sangat penting bagi kita semua dari pemerintah melakukan pemetaan. Kan kita tahu seperti disampaikan oleh Bapak Mendikdasmin bahwa secara angka kebutuhan guru itu sudah mencukupi. Tetapi yang menjadi masalah tadi yang pernah Mbak Risa sampaikan bahwa pemerataan guru yang menjadi masalah. Jadi harus ada mobilisasi di daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Nah, beberapa waktu yang lalu kita melihat ada kejadian gitu kan para guru demo di sejumlah daerah. Dan setelah diteliti lebih lanjut, ternyata di sana terjadi surplus kelebihan guru. Sementara banyak juga di daerah-daerah lain, terutama kawasan Indonesia bagian timur, mereka mengalami defisit kurang guru. Artinya apa? Di sini harus ada pemetaan, sehingga kita mendapatkan kepastian tentang kebutuhan guru di setiap daerah untuk memastikan nanti mobilisasi guru itu bisa kita lakukan dengan baik sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Selanjutnya, untuk kebutuhan menjaga kualitas pendidikan, betul seperti yang tadi Ibu sampaikan, setelah secara kuantitatif guru sebenarnya itu terpenuhi, maka kualitas mereka harus ditingkatkan dengan misalkan upskilling, upskilling oleh pemerintah dengan bukan bintik dan sebagainya.
2: Ini tugasnya dibebankan ke Kemendikdasmen atau ke Pemda?
4: Ya, itu Kementerian Teknis. Tentu okay. Nanti pemerintah daerah bersama Kementerian Teknis dalam ini Bidikmen juga Kemendag punya tanggung jawab yang sama. Baik. Untuk memastikan bahwa cara kuantitatif dan kualitatif itu bisa memenuhi kebutuhan okay. guru nasional.
2: Jadi Kemenko PMK hanya mengawasi dan memonitoring begitu ya, bahwa ini terlaksana dengan baik dan lancar. Begitu ya, Prof ya?
4: Ya, ya betul. Baik. Tadi sampaikan SKP. Jadi fungsi kita SKP, sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian.
2: Baik. Prof. Ojat, ya. Maaf sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah berbincang dengan Pro 3. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses, Prof.
4: Ya, sami-sami selamat pagi. Terima kasih.
2: Profesor Ojat Todorjat yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dari Kemenko PMK. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak semua perbincangan dan juga informasi dari kami. Saya Rizky Rustarto, undur diri, digantikan rekan saya, Rudy Zain.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Ajis Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Konsultan Teknologi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Ibrahim Arif, akan menjalani sidang putusan terkait kasus dugaan korupsi Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang dijadwalkan digelar hari ini pukul 10.20 waktu Indonesia Barat di Ruang Muhammad Hatta Ali, dipimpin Hakim Ketua Purwanto Abdullah. Sebelumnya Ibrahim Arif dituntut 15 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari penjara, serta uang pengganti sebesar 16,92 miliar rupiah subsidiar 7 tahun dan 6 bulan penjara. Dalam kasus dugaan korupsi tersebut, Ibrahim Arif merugikan keuangan negara senilai 2,18 triliun rupiah. Bandara Internasional Soekarno-Hatta memperketat perlintasan penumpang asing guna mewaspadai hantavirus. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Aen.
1: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Kepala Balai Besar Karantinaan Kesehatan atau BBKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Nanding Nugrah ini mengatakan bila Bandara Internasional Soekarno-Hatta meningkatkan kewaspadaan terhadap penumpang yang masuk dari luar negeri. Tujuannya mewaspadai hantavirus yang menjadi sorotan usai Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO temukan 3 penumpang kapal pesiar yang meninggal dunia. Pasarnya, ketiganya meninggal dunia akibat virus yang berasal dari hewan pengerat, terutama tikus. Nanning juga menjelaskan pihaknya saat ini tengah melakukan pengawasan terhadap beberapa negara yang ditemukan virus tersebut. Selain itu, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menutup pengawasan ketat terhadap warga lain yang terpapar virus itu untuk masuk ke Indonesia. Nanning mengaku kesiapsiagaan yang pertama adalah lalu melakukan isian deklarasi kesehatan di aplikasi Satu Sehat sebagai deteksi awal.
2: Terkait dengan hantavirus yang sekarang lagi ramai, kami di Soekarno-Hatta sudah melakukan kesiapsiagaan. Yang pertama adalah melalui isian deklarasi kesehatan di Indonesia. Dan itu kita nanti akan tahu risiko daripada pesawat itu ada orang berbuat tidak. Yang kedua, begitu turun itu ada pengamatan tanda dan gejala melalui thermal scanner dan dokter pasti juga. Kalau kemudian kita membutuhkan pelaku perjalanan dengan tanda dan gejala, maka kami akan melakukan langsung.
1: Setelah penumpang mendarat, ada pengamatan tanda dan gejala melalui thermal scanner dan observasi visual. Jika ditemukan pelaku perjalanan dengan tanda dan gejala virus tersebut, maka pihaknya akan melakukan langkah lanjut, yaitu melakukan pemeriksaan oleh dokter, pendalaman pemeriksaan. Hasil pemeriksaan yang bersangkutan itu probable, maka langsung dirujuk ke rumah sakit serta pusat infeksi untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Terlebih, Bandara Internasional Soekarno-Hatta memiliki jalur khusus evakuasi untuk penyakit menular. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu dari NRRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Tual menyambut positif rencana pelaksanaan Sail to Indonesia 2026 di wilayahnya. Resti Febrianti dari RRI Tual melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tual menyambut rencana pelaksanaan kegiatan Sail to Indonesia yang akan digelar di wilayah Kota Tual. Kegiatan yang selama ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara itu direncanakan akan berlangsung di Pulau Dulah. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Abdu Fadirubun mengatakan, pemerintah kota mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, Sail to Indonesia menjadi kesempatan terbaik untuk memperkenalkan potensi daerah kepada tamu mancanegara.
2: Secara teknis detail itu saya belum dapat laporan, belum tahu, tetapi yang saya tahu itu ini direncanakan nanti di Dulah. Kita akan rapat untuk secara teknis ya, saya minta informasi, tetapi kami sudah siap untuk dilaksanakan tahun ini. Dari sisi infrastruktur, sisi rencana apa semua sudah kita siapkan untuk nanti menuju untuk kegiatan itu, sail itu.
1: Fadirubun menjelaskan lokasi kegiatan direncanakan berlangsung di kawasan Dulah yang dinilai memiliki potensi wisata laut dan pesisir yang menarik. Pemerintah Kota Tual juga mulai melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung persiapan kegiatan. Ia menambahkan kehadiran turis mancanegara di Sail to Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain memperkenalkan pariwisata daerah, kegiatan ini juga diharapkan membantu meningkatkan ekonomi warga setempat.
2: Yang jelas, dinas teknis itu sudah tetapi tindak lanjut saya ingat itu kadang informasi juga masih ada putus gitu loh. Kayak kalau yang saya ingat di tempat mereka lewat di Desa Mangur itu ada informasi berkembang katanya masyarakat tolak, padahal ternyata tidak. Saya waktu itu yang telepon langsung kepala desanya Mangur 22 itu, ternyata bukan itu gitu. Sehingga informasi yang keluar bahwa dia tidak tahu. Sehingga karena persoalan komunikasi, akhirnya dia tidak tahu itu apa. Jadi masyarakat itu...
1: Pemerintah Kota Tual berharap pelaksanaan Sail to Indonesia nantinya dapat berjalan lancar dan sukses. Dengan kegiatan tersebut, Kota Tual diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata bahari di Maluku. Dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Meksiko mengirimkan kapal bantuan kemanusiaan kelima ke Kuba sebagai respons atas meningkatnya kelangkaan yang dihadapi rakyat Kuba. Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, menegaskan kembali penolakan Meksiko terhadap blokade ekonomi, perdagangan, dan keuangan yang diberlakukan Washington terhadap Kuba sejak 1962. Sheinbaum menjelaskan, bantuan kemanusiaan Meksiko tidak mencakup minyak karena telah dipasok oleh Rusia. Meksiko berfokus pada penyediaan barang-barang esensial lainnya untuk meringankan kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok. Informasi dari dunia olahraga, Napoli harus menelan kekalahan 2-3 saat menjamu Bologna dini hari tadi pada pekan ke-36 Liga Italia 2025-2026 di Stadion Diego Armando Maradona, Naples. Bologna berhasil unggul 2 gol melalui Federico Bernardeschi dan Riccardo Orsolini sebelum Napoli menyamakan kedudukan lewat gol Giovanni Di Lorenzo dan Elison Santos. Jonathan Rowe kemudian mencetak gol kemenangan bagi Bologna saat babak injury time, dan hasil ini membuat posisi Napoli di zona Liga Champions belum sepenuhnya aman, meskipun tetap berada di peringkat kedua klasemen dengan 70 poin. Napoli masih berpotensi disalip para pesaingnya dalam 2 laga tersisa pada musim ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
1: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
2: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
1: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
2: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
4: Indonesia menyapa pagi.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kita lanjutkan kebersamaan pagi hari ini dengan beberapa tema perbincangan yang masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan lanjutan perbincangan sebelumnya, yaitu surat edaran yang memberikan jaminan atau surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang telah terbit, di mana guru honorer mendapatkan kepastian paling tidak sampai pada akhir 2026. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber, guru honorer di SMP Negeri 10 Bandung. Kemudian juga kami akan berbincang bersama dengan guru honorer di sekolah SDN 10 Pul, Suruh Tembawang, Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat.
4: Indonesia Menyapa Pagi.

0: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026. Aturan ini memberikan jaminan bahwa guru non-ASN yang terdata di Dapodik hingga akhir 2024 tidak akan diberhentikan dan tetap mendapatkan hak penghasilannya hingga Desember 2026. Kebijakan ini menjadi napas lega bagi ratusan guru di tengah rencana penghapusan tenaga honorer. Lantas, bagaimana para guru di lapangan memaknai surat edaran ini yang telah dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan guru honorer di SMP Negeri 10 Bandung, Devrianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Devrianto, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bapak.
0: Iya. Pertama kali mendengar terbitnya surat edaran nomor 7 tahun 2026 ini kapan ini, Pak Devri?
2: Iya. Mohon maaf, gimana, Pak?
0: Iya. Sudah mendengar dan kapan pertama kali mengetahui adanya surat edaran nomor 7 tahun 2026 yang diterbitkan oleh pemerintah?
2: Ya, sebenarnya kemarin kita beberapa bulan yang lalu ya, satu bulan yang lalu kita sudah mendengar surat edaran seperti ini.
0: Mm-hmm.
2: Hanya saja dari berita tersebut banyak kontroversi mengenai tentang berita-berita surat edaran nomor 7 pada tahun 2026 ini.
0: Apa yang menjadi kontroversi yang didengar selama ini, Pak?
2: Untuk kontroversinya ini salah satunya berita yang sedang beredar khususnya di dunia pendidikan,
0: mm-hmm.
2: bahwa SE nomor 7 2026 itu poin nomor 3 bahwa guru honorer terakhir pengajaran itu pada Desember 2026. Jadi di awal 2027 itu berita tersebut beredar bahwa guru honorer tidak bekerja lagi seperti itu.
0: Ya, ya. Kalau yang kami terima juga surat edaran ini akan berlangsung atau berlaku bagi tenaga pengajar honorer yang termasuk atau tercatat dalam Dapodik hingga akhir 2026. Yang Bapak khawatirkan tentang surat edaran ini bagaimana nih, Pak?
2: Kalau yang kita khawatirkan salah satunya itu dari isi edarannya ya memang seluruh guru honorer khususnya yang ada di Indonesia terakhir mengajar pada bulan Desember 2026.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Nah, hanya saja kita juga berharap dengan pemerintah, dengan adanya regulasi surat edaran seperti ini, pasti pemerintah punya konsep untuk membangun kejayaan guru salah satunya.
0: Oke. Kalau boleh tahu Pak Devri, sudah berapa lama menjadi guru honorer, Pak?
2: Kalau saya pribadi, saya menghonor itu pada tahun 2017, Bapak.
0: 2017.
2: Hanya saja, iya betul. Hanya saja pindah-pindah sekolah terakhir itu di Kota Bandung.
0: Oke. Okay.
2: SMP 10 Kota Bandung.
0: Oh, jadi sempat pindah-pindah dulu ya sebelumnya, Pak ya?
2: Betul, Bapak.
0: Iya. Pak Devri, kita ngobrol bareng, Pak ya. Ada teman sesama guru juga nih, guru honorer di sekolah SDN 10 Pul, Suruh Tembawang, ya. Antikong Sanggau, Kalimantan Barat. Dengan Bapak Milik. Pak Milik, selamat pagi.
3: Ya Bapak, selamat pagi.
0: Iya, ada juga guru honorer SMP Negeri 10 Bandung, Bapak Devrianto. Mungkin Pak Devri dan Pak Milik bisa saling bersapa dulu nih, Pak.
3: Iya, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Bapak. Gimana kabarnya, sehat di sana?
3: Puji Tuhan, sehat, Pak.
2: Baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya buat guru-guru di sana? Alhamdulillah, Pak, kita juga sehat di sini.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, syukur puji ya. Tuhan, Pak.
0: Iya.
3: Iya, nanti saya sampaikan di guru-guru di SDN Negeri 10 Pol.
0: Baik.
2: Iya.
0: Pak Milik, sudah berapa lama menjadi guru honorer dan mengajar di SDN 10 Pol ini? Atau sebelumnya pindah-pindah juga ini, Pak?
3: Saya baru masuk tahun 2024, Pak.
0: 2024.
3: Per 1 Januari.
0: Oh, artinya ya. Sudah per 1 Januari 2024 sudah 2 tahun lebih ini, Pak ya, di sana ya.
3: Iya, ya. Betul, Pak.
0: Tapi sudah mendengar, Pak, terkait dengan adanya surat edaran nomor 7 tahun 2026 ini?
3: Sudah, Pak.
0: Sudah. Gimana respon Pak Milik dan juga mungkin teman-teman guru honorer lainnya, Pak?
3: Tentunya melihat berita yang bersebaran yang saya dengar sebagai guru honor memiliki kekhawatiran, Pak.
0: Mm-hmm.
3: Apabila kami dirumahkan akhir tahun ini, bagaimana nasib siswa kami? apalagi di perbatasan, tepatnya di Pol Medan yang sulit akses informasi, terbatas tentu menyulitkan siswa untuk belajar.
0: Iya, iya, iya.
3: Itu, Pak.
0: Kalau di SDN 10 Pol ini ada berapa banyak tenaga guru honorernya, Pak Milik?
3: Tenaga guru honornya ada 5 orang, Pak.
0: 5 orang. Rata-rata sudah berapa lama menjadi atau mengajar sebagai guru honorer?
3: Ada yang sudah belasan tahun, belasan tahun apa 20 tahun?
0: Okay.
3: Ada 20 tahun ya,
0: Pak. Ada juga 20 tahun. Kalau Pak Milik sudah masuk dalam data pokok pendidikan atau Dapodik, Pak?
3: Saya sudah masuk data Dapodik, Pak.
0: Sudah masuk data Dapodik ya. Oke. Okay. Yeah. Apa yang menjadi kekhawatiran dari surat edaran ini? Halo Pak Milik.
3: Iya, Pak.
0: Iya, apa yang menjadi kekhawatiran Bapak dengan terbitnya surat edaran ini, Pak?
3: Kekhawatiran saya sebagai guru
0: Halo, Pak Milik.
3: Iya.
0: Iya. Karena surat edaran ini kan berlaku bagi guru honorer yang sudah terdata dalam Dapodik bisa mengajar sampai dengan akhir tahun 2026. Ada kekhawatiran di antara teman-teman guru honorer lainnya?
3: Tentunya ada, Pak. Soalnya dari surat edaran ini juga bisa memberikan kepastian nyata tentang nasib keberlanjutan kerja sebagai kami guru honor khususnya di daerah perbatasan. Aturan ini memberi sedikit rasa tenang karena ada regulasi yang mengatur, tetapi juga munculnya kekhawatiran banyak bagi guru honor. Takutnya setelah 2026 sudah tidak lagi mendapat ruang mengajar, padahal kami sudah lama mengabdi, Pak.
0: Ya, artinya kekhawatirannya sama yang dirasakan Pak Devri Anto di Bandung juga nih, Pak Devri ya.
2: Iya, betul ya, Bapak.
0: Ya, seperti itu ya, karena tertulis di situ batas pengajaran itu sampai akhir tahun 2026 nanti. Dan kalau menurut Pak Devri dan juga nanti saya tanya ke Pak Milik ya, dengan waktu di sisa akhir tahun sampai tahun 2026 ini, Pak Devri merasa waktu tersisa ini cukup nggak untuk proses transisi ke ASN, Pak?
2: Kalau berdasarkan surat edaran itu memang tidak cukup, Bapak. Cuman kita sekarang sudah mendengar informasi lebih lanjut mengenai tentang Dirjen JTK juga, bahwa surat edaran tersebut mengamankan para guru-guru honorer tentunya. Dari Dirjen JTK juga lebih mengarahkan bahwa dari pemerintah daerah akan mempertahankan guru honorer.
0: Jadi setelah seandainya nanti sudah sampai di batas akhirnya, pemerintah daerah akan tetap mempertahankan.
2: Insya Allah, dengan berdasarkan surat edaran dari Dirjen JTK.
0: Oke, tetapi untuk proses menuju ASN-nya bagaimana nih, Pak?
2: Kalau untuk menuju proses ASN-nya, kita kan memang banyak mendapat informasi, ada dua kategori ya, Bapak ya. Yang pertama juga berdasarkan untuk pendaftaran CPNS di tahun ini secara umum, ada juga secara khusus.
0: Oke, seperti apa itu yang secara umum dan secara khusus ini, Pak Devri?
2: Kalau untuk yang sudah terdaftar di data Dapodik saat ini, memang pemerintah daerah itu mengajukan untuk secara umum. Hanya saja guru-guru yang sudah terdata di data Dapodik, salah satunya memiliki sertifikat pendidik, maka ada nilai poin plusnya ketimbang kalau misalkan ada guru-guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, Bapak.
0: Oke.
2: Nah, kalau memang untuk yang lebih ke khusus, ada informasi lebih lanjut mengenai tentang untuk pengangkatan perjanjian kerja seperti itu.
0: Oke. Kalau Pak Milik sendiri gimana, Pak? Apakah sudah ada seperti kepastian lagi setelah SE ini usai nanti di akhir tahun 2026?
3: Iya. Setelah mendengarkan informasi yang sudah beredar nomor Mendikdasmen nomor 7 tahun 2020, setidaknya pemerintah memberikan perhatian pada kondisi guru seperti di daerah perbatasan, di pelosok, terutama bagi kami yang masih sekiranya jauh dari akses, terutama akses jalan, akses internet, listrik, dan fasilitas sekolah. Adapun bantuan dari pemerintah, kalau misalkan fasilitasnya belum mendukung, tentunya kami di sini masih banyak kekurangan. Nah, keluar lagi isu untuk pemberhentian guru honor juga menjadi salah satu kekhawatiran. Nah, tentunya kami merasa lega setelah mendengarkan ada undang-undang yang menunjukkan bahwa guru honor tetap bekerja.
0: Surat edaran mungkin ya, Pak ya.
3: Iya, betul, Pak.
0: Iya. Dan pemilik yang juga saya ingin kami ketahui adalah seberapa besar sih harapan dari Pak Milik, dan nanti juga ini pertanyaan sama untuk Pak Devrianto ya, agar masa transisi ini atau masa adanya surat edaran ini betul-betul berujung pada pengangkatan status ke ASN atau P3K, Pak.
3: Ya, kami berharap kepada pemerintah, terutama di pemerintah pusat, lebih perhatikan daerah terpencil. Apalagi kami yang tinggal di perbatasan, tentunya ingin mengharapkan perhatian dari pemerintah bagaimana kami menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik di tenaga guru, khususnya di sekolah dasar. Kami sangat memberikan harapan kepada pemerintah supaya membuka hati dan pikiran mereka untuk lebih memfasilitasi kelayakan kami sebagai tenaga guru.
0: Oke. Kalau Anda, Pak Devri, dengan adanya surat edaran ini, sebesar apa ini harapannya nanti akan berujung pada perubahan status dari honorer menuju ASN atau P3K? Ya.
2: Oke, baik, Bapak. Karena ini harapan kita bersama, karena kita memiliki forum guru honorer Kota Bandung, atau FGH, maka harapan ini secara menyeluruh. Jadi semoga dengan adanya surat edaran ini, kami para guru honorer dapat mendapatkan status dengan kesejahteraan yang jelas, serta layak. Semoga pemerintah juga dapat memberikan solusi terbaik dan sejalan terkait anggaran yang diberikan, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Nah, terkait mengenai tentang data dapodik, lebih baik memaksimalkan pengisian kekurangan formasi guru dari data yang sudah terlebih dahulu agar terasa lebih adil, karena saat ini itu banyak sekali, Bapak, karena harapan yang mereka dapatkan itu pengen juga menjadi ASN salah satunya, karena sudah lama banget menghonor. Dari ada yang 10 tahun, ada yang 80 tahun, bahkan terakhir update informasi ada yang 20 tahun. Seperti itu harapannya.
0: Sebelum adanya surat edaran ini, ada nggak teman-teman guru honorer yang kepikiran, ah udahlah saya berhenti aja gitu, jadi tenaga honorer, ada nggak itu, Pak?
2: Banyak, Bapak, banyak, Pak. Ketika waktu kami diskusi di forum honorer, ada beberapa guru yang sudah sempat putus asa karena sudah 20 tahun, 15 tahun mengajar, tidak ada perhatian dari pemerintah. Sehingga mereka lebih baik pamit undur diri dari dunia pendidikan ini, karena dia memikirkan lebih baik realistisnya aja. Karena kalau pendapatan guru hanya beberapa, dan untuk pengangkatannya juga sulit, maka mereka berpikir secara cepat, kenapa tidak untuk melepaskan terlebih dahulu untuk menyelamatkan keluarganya.
0: Saya ke Pak Milik. Pak Milik, izin ini, Pak. Berapa Pak, pendapatan sebagai guru honorer yang sudah Bapak jalani selama 2 tahun lebih ini, Pak?
3: Gimana, Pak?
0: Ya, berapa pendapatan yang Bapak dapatkan sebagai tenaga guru honorer yang sudah berjalan 2 tahun lebih ini?
3: Oh, pendapatannya ya? Pendapatan kalau di SD Negeri 10 Pol ini per bulannya 500 ribu.
0: 500 ribu. Dan dengan adanya surat edaran ini kan ada jaminan pendapatan tetap, kemudian ada insentif ya, Pak ya? Kalau tidak salah ya?
3: Iya.
0: Ini dan gimana, Bapak, apakah beban kerja selama ini sebagai guru honorer itu sudah sebanding dengan jaminan yang diberikan, yang Bapak terima selama ini, Pak Milik?
3: Saya sebagai pendidik tentunya menilai di lapangan ternyata dengan gaji yang segitu belum merasa cukup puas, karena waktu dari kita mendidik anak-anak dari jam 7.00 sampai jam 12.35. Tentunya dengan gaji segitu masih terpantau sangat minim, masih terpantau sangat kecil.
0: Baik.
3: Dengan kesadaran, saya juga

0: dan sebagai masa transisi untuk peningkatan status sebagai ASN nantinya, Pak ya. Doa kita seperti itu.
1: Insya Allah, insya Allah.
0: Ya, terima kasih
1: amin,
0: Pak
1: amin.
0: Devrianto, terima kasih Pak Milik. Sehat selalu. Selamat pagi.
1: Ya,
2: selamat pagi, Pak.
0: Ya. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan dua guru honorer, yaitu guru honorer di SMP Negeri 10 Bandung, Devrianto, kemudian guru honorer di Sekolah SDN 10 Pul Suruh Tembawang, Hentikong Sanggo, Kalimantan Barat, Bapak Milik.
3: Pro 3.
0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi dan kami akan hadirkan sebuah laporan terkait dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG naik 0,6% ke level 6.956,84 pada pembukaan perdagangan hari ini. Zarotin Aljana melaporkan. Ya. Dan kami nanti akan hadirkan pada kesempatan berikutnya informasi selengkapnya yang akan disampaikan oleh reporter kami, Zahrotin Aljana.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan atau IHSG naik 0,6% ke level 6.956,84 pada pembukaan perdagangan hari ini. Zarotin Aljana melaporkan. Zarotin.
4: Baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mencatatkan penguatan pada pembukaan perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, indeks berada pada level 6.946,84, naik 41,22 poin atau sebesar 0,6% dibandingkan pada penutup sebelumnya. Penguatan ini terjadi setelah pada perdagangan Senin kemarin IHSG ditutup melemah, turun sebesar 0,86% ke level 6.909,61. Meski demikian, pendengar analis memproyeksikan bahwa IHSG hari ini masih berpotensi bergerak di zona merah, serta menguji level pada 6.750 hingga 6.850. Sementara sentimen pasar saat ini dipengaruhi oleh rencana penerapan tarif royalti tambang yang dijadwalkan mulai berlaku pada awal Juni 2026. Selain itu, aksi jual investor asing juga masih menjadi perhatian para pelaku pasar dengan nilai net sell mencapai Rp659 miliar rupiah pada perdagangan sebelumnya. Di sisi lain, para pelaku pasar juga turut mencermati data ekonomi domestik termasuk indeks keyakinan konsumen April 2026 yang relatif stabil di level 123. Analis juga melihat persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini mulai membaik ditopang oleh peningkatan penjualan sepeda motor domestik yang naik 28,1% secara tahunan menjadi lebih dari 520 ribu unit. Pasar selanjutnya akan mencermati rilis data penjualan retail Bank Indonesia secara serta pengumuman dari penyedia indeks global MSCI yang disebut berpotensi mengeluarkan saham BREN dan DSSA dari indeks MSCI. Sekian perkembangan pasar keuangan pada pembukaan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Zahrotin Aljannah untuk informasi yang Anda sampaikan. Dan pendengar, Anda juga kembali dapat

0: menantikan informasi saham dan nilai tukar rupiah saat jeda siang dan penutupan pada sore hari nanti.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Polda Jawa Timur berhasil membongkar sindikat penipuan jual-beli mobil lintas provinsi dengan kerugian mencapai 7 miliar rupiah. Modus skema segitiga yang digunakan pelaku berhasil mengelabui penjual dan juga pembeli sekaligus dengan memanfaatkan rekening bank milik warga yang ditukar minyak goreng. Bagaimana sebenarnya cara kerja jaringan ini agar masyarakat tidak menjadi korban berikutnya? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya di mana Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan jual-beli mobil lintas provinsi. Kami juga mengundang Anda untuk dapat memberikan pendapat Anda terkait dengan tema yang akan kami hadirkan di mana Polda Jatim membongkar sindikat penipuan jual-beli mobil lintas provinsi dengan skema segitiga. Mungkin di antara Anda ada yang mengetahui atau pernah mendengar atau bahkan pernah hampir menjadi korban dalam skema segitiga ini. Anda juga dapat berbagi kepada kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, juga melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, yaitu Kanit Cyber Polda Jatim, AKP Rio Pradana.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Rio, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, Pak Rio, Polda Jatim membongkar sindikat penipuan jual beli mobil lintas provinsi menggunakan skema segitiga. Pak, mungkin di awal bisa dijelaskan awal mula kasus ini terungkap bagaimana nih, Pak?
2: Jadi berbagai macam laporan yang ada di khususnya Jawa Timur, baik di wilayah maupun di Polda sendiri, di wilayah juga pada modus yang sama, sekitar 68 kasus di Polda sendiri yang sedang kami tanganin ada 3. Mm-hmm. Kemudian modusnya yang segitiga mobil skemanya, yaitu di mana para pelaku ini mengambil foto dari media sosial atau akun-akun platform sosmed, marketplace, kemudian dia jual lagi dengan harga yang sedikit lebih miring supaya menarik dayanya, menarik upayanya menarik pembeli. Mm-hmm. Kemudian dari pembeli tersebut memberikan sebuah DP separuh harga. Kemudian dari pembeli tersebut disuruh untuk menemui pemilik mobil tersebut juga sudah didoktrin, juga sudah ditelepon juga oleh para pelaku untuk mengaku sebagai saudara atau kakak. Jadi yang ngecek tadi, yang mau membeli tadi itu, dia bilangnya, saya yang mau beli yang kakak saudaranya pelaku tersebut, misalnya namanya A. Setelah bertemu, setelah cocok dengan harga, kemudian pembeli mobil tersebut mentransfer sejumlah uang kepada rekening penampung pelaku. Setelah mentransfer, kemudian pembeli dan pemilik mobil tersebut akhirnya bersengketa sendiri.
0: Jadi begini Pak ya, seseorang atau pihak pelaku ini mengambil foto sebuah mobil di media sosial, padahal bukan punya dia. Kemudian ditawarkan juga di media sosial. Ada pihak yang tertarik, kemudian silakan untuk datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan mobil. Artinya bertemu dong ya si calon pembeli dengan yang pemilik mobil aslinya. Saling bagaimana akhirnya terjadi kesepakatan. Si calon pembeli mentransfer uang bukan kepada pemilik mobil, tetapi kepada pelaku yang mengupload foto-foto yang justru bukan miliknya tadi. Itu?
2: Betul.
0: Betul, kan? Ini memang sudah marak modus-modus seperti ini, Pak?
2: Sudah banyak terjadi di khususnya di Jawa Timur, sudah banyak.
0: Sudah banyak. Ada berapa tersangka ini, Pak, yang diamankan atau yang ditangkap oleh pihak kepolisian?
2: Untuk yang kami amankan sendiri ada 11 tersangka.
0: Ada 11?
2: 11, 3 perempuan.
0: 3 perempuan, 8 laki-laki. Apa peran mereka masing-masing ini, Pak?
2: Peran, jadi mereka terbagi dalam 3 lapisan. Lapisan bawah yang yaitu sebagai perekrut dan pencari rekening. Jadi ada 4 orang, DS, RV, YD, dan DN.
0: Tapi
2: 3 pemilik, perempuan, 1 laki-laki.
0: Pemilik rekening ini bukan dari 11 orang ini, Pak ya?
2: Bukan.
0: Jadi pemilik rekening itu orang lain lagi bahkan?
2: orang lain lagi yang hasil rekrutan dari jaringan paling bawah ini.
0: Oh.
2: Jadi dia mengiming-imingkan warga masyarakat, khususnya yang di desa-desa, kemudian diiming-iming oleh sejumlah hadiah.
0: Sebentar, Pak, sebentar. Yang... Mereka mencari korban untuk bisa memberikan nomor rekeningnya, diiming-imingi sejumlah hadiah.
2: Iya, betul.
0: Oh.
2: Hadiahnya yaitu minyak goreng.
0: Oh,
2: dan uang 50.000.
0: Uang 50.000 dan minyak goreng, kemudian warga memberikan nomor rekeningnya.
2: Enggak, diambil data pribadinya, kemudian dimasukkan ke dalam ini, ke dalam m-banking.
0: Oh.
2: Dibuatkan nomor rekening lagi. Gitu.
0: Oh, iya. Jadi setelah mereka mendapatkan warga, diminta nomor data-data pribadinya, ditukar minyak goreng dan uang 50.000, data-data itu dibuatkan m-banking baru.
2: Ya, betul.
0: Tanpa sepengetahuan si KTP. Pemilik.
2: Pemilik KTP identitas tersebut.
0: Gak tahu juga ini pemilik KTP-nya, Pak ya, bahwa sudah akan disalahgunakan membuat m-banking tadi ya.
2: Gak tahu.
0: Oke. Berapa kerugian, total kerugian ini, Pak? Atau sudah berapa banyak rekening ini yang dihimpun oleh mereka ini, Pak?
2: Kalau rekening yang sudah dihimpun mungkin ratusan.
0: Ratusan. Oke.
2: Ratusan.
0: Berapa uang yang sudah diamankan pihak kepolisian atau sudah ditelusuri dari aktivitas penipuan ini, Pak?
2: Untuk kerugian diri yang ada di Pulau Jatim sekitar 700 jutaan.
0: 700
2: juta. Yang di tempat
0: lain siap. Iya, 700 juta di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Tempat lain, kabarnya juga ini lintas provinsi. Maksudnya gimana nih, Pak?
2: Jadi dia ada jaringan tengah itu, dia bertujuan untuk mencari komunitas jaringan bawah yang tugasnya untuk merekrut orang, kemudian memberikan data pribadinya, kemudian dikirimkan lagi ke jaringan tengah, karena akan dia mobiling di seluruh Indonesia dia, yang jaringan tengah ini. Ada di Bali kemarin, di Semarang
0: Bali.
2: Ada juga, Kediri, kemarin yang kemudian saya ambil yang jaringan tengah ada di Batam.
0: Di Batam, paling banyak kok yang menjadi korban di wilayah mana nih, Pak? Jawa Timur kah?
2: Jawa Timur banyak.
0: Bali juga ada, Batam juga ada tapi ya.
2: Iya, betul.
0: Ya. Sudah berapa lama sindikat ini melakukan aksi penipuan dengan modus seperti ini, Pak?
2: Mereka melakukan penipuan ini sejak November 2025.
0: November 2025, kerugian di wilayah hukum Polda Jatim sudah 700 jutaan. Oke. Jenis mobil apa yang biasanya dijadikan sebagai pancingan untuk alat penipuannya ini, Pak?
2: Mobil yang paling laris saat ini, Innova, HR-V, itu aja.
0: Ya. Pernah meminta keterangan dari korban ataupun ya korban baik yang pembeli atau yang pemilik mobil, Pak? Apa yang mereka sampaikan kepada pihak kepolisian?
2: Ya, pernah. Mereka juga awalnya nggak akan mengira seperti kayak ini, kejadian seperti tersebut. Setelah kami jelaskan adanya skema model terbaru, yang mungkin akhir-akhir ini sedang marak, mereka akhirnya percaya dan yakin bahwa ini penipuan.
0: Ya.
2: Dan bukan antara penipuan saling pemilik mobil sama pembeli.
0: Iya, jadi calon pembeli itu merasa sudah mentransfer ke pemilik mobil,
2: ya.
0: Tapi pemilik mobil tidak merasa menerima dan jelas tidak akan memberikan mobilnya, itu ya?
2: Iya, betul.
0: Jadi mereka bertikai di situ. Nah, bagaimana cara pelaku meyakinkan calon pembeli untuk bisa melakukan transfer ke nomor yang tidak ditanya kepada pemilik mobil yang ia datangi nih, Pak? Kan aneh ini ya.
2: Iya, betul. Karena pemilik mobil tersebut sudah juga dibilang nanti ada adik saya yang ke situ untuk melakukan pengecekan mobil dan bukan membayar. Gitu.
0: Oh, jadi pelaku kepada calon
2: pemilik mobil mengatakan
0: nanti ada adik saya ke sana.
2: Iya.
0: Karena sudah dijanjikan nanti ngaku aja sebagai adik saya, begitu.
2: Betul.
0: Oke, tapi kenapa tidak tanya nomor rekeningnya berapa, kok justru percaya dengan yang menyampaikan melalui media sosial ini, Pak?
2: Karena dia kan juga biasanya minta nomor rekeningnya atas nama perempuan atau cowok. Terus dia bilangnya juga, oh itu punya istri saya, itu namanya adik saya. Pemilik mobil juga mengatakan sedemikian rupa seperti yang sudah diarahkan oleh para pelaku.
0: Oh begitu. Iya. Dan barang bukti apa saja nih, Pak, yang diamankan pihak kepolisian?
2: Untuk barang bukti yang sudah diamankan cukup banyak. Ada 30 buah handphone yang dilakukan untuk 38 buah unit handphone untuk transaksi modus dan lain sebagainya, kemudian mobil Fortuner GR, Rush dan ZX.
0: Oh, itu barang buktinya. Ya. Kalau status hukum ya. Pemilik mobil yang asli yang foto mobilnya dicatut oleh pelaku gimana ini?
2: Dia juga sebagai korban.
0: Tetap sebagai korban.
2: Akhirnya.
0: Walaupun
2: korban.
0: Tidak ada materi yang hilang di situ, Pak ya.
2: Enggak ada materi yang hilang.
0: Okay.
2: Dia sebagai sarana para pelaku untuk melakukan aksinya.
0: Iya, uang yang sudah ditransfer bisa diselamatkan, ya. Pak?
2: Sementara masih sekitar enggak sampai full.
0: Enggak sampai
2: cuman
0: full. Baik.
2: Pemilik mobil minta ya. Ini diteruskan sampai pengadilan.
0: Pasal apa ini? Oh, Pak Rio yang akan disangkakan kepada para tersangka ini, Pak.
2: Untuk pasalnya yaitu Undang-Undang ITE, yaitu 45 ayat 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi data elektronik. Kemudian
0: okay. Ancaman hukumannya
2: 67 hingga 166 tahun, denda paling banyak 1 miliar. Kemudian tentang Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, ya. Pasal 67 ayat 1, ya. Junto 65 ayat 1, Undang-Undang nomor 27 tahun 2022. Kemudian okay. Tentang penipuan.
0: Jadi banyak ya, pasal berlapis ini Pak ya.
2: Pasal 92.
0: Imbuan, ya. Imbuan dari kepolisian untuk warga yang ingin membeli mobil secara daring Pak, silakan.
2: Untuk imbuan warga yang sekitar mencari mobil yaitu pastikan dulu unitnya, kemudian pastikan juga data rekening atau pembayarannya, pastikan juga pemilik mobil, jangan sampai tertipu dengan modus yang sama. Karena pelaku yang disindikat-sindikat di luar sana juga masih banyak yang ingin melancarkan aksinya.
0: Baik.
2: Demikian, terima kasih.
0: Pak Rio, terima kasih banyak Pak ya untuk perbincangannya dan juga imbuannya untuk kita semua. Terima kasih Pak, salam sehat, selamat pagi.
2: Ya, terima kasih Pak.
0: Ya. Demikian tadi Kanit Cyber Polda Jatim AKP Rio Pradana.
1: Wawancara Pro 3.
0: Menjelang Idul Adha, harga sapi di Kabupaten mengalami kenaikan harga. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung dengan reporter RRI Stasiun Produksi Tuban, Witra Adila. Witra.
3: Baik, terima kasih pendengar. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga penjualan hewan ternak sapi di Pasar Kerek, Kabupaten Tuban mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, yaitu sekitar 1 juta hingga 1,5 juta dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Hal itu disampaikan oleh petugas pasar hewan sapi di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Hanto, yang mengatakan bahwa kenaikan harga ini terjadi pada minggu-minggu ini sebesar 1 juta sampai 1 juta setengah. Alasannya memang karena menjelang Hari Raya Idul Adha, jadi sudah pasti ada kenaikan harga. Dan menurutnya memang sejauh ini banyak pembeli dari luar Tuban yang membeli di Pasar Kerek karena memang lokasi pasar yang memang cukup strategis yang berada di tengah-tengah antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga banyak juga yang memilih membeli di pasar hewan tersebut. Kemudian terkait harga sapi pendengar untuk kurban Hari Raya Idul Adha ini berkisar antara 20 juta, 23 juta sampai dengan 25 juta. Harga tersebut juga memang sudah termasuk dengan harga yang sudah naik saat menjelang Hari Raya Idul Adha dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Dan saya akan memutarkan hasil wawancara saya dengan petugas pasar hewan sapi di Kecamatan Kerek, Bapak Hanto.
4: Untuk kenaikan harga sapi pada ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, bulan kemarin, ya, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1,5 juta.
3: Kemudian pendengar, untuk pembeli biasanya memang didominasi oleh orang luar Kabupaten Tuban seperti Kabupaten Rembang, Pekalongan, hingga Brebes Jawa Tengah. Kemudian daerah Jawa Timur termasuk tetangga dari Kabupaten Tuban yaitu ada Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Demikian informasi dari Tuban terkait dengan harga sapi menjelang Hari Raya Idul Adha dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Mitra Adi 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Witra untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Banjarmasin kembali memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan menghadirkan pasar murah bersubsidi. Dari RRI Banjarmasin, Juma Muhammad melaporkan. Juma.
5: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, pasar murah menjadi upaya konkret pemerintah Kota Banjarmasin dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional yang kerap cenderung mengalami kenaikan harga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Kota Banjarmasin, angka inflasi April 2026 tercatat mencapai 3,62%. Kondisi itu dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap ekonomi rumah tangga, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Tamrin HR, menyampaikan bahwa pemerintah Kota Banjarmasin pun melakukan mitigasi dengan menghadirkan bahan pokok bersubsidi agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terbebani lonjakan harga pasar. Yamin menegaskan pengendalian inflasi harus dilakukan melalui tindakan cepat dan menyentuh kebutuhan warga secara langsung. Menurutnya, kestabilan harga pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah tetap aman dan terkendali.
1: Kepada masyarakat, berharap kegiatan pasar murah ini tidak lagi masyarakat itu datang dengan menggunakan transportasi, tapi dia cukup dengan jalan kaki di daerah sekitarnya. Menjaga stabilitas harga ya. Juga tahun ini kita mendapat penghargaan asosiasi dari program itu nomor 2 ya, regional Kalimantan nomor 2 setelah Kota Samarinda. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus meningkatkan menjaga inflasi dan harga bahan pokokan di Kota Banjarmasin.
5: Diketahui dalam pasar murah, pemerintah Kota Banjarmasin menyediakan 1.000 paket sembako bersubsidi berisi gula pasir sebanyak 2 kg dan minyak goreng sebanyak 2 liter. Setiap paket mendapatkan subsidi sebesar Rp24.000 dari harga normal sehingga masyarakat cukup menebus dengan harga Rp51.000. Selain itu tersedia pula beras SPHP dan beras premium dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasaran. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, mengatasi tingginya harga pangan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar gerakan pangan murah. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Imran dari RRI Samarinda. Imran. Halo Imran, silakan.
6: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur menggelar gerakan pangan murah yang terus berlangsung sejak tanggal 10 Mei kemarin sebagai langkah pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah. Tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan Forum Bulog dan Bank Indonesia serta berlangsung serentak di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Margarita Hingin, warga Mahakam Ulu merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan gerakan pangan murah ini. Selain mendapatkan barang kebutuhan yang cenderung murah di tengah melonjaknya harga pasar, masyarakat juga mengharapkan program serupa bisa berjalan secara berkelanjutan untuk meringankan beban perekonomian yang terus meningkat.
7: Bu, ini kegiatan yang bagus sekali bagi mereka yang tidak mampu beli yang dengan harga yang mahal. Ada yang murah kan juga kesempatan ini kan. Dan ke depannya lebih lagi menyelesaikanlah masalah ini. Masyarakat yang tidak mampu kita dapat semua. Ini 92.000. Ada bimoli 1 liter, gula 1 kilo, dengan beras 5 kilo. Nah, ini lebih murah. Kalau di luar beras ini 5 kilo ini 100 lebih. Banyak sangat-sangat murah.
8: Kepala bagian. Sementara Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Ulung mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah daerah menyiapkan sekitar 4 ton beras yang terdiri dari jenis SPHP dan premium. Selain itu, stok pokok lainnya juga dipastikan tersedia agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga yang relatif stabil.
9: Melaksanakan gerakan pangan murah untuk antisipasi lonjakan harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Mahakam Ulu. Jadi dilaksanakan hari ini untuk jadwal juga serentak sekabupaten kota sekaltim juga bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kurang lebih 4 ton termasuk beras SPHP, beras premium, minyak goreng, bawang putih, bawang merah dan gula putih.
8: Pemerintah daerah Mahakam Ulu memastikan pengawasan distribusi pangan terus dilakukan secara berkala. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kelangkaan barang serta menjaga kestabilan harga sembako menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat di berbagai momen-momen tertentu. Dari Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, RRI Long Bagun, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Imran untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini.
10: Disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one.
1: Tell Benz a shot. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Matty Stell pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud. I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us. Definitely a good result.
5: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia Alexei Popirin dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah menangani malam ini. Mereka bermain sangat spartan.
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya di pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa kuasai keadaan semuanya, tapi ya sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua teman-teman.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play. I only lose the guts to score goals and win the match.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Oke, jadi menurut gue ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan jadi juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Kemudian babak kedua kita melalui peralatan dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, kemudian ini momen buat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: And it's a moment that the two players lying in front, one person on the left, Boris has the ball.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang tergeletak dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, seharusnya kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola ke kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen at 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie, tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, I did really good job.
5: Entahlah, luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah. For sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk penyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
4: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu.

setiap gelombang pendek. Kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti kami telah siapkan sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Adi Kurnia, topik apa saja yang sudah kita miliki yang akan menjadi sajian kami di siang hingga sore nanti, Adi?
1: Iya, Rudy. Pendengar, hari ini Indonesia menyapa siang menghadirkan beberapa topik pilihan untuk menemani ruang dengar pendengar semuanya. Di antaranya, sebanyak 11 kepala daerah terjaring dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK sepanjang 2025 hingga 2026. Angka tersebut menjadi sorotan Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus yang disebut sebagai alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Penindakan dan penegakan hukum sehebat apapun, kata Wamendagri, tidak akan cukup untuk memberantas korupsi jika tidak menyentuh akar permasalahannya. Kita akan membahas terkait ini nanti dengan narasumber terkait. Kemudian ada juga topik terkait Bareskrim Polri yang menegaskan komitmennya memberantas praktik perjudian di Indonesia usai membongkar markas judi online jaringan internasional di wilayah Hayamuruk, Taman Sari, Jakarta Barat beberapa waktu yang lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra mengatakan, pengungkapan kasus judol di Hayamuruk ini menjadi bagian dari upaya Polri mencegah Indonesia menjadi tempat berkembangnya sindikat perjudian daring maupun konvensional. Dalam pengungkapan kasus judol di sana, Bareskrim Polri menangkap 321 orang yang diduga terlibat dalam operasional judol berskala internasional. Kita akan perbincangkan mengenai hal ini nanti bersama beberapa narasumber terkait. Kemudian pendengar, kasus hantavirus di Indonesia kini menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan beberapa kasus di sejumlah wilayah. Penyakit yang ditularkan oleh tikus ini dapat menimbulkan gangguan serius pada kesehatan apabila tidak diwaspadai sejak dini. Dan juga untuk mencegah masifnya penularan hantavirus yang berasal dari luar negeri, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta kembali menerapkan standar kesehatan bagi pelaku perjalanan udara dari luar negeri. Kepala BPKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, mengatakan, di Bandara Soekarno-Hatta sendiri telah memiliki jalur khusus evaluasi untuk penyakit menular. Nantinya jika terdapat penyakit menular yang teridentifikasi pihaknya, akan melakukan penanganan lebih lanjut. Apa saja langkah lanjutan yang dilakukan Bandara Soekarno-Hatta untuk mengantisipasi penyebaran hantavirus ini? Nanti kita akan bahas dengan berbagai narasumber. Kemudian tim Indonesia Menyapa Siang juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda serba-serbi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan berbagai peristiwa terkini lainnya. Kami nantikan partisipasi Anda pendengar untuk menanggapi berbagai topik pilihan atau menyampaikan informasi lainnya melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian, Rudy.
0: Ya, terima kasih Adi Kurnia untuk informasi yang telah disampaikan terkait dengan topik-topik yang akan menjadi sajian kita di Indonesia Menyapa Siang. Dan pendengar, sebagai awal dari kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadirkan informasi yang akan disampaikan reporter kami yang kami sajikan dalam sesi Video Potensi Daerah. Indonesia menyapa siang. Kekayaan motif kain adat dari berbagai

0: Wilayah di Kabupaten Alor menjadi potensi ekonomi kreatif yang terus diminati oleh masyarakat. Dari RRI Atambua, Stefani Libu melaporkan.
1: Ya, diambil dari mana?
2: Ada yang ambil dari Pulau Buaya, ada yang ambil dari Pulau Ternate, ada yang ambil dari Pantar Barang.
1: Oh, jadi ini masing-masing daerah?
2: Masing-masing daerah, sampai di Rote juga ada, Sumba juga ada, pokoknya motif apa saja.
1: Ini sudah berapa lama nih dagang?
2: Dan sudah 1 tahun lebih lah.
1: Sudah 1 tahun, berarti memang penghasilannya lumayan.
2: Ya, lumayan.
1: Itu berkisar berapa tuh kalau misalkan per bulan atau per hari?
2: Per hari, kalau per hari kadang-kadang sih, kadang-kadang pagi sampai sore itu dia 2 lebih, 3 lebih.
1: Sampai 2 ya. Jutaan, wah luar biasa. Jadi ini yang biasanya beli itu dari mana, sama masyarakat kah, pejabat kah?
2: Itu beli dari masyarakat juga kan, ya. Itu ambil dari pasar Baulang, ada yang langsung di rumah. Ada yang dorong naik offer di pasar sini, kita ambil tangan pertama. Nanti baru kita jual lagi baru, harga dan lain lagi.
1: Nah, kalau boleh tahu ini motif apa-apa saya?
2: Kalau ada yang motif gajah, ada yang kolana biasa, ada yang panter barnusa, ada yang gajah merah. Pokoknya motif apa saja.
1: Ini dari mana kalau ini?
2: Ini dari Pulau Buaya. Kalau putri di Pulau Buaya itu motif gajah sama kolana biasa. Kalau motif ke alam-alam begini itu dari Pulau Ternate. Dia kupu-kupu sampai kura-kura sampai ikan. Itu dari Pulau Ternate.
1: Jadi setiap daerah itu berpunya motif beda-beda.
2: Motif berbeda-beda.
1: Nah, selain itu juga ada ini apa?
2: Ada aksesoris laki-laki sama aksesoris perempuan.
1: Kalau yang ini aksesoris laki-laki.
2: Ya itu kalau itu laki-laki.
1: Ini namanya apa?
2: Topi, ya.
1: Kalau dijual satunya berapa?
2: Biasa jualnya 2,5. Kalau lensa 750.
1: Oh, satu paket 750. Ya,
2: satu paket 750.
1: Nah, biasanya cuma di pasar sini kah atau orang bisa ambil ada tempat di rumah kah
2: yang orang? Ya, ada yang orang sering-sering orang ambil di rumah, ada yang sering-sering ambil di pasar.
1: Ini Pak jualan lewat media sosial juga atau tidak?
2: Tidak.
1: Ada hanya di pasar sini
2: saja. Ya, hanya di pasar sini. Kecuali orang dari Kupang, Daun Suruh bilang pesan, ya kita kirim lewat ekspedisi dari Pelabuhan Fair.
1: Jadi sejauh ini pemerintah memperhatikan juga.
2: Iya, memperhatikan juga setiap bulan.
1: Setiap bulan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Fani Libu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikutnya kami akan hadirkan sebuah cerita dari hobi menjadi rezeki di mana pelaku budidaya koi berkembang di Buleleng. Dari RRI Singaraja, Sukasa Bratawinangun menyampaikan informasi dalam video Potensi Daerah untuk Anda.
3: Pendengar dan pemirsa, satu lagi potensi menjanjikan berhasil digarap dan dikembangkan salah satu warga Desa Banyuning, Buleleng, Bali. Penasaran apa itu? Berikut kita simak laporannya. Bisnis ikan hias ternyata cukup memberi keuntungan bagi banyak orang. Aneka ragam ikan hias baik air tawar dan air laut dapat menjadi usaha. Pebisnis, pedagang, dan penggemar bisa meraup keuntungan. Salah satu ceruk pasar yang bisa diisi adalah budidaya ikan koi. Seperti yang dikembangkan Gede Putra Aryawan, warga Desa Banyuning, Buleleng, Bali, melirik pasar ikan hias utamanya koi sejak 5 tahun lalu. Berangkat dari hobi kemudian tidak sengaja berkecimpung di budidaya, akhirnya mengantarkan dirinya untuk serius menekuni budidaya ikan koi yang kini berkembang pesat. Kegagalan 2 tahun pertama belajar budidaya tak lantas membuat patah arang. Akhirnya Putra Aryawan memetik buah kesabaran dengan kini bisa mengembangkan budidaya koi di atas lahan bekas sawah seluas 50 are.
4: Penjualan kita cuma di lokal sih sama di medsos aja.
5: Oh, media
4: ya,
5: sosial
4: ya, media sosial main juga kita.
5: Nah, omsetnya, Pak?
4: Omset ya, ya kadang-kadang sampai 200 sampai 500 ribu lah per hari.
5: Per hari?
4: Iya.
5: Per hari, oke.
4: Okay. Iya, omsetnya. Gitu.
5: Kedepannya, Pak, seperti apa?
4: Kedepannya sih, maunya sih ngembangin yang jenis lain lah gitu. Jenis kedepannya lain. Ya.
5: Seperti apa contohnya, Pak?
4: Di ke ikan hias yang lain seperti mas koki gitu. Atau ikan gini, maunya sih, rencana sih kita nyari ikan import lah, induan yang bagus gitu ya.
3: Dengan minat masyarakat yang tinggi akan jenis ikan hias tersebut, ikan koi tentu bisa menjadi peluang berbisnis yang menjanjikan. Selain itu, bisnis ini juga mampu memberikan keuntungan menggiurkan jika digarap serius dan konsisten. Kedepan, dengan berbekal pengalaman, Gede Putra Aryawan memasang target untuk melebarkan sayap bisnisnya dengan memasarkan ikan hias air tawar jenis lainnya. Dari Buleleng, Bali, Sukasah Bratawinangun, RRI Singaraja, melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan melestarikan ayam lokal khas Nunukan. Pelestarian ayam khas Nunukan menjadi program asimilasi bagi narapidana di lapas. Dari RRI Nunukan, Tiara Alia Azahra menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sailanuka. Dan dalam potensi daerah kali ini, saya akan mengajak Anda melihat peternakan ayam di Sailanuka. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya.
7: Ayam Nunukan merupakan ras ayam lokal yang tengah dilestarikan oleh pemerintah. Ayam ini memiliki sejumlah ciri khas yang membedakan dengan ayam kampung biasa. Nama ayam Nunukan diambil berdasarkan nama daerah tempatnya berasal. Namun, sejumlah sumber menyatakan ayam ini bukan asli Nunukan, melainkan berasal dari daratan Cina bagian selatan. Pada tahun 1922, perantau Cina membawa ayam Nunukan masuk ke daerah Tarakan melalui Tawau, Malaysia. Meskipun termasuk sebagai ayam pendatang, ayam tersebut sudah dianggap sebagai ayam lokal karena telah mengalami adaptasi selama puluhan tahun. Saat ini, berbagai program hingga intervensi telah dilakukan pemerintah untuk pelestarian ayam lokal khas Nunukan. Salah satunya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Upaya tersebut meliputi perbaikan kandang hingga pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin. Selain Pemda Nunukan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan turut melestarikan ayam tersebut. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan, Wang Dirham, menjelaskan pelestarian ayam khas Nunukan menjadi program asimilasi bagi narapidana di lapas.
8: Dengan namanya, ini namanya ayam Nunukan, tipenya tipe Kolombian, namanya ayam ras seperti ayam pedaging, tapi bukan pedaging, ini ayam khas Nunukan yang sampai bulu di belakangnya atau buntut. Jadi ini termasuk sudah langka di Kabupaten Nunukan, dan kita coba budidayakan itu untuk pelestarian.
7: Puang menjelaskan, ayam Nunukan tampak seperti perpaduan antara ayam kampung dan ayam broiler. Selain itu, ayam Nunukan tampak tidak berekor. Ciri lainnya yang dominan antara lain warna bulu coklat kemerahan dengan bagian ujung hitam atau biasa disebut tipe Kolombian, sementara warna sisik kaki kuning atau putih. Saat ini lapas Nunukan fokus pada pengembangbiakan sepasang ayam yang telah menghasilkan 8 butir telur. Karena jumlahnya masih terbatas, fokus utama saat ini adalah pelestarian, bukan tujuan komersial.
8: Pelestariannya kita untuk budidaya dulu,
7: okay.
8: Mengedukasi ke masyarakat, serta kita coba program asimilasi ke narapidana bahwa kearifan lokal itu penting untuk kita jaga dan kita lestarikan.
6: Demikian potensi daerah kali ini, saya Tiara Alia pamit, sampai jumpa.

0: Anggota Komisi 2 DPR RI mendorong Kemendagri mempercepat digitalisasi layanan kependudukan. Kebiasaan meminta fotokopi IKTP dinilai sudah tidak relevan dan berisiko memicu kebocoran data pribadi. Chip digital pada IKTP disebut seharusnya memungkinkan verifikasi identitas dilakukan tanpa salinan fisik. Fotokopi KTP yang tersebar juga dinilai rawan disalahgunakan untuk pinjaman online ilegal hingga pembukaan rekening fiktif. Kementerian Dalam Negeri mengimbau instansi pelayanan publik mulai memanfaatkan verifikasi digital dan biometrik langsung dari database Dukcapil. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan video potensi daerah. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dekat di mana para petani di Sintang, Kalimantan Barat mulai merasakan peningkatan hasil pertanian melalui perpindahan pola tanam dari pola ladang berpindah menjadi pola menanam padi di sawah. Dengan perpindahan pola tanam ini, Kabupaten Sintang berpotensi menjadi lumbung pangan. Dian Beni Yuda dari RRI Sintang melaporkan.
2: Ya, saudara, saat ini saya sedang berada di Desa Ajak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Saat ini saya sedang bersama dengan kelompok tani di Desa Ajak untuk melihat bagaimana masyarakat suku Dayak yang dulunya mengolah lahan pertanian dengan cara ladang berpindah dan saat ini sudah beralih menjadi pola menanam padi di sawah.
3: Masyarakat suku Dayak sejak dulu kala terbiasa mengolah lahan pertanian dengan cara ladang berpindah. Seiring semakin terbatasnya lahan dan bertambahnya kebutuhan akan pangan, kini kebiasaan itu perlahan bergeser. Petani Dayak kini mulai mengenal cara mengolah lahan dengan cara menanam padi di sawah.
2: Menurut warga, yang salah satunya kami wawancarai, Pak Klasit, mengatakan bahwa dengan luas lahan seperti yang ada di belakang saya ini, masyarakat bisa memanen 1 ton dalam 1 kali panen.
4: Sudah berapa lama ikut menanam padi di sini nih, Pak?
5: Lamanya tuh, memang mulai tahun 2009.
4: Kan ini barulah termasuk ya, Pak ya?
5: Baru.
4: Dulu ini bukan lahan sawah, Pak ya?
5: Bukan. Ini dari zaman Jokowi dulu. Nah, ini punya cita-cita tanam da sawit. Kalau sana tanam sawah, bikin sawah sendiri.
4: Pak, gimana hasilnya, Pak?
5: Sedang lah.
4: Kalau dulu ini tanaman ladang biasa?
5: Ladang biasa, padi tahun tuh.
4: Padi tahun. Dengan sawah ini ada peningkatan tidak hasilnya, Pak?
5: Ada.
4: Berapa banyak, Pak, kira-kira?
5: Saya kira-kira tuh ada agak 1 ton lebih gitu ya.
4: Pak, satu hamparan ini? Berapa luasan nih, Pak?
5: Ini sudah sampai 1 hektar, sekitar bersikip.
3: Dengan pola menanam padi di sawah ini, Pak Klasit mengaku hasil padi dari sawahnya bisa mencapai 1 ton, meski ditanam di lahan yang tidak sampai 1 hektar. Begitu pula, dalam 1 tahun, kini mereka bisa panen 2 kali, sedangkan saat masih dengan pola ladang berpindah, mereka hanya bisa panen setahun sekali. Dengan perubahan pola tanam seperti ini, Kabupaten Sintang berpotensi menjadi lumbung pangan nasional.
2: Demikian laporan kami dari kawasan Kelam Permai, tepatnya di Desa Ajak. Saya Dian Beniuda, sampai jumpa.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Demikian tadi telah kami hadirkan video potensi daerah untuk hari ini dan esok hari kembali dapat Anda ikuti cerita-cerita menarik merupakan video potensi daerah dari berbagai daerah di tanah air. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.
6: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
0: Kebutuhan akomodasi dan fasilitas hotel para jemaah haji Indonesia dipastikan terpenuhi selama berada di Tanah Suci. Reporter kami dan langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya Rudy Jen, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya jemaah haji Indonesia asal Jombang, Fitriadi, bersyukur kesan pelaksanaan di Tanah Suci sangat bagus mulai dari akomodasi dan fasilitas di hotel. Ia mengatakan sesuatu yang dikhawatirkan selama ini ternyata tidak terjadi. Baik fasilitas kamar tidur dan kamar mandi diakuinya terjamin kebersihannya. Ia pun melihat banyak petugas PPIH Arab Saudi yang membantu jemaah haji Indonesia guna menunjukkan jalan maupun menunjukkan terminal yang dituju oleh para jemaah haji. Dan berikut keterangan dari jemaah haji Indonesia asal Jombang, Fitriadi.
8: Ini baru pertama kali, alhamdulillah, meskipun saya terpisah dengan rombongan dari KPIH, saya gabung satu kamar dengan rombongan dari kloter lain, alhamdulillah kesannya sangat bagus. Mulai dari kamar mandi, kamar tempat tidur, sama teman juga kebersihannya sangat bagus. Jadi, alhamdulillah, yang saya khawatirkan mulai dari kamar mandi kotor atau yang lain-lain tidak terjadi sama saya.
9: Ketika misalnya umroh dan lain sebagainya, itu sudah benar-benar sesuai dengan harapan.
8: Iya, alhamdulillah sudah sesuai.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan sebelumnya, panitia penyelenggara, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jamaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi, Edi Supriyatna. Ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah haji selama berada di Mekah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago meminta personel Satuan Tugas Kontingen Garuda atau Satgas Konga Unifil yang akan melaksanakan misi perdamaian di Lebanon untuk meningkatkan disiplin dan kualitas pelatihan. Menurut Jamari, dua unsur tersebut menjadi modal utama para prajurit dalam bertahan hidup dan menyukseskan misi perdamaian di Lebanon. Jamari mengingatkan para prajurit untuk tidak berhenti latihan dan meningkatkan kesiapsiagaan sebelum hari keberangkatan menjelang. Dengan latihan yang keras, ia meyakini mental prajurit akan terbentuk sehingga semangat untuk menyukseskan misi perdamaian akan semakin kuat. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama dengan Bank Indonesia memperkuat langkah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan geopolitik global. Dan berikut reporter kami, Elina Zahra, melaporkan. Zahra. Ya, silakan Eliana. Halo, Eliana Zahra. Ya, silakan Eliana.
1: Ya, pendengar, saat ini saya melaporkan dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Indonesia masih menghadapi tekanan akibat konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur strategi Selat Hormuz. Menurutnya, ketegangan di jalur perdagangan energi dunia tersebut berdampak pada perekonomian nasional. Puan menyebut dampak tersebut terlihat dari tekanan nilai tukar rupiah hingga gangguan rantai pasok global. Ia juga mengatakan meningkatnya biaya logistik dan kenaikan harga barang impor mulai dirasakan masyarakat dan dunia usaha. Dalam sidang paripurna hari ini, Puan mengatakan kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi dan meningkatkan beban operasional sektor industri, transportasi, dan UMKM. DPR RI juga mendukung langkah pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional bersama Bank Indonesia. Berikut pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani.
2: Situasi ini dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha, khususnya sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional.
1: Puan juga mengatakan DPR RI meminta pemerintah melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar masyarakat tetap mendapatkan manfaat pembangunan. DPR RI juga meminta pemerintah bersama Bank Indonesia menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mengendalikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah diminta memperkuat ketahanan energi serta perlindungan masyarakat dari dampak gejolak global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perusahaan energi terbesar di dunia milik pemerintah Arab Saudi, yaitu Aramco, menilai pasar minyak global tidak akan kembali normal hingga tahun depan, kecuali lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz kembali beroperasi dalam waktu satu bulan. CEO Saudi Aramco, Amin Nazer, menyebutkan bahwa krisis ini dapat berlangsung hingga tahun 2027 jika kebuntuan yang selama ini terjadi di Selat Hormuz terus berlanjut hingga pertengahan Juni. Lebih lanjut, Amin Nazer juga mengatakan pasar yang telah kehilangan 1 miliar barel minyak akibat terganggunya produksi atau transportasi akan terus kehilangan sekitar 100 juta barel minyak setiap pekan selama selat tersebut ditutup. Informasi dari dunia olahraga, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen kali ini telah juga menghadirkan format baru dengan melibatkan 48 negara peserta. Jumlah itu meningkat dari edisi sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim nasional. Sejumlah negara telah memastikan tiket menuju putaran final melalui jalur tuan rumah maupun kualifikasi di masing-masing konfederasi. Beberapa tim langganan Piala Dunia kembali lolos, sementara ada pula negara yang mencatat sejarah dengan penampilan perdana mereka.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsiders memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsiders, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Indonesia menyapa siang.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tajam isu penyebaran hantavirus di Indonesia yang disebabkan oleh tikus. Ia menilai ancaman penyakit berbasis lingkungan seringkali muncul di daerah dengan kapasitas layanan kesehatan yang belum merata. PPIH Arab Saudi menerapkan sistem satu pintu di Terminal Ajyad sejak Sabtu 9 Mei 2026 lalu. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga keselamatan jemaah saat antre bus salawat menuju hotel. Pemerintah berencana menaikkan tarif royalti sejumlah barang tambang dan mineral. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kenaikan tarif royalti itu diberlakukan secara across the board dan atau berlaku untuk semua komoditas tambang. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang. Sesaat lagi kami akan ajak Anda menyimak rangkaian informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam sesi Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
0: Warta Nusantara.
1: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
2: Iya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya senang berada di kawasan Kuningan, Jawa Barat, di mana ini Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik. Dan khususnya ini terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut memang dikatakan langsung oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, yang menghadiri Indonesia untuk Indonesia Volunetzing 2030 di Kuningan, Jawa. Bahwa keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik, karena menurutnya informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta. Dan diketahui juga pendengar bahwa ia juga menjelaskan informasi publik ini memang merupakan informasi yang harus segera diumumkan, karena informasi tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat luas. Arya pun juga tadi menilai isu kehutanan saat ini semakin menjadi perhatian publik karena berkaitan erat dengan perubahan iklim dan kelestarian lingkungan, di mana tingginya perhatian masyarakat terhadap isu tersebut ini membuat kebutuhan informasi yang cepat dan akurat semakin penting. Dan diketahui juga pendengar bahwa acara Sinergi Perempuan Volunetzing 2030 ini memang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Kehutanan di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Dan tadi pun memang rangkaian acara diawali dengan adanya penanaman pohon di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai dan diikuti langsung oleh beberapa perempuan dari kementerian lembaga lainnya. Demikian pendengar, laporan dari kawasan Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: serta tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt.
1: Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan pengawasan terhadap hewan ternak sebagai upaya mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Idul Adha 2026. Dari RRI Gunung Sitoli, Ida Rahmi melaporkan. Ida.
3: Baik, jadi menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid se-Kota Gunung Sitoli, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban. Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
4: Pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah sembah ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih. Dan setelah disembelih kita cek lagi.
3: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete. Berdasarkan penilaian hasil analisis risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun di Kota Gunung Sitoli, adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan juga melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK dan kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir. Kemudian juga melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha di Kota Gunung Sitoli juga disambut positif oleh masyarakat dan peternak. Salah seorang warga, Mardin, kecamatan warga Kecamatan Gunung Sitoli, mengatakan langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan juga aman dikonsumsi.
5: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan terkait PMK ini. Dapat info, tahun ini akan ada lagi tim dari Pemko yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid. Dicek apakah layak diolah atau ada bagian-bagian yang dibuang. Biasanya seperti itu. Kami juga mengapresiasikan bahwa kegiatan seperti ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga. Jelas, aman untuk dikonsumsi.
3: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi disinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasannya oleh petugas dinas teknis setempat. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolambanu melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rendahnya minat masyarakat Bima untuk melakukan donor darah mengakibatkan PMI Kota Bima kesulitan mendapatkan stok darah dan membuat sejumlah rumah sakit kesulitan menyiapkan darah untuk kebutuhan pasien setiap saat. Dari RRI Stasiun Produksi Bima, Srahlin Rifait melaporkan. Srahlin.
6: Sudijek dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini memang minat masyarakat di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan donor darah itu memang masih tergolong minim. Kondisi ini berdampak pada ketersediaan stok darah di sejumlah rumah sakit yang membutuhkan pasokan setiap harinya. Sekretaris Palang Merah PMI, Sekretaris Palang Merah Indonesia Kota Bima Rusdin Estos menjelaskan, selama 1 tahun hingga 2 tahun terakhir ini antusias masyarakat untuk mendonorkan darah masih sangat rendah. Menurut dia, sebagian besar pendonor itu hanya datang ketika ada keluarga yang masuk rumah sakit yang memang membutuhkan darah. Selain itu, pada kesempatan itu Rustin juga menyampaikan bahwa masyarakat yang ada di Bima dan Dompu ini memang takut akan donor darah itu karena takut dengan jarum suntik dan lain sebagainya. Akan tetapi Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Bima akan terus bekerja ekstra keras untuk melakukan sosialisasi, untuk mengedukasi masyarakat agar kegiatan donor darah itu akan terus ditingkatkan ke depannya sehingga pasokan-pasokan untuk kebutuhan rumah sakit atau kebutuhan pasien itu bisa terpenuhi di berbagai rumah sakit. PMI sendiri, mereka memenuhi sekitar 4 rumah sakit yang ada di Kota Bima, Kabupaten Bima, untuk menyediakan darah itu sendiri. Berikut petikan wawancara kami dengan Sekretaris PMI Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7: Yang mencarikan darah, mereka datang langsung ke PMI, dan saat ini kan masyarakat Bima belum terlalu antusias melaksanakan donor darah. Maka hal itu karena menurut mereka donor darah itu dianggap sesuatu yang menakutkan tuh, karena jarum suntik atau takut diambil darahnya, dan itu menjadi memang menakutkan bagi mereka tuh. Kalau sekarang kebutuhan darah sangat besar, cuman ketersediaan darah sangat minim, dan karena itu kita terus jalankan untuk sosialisasi. Sebenarnya donor darah itu sehat, tidak ada donor darah yang ada efek sampingnya dan tidak ada merusak badan kita, malah donor itu sehat. Kalau kita penyaluran 200-250 setiap hari, kita tersedia 150-200.
6: Dengan stok yang ada memang sekitar 100-200 itu dalam setiap hari itu memang masih kurang, karena ada 4-5 rumah sakit yang disalurkan oleh PMI itu membutuhkan darah hingga 1000 kantong per harinya. Oleh karena itu PMI yang ada di Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu itu akan terus bekerja ekstra keras agar ke depan itu ketersediaan darah bisa memenuhi sejumlah rumah sakit yang ada di Bima Nusa Tenggara Barat. Dari Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rahli Rifait melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perumda PDAM Kepulauan Talaut menyampaikan bahwa saat ini debit air mulai berkurang karena telah memasuki musim kemarau dan sistem pompanisasi air juga belum optimal. Dari RRI Stasiun Produksi Talaut, Hendra Asa melaporkan. Hendra.
8: Ya, Rudi dan juga pendengar, memang sejumlah keluhan pelanggan PDAM di Talaut sebabnya ini terjadi pasokan air ke rumah warga mulai mandek, atau bahkan beberapa di antaranya juga dikeluhkan air yang tidak jalan hingga beberapa hari terakhir ini, membuat pelanggan air dikeluhkan kepelayanan oleh PDAM. Sementara itu, kepada RRI bagian Kepala Teknik PDAM Talaut, Demi Tomole, mengakui memasuki kemarau ini, selain di Talaut mulai berkurang debit air di bak penampungan, sistem pompanisasi yang menjadi cadangan PDAM untuk menstok air pun terjadi permasalahan karena sistem dengan menggunakan mesin ini belum optimal dilakukan, oleh karena pengadaan untuk minyak solar pada mesin banyak terjadi kendala, salah satunya terkait dengan penganggaran. Berikut keterangan dari PDAM terkait dengan kurangnya atau minimnya air yang saat ini terjadi di daerah Kepulauan Talaut.
9: Menghadapi musim kemarau yang sudah berkepanjangan ini, kami dari pihak PDAM sudah mengalami penurunan debit air yang cukup besar. Jadi semua unit ini sudah mengalami kendala air yang sangat jauh dan penurunan debit air yang sangat jauh. Jadi keluhan pelanggan sudah sangat banyak, masalah kendala air, jadi pelayanan kami otomatis sangat berkurang. Ada bantuan sedikit, kami melaksanakan pompa air di, dan itu kami mengalami kendala masalah BM solar. Jadi tiap hari kami berusaha mencari solar sebanyak, kemampuan kami cuma satu galon 25 liter. Ini satu galon 25 liter itu cuma bisa bertahan selama 4 jam. Mesin bisa hidup untuk menyuplai air di tampung di bak yang besar itu di Matanguran situ, kemudian kami salurkan ke pelanggan, itu belum mencukupi.
8: Ya, sementara itu Rudi dan juga pendengar, dikatakan sistem pembayaran penagihan tarif air pun ke pelanggan banyak terjadi kendala sebabnya masih dilakukan manual atau tidak digital. Dan beberapa pelanggan bahkan tidak mau membayar sama sekali untuk tarif air tersebut, sehingga menutupi beban anggaran untuk sistem pompanisasi ini tidak efektif untuk dilakukan oleh PDAM. Sementara itu, dari semua pelanggan yang mengeluhkan terkait pelayanan air bersih ini pun rata-ratanya berada di semua kecamatan di daerah Talaut. Namun yang terbanyak mengeluhkan adalah masyarakat yang bermukim di Kecamatan Melongwane atau di pusat kota Kabupaten Kepulauan Talaut sendiri. Dan Rudy juga pendengar, memang kemarin sempat terjadi hujan deras sehingga pelanggan PDAM memanfaatkan air hujan tersebut untuk saat ini. Sementara untuk memasak, pelanggan menggunakan air dengan membeli air isi ulang kemasan sambil menunggu aliran air PDAM normal kembali. Demikian dulu yang boleh kami laporkan langsung dari daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya Hendra Asa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: SMA Negeri 2, SMA Negeri 2 Kuta Utara menyebutkan upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan pendidikan untuk mencegah masuknya paham radikal pada generasi muda. Zanuar Setiaji dari RRI Denpasar melaporkan. Zanuar.
10: Baik Rudi Zain dan para pendengar juga dimanapun Anda berada, upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan sekolah melalui pendidikan karakter dan pembinaan lingkungan pergaulan siswa. Langkah tersebut dinilai penting seiring besarnya pengaruh media sosial terhadap generasi muda yang membuat interaksi pelajar berlangsung semakin luas dan tanpa batas. Kepala SMA Negeri 2 Kuta Utara I. Ketut Supardana Yasa kepada RRI mengatakan, sekolah membangun vaksinasi karakter sebagai upaya mencegah pengaruh radikalisme di lingkungan pendidikan. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan juga diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran serta berbagai kegiatan sekolah. Berikut pernyataan dari I. Ketut Supardana Yasa.
11: Kita anggap radikalisme itu kayak virus. Sekolah hari ini ya membangun vaksinasi karakter yang kami laksanakan. Salah satunya adalah membangun fondasi karakter dan wawasan kebangsaan. Nah, ini kami integrasikan di semua Bapak Ibu, tapi juga kami bekali juga dengan pemahaman tentang radikalisme, khususnya di mata pelajaran Pancasila, sejarah, dan di agama yang terpenting.
10: Supardana Yasa menambahkan, sekolah juga memperkuat pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pendekatan teman sebaya untuk membangun lingkungan pergaulan yang sehat. Upaya tersebut penting karena tantangan terbesar saat ini berasal dari penggunaan media sosial yang membuat interaksi anak berlangsung tanpa batas. Sebagai upaya pencegahan, sekolah mulai memperkuat edukasi penggunaan media sosial secara bijak serta merancang pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga berharap upaya deradikalisasi sejak dini dapat berjalan optimal melalui sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan media. Dari Provinsi Bali, Yanuar Setiaji, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Wilayah Sanggau bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat melakukan penanaman pohon sebagai upaya penanggulangan bencana banjir. Eko Karjuan dari RRI Antikong melaporkan. Eko.
12: Ya, baik pendengar, penanaman pohon dilaksanakan di sejumlah kawasan yang dianggap rawan terjadi banjir dan erosi, terutama di daerah aliran sungai serta lahan kritis yang mengalami kerusakan lingkungan. Untuk jenis pohon yang ditanam sesuai dengan kondisi lahan dan memiliki kemampuan menyerap air serta memperkuat struktur tanah. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu mengurangi limpasan air permukaan yang menjadi salah satu penyebab utama banjir. Kegiatan tersebut turut melibatkan berbagai unsur mulai dari masyarakat, aparat pemerintah daerah, kelompok tani hingga para pelajar, di mana partisipasi bersama ini menunjukkan adanya semangat gotong royong dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain melakukan penanaman, para peserta juga diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga hutan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak lingkungan sekitar.
13: Salah satu fungsi pohon adalah air dari perakarannya. Jadi dengan adanya pohon, banyaknya pohon atau tanah itu kan ditanam, jadi itu bisa bisa untuk mengurangi dampak apabila terjadi hujan yang berarti dampak banjir, dampak longsor dan dampak lainnya. Karena salah satu fungsi lain dari pohon ini menjaga jangan sampai terjadi pergerakan tanah atau longsor. Karena pohon melalui perakarannya juga selain menyerap air, bisa untuk menyerap air ke dalam tanah juga bisa menahan tanah jangan sampai terjadi longsor. Makanya dengan banyaknya pohon akan istilahnya untuk mengurangi terjadinya bencana terlalu banjir, longsor dan sebagainya.
12: Ya, pendengar, Kepala UPT KPH Wilayah Sanggau menyampaikan bahwa pelestarian hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah terjadinya bencana alam. Menurutnya, penanaman pohon tidak hanya bertujuan memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi keberlangsungan sumber daya alam dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat juga berharap bahwa kegiatan penanaman pohon ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan. Dengan meningkatnya kepedulian masyarakat, diharapkan kawasan hutan dapat tetap terjaga sehingga mampu berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan pengendali tata air secara alami. Dari Sanggau, Eko Karjuan melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas

0: tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Makassar mencari lahan perkuburan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa karena Kota Makassar saat ini tengah menghadapi krisis lahan perkuburan. Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar melaporkan. Kiswanti.
2: Baik, dapat kami laporkan pendengar bahwa memang saat ini Kota Makassar tengah menghadapi krisis lahan kuburan, di mana kami sudah mewawancarai Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang mengaku berencana untuk mencari lahan baru yang tentunya dianggap representatif di kabupaten tetangga, yaitu di Kabupaten Maros dan juga di Kabupaten Goa. Dan Munafri Arifuddin juga mengatakan bahwa memang khusus di Kabupaten Maros, pihaknya bersama dengan tim terpadu pemerintah Kota Makassar serta SKPD terkait dan juga DPRD Kota Makassar ini telah melakukan peninjauan langsung di Desa Benteng Gajah, Kabupaten Tompok Bulu, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros. Dan salah satu lokasi di Kabupaten Maros di Desa Benteng Gajah ini dinilai cocok karena dari estimasi lahan yang dibutuhkan juga pas, yaitu sekitar 10 sampai 20 hektar. Dan dapat kami sampaikan bahwa memang saat ini di Kota Makassar hanya ada 6 tempat pemakaman umum yang memang kondisinya sudah penuh, bahkan opsi yang dilakukan pemerintah Kota Makassar saat ini adalah sistem penumpukan jenazah, khususnya mereka yang punya keluarga. Dan tentunya untuk opsi ini juga sudah mendapat izin dari pihak keluarga jenazah yang ada di Kota Makassar, di mana 6 TPU ini, yaitu ada di Sudiang, ada di Berwangi, kemudian ada juga TPU Kampung Dadi, kemudian ada 2 lokasi TPU di Panaikang dan juga di Antang. Berikut pernyataan dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terkait dengan kondisi krisis lahan perkuburan di Kota Makassar.
1: Halo Kiswanti.
2: Iya.
3: Ini alternatifnya yang paling the worst case mungkin di luar Kota Makassar. Jadi kita akan ke daerah-daerah sekitar, apakah di Goa, apakah di Maros, yang aturan RTRW atau tata ruangnya mengatur untuk lahan perkuburan.
2: Iya, dan dapat kami sampaikan juga pendengar, memang untuk saat ini seiring dengan pertumbuhan penduduk, sebagian besar lokasi yang di Kota Makassar itu atau di 6 TPU yang ada di Kota Makassar ini kondisinya seperti yang saya sampaikan tadi, kondisinya sudah hampir penuh, bahkan sudah penuh seperti itu, karena ada juga beberapa di antara

0: orangnya yang sudah melewati atau lewat dari batas pemakaman umum, sehingga opsi untuk jangka pendeknya seperti itu adalah penumpukan. Opsi jangka panjangnya mencari lahan di Kabupaten Goa maupun juga Kabupaten Maros. Dan yang baru saja ditinjau wali kota dengan pihak terkait adalah di Kabupaten Maros. Dan rencananya peninjauan kembali akan dilakukan di Kabupaten Goa. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Kiswanti untuk laporan Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Bengkalis berkomitmen untuk menjadi lapas zero narkotika, mengingat saat ini hampir 80% dalam lapas tersebut merupakan warga binaan kasus narkotika. Dari RRI Stasiun Produksi Bengkalis, Muhammad Viza melaporkan. Viza.
2: Ya, komitmen tegas memberantas peredaran narkoba dan praktik ilegal di lingkungan pemasyarakatan kembali ditunjukkan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 A Bengkalis. Tentu saja bersinergi dengan TNI dan Polri. Baru-baru ini, Lapas Bengkalis menggelar apel ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan atau disingkat dengan kalinar, yang dirangkai dengan sosialisasi bahaya narkoba, tes urin massal, hingga razia blok hunian. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis, Prio Tri Laksono, menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga pembinaan dan peningkatan kesadaran warga binaan.
3: Sebetulnya tuh program itu udah lama. Cuma kita selalu mengingatkan bahwa bagaimanapun kita kerja di lapas ini harus komitmen bersama. Maka tadi itu kita melaksanakan kegiatan pengukuhan satu panel yang mana petugas tersebut bertugas untuk melakukan pencegahan kejahatan terhadap pelanggaran program pelanggaran, terutama terhadap petugas. Kalau di kepolisian karena namanya propos, kalau kita namanya itu satu panel. Jadi sebagai sarana pencegahan terhadap rekan-rekan yang mau melanggar dalam badan supaya minimal dihindari. Kita juga komitmen, tadi sudah saya berikan warning pada rekan-rekan, jangan bermain-main narkoba, pungli maupun masukkan barang-barang api ilegal ke dalam lapas.
2: Prio juga menambahkan bahwa sinergi bersama TNI dan Polri menjadi bukti nyata keseriusan Lapas Bengkalis dalam mewujudkan zona bersih dan aman. Kemudian usai kegiatan sosialisasi, petugas gabungan langsung bergerak melakukan razia ke sejumlah blok hunian warga binaan. Petugas menyisir setiap sudut kamar guna memastikan tidak ada barang terlarang seperti handphone ilegal maupun narkotika yang disembunyikan. Kehadiran aparat TNI dan Polri dalam razia tersebut turut memberikan dukungan moral dan teknis bagi petugas lapas dalam memperkuat pengawasan serta menjaga stabilitas keamanan di lingkungan pemasyarakatan. Reporter Mawar Fiza, RRI Bengkalis, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi laporan reporter kami Muhammad Viza. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama dengan Otoritas Pengelola Limbah Selangor Malaysia menjajaki kerjasama pengolahan sampah melalui konsep Zero Waste to Money. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Purwokerto Faisal Raihan berikut ini.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menjajaki peluang kerjasama internasional di bidang pengelolaan sampah dengan Otoritas Pengelola Limbah dari Selangor Malaysia KDEB Waste Management. Kerjasama tersebut difokuskan pada pengembangan konsep Zero Waste to Money, yakni sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya menekan volume limbah, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menjelaskan, rencana kerjasama ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar pemerintah melalui konsep Sister City, tetapi juga membuka peluang kerjasama bisnis ke bisnis atau B2B, diantaranya pengadaan mesin pengolah limbah, produksi palet limbah sebagai material lantai, pengolahan biji plastik kualitas 2 menjadi produk seperti ember, hingga ekspor hasil olahan limbah ke Malaysia. Melalui sistem tersebut, sampah tidak hanya dikurangi, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi yang dapat menopang biaya operasional pengelolaan sampah.
5: Kerjasamanya itu bisa G2G, ya. Bisa membentuk Sister City. Cuman juga saya dengan Rusia begitu, ada kemungkinan ada G2G-nya dan pasti kasih tambah B2B-nya harus ada. Kalau Banyumas memang saya
6: kurang tertarik karena tidak keterbatasan anggaran. Zero waste to energy, karena itu membuat biaya yang besar. Kalau saya kepenginnya zero waste to money, jadi sampahnya hilang menghasilkan uang.
4: Sementara itu, CEO KDEB Waste Management Selangor, Dato Ramli, menyampaikan bahwa rencana kolaborasi ini mencakup transfer teknologi mesin pengolahan sampah, pengembangan manajemen berbasis komunitas, hingga peluang investasi bisnis pengelolaan limbah. Saat melakukan kunjungan, ia juga mengaku tertarik dengan sistem pengelolaan sampah Banyumas, terutama model pengelolaan berbasis kampung yang dinilainya efektif diterapkan di masyarakat.
7: Saya rasa perlunya ada kerjasama, ada usaha untuk kita belajar bagaimana untuk kita menambah baik sistem yang ada di negara kita, di negeri kita. Dan biasanya kadang-kadang kalau kita hanya di comfort zone, di tempat yang sama saja, kita tidak boleh membawa negara kita ke another level yang maybe yang ada di sini yang boleh kita pelajari dan maybe kita nak ada kerjasama yang baik nanti antara dua buah negeri.
4: Adapun komunikasi antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir. Delegasi Malaysia tercatat beberapa kali berkunjung ke Banyumas, sementara pemerintah Kabupaten Banyumas juga pernah diundang ke Kuala Lumpur untuk memaparkan sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan di wilayah mereka. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menekankan pentingnya penguatan pendidikan anti korupsi sejak usia dini sebagai bagian dari upaya membangun karakter dan integritas generasi muda. Menurutnya, langkah preventif melalui pendidikan menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT mendorong para ASN untuk turut membangun dapur makan bergizi gratis atau MBG di wilayah NTT. Dalvin Wandi dari RRI Kupang melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Secara terbuka, Melki mendorong para aparatur sipil negara atau ASN, organisasi perempuan, hingga pelaku usaha untuk ikut membangun dapur MBG di berbagai daerah. Ia juga meminta dukungan sektor perbankan untuk menyediakan skema kredit ringan bagi masyarakat maupun ASN yang ingin membangun dapur MBG.
4: Dapur MBG ini kalau kita tidak bikin, yang rugi ini kita ini. Uang hampir 6 triliun masuk NTT dan itu haknya kita di sini. Kalau dapurnya tidak ada, uang tidak bisa lending. Nah, kalau pengusaha-pengusaha sudah capek bikin juga tidak bisa maksimal juga. Ini membutuhkan sekarang para politisi dan ASN juga masih main juga di MBG ini. Dan itu tidak dilarang. Dan dulu kan sudah kita dorong terus untuk para pejabat daerah juga ikut bikin MBG ini. Dan itu dapat untung sebenarnya, untung yang halal.
3: Selain fokus pada gizi masyarakat, program MBG dinilai akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan perputaran uang di daerah, serta memperkuat sektor pertanian dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, menuturkan, sebelum ada MBG, masyarakat sering kesulitan memasarkan hasil pertanian dan peternakan mereka. Namun kini, kondisi berubah drastis.
5: Dampaknya terhadap masyarakat, petani, peternak, masa lalu sebelum adanya MBG, ketika mereka mau memasarkan hasil pertaniannya, hasil peternakan, mereka mengalami kesulitan. Sekarang mereka terlalu banyak pasar untuk mendapatkan menjual barang hasilnya.
3: Program MBG berhasil membuka pasar baru bagi produk lokal masyarakat dan membuat ekonomi kerakyatan semakin menggeliat. Hal ini menjadi salah satu strategi utama untuk mendukung target transformasi ekonomi daerah sebagai prioritas utama pembangunan tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara. Untuk Indonesia.

0: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM maksud kami Dinas Perindakop Riau memastikan ketersediaan minyak kita di pasar aman dan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi. Dari RRI Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan.
1: Pemerintah memastikan ketersediaan minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Provinsi Riau dalam kondisi aman dan harga tetap dijual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Indra Wijayanto, mengatakan pemerintah bersama Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, Polda Riau, dan Satgas Pangan melakukan pemantauan langsung ke beberapa pasar di Kota Pekanbaru.
2: Alhamdulillah secara ketersediaan memang stok melimpah karena Bulog sudah mendistribusikan ke pasar pantauan. Kurang lebih satu pasar ada sekitar 15 kios dan dipasok satu minggu kurang lebih adalah sekitar 60 karton. Dan ini terus berlanjut sehingga ketersediaannya terjaga. Mungkin yang perlu kita awasi bersama adalah pedagang itu harus menjual dengan harga Rp15.700. Ini yang perlu kita awasi, mungkin kepada masyarakat untuk bisa melakukan pengawasan bersama, karena sudah ada yang namanya spanduk dijual dengan harga Rp15.700.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik Oha, mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan skema distribusi baru agar penyaluran minyak kita lebih tepat sasaran.
3: Nanti kita lihat mekanismenya, sehingga kita coba koordinasi rekan-rekan kabupaten kota, kita data kembali pasar-pasar yang ada di kabupaten kota, kita lihat legalitasnya, pengecer itu, kalau dulu kan ada fakta integritas tuh, kita aktifkan kembali untuk seperti itu. Ya namun harus berimbang juga ke masyarakat, agar tidak usahlah panik buying juga, ada belinya banyak, dan memang di mekanisme sudah diatur juga, belinya 2 liter sudah cukup gitu ya, karena kebutuhan kita juga tidak begitu banyak.
1: Melalui pengawasan distribusi dan koordinasi bersama produsen, pemerintah berharap stok minyak kita di Riau tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau dan stabil. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Pekanbaru sekaligus menutup Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
0: Pada Pro 3, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah saat jeda siang perdagangan pada siang hari ini hingga penutupan sesi pertama. IHSG turun 1,43% atau 98,49 poin ke level 6807,13. Laporan selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma berikut ini. Namira.
5: Ya, Ruji dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG tercatat melemah pada sesi 1 perdagangan hari ini. Pada jeda sesi pertama, indeks berada di level 6807,13 atau turun 98,49 poin. Kondisi ini terjadi setelah IHSG dibuka pada level 6946,84 pada perdagangan pagi ini. Indeks sepanjang perdagangan hari ini sempat menyentuh level tertinggi di angka 6977,29. Sedangkan untuk level terendah berada di angka 6802,8. Pelemahan IHSG terjadi di tengah tekanan sentimen pasar dan aliran keluar modal asing dari pasar domestik. Tim analis menyebut pergerakan indeks masih dibayangi potensi koreksi lanjutan dalam jangka pendek. Analis memperkirakan IHSG berpotensi melanjutkan penurunan dan menguji level 6.750 hingga 6.850. Sentimen negatif pasar dipengaruhi rencana penerapan tarif royalti tambang oleh pemerintah mulai awal Juni 2026 mendatang. Jika diterapkan, tarif royalti tersebut akan dikenakan untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak. Kebijakan ini masih menjadi perhatian pelaku pasar karena dinilai dapat mempengaruhi sektor pertambangan domestik. Sekian perkembangan pasar keuangan pada jeda sesi pertama perdagangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami, rri.co.id. Ya, dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Namira Kaguma untuk informasi yang Anda sampaikan. Dan nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, salah satunya adalah PLT Wali Kota Madiun.
0: KPK mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan PLT Wali Kota Madiun. Menteri Keuangan menyebutkan ada penundaan kenaikan tarif royalti komoditas tambang. Negara-negara Uni Eropa menyepakati sanksi baru terhadap para penempung pemukim Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026, saya Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan PLT Wali Kota Madiun terkait proses perencanaan hingga permintaan dana CSR kepada sejumlah pihak swasta. Informasi selengkapnya bersama dengan Hairul Umam berikut ini.
1: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntuan, sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di pemerintahan Kota Madiun. Tak hanya Bagus, penyidik juga memeriksa PLT Kadis Perhubungan Kota Madiun, yaitu Agus Mursidi, serta Sekdis PUPR Kota Madiun, yaitu Agus Tri Cahyanto. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses perencanaan hingga permintaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang diduga dilakukan oleh tersangka Wali Kota Madiun yaitu Maidi kepada sejumlah pihak swasta. Penyidik juga mendalami dugaan adanya hambatan pemberian izin kepada pihak swasta yang belum memenuhi permintaan dana CSR tersebut.
1: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, salah satunya adalah PLT Wali Kota Madiun. Dalam pemeriksaan hari ini, saksi didalami pengetahuannya berkaitan dengan proses-proses perencanaan dan permintaan dana CSR yang dilakukan oleh tersangka Wali Kota Madiun kepada pihak-pihak swasta. Sehingga dalam pemeriksaan hari ini juga dijadwalkan saksi dari PUPR, kemudian dari dinas lainnya, ini juga berkaitan dengan adanya dugaan izin yang tidak diberikan kepada pihak swasta yang tidak kunjung memberikan dana CSR sesuai permintaan dari Wali Kota Madiun.
2: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan, Bagus Panuntuan enggan memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan. Ia meminta awak media menanyakan langsung kepada penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga adanya unsur pemerasan dalam perkara ini. Penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan uang dari dinas yang berasal dari pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Maidi sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, yaitu Tarik Megah, serta pihak swasta bernama Rohim Ruhdianto. Selain dugaan pemerasan, Maidi juga diduga menerima gratifikasi selama periode 2019 hingga 2022 dengan total sekitar 1,1 miliar dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan pihaknya menerima pemberitahuan terkait penundaan kenaikan tarif royalti komoditas tambang dari Menteri ESDM. Magdalena Krisnawati melaporkan. Lena.
3: Pendengar, dinamika kebijakan untuk menaikkan tarif royalti komoditas tambang berubah dengan cepat. Pada Senin kemarin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan peraturan pemerintah atau PP kenaikan tarif tersebut sudah selesai dan akan mulai diterapkan 1 Juni 2026. Namun beberapa jam kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kenaikan tarif royalti komoditas tambang ditunda dengan alasan masih mencari formula yang tepat untuk kenaikan tarifnya. Hari ini, usai melaksanakan pelantikan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan Purbaya membenarkan penundaan kenaikan tarif royalti komoditas tambang tersebut. Menurutnya, Menteri ESDM langsung yang menelponnya untuk menginformasikan penundaan itu. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, penundaan tidak akan mempengaruhi upaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan formula baru kenaikan tarif nanti, pendapatan negara yang diterima, tambah Purbaya diharapkan jumlahnya justru lebih besar.
0: Ya, Lena, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan dari Menteri Keuangan. Mungkin bisa dibantu dengan melanjutkan laporan Anda. Halo, Lena.
3: Tarif royalti Minerba adalah pembayaran atau kompensasi yang dikenakan pada perusahaan pertambangan atas penggunaan sumber daya Minerba milik negara. Penyesuaian tarif royalti biasanya diberlakukan seiring dengan perubahan harga komoditas Minerba di pasar, terutama jika harganya sedang naik. Kenaikan tarif tersebut menjadi sumber pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif royalti komoditas Minerba pada tahun 2025 lalu dan rencananya tarifnya akan dinaikkan kembali pada tahun ini. Sedangkan pengenaan kenaikan tarif tersebut rencananya akan across the board, artinya berlaku untuk semua komoditas tambang seperti emas, perak, dan nikel. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Jemaah haji Indonesia asal Jombang mengapresiasi fasilitas kamar hotel serta akomodasi selama di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya rekan Rudigen, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, jemaah haji Indonesia asal Jombang, Fitriadi bersyukur kesan pelaksanaan di Tanah Suci sangat bagus mulai dari akomodasi dan fasilitas di hotel. Ia mengatakan sesuatu yang dikhawatir selama ini ternyata tidak terjadi. Baik fasilitas kamar tidur, kamar mandi, dan diakunya memang terjamin kebersihannya. Ia pun melihat banyak petugas haji PPIH Arab Saudi yang membantu jemaah haji Indonesia guna menunjukkan jalan menuju terminal yang ditujunya. Berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji Indonesia asal Jombang, Fitriadi.
6: Pertama kali, alhamdulillah, meskipun saya terpisah dengan rombongan dari KPIH, saya gabung satu kamar dengan rombongan dari kloter lain. Alhamdulillah kesannya sangat bagus. Mulai dari kamar mandi, kamar tempat tidur, sama teman juga kebersihannya sangat bagus. Jadi alhamdulillah yang saya khawatirkan mulai dari kamar mandi kotor atau yang lain-lain tidak terjadi sama saya.
7: Ketika misalnya umroh dan lain sebagainya, itu sudah benar-benar sesuai dengan harapan.
6: Iya, iya, alhamdulillah sudah sesuai. Meskipun
5: pendengar, sebelumnya panitia petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Hal itu dikatakan Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah PPH Arab Saudi, Edi Supriyatna. Ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah haji selama berada di Mekah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke tanah air. Sebanyak 354 jemaah haji Indonesia kloter SOC62 asal Klaten dan Sukoharjo telah tiba di Embarkasi Haji Donohudan Boyolali sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Sofi Asegaf melaporkan. Sofi.
8: Baik mendengar ratusan kloter 62 di Donohudan Boyolali dan kedatangan ini didominasi rombongan asal Kabupaten Klaten dan sebagian dari Kabupaten Sukoharjo. Kemudian mereka setelah tiba di Asrama Haji Donohudan menuju ke Gedung Jeddah untuk menjalani pemeriksaan kesehatan akhir sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan saat kami konfirmasi, Ketua Kloter 62, yakni Mulyadi, ini menjelaskan untuk total jemaah dan petugas dalam kloter tersebut mencapai 360 orang. Dan dari 360 orang tersebut, diantaranya sebanyak 6 petugas. Dan Mulyadi juga menambahkan, mayoritas jemaah ini merupakan jemaah lanjut usia atau lansia. Karena itu, para jemaah ini terus diingatkan untuk menjaga kesehatan dan cukup istirahat menjelang keberangkatan. Selain itu, untuk sejumlah jemaah pengguna kursi roda, ini.
0: Halo Sofi. Ya.
8: Dan berdasarkan data Embarkasi Solo untuk jumlah jemaah yang masuk embarkasi mencapai dari.
0: Halo Sofi.
8: Ya halo.
0: Ya tadi sempat terputus, silakan lanjutkan kembali.
8: Ya berdasarkan data Embarkasi Solo 1.938 orang, sedangkan jemaah yang telah diterbangkan ini sebanyak 21.499 orang. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Surakarta Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia Kloter BTH 19 telah diberangkatkan dari Jambi menuju Batam dan akan melanjutkan perjalanan menuju Jeddah Arab Saudi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Tatik Wijaya dari RRI Jambi. Tatik. Ya, silakan Tatik Wijaya. Halo Tatik. Ya, pendengar tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan reporter kami Tatik Wijaya. Nanti akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana kami masih akan hadirkan informasi terkini dalam Info Haji 2026. Setelah tadi reporter kami dari Tanah Suci dan juga reporter kami dari Tanah Air, kita beralih ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia Embarkasi Makassar masih ada yang membawa barang yang dilarang naik pesawat dari daerah asal jemaah yang ditemukan oleh petugas X-ray penerbangan Embarkasi Makassar. Sarifuddin melaporkan selengkapnya. Ya, Sarif. Baik pendengar, kami terputus kembali. Kami akan kembali menuju ke RRI Jambi. Reporter kami Tatik Wijaya yang sempat tadi akan menyampaikan informasi terkait jemaah haji Indonesia kloter BTH 19 telah diberangkatkan dari Jambi menuju Batam dan akan melanjutkan perjalanan ke Jeddah Arab Saudi. Tatik, silakan.
9: Pendengar, sebanyak 442 jemaah calon haji dan petugas haji yang tergabung dalam kloter BTH 19 yang tadi telah diberangkatkan dari asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi menuju Batam dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jeddah Arab Saudi. Kloter BTH 19 yang merupakan kloter kedua dari Provinsi Jambi ini terdiri dari jemaah calon haji asal Kabupaten Kerinci dan Merangin dilepas keberangkatannya oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dari asrama haji, jemaah yang telah memakai pakaian ihram ini diangkut menggunakan bus yang disediakan Pemprov menuju Bandara Sultan Taha Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa Pemprov Jambi telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk angkutan domestik para jemaah calon haji dari Jambi menuju Batam, terdiri dari angkutan bus serta pesawat baik saat pemberangkatan maupun pemulangan nantinya. sehingga jemaah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk angkutan domestik haji yang jumlahnya mencapai sekitar 12 juta rupiah per orang. Gubernur juga berpesan kepada seluruh petugas agar menjalankan tugas melayani dan mendampingi para jemaah dengan baik, terutama para jemaah lansia. Sedangkan kepada para jemaah, Gubernur berpesan agar saat berada di Tanah Suci, para jemaah benar-benar fokus dalam beribadah.
10: Apakah itu mendampingi ibadah haji, membantu umum, pendamping ibadah, ya kesehatan, semuanya. Saya berharap mereka bertugas dengan baik, layani jemaah dengan baik, sehingga mereka merasakan bahwa pemerintah betul-betul hadir melayani jemaah-jemaah haji kita selama rangkaian ibadah haji di Kota Makkah dan juga di Madinah. Ya, pesannya ya dengan kesehatan, jaga kekompakan, ibadah dengan baik, pesan mikiri anak-anak di Indonesia, ya fokus dengan ibadah.
9: Pendengar, sementara itu Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan seharusnya jumlah rombongan di kloter PTH19 sebanyak 444 orang, namun terdapat dua jemaah yang batal berangkat bersamaan dengan rombongannya karena sakit, yaitu satu jemaah dari Kerinci dan satu jemaah dari Merangin. Bahkan satu jemaah dipastikan batal berangkat karena menderita sakit kronis berupa gagal ginjal. Sedangkan satu jemaah lainnya yang mengalami saturasi oksigen masih berpeluang untuk berangkat karena diperkirakan dalam dua hari mendatang kondisinya normal sehingga bisa diberangkatkan dengan kloter berikutnya. Dengan telah diberangkatkannya kloter BTH19, maka masih terdapat 5 kloter dan 1 kloter gabungan yang menunggu untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Untuk kloter BTH20 dari Muaro Jambi dan Kota Jambi dijadwalkan akan masuk asrama haji Jambi besok. Demikian dari Jambi, Tati Wija melaporkan. Pro 3 RRI terus mendara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti info haji.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya masih terkait dengan info haji 2026 di mana jemaah haji Indonesia embarkasi Makassar masih ada yang membawa barang yang dilarang naik ke dalam pesawat dari daerah asal jemaah yang ditemukan oleh petugas X-ray penerbangan embarkasi Makassar. Sarifuddin melaporkan selengkapnya. Sarifuddin.
11: Ya, Bu. Saudara pendengar, jemaah haji embarkasi Makassar masih banyak yang membawa barang bawaan dilarang naik pesawat dari daerah asalnya di asrama haji Sudiang Makassar, walaupun sudah diberikan bimbingan sesuai peraturan penerbangan nasional. Haji yang petugas penerbangan
0: ya, Sarif,
11: barang yang dilarang naik pesawat mendapat barang mengang seperti air minum dan benda cairan lainnya di atas 1000 atau di atas 100 ml, korek gas, gunting, cutter, silet atau benda tajam termasuk makanan di dalam koper jemaah saat pemeriksaan barang di X-ray di aula pelepasan. Demikian pula jenis rombongan atau jemaah rombongan jemaah haji asal Papua yang tergabung dalam kloter 29 yang diberangkatkan pukul 7.30 WITA pagi tadi dari Embarkasi Makassar ke Tanah Suci, masih ada koper-koper jemaah harus dibuka petugas X-ray karena terdeteksi barang yang dilarang dalam penerbangan. Petugas Garuda handitlah ada jemaah agar mengeluarkan barang berbagai jenis yang dilarang naik pesawat agar dikeluarkan dari koper untuk tidak
0: Halo, Safir Sarifuddin.
11: Barang dan perjalanan jemaah.
0: Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan laporan disampaikan oleh rekan kami Sarifuddin dari RRI Makassar. Nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, negara-negara Uni Eropa menyepakati sanksi baru terhadap para pemukim Israel atas kekerasan terhadap warga Palestina. Keputusan Uni Eropa ini diambil di tengah meningkatnya kekerasan yang dilakukan para pemukim serta perluasan pemukiman di tepi barat yang diduduki oleh Israel. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Berbagai tim dari SMA di Indonesia akan kembali berburu tiket untuk kejuaraan basket Asia Pasifik pada High School Basketball Championship atau HSBC. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
12: 2, 3. Siapa saya?
13: Sejumlah sekolah menengah atas atau SMA di Indonesia tahun ini akan kembali berjuang memperebutkan tiket turnamen basket Asia Pasifik dalam ajang High School Basketball Championship HSBC 2026. Ketua pelaksana turnamen Murni Setyonegoro dalam keterangannya kepada media kemarin di kawasan Senayan menjelaskan, untuk tahun ini pihaknya berusaha untuk memperluas jangkauan peserta. Sejumlah sekolah di berbagai daerah telah didatangi, namun diakui Murni sekolah yang berminat mayoritas masih sama seperti peserta di tahun sebelumnya.
14: Untuk tahun ini persiapannya memang kurang lebih sama, cuman agak lebih panjang sedikit karena kita lebih, tadi sempat dibicarakan, memilih tim-tim yang terbaiknya itu kita lebih seleksi lagi. Kalau tahun lalu itu kan kita ngelihat hanya dari beberapa sekolah yang memang juara di provinsi-provinsinya. Nah kali ini kita lihat lagi layer kedua, ketiga dan seterusnya supaya yang menang itu nggak cuman dari yang itu-itu aja gitu. Jadi kita udah coba semua approaching mulai dari Papua, dari NTT dan sebagainya. Tapi yang tetap pada akhirnya berminat ya yang udah jadi yang sekarang ini. Kalau sekarang jadi tahun ini kelebihannya kita lebih profilingnya lebih panjang aja.
13: Sementara itu salah satu peserta dari tim Putri SMA Jubile Jakarta Utara Kalila Yasmin menuturkan, kegagalan tim Putri Jubile di tahun pertama sebelumnya menjadi pemicu semangat. Ia dan rekan setimnya pun telah melakukan berbagai latihan untuk mempersiapkan tim menghadapi kejuaraan ini.
15: Motivasi untuk tahun ini, kita kan waktu tahun lalu kalah kan. Nah kita tahun ini tuh pengen champion, pokoknya kita pengen semangat terus.
16: Pengen jadi wakil Indonesia.
15: Ya, amin. Insya Allah. Terus pokoknya kita semangat, kerja keras, latihan, terus sama bonding.
13: Melalui kesempatan yang sama, rekan Kalila Gibi Diandra menambahkan, keberhasilan tim Putra Jubile menjadi wakil Indonesia di tahun lalu menjadi motivasi tersendiri agar tim Putri Jubile juga turut merasakan kesuksesan yang sama.
17: Salah satu motivasinya ya kita lihat, ambil contoh dari tim cowok, mereka udah menang mewakili Indonesia di NBA Rising Star. Nah kayak kita juga gak mau kalah, kita juga harus bisa, jadi itu jadi salah satu motivasi terbesar kita.
13: High School Basketball Championship Road to Asia Pacific 2026 akan berlangsung di MS Sport Arena BSD Tangerang Selatan pada 13 hingga 17 Mei 2026. Total akan ada 10 tim dari 8 sekolah yang telah terseleksi, yang terdiri dari 7 tim putra, di mana 7 tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup. Sementara kategori putri terdiri dari 3 tim. Dari Jakarta, Niar Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengatakan MRT Jakarta Fase 2A Stasiun Bundaran HI Monas ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2027. Menurutnya progres pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI Kota kini telah mencapai 59%. Pemerintah memastikan ratusan prajurit TNI siap menjalankan misi perdamaian ke Lebanon. Pasukan tersebut bergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL, misi penjaga perdamaian PBB di kawasan perbatasan Lebanon dan Israel. Harga emas antam di logam mulia tercatat naik sebesar Rp40.000 per gram pada perdagangan Selasa 12 Mei 2026. Ini terjadi setelah harga emas antam sempat melemah pada perdagangan sehari sebelumnya. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Terima kasih pendengar Pro3 Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan silakan Anda dapat terus berbagi informasi kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kasus penyebaran virus kembali menjadi perhatian dunia setelah munculnya laporan mengenai hantavirus. Virus yang ditularkan terutama melalui tikus dan hewan pengerat lainnya. Meskipun tidak sepopuler COVID-19, hantavirus diketahui dapat menyebabkan gangguan pernapasan yang serius hingga kematian pada manusia. Dan kondisi ini memunculkan kekhawatiran tentang seberapa besar ancaman virus tersebut. Seberapa tinggi tingkat kematian akibat infeksi hantavirus pada manusia dan bagaimana proses penularan hantavirus dari hewan ke manusia itu dapat terjadi. Kami akan membahas tema tersebut bersama dengan narasumber kami, yaitu pakar virologi IPB University, Dr. Sri Murtini. Indonesia menyapa siang.
1: Wawancara Pro3.
0: Ibu Sri, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Rudy.
0: Iya, Ibu Sri. Banyak memang yang memberitakan tentang hantavirus, tetapi siang hari ini secara sederhana bisa dijelaskan apa yang dimaksud atau sebenarnya hantavirus itu, Bu?
2: Oke, baik. Hantavirus itu adalah kelompok virus ya, namanya ordo hantavirus. Ya. Itu virus yang menyebabkan penyakit, terutama pada manusia, tapi sebagai reservoir atau host pembawanya, inang pembawanya adalah tikus. Mm-hmm. Jadi rodensia, ya, rodensia kecil tikus, baik itu berbagai macam tikus yang ada ratus Norway.

0: Jadi kan sekarang ini sedang ramai hantavirus dibicarakan lagi ya,
1: Ya,
0: karena kasus yang
1: di
0: terjadi di
1: kapal
0: kapal
1: pesiar.
0: pesiar tersebut ya, kapal pesiar yang sedang terinfeksi hantavirus ya.
1: Ya.
0: Cuman bedanya hantavirus yang wabah atau melanda kapal pesiar itu adalah dari Andes ya, Andes
1: Oh,
0: hantavirus. Jadi
1: Amerika Selatan ya,
0: Andes
1: Bu ya.
0: virus, Andes virus strain-nya berbeda ya.
1: Oke.
0: Strain Andes virus itu biasanya dari Amerika Selatan.
1: Ya.
0: Nah, di Indonesia sendiri dan di wilayah Asia Tenggara itu hantavirus sudah lama ada.
1: Ya.
0: Sebenarnya sudah lama ada. Sudah beberapa tahun sejak ya mungkin dari 2000, studinya itu dari 2009 sudah ada studinya tentang hantavirus di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia hantavirus yang beredar itu adalah strain Seoul virus.
1: Seoul virus.
0: Jadi
1: Oh,
0: ya
1: bukan Andes
0: itu
1: virus ya.
0: berbeda, bukan Andes virus. Nah, manifestasi infeksinya kalau Seoul virus itu lebih menyerang ke hemorrhagic fever dengan renal syndrome, jadi gangguan pada ginjal.
1: Oh, oke. Okay.
0: Sedangkan yang Andes
1: Andes
0: virus
1: virus ya.
0: itu lebih kepada respiratory, jadi
1: Pernapasan.
0: hantapulmonari syndrome, HPS.
1: Oke, jadi kalau
0: Itu.
1: Andes itu lebih menyerang ke sisi pernapasan manusia,
0: Pernafasan.
1: tapi kalau dari
0: Nah,
1: Seoul virus itu lebih menyerang ke ginjal manusia.
0: renal.
1: Oke, dan yang
0: Ke
1: banyak di
0: ginjal
1: Indonesia
0: gitu.
1: itu yang Seoul virus ya, Bu ya?
0: Ya, strain yang ditemukan di Indonesia itu adalah yang Seoul virus.
1: Oke.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja terimport virus dari Andes virus itu kalau ada pemasukan, maksudnya orang penderita misalnya
1: Oh.
0: masuk ke dalam itu ya,
1: Iya.
0: ke Indonesia dalam keadaan sakit. Karena
1: Iya, iya.
0: bedanya kalau yang Seoul virus ini tidak menular dari human to human.
1: Yang Seoul virus
0: Ya,
1: tidak
0: tidak.
1: manusia ke manusia. Oke.
0: Tidak. Tapi kalau Andes virus itu disinyalir bisa menular dari human ke human itu,
1: Oh.
0: yang pernafasan itu.
1: Iya.
0: Itu.
1: Tapi kalau yang ada di Indonesia Seoul virus ini, Bu, apakah memiliki fatality yang cukup tinggi juga?
0: Oh iya. Ya, itu fatality-nya cukup tinggi ya. Jadi kalau di Asia Tenggara, Indonesia itu sebenarnya prevalensinya paling tinggi. Jadi berdasarkan studi dari Siswago dari CDC di Hainan, mereka menilai beberapa negara Asia Tenggara, itu Indonesia itu prevalensi hantavirusnya mencapai 17,49%. Itu paling tinggi dibandingkan
1: Negara
0: negara
1: lain.
0: lain seperti Singapura itu 10,53%, di Vietnam itu 5,10%. Jadi
1: Oke.
0: prevalensinya cukup tinggi di Indonesia itu.
1: Tetapi tidak
0: Nah,
1: menular dari manusia ke manusia, begitu Bu
0: iya
1: ya.
0: betul ya. Jadi di penelitian dari Keuze Miura et al. Di tahun 2024,
1: Ya.
0: ortohantavirus ini bisa ditemukan di tikus-tikus di perkotaan
1: Wow.
0: seperti Jakarta, termasuk di Bogor studinya.
1: Ya.
0: Bahkan di Bogor itu prevalensinya pada tikus-tikus itu mencapai 30%
1: Dan
0: keberadaan hantavirus
1: kasusnya
0: tersebut
1: juga cukup
0: gitu.
1: tinggi nih, Bu ya.
0: Ya, kasusnya ya itu tadi
1: Iya,
0: prevalensinya
1: 17% itu ya.
0: 17,49% di Asia, di Indonesia itu.
1: Oke. Kalau
0: Gitu.
1: kalau Andes
0: Nah,
1: virus kan yang kami ketahui itu atau seseorang terpapar dari sisi kotoran yang ada, kemudian terhirup debu di satu ruangan.
0: ya,
1: Apakah
0: ya,
1: Seoul virus juga seperti itu juga ini, Bu Sri?
0: sama.
1: Oh.
0: Jadi penularannya itu tikus ini membawa virus,
1: Ya.
0: ya. Kemudian dari urinnya, fesesnya, atau kotoran tikusnya, kemudian apa namanya leleran ingusnya, misalnya dia sedang terinfeksi gitu ya, itu mengering, kemudian berterbangan bersama debu. Itu yang terhirup.
1: Oke.
0: Jadi biasanya hantavirus itu di tikus kadang-kadang ditemukan tidak sendirian. tapi ada leptospira.

0: gitu. Jadi ada beberapa kasus di mana di tikus itu selain ada hantavirusnya ada leptospira yang sama-sama menimbulkan gangguan pada renal tadi.
1: Pada renal tadi, oke. Okay.
0: Iya.
1: Iya. Dan selain selain hirupan dari udara dan juga gigitan atau bekas-bekas yang lain, atau misalnya nih Bu Sri, makanan yang tersentuh tikus pun juga bisa menjadi sumber penularan kalau begitu ya. Apapun
0: ya,
1: yang tersentuh.
0: Ya, enggak yang tersentuh sih ya. Kan gini, virus itu keluar bersama fesesnya, urinnya, dan lelerannya. Kalau yang terkontaminasi tadi makanan tadi kena urinnya atau kencingnya, ya mungkin saja gitu.
1: Oke. Karena tadi kan yang kami tangkap adalah ketika mengering, kemudian berbaur dengan udara atau debu, terhirup melalui pernapasan, baru terkontaminasi. Tapi kalau tersentuh, ya.
0: Kalau airnya kena urin tikus, sama aja.
1: Sama aja itu Bu ya.
0: Bisa.
1: Jadi dia tidak harus bermetamorfosis dulu ya untuk bentuk lain Bu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Betul.
1: Iya. Gejalanya sama ini Bu?
0: Gejala kalau di Seoul hantavirus itu demam, tentunya demam tinggi dan juga kencingnya jadi berdarah misalnya karena ada renal
1: gangguan di ginjalnya
0: renal
1: ya.
0: Failure itu.
1: Iya.
0: Kalau berbeda kalau Andes itu gangguan pernafasan.
1: Iya, seperti flu biasa
0: gitu.
1: Ya pada umumnya bahkan tubuh ya.
0: Gimana, Pak?
1: Ya, seperti seperti atau seringkali dianggap flu biasa bahkan kalau Andes hantavirus ini Bu ya.
0: Iya, kalau itu tapi disertai demam yang tinggi sebenarnya juga.
1: Oh, ada demam tinggi juga.
0: Iya,
1: Oke. Okay.
0: Jadi yang Andes itu ada hemoragik tapi dengan pulmonari. Jadi lebih berat karena tidak hanya saluran pernafasan atas ya, saluran pernafasan bawah gitu.
1: Oke. Okay. Nah, dua jenis ini kan menyerang satu sisi pernafasan, kemudian satu sisi ginjal ini Bu ya.
0: Renal,
1: iya,
0: ginjal
1: renal.
0: Gitu.
1: Dan kenapa sangat berbahaya dan memiliki tingkat kematian yang tinggi nih Bu Sri?
0: Ya, karena kalau yang di apa namanya case fatality rate-nya kalau yang renal itu mencapai 13% ya
1: yang
0: menurut
1: renal,
0: Kementerian Kesehatan ya. Ya karena kegagalan organ ginjal ya dan bisa sampai ke kegagalan multi organ ketika ginjal itu sudah rusak.
1: Iya.
0: Karena penyerangannya maksudnya cepat.
1: Oh cepat ini
0: kalau
1: Bu ya.
0: Kalau segera ditingin tidak segera ditangani bisa cepat. Gitu.
1: Oke. Bu Sri, kita terima dulu pendengar ya Bu ya. Ada pendengar kami
0: boleh,
1: dari
0: boleh.
1: Sleman, Yogyakarta. Ada Ibu
0: Oh
1: Murtini.
0: iya.
1: Bu Murtini, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Dr. Sri Murtini, pakar virologi IPB University. Silakan untuk Ibu Sri apa yang mau ditanyakan Bu Murtini?
2: Siang Ibu, namanya sama Ibu.
1: Iya.
0: Iya, ini Murtini menanya pada Murtini.
2: Iya Bu.
0: Silakan gimana Bu?
2: Namanya bagus ya Bu. Begini Bu, saya mau nanya. Nah kalau saya kan di kampung Bu, di sawah rumahnya itu. Nah kebetulan itu tikus-tikusnya itu kan suka berkeliaran di sawah, nyolong-nyolong yang di sawah itu ya Bu ya. Nah itu kalau nggak ada yang di sawah itu biasanya kan ke rumah. Nah Bu, apakah rumah yang seperti ini tikusnya juga bisa mengindikasi penyakit seperti ini? Nah terus cara menghilangkan tikus atau membasmi tikus itu memang sangat susah Bu. Mungkin diobati
0: betul,
2: sini
0: betul.
2: Yang di sana itu timbul yang di sini itu memang problematik yang di kampung-kampung ya Bu. Nah terus bagaimana caranya oh ini ternyata kena virus ini gitu.
1: Mengetahuinya
2: gitu,
1: ya Bu
2: gitu.
1: Ya.
2: Iya.
0: Oh,
2: gitu aja Bu.
1: Iya, terima kasih Bu Mur ya di Sleman
0: ya,
1: Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya, gimana Ibu Sri
0: baik,
1: untuk menanggapi
0: baik,
1: apa yang disampaikan?
0: Ini, semua jenis tikus bisa terinfeksi. Masalahnya gini, infeksi pada tikus itu tidak menunjukkan gejala. Jadi tikusnya nggak kelihatan sakit membawa virus tersebut gitu. Nah, cuman jadi harus dilihat prevalensi di daerah itu bagaimana. Berarti kalau lihat sebaran geografis penyakitnya di Indonesia itu termasuk di ada 9 provinsi yang ada kasus hantavirus itu.
1: Iya, iya.
0: Termasuk di Yogyakarta. Sehingga memang harus diwaspadai. Waspada. Tapi tidak harus ketakutan begitu. Jadi supaya, kenapa tidak harus ketakutan ya? Kita harus menjaga agar misalnya kotoran tikus itu ketika bersih-bersih ya pakai masker gitu. Sehingga nggak menghirup kotoran tikus. Nggak menghirup gitu kotoran tikus gitu. Yeah. Atau mengusahakan agar ya memang membasmi tikus itu terserang susah gitu ya. Berbagai cara sudah dicoba. Memang tidak mudah gitu.
1: Ya.
0: Nah, jadi mengusahakan tikus tidak mendekat ke rumah, misalnya, ya di luar rumah kayak apa ya? Diusahakan ada semacam usaha untuk mencegah virus tikus masuk ke rumah gitu.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Ya. Bu Sri.
0: Dan ketika mengelola sawah gitu ya, ya, ya menggunakan alas kaki. Mencuci tangan sebelum makan atau apa segala macam untuk menghindari itu.
1: Kabarnya kan ini flu dan demam, itu kan artinya sangat biasa yang dialami oleh kita ini, Bu. Nah, gimana menandakan atau kecurigaan mengindikasikan, wah ini sudah berpotensi ataupun bukan tidak mungkin paparan dari hantavirus tadi ini, Bu?
0: Kalau seul hantavirus, selain ada flu demam, mungkin gangguan ginjalnya, misalnya seperti kencingnya berdarah.
1: Itu soul hantavirus ya, Bu ya?
0: Okay. Tapi kalau endosel hantavirus, itu kan memang ke pernafasan. Jadi pernafasan, gangguan pernafasannya yang ke pulmoneri, jadi lebih kepada pernafasan bawah, batuknya mungkin ada gejala batuk yang berbeda dengan batuk. Pada umumnya menjadi berat gitu ya. Nah, memang itu mungkin dokter, para dokter bisa membedakan gangguan pernafasannya seperti apa gitu.
1: Oke. Sebagai penutup ini, Bu Sri, pesan utama agar kita masyarakat tetap waspada, tetapi seperti yang Ibu katakan, tidak harus merasa panik yang berlebihan. Ini. Bagaimana?
0: Pola hidup bersih sehat itu harus tetap dijaga. Sebenarnya kita sudah mendapatkan pelajaran dari kasus COVID itu di mana kita harus waspada, usahakan untuk menjaga kebersihan lingkungan, jangan banyak menimbun barang-barang yang bisa menjadi sarang tikus gitu ya, genangan-genangan air terutama kalau ini jadi harus jangan sampai adalah genangan air kemudian dikencingin tikus gitu ya. Nah, itu harus dijaga tadi bersih, pola hidup bersih sehatnya, lingkungan sekitarnya sehingga tidak menjadi sarang tikus dan tidak panik tapi waspada seperti Mas Budi sampaikan itu.
1: Baik. Ibu Sri Murtini, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu siang hari ini berbincang. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan selalu diberikan kesehatan untuk Ibu juga dan yang lainnya. Terima kasih Bu.
0: Semoga semua pendengar Pro 3 juga sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih Ibu. Selamat siang.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Demikian tadi Dr. Sri Murtini, beliau adalah pakar virologi IPB University. Kami berbincang mengenai hantavirus, seberapa berbahayakah bagi manusia.
3: Kilas Berita.
4: Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, menyoroti besarnya risiko penyebaran hantavirus di Indonesia. Menurutnya, kepadatan penduduk, buruknya sanitasi, serta tingginya populasi tikus di kawasan permukiman dapat memicu penyebaran penyakit tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah antisipasi penyebaran hantavirus agar kasusnya tidak meluas di masyarakat. Eliana Jahra melaporkan. Eliana.
5: Ya, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh pemangku kepentingan mengantisipasi potensi penyebaran hantavirus. Dalam keterangannya usai pembukaan masa sidang di gedung DPR RI hari ini, Puan mengatakan langkah mitigasi dan pencegahan perlu dilakukan agar kasus hantavirus tidak meluas. Puan mengatakan pengalaman pandemi COVID-19 perlu menjadi perhatian dalam mengantisipasi penyakit menular. Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan sejak awal pada titik-titik yang berpotensi memicu penularan. Puan juga mengatakan penanganan hantavirus tidak hanya terkait aspek medis. Pemerintah diminta memperhatikan kondisi masyarakat setelah pengalaman pandemi COVID-19. Berikut adalah penjelasan Ketua DPR RI Puan Maharani.
6: Jadi apapun hal-hal yang kemudian virus-virus yang nantinya bisa dan lebar atau tercemar dengan mudah, ya sebaiknya sudah diantisipasi dari awal. Pintu-pintu yang memang harus dicegah, ya sebaiknya dicegah sehingga jangan sampai meluas tanpa diantisipasi.
5: Puan juga mengatakan informasi mengenai penyakit menular perlu disampaikan secara transparan dan bertanggung jawab. Menurutnya langkah tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan ketakutan dan kebingungan di tengah masyarakat. Kementerian Kesehatan sebelumnya melaporkan puluhan kasus hantavirus ditemukan di sejumlah provinsi di Indonesia. Puan mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi meski penularannya tidak secepat COVID-19. Puan mengatakan DPR melalui komisi terkait akan meminta penjelasan dari stakeholder mengenai langkah pencegahan dan antisipasi penyakit tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Eliana Zahra untuk laporan Anda di siang hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Kesehatan memastikan hingga kini belum ditemukan bukti penularan hantavirus dari tikus ke manusia di Indonesia. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya. Adit.
7: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan memastikan hingga kini belum ditemukan bukti penularan hantavirus dari tikus ke manusia di Indonesia. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya kasus hantavirus mematikan di kapal pesiar MV Hondios bendera Belanda tersebut. PLT Dirjen Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Sagun menjelaskan, virus yang ditemukan di kapal pesiar tersebut merupakan tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS yang berbeda dengan kasus hantavirus di Indonesia. Berikut terangannya.
8: Kemudian 2065, ya. Dan sekali lagi saya sampaikan belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Dan berdasarkan penelitian terdahulu, kasus HFLS pada manusia di Indonesia telah ditemukan sejak tahun 91 di beberapa daerah, ya. Kemudian kasus konfirmasi, ya, HFLS yang terjadi di Indonesia itu seluruhnya adalah strain Siul virus, kemudian hantavirus pada tikus celurut. Ya, pada daerah penelitian 29 provinsi ditemukan pada tikus celurut di melalui studi RICOS.
7: Andi juga mengatakan bahwa banyak ditemukan di Amerika Serikat yang dan belum pernah dilaporkan di Indonesia, baik pada manusia maupun pada hewan tikus. Sementara di Indonesia, kasus yang ditemukan sejak 1991 tersebut merupakan tipe hemorrhagic fever fluid syndrome atau HFRS dengan strain Siul virus. Kementerian Kesehatan juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada bukti adanya penularan antar virus atau antar manusia untuk tipe tersebut yang ditemukan di Indonesia atau di Asia. Penularan umumnya terjadi akibat kontak dengan tikus melalui gigitan, urin, feses, hingga debu yang terkontaminasi dengan tikus tersebut. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memperketat perlintasan penumpang dari Amerika Serikat, Argentina, Uruguay, dan Panama untuk mewaspadai masuknya hantavirus ke Indonesia. Sada Tudaren melaporkan. Aen.
9: Baik. Terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Kepala Balai Besar Karantina Kesehatan atau BKK Bandara Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, mengatakan bila Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditingkatkan pengawasannya terhadap penumpang yang masuk dari luar negeri. tujuannya guna mewaspada hantavirus atau yang sudah ditekankan oleh WHO bila virus tersebut memang berbahaya. Dan di lokasi ini Naning juga menyatakan melakukan pengetatan dan pengawasan terhadap negara-negara yang sudah menemukan dan teridentifikasi adanya virus hanta tersebut. Pertama, yakni pengawasan terhadap penumpang dan diketatkan terhadap penumpang dari Amerika Serikat, Argentina, Uruguay, dan juga Panama. Naning menuturkan virus hanta ini penularannya melalui urin, air liur, serta kontaminasi dari tikus. Dan saat ini penularannya belum ada dari manusia ke manusia. Oleh sebab itu, Naning menyatakan ada 4 negara yang dilakukan pengetatan ekstra bila ada penerbangan yang direct langsung ke Soekarno-Hatta. Bahkan tidak menutup kemungkinan bila ada yang baru atau negara yang baru, tentu pihaknya akan menambahkan atau mengkoreksinya.
8: Penanganannya seperti apa, Bu, dan antisipasi seperti apa?
10: Ya, baik. Jadi terkait dengan hantavirus yang sekarang lagi ramai, kami di Soekarno-Hatta sudah melakukan kesiapsiagaan. Yang pertama adalah melalui isian deklarasi kesehatan di Oleh Indonesia. Dari situ kita nanti akan tahu risiko daripada pesawat itu, ada orang berisiko atau tidak. Yang kedua, begitu turun, itu ada pengamatan tanda dan gejala melalui thermal scanner dan observasi visual. Kalau kemudian kita menemukan pelaku perjalanan dengan tanda dan gejala, maka kami akan melakukan langkah lanjut, yaitu melakukan pemeriksaan oleh dokter, pendalaman pemeriksaan. Kalau dari pemeriksaan itu memang yang bersangkutan itu probable, maka kami rujuk ke rumah sakit pusat infeksi untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Itu nanti akan didapat 2025-2026. Itu sudah tercatat 23 orang teridentifikasi virus ini. Kita nanti kalau ada yang baru, tentunya kami...
9: Diketahui Kementerian Kesehatan atau Kemenkes telah mengidentifikasi seorang warga negara asing atau WNA yang tinggal di Jakarta Pusat telah berkontrak erat dengan penumpang terjangkit virus hanta atau hantavirus di kapal pesiar MV Ondius. Pada 7 Mei 2026, Kemenkes juga menerima notifikasi dari International Health Regulation atau IHR dan juga National Focal Point atau NFV yang menyatakan seorang WNA laki-laki berusia 60 tahun berdomisili di Jakarta Pusat berkontak erat dengan korban di kapal pesiar. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Kata ayah, hutan Indonesia luas sekali, penuh pohon-pohon besar dan kayak manfaatnya buat kita. Hutan kita adalah paru-paru kita. Bayangkan kalau paru-parunya rusak, bencana di mana-mana.
2: Jangan tunggu bencana, saatnya hutan diselamatkan.
3: Jaringan Berita Nasional.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Kementerian Perindustrian memperkuat transformasi teknologi industri nasional melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri melalui penyelenggaraan penghargaan Rintisan Teknologi Industri atau Rintek 2026. Langkah itu sebagai upaya untuk memperkuat daya saing manufaktur sekaligus mempercepat kemandirian industri nasional di tengah era transformasi digital dan industri 4.0. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan penguatan ekosistem teknologi industri menjadi fondasi utama dalam membangun sektor manufaktur yang tangguh dan kompetitif di pasar global. Oleh karena itu, Kemenperin melalui Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri atau BSKJI kembali membuka pendaftaran penghargaan Rintek tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi bagi pelaku industri yang berhasil menciptakan terobosan teknologi secara mandiri. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Hilman Mufidi menilai mahasiswa-mahasiswa yang terbukti menjadi pengguna jasa joki dalam UTBK seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN harus dikeluarkan dari universitas yang telah menerimanya. Hilman meminta aparat kepolisian bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri yang selama ini diduga menjadi target operasi sindikat tersebut untuk menelusuri para pengguna jasa joki. Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan praktik perjokian dalam seleksi pendidikan tinggi merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas pendidikan nasional dan memastikan sistem seleksi berjalan adil, transparan, serta berintegritas. Informasi mancanegara, Administrasi Umum Kepabeanan atau General Administration of Customs atau GAC Tiongkok mengumumkan telah menerbitkan rangkaian peraturan revisi mengenai inspeksi dan karantina untuk impor dan ekspor produk kosmetik sebagai upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat. Pejabat GAC, Lee Jingsong, menyampaikan bahwa peraturan revisi tersebut akan memperkuat pengawasan terkoordinasi di seluruh rantai industri, memfasilitasi perdagangan lintas perbatasan, dan mendukung pengembangan model bisnis baru. Dengan diberlakukannya peraturan revisi tersebut, otoritas kepabeanan di seluruh Tiongkok juga akan memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawas Obat-obatan dan departemen terkait lainnya untuk lebih menyelaraskan pengawasan keamanan produk kosmetik impor dan ekspor dengan sistem regulasi domestik. Informasi dari dunia olahraga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa Federasi Futsal Indonesia harus segera naik kelas. Keharusan tersebut menjadi mendesak setelah prestasi Timnas Futsal Indonesia melejit akhir-akhir ini dengan menjuarai Piala AFF Futsal 2024, medali emas SEA Games 2025, finalis Piala Asia Futsal 2026, runner-up Piala AFF 2026, dan puncaknya kenaikan ranking FIFA ke peringkat 14 dunia dari sebelumnya peringkat 24. Ketua Umum PSSI juga berharap naik kelas ini membuat FFI siap untuk menjadi penyelenggara agenda-agenda besar dan sepak bola Indonesia tak sungkan belajar dari futsal Indonesia meskipun FFI berada di bawah payung PSSI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
5: Indonesia menyapa siang.
7: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat pelindungan jemaah dari praktik haji non-prosedural menjelang puncak haji 1447 Hijriah. Juru bicara Kementerian Haji Iksan Marsya mengingatkan masyarakat untuk menghindari penggunaan visa selain visa haji resmi. Kementerian ESDM masih menunda keputusan penyesuaian tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, iuran produksi sejumlah komoditas mineral logam. Pemerintah mempertimbangkan berbagai aspirasi pelaku usaha sebelum menetapkan kebijakan resmi terkait tarif sektor minerba tersebut. KPK memeriksa dua saksi terkait dugaan korupsi benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa atau PBJ di Pemerintah Kabupaten Pekalongan hari ini di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Bareskrim Polri bekerja sama dengan NCB Interpol Indonesia berhasil mengungkap sindikat judi online jaringan internasional di sebuah gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, pihak kepolisian mengamankan 320 warga negara asing atau WNA dari berbagai negara serta satu orang warga negara Indonesia. Saat ini, kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap satu orang WNI yang diketahui pernah bekerja di Kamboja, serta menelusuri pihak sponsor yang mendatangkan para pekerja asing tersebut ke Indonesia. Dan peringkat pro 3, kita ikuti kembali pernyataan Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Wira Satya Triputra, terkait dengan ratusan pekerja judi online lintas negara yang terjaring dalam operasi Polri.
1: Lakukan pendalaman dan pengembangan sehingga terhadap mereka nanti yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka akan tetap kami proses secara pidana dan akan kami limpahkan ke kejaksaan sampai dengan sidang pengadilan. Kemudian untuk tindak lanjut dalam hal pengembangan, kami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran baik itu aliran dana maupun sponsor daripada mereka atau para pelaku yang mendatangkan ke sini, termasuk melakukan penelusuran terhadap siapa yang menyewa, sponsor, dan yang menyediakan sarana dan prasarana bagi para pelaku.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Lalu seperti apakah potensi ancaman terhadap keamanan nasional jika sindikat asing terus berkembang di Indonesia, dan langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar Indonesia tidak menjadi basis operasi sindikat judi online internasional? Dan pendengar, kami akan membahas tema tersebut bersama dengan narasumber kami, seorang kriminolog Budi Luhur University, Luki Nurhadianto.
2: Wawancara Pro 3.
0: Pak Luki, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Pak Luki. Iya.
0: Baik, Pak, kalau dari kajian Anda atau amatan Anda, kenapa ya sindikat kejahatan siber internasional ini mulai merelokasi rumah mereka? Yang sebelumnya kan kita tahu ada di Kamboja, di beberapa negara, tetapi belum lama ini mengejutkan, bahkan pindah di kawasan atau bisnis Jakarta Barat ini, Pak. Gimana ini, Pak?
3: Ya, ini kita kenal juga ya bahwa telah terjadi displacement of crime ya. Jadi mereka berupaya atau kita kenal biasanya balloon effect ya. Jadi saat kemudian satu titik diintervensi, satu titik diinfiltrasi, maka mereka akan merasa ancaman terhadap gangguan kejahatan yang sedang mereka lakukan. Ini mereka membutuhkan relokasi. Yang kedua adalah mereka akan mencari beberapa negara yang memang, mohon maaf, misalnya memiliki regulasi yang cenderung masih belum kuat di bidang bagaimana pengamanan, terutama saat kemudian ada alih teknologi masuk atau tenaga kerja asing masuk yang bisa terkamuflase sebagai TNOC baru gitu ya, Transnational Organized Cybercrime. Nah, yang ketiga, tentu mereka akan mencari negara-negara dengan tenaga kerja yang tergolong murah atau kemudian juga dengan tingkat internet yang cukup tinggi. Nah, dalam hal ini justru adalah menariknya dari berbagai negara yang sudah mereka jajaki gitu, yang terakhir adalah Kamboja kemudian ditutup, Indonesia tidak hanya kemudian menjadi sarang saja, tapi menjadi konsumen tingginya orang-orang yang rentan menjadi korban judi online tersebut.
0: Wow, sampai di situ kita jeda dulu Pak ya, nanti kita lanjut lagi. Nah, ada hal yang menarik yang ingin saya tanyakan juga dari apa yang Anda sampaikan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, perbincangan kami bersama dengan kriminolog Budi Luhur University, Luki Nurhadianto, akan kami lanjutkan sesaat lagi.
2: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 12 Mei 1937, Konsul Jenderal Inggris untuk Hindia Belanda, Sir Henry Fitzmaurice, menanam pohon beringin di depan kantor kediamannya di Jakarta untuk memperingati penobatan Raja George VI, raja yang kisahnya pernah difilmkan dalam The King's Speech. Di gedung itulah Laksamana Maeda menyediakan kediamannya untuk Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melik pada 16 Agustus 1945 untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pohon beringin tersebut sayangnya terpaksa ditebang pada tahun 2013 karena sudah terlalu besar dan rapuh, dikhawatirkan akan roboh menimpa bagian muka museum. Tragedi 12 Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang terjadi di tengah pergolakan politik dan sosial menjelang runtuhnya rezim Orde Baru. Peristiwa ini menandai titik balik perjuangan mahasiswa dan masyarakat dalam menuntut reformasi dan demokratisasi di tanah air. Dilatar belakangi karena krisis ekonomi Asia yang dimulai pada 1997 berdampak besar terhadap Indonesia. Nilai rupiah merosot tajam, harga kebutuhan pokok melonjak, dan tingkat pengangguran meningkat drastis. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial yang meluas, terutama di kalangan mahasiswa dan rakyat kecil.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan kriminolog Budi Luhur University, Luki Nurhadianto. Pak Luki, terima kasih Pak, masih bersama kami. Selain regulasi dan juga konsumen tadi Pak, ada hal lain tidak yang membuat Indonesia dianggap sebagai tempat operasional, tempat persembunyian yang aman bagi sindikat seperti ini Pak?
3: Ya, dalam konteks tertentu memang akhirnya kita berbicara mengenai satu bentuk kejahatan yang membutuhkan legitimasi ya. Dan dalam konteks ini maka mereka akan berupaya yang kita kenal sebagai camouflage operation. Jadi mereka akan berupaya menjadikan bisnis ini seolah-olah legal. Okay. Yang akhirnya ternyata baru terbukti bahwa mereka menjalankan bisnis yang terkategorisasi sebagai kejahatan transnasional. Yang kedua yang bisa kita lihat berikutnya adalah dalam konteks yang lebih luas lagi, kenapa kemudian Indonesia menjadi target dengan jumlah penduduk yang cukup besar gitu ya. Maka upaya-upaya untuk bisa memberikan satu kebijakan secara jelas, misalnya dalam hal ini adalah keberadaan UPDB misalnya, atau bahkan kemudian penegakan yang berupaya untuk menyasar follow the money, karena satu-satunya cara paling efektif untuk bisa men-tracing kejahatan transnasional adalah ikuti arus uangnya. Yeah. Maka saat kemudian ini bisa kita kita lakukan, tidak hanya kemudian keberadaan komisi atau kepolisian saja, tapi harus ada PPATK di sana. Dan ini dalam pandangan saya gitu ya, perlu lebih dioptimalkan alih-alih kemudian apa yang terjadi saat ini cenderung lebih bagaimana kemudian masing-masing pihak bergerak secara lebih sendiri-sendiri saja.
0: Oke. Yang menarik adalah kalau memang kita menjadi sasaran konsumen dengan populasi yang cukup besar tadi Pak, lantas mengapa mereka merekrut pelaku atau tenaga kerjanya itu sebagian besar adalah warga negara asing?
3: Ya, karena pertama yang dibutuhkan ya dalam konteks kejahatan ini, mereka membutuhkan satu keterampilan ya. Keterampilan yang berupaya untuk bisa melakukan tidak hanya agar kejahatan ini berjalan, tapi saat kemudian negara dalam hal ini ada pemerintah kita berupaya untuk menutup, mereka bisa melakukan duplikasi berbagai toolsnya lagi. Jadi tenaga kerja asing inilah yang dibutuhkan di sana. Dan kemudian yang kedua, dalam konteks regulasi seringkali negara juga memberikan kelonggaran gitu ya, agar tenaga kerja asing bisa hadir ke sana dengan skill yang mereka miliki, maka secara profiling mereka tidak akan dicurigai di sana. Nah, yang ketiga, seringkali ini menjadikan bahwa seolah-olah bisnis mereka, yang tadi saya sampaikan juga, itu sebagai bentuk bisnis yang legal. Nah, dalam konteks NOC ini menjadi penting karena mereka berupaya untuk melakukan duplikasi, terus kemudian mereka menjaring orang-orang yang memang mudah untuk direkayasa secara sosial untuk menjadi target dari kejahatannya.
0: Jadi kalau begitu ini murni masalah ekonomi atau ada faktor pelemahan hukum yang bisa mereka manfaatkan itu Pak?
3: Ya, dalam konteks kejahatan ini tentu tidak bisa kita lihat satu sisi saja ya, bahwa adanya unsur ekonomi itu menjadi hal yang menggaidance, memotivasi para pelaku. Tapi di sisi lain, jika memang barrier dalam hal ini adalah regulasi kita cukup kuat atau bahkan sanksinya bisa cukup maksimal, maka orang melakukan kejahatan pun akan memiliki efek jera di sana. Nah, yang ketiga, seringkali juga kita jangan-jangan lupa bahwa ada suitable target di dalam konteks kejahatan. Jadi targetnya sangat potensial, apalagi mohon maaf, justru para pelakunya sendiri yang mendatangi lokasi tersebut. Jadi dengan kata lain, mereka sudah sangat sudah memiliki kalkulasi bahwa saat kemudian beberapa negara menutup akses terhadap keberadaannya, malah di sisi lain sekalian aja nih ada negara yang memang dengan market yang cukup besar dengan regulasi yang bisa mereka susupi.
0: Ya, bahasanya berarti mereka sebelumnya sudah melakukan mitigasi, tinggal beradaptasi dengan aturan yang ada. Begitu Pak ya?
3: Ya, betul. Kurang lebih demikian, sehingga kejahatannya akhirnya menjadi lebih, mohon maaf ya, menjadi lebih perfect crime lagi ya, semakin sempurna di sana.
0: Tapi ini benar-benar dampak dari dari penertiban oleh otoritas lintas negara di Kamboja dan Myanmar belum lama ini, Pak?
3: Ya, tentu kalau kita melihat polanya ya, triangulasi beberapa negara yang berada di ASEAN ya, justru ironisnya mungkin mereka bukan menjadi negara-negara dengan tingkat konsumen terutama judul atau kemudian internet terbesar ya. Mereka adalah negara-negara yang berperan sebagai operatornya saja. Yang kedua, dari polanya yang kita lihat adalah ini salah satu bentuk kamuflase karena hukuman-hukuman yang diberikan seringkali bersifat deportasi atau menyamankan, kembalikan ke negaranya dan mereka melakukan duplikasi teknologi lagi yang akhirnya menjadikan beberapa negara di wilayah ASEAN itu menjadi rentan. Karena data dari dari APJI, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, itu juga mengatakan 90% lebih masyarakat kita sudah terpapar internet. Tapi ironisnya, hanya 30% kurang itu yang memiliki literasi digital cukup pandai. Jadi dalam hal ini bisa kita lihat pola-pola inilah yang tadi juga disampaikan oleh Mas Rudy ya. Mereka sudah melakukan mitigasi, tidaknya mitigasi. Jangan-jangan mereka sudah mengidentifikasi juga bahwa kriteria-kriteria ini lebih masuk nih jika tadi di Kamboja, di Myanmar, mungkin di Thailand gitu ya. Tapi ternyata di Indonesia speknya dalam konteks kejahatan ini bisa tumbuh subur lebih mudah lagi.
0: Artinya betul-betul mereka sudah memahami seluk-beluknya sehingga mereka berani melakukan operasionalnya di Indonesia. Tetapi ketika kita berbicara sindikasi judi online ini Pak, ini kan nggak mungkin lah uangnya serta-merta ditransfer ke rekening biasa. Tentu kan ada indikasi juga pencucian uang, kemudian berpindah-pindah uangnya, atau bahkan mungkin juga ada kejahatan-kejahatan turunan. Bisa jadi itu TPPO atau bahkan mungkin narkotika. Biasanya polanya bagaimana sih ini Pak Luki?
3: Ya, yang perlu kita pahami juga bahwa dalam kacaan kita berbicara mengenai kejahatan pencucian uang ya, ada tiga aspek besar. Yang pertama adalah para pelaku akan melakukan kita kenal sebagai placement. Tadi disampaikan oleh Mas Rudy juga tepat sekali bahwa mereka akan mencacah pemasukan mereka ke berbagai instrumen. Bisa kemudian bisnis yang sangat bersifat legal atau kemudian bisnis yang mungkin bersifat ilegal. Nah, dalam konteks ini mereka akan menggunakan berbagai instrumen, apakah kemudian rekening tertentu atau kemudian rekening warga negara lokal di Indonesia sendiri untuk mereka bisa kaburkan. Yang kedua, proses dalam konteks money laundering adalah mereka akan melakukan layering. Mereka akan melakukan setelah mereka menempatan gitu, mereka akan melakukan demarkasian, pembatasan-pembatasan sejauh mana uang-uang tersebut bisa kembali lagi ke mereka dan sejauh mana, mohon maaf misalnya, dana tersebut bisa dibakar. Dan bisa dibakar juga banyak hal nih. Apakah memang untuk bisa melakukan ambassador kepada public figure gitu untuk mempromosikan kegiatan mereka atau mohon maaf ada oknum-oknum yang mudah untuk tergiur di sana. Ketiga, yang kita kenal adalah sektornya ada integration. Jadi setelah dana-dana itu sudah cukup berputar, maka mereka akan mengkerucutkan ke pihak-pihak tertentu atau kemudian ada rekening-rekening besar yang seringkali memang berada di luar negeri. Nah, hal inilah yang seharusnya bisa di-tracing ya jika memang ada istilah mungkin know your customer ya dari pihak perbankan ya melalui PPATK, itu sudah bisa di-tracing. Dan meskipun mereka sudah memiliki tools yang cukup memadai, tentu para penjahat ini memiliki upaya untuk bisa menduplikasi atau bahkan melakukan layering-layering agar tidak terendus oleh pihak hukum.
0: Singkat saja terakhir ini Pak Luki. Langkah strategis apa yang harus dilakukan untuk mengubah citra Indonesia agar tidak dianggap sebagai tempat atau bahkan surga untuk sindikat kejahatan seperti ini, Pak?
3: Ya, yang pertama melakukan mitigasi berbasis imigrasi ya kepada para pekerja asing yang memang seringkali sangat dominan tapi kemudian melakukan kejahatan di Indonesia. Yang kedua adalah berupaya untuk bagaimana memiskinkan para penjahat tersebut dengan yang kita kenal sebagai financial warfare. Jadi upaya untuk mematikan arus pendanaan seharusnya equal dengan upaya untuk mematikan arus jaringan. Yang ketiga, apa yang kita kenal sebagai cyber enforcement, bagaimana kemudian tidak hanya Komdigi tapi pihak kepolisian, seluruh pihak kepolisian bisa bersatu padu, bahkan kemudian BSSN itu untuk bisa menyatakan bahwa bagaimanapun judul ini adalah sesuatu yang meresahkan masyarakat. Yang terakhir tentu kepada para masyarakat yang seringkali menjadi korban, mereka harus menjadikan bahwa keberadaan judul ini tidak hanya permainan uang, tapi ini adalah upaya untuk memiskinkan para penduduk yang berada di Indonesia, sehingga pilihannya adalah tolak atau memang tidak terlibat sama sekali.
0: Iya. Pak Luki Nur Hadianto, terima kasih ya Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami. Saya selalu Pak.
3: Selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Kriminolog Budi Luhur University, Luki Nur Hadianto. Kali ini kami akan mencoba untuk mendapatkan perspektif informasi dan keamanan siber bersama dengan pengamat teknologi informasi dan keamanan siber Alphonse Tanujaya. Pak Alphonse, selamat siang.
5: Selamat siang, Bang Rudi.
0: Iya.
5: Semoga sehat ya.
0: Sama-sama Pak, doanya sama juga, semoga sehat juga. Terkait dengan pengungkapan operasional judi online di kawasan Jakarta Barat oleh pihak kepolisian belum lama ini, Pak. Kalau dari sisi teknologi informasi atau bahkan keamanan siber, secara teknisnya apa yang membuat membuat sindikat-sindikat seperti ini atau sindikat asing ini kok merasa nyaman untuk beroperasi di Indonesia ini, Pak?
5: Ini kita perlu lihat dari praktek modus operandinya. Mungkin dari pengalaman terdahulu ya, saya rasa sih tidak banyak berubah ya. Jadi kalau kalau kita lihat yang tertangkap itu warga negara Vietnam, Cina, dan Thailand, itu kemungkinan besar khusus untuk kasus yang ini ya, berjudi di negara yang bersangkutan. Jadi bukan dari Indonesia. Kalau ingin menyasar pejudi orang Indonesia, pasti operatornya pakai orang Indonesia. Dan beroperasinya tidak di Indonesia, apakah di Kamboja, di Thailand, di Myanmar. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa ini nggak apa-apa. Ini satu tindak kejahatan yang melanggar satu melanggar hukum kan. Dan kalau kita tindak lanjuti, ini justru jadi nanti Vietnam, Thailand, dan Cina itu hutang budi sama kita. Jadi nanti penyelenggara judi online yang berbahasa Indonesia yang biasanya orang-orang Indonesia diterbangkan ke sana lalu menghubungi pejudi di sini gitu loh. Kira-kira seperti itu gambaran besarnya supaya jangan sesat. Jangan
0: jadi
5: menganggap bahwa oh kalau tertangkap ini langsung Indonesia. Dari pengalaman rasanya bukan, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa itu baik-baik saja.
0: Artinya,
5: nah, lalu ada hal lain yang
0: silakan, silakan.
5: Ya, silakan.
0: Ya, silakan.
5: Ada hal lain yang menarik di mana dari pengungkapan ini kelihatannya sangat menarik kan tangan barang bukti digitalnya itu sangat berharga itu bagi orang IT itu kayak harta karun digital Bang Rudi.
0: Apa itu?
5: Jadi komputer yang sedang diakses, server-server yang sedang mengakses 320 akses fonnya, komputernya, itu kalau dilakukan forensik digital akan mendapat informasi yang sangat kaya dan bisa mengungkapkan jaringan ini. Kira-kira seperti itu, Bang.
0: Jadi pertama segmen pasar mereka bukan lokal Indonesia, Pak, ya? Justru di luar Indonesia. Itu ya. Berarti servernya juga
5: kemungkinan besar begitu kalau kita lihat.
0: Servernya
5: betul,
0: pun juga bukan di Indonesia berarti ini, Pak Alfons ya.
5: Server judi online ini setahu saya sih mereka akan taruh di tempat yang sangat fleksibel. Kalau dia taruh di Indonesia rasanya kurang-kurang jarang lah. Itu bukan jadi pertimbangan utama, malah cukup beresiko gitu loh. Dengan mudah diidentifikasi dan diblokir. Jadi mereka akan taruh di luar, di negara yang di luar jangkauan dari negara yang ditujunya. Lalu kalau misalnya diblokir, mereka bisa berpindah-pindah dengan sangat cepat. Mereka pakai Cloudflare atau sejenisnya.
0: Termasuk mereka bisa mengelabui lalu lintas data agar tidak terdeteksi sejak awal. Kan aktivitasnya tetap di Indonesia itu, Pak.
5: Ya, dari sisi IP dari perangkatnya, dari servernya, itu bisa untuk disamarkan. Tetapi ada catatan penting juga.
0: Apa
5: bahwa
0: itu?
5: Sebenarnya ISP di Indonesia yang melayani contohnya operator judi online di Hemuruk ini harusnya mereka bisa mengidentifikasi karena biasa.
0: Halo Pak Alfons, terputus-putus Pak, mohon maaf Pak, terputus-putus tadi suaranya Pak.
5: Ya, kalau kalau koneksi 8. Halo?
0: Ya, halo. Sempat hilang suara Pak Alfons tadi. Baik.
5: 8 sampai jam 5. Kalau koneksi judi online 4 jam.
0: Oke.
5: Itu pertama. Kedua, kalau koneksi kantoran biasa, mereka akan menggunakan aplikasi kantoran. Contohnya pakai Google Workspace, pakai OneDrive atau apa. Kalau koneksi judi online pasti akan terhubung ke server judi online-nya. Mungkin mereka pakai VPN. Jadi dari ISP juga perlu perhatikan, wah ini ada VPN, gede banget. Contoh gambaran gini, 321 orang, koneksi ke server judi online itu satu orang 10 mega, itu artinya 3,2 giga 24 jam jalan nonstop. Nah, itu harusnya menjadi satu lampu kuning. Wah, ini ada apa? Kita nggak ngintip customer, tapi kalau melanggar hukum kan kita nggak boleh fasilitasi.
0: Iya. Berarti canggih juga teknologi yang digunakan mereka ini, Pak, ya?
5: Pada mengandalkan teknologi, Pak.
0: Nah,
5: sangat mengandalkan teknologi dan sangat-sangat pasti teknologi. Tiap kali diblokir, mereka bisa pindah-pindah dengan sangat cepat. Iya, okay. Betul.
0: Nah, apa alat atau sistem seperti apa yang harus kita miliki atau yang paling dibutuhkan pemerintah untuk bisa mendeteksi kegiatan-kegiatan seperti ini ketika mereka melakukannya di wilayah hukum Indonesia nih, Pak?
5: Banyak yang harus dilakukan dari banyak pihak yang terkait, dari pihak imigrasi, dari pihak ASP, dari pihak kepolisian, baik maupun pihak Komdigi. Dari pihak imigrasi, tentunya ini 321 orang ini rata-rata overstay semua gitu loh.
0: Yeah,
5: nah, kenapa ini bisa tidak terdeteksi gitu loh. Itu menjadi pertanyaan. Dan rata-rata ini kan dari Indochina kan.
0: Yeah.
5: Harusnya bisa menjadi satu alarm. Mereka mungkin bisa deteksi lah. Waktu masuk dia aktifkan handphonenya atau apa, ya MAC address-nya di-trace dong. Kalau udah overstay ya dicari di mana orangnya. Jangan didiamkan aja, itu imigrasi. Kalau dari kepolisian, ini kita apresiasi bahwa mereka bertindak cepat sehingga bisa tertangkap tangan. Dan kalau penangkapan berikutnya, waktu masuk, itu sampai mereka sempat mati P-nya, ngeformat komputernya.

0: Ya, itu di Indonesia untuk operasional mereka, Pak. Apa ini yang berbahaya nih, Pak?
1: Sebenarnya kalau kita lihat bahwa server judi online atau pelaku kejahatan judi online, pelaku scamming itu memiliki ada positifnya juga, nggak selalu negatif.
0: Apa itu?
1: Positifnya apa? Artinya infrastruktur internet Indonesia di mana judi online dan penipuan itu berjalan sudah cukup mumpuni. Strukturnya butut, mereka nggak bisa melakukan dengan longgar. Jadi artinya infrastruktur internet di mana kantor judi online dan penipuan itu berjalan itu cukup baik. Itu positifnya gitu loh. Nah,
0: Baik.
1: tetapi dampak negatifnya ya kegiatan-kegiatan melanggar hukum ini ya kasihan yang menjadi korbannya kan masyarakat yang terjerat judi online tadinya dia harusnya pakai untuk biaya sekolah atau makan di rumah karena iming-iming ingin menang dapat uang banyak malah jadi dipakai untuk judi online atau masyarakat yang awam yang seperti nah hal seperti itu yang memang menjadi perlu menjadi perhatian.
0: Baik. Pak Alfons Tanujaya, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI siang hari ini Pak. Sehat selalu Pak, selamat siang.
1: Selamat siang, semoga sehat semua.
0: Demikian tadi pengamat teknologi informasi dan keamanan siber Alfons Tanujaya telah berbincang bersama kami di siang hari ini.
2: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Sekarang, habis.
2: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kini kami akan mengajak Anda menyimak beberapa pesan yang telah kami terima disampaikan oleh pendengar kami di siang hari ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888 bersama dengan rekan saya Ade Kurnia. Ya, Ade, pesan-pesan apa saja yang sudah kita terima?
2: Iya, Rudi. Ini di WhatsApp Pro 3 sudah banyak pendapat dan tanggapan dari pendengar terkait dengan topik yang kita bahas saat ini, yaitu judi online.

0: online. Ada dari Ibu Anita di Cikarang. Ibu Anita berpendapat bahwa judi online sekarang makin mudah diakses. Anak muda juga banyak yang terjebak. Saya berharap pihak kepolisian dan pemerintah lebih tegas memblokir situs dan aliran dananya. Kemudian ada dari Pak Norman di Jakarta Selatan. Menurut Pak Norman, sindikat asing biasanya punya modal besar yang dan teknologi yang canggih. Jadi Indonesia harus memperkuat pengawasan sibernya. Bukan hanya itu, banyak keluarga rusak karena judi online. Kalau jaringan besar seperti ini dibiarkan, dampaknya bisa makin luas. Dan kemudian ada Bapak Putra di Gorontalo. Menurut Pak Putra, kasus judi online di Hayamuruk ini menjadi pengingat kita bahwa ancaman kejahatan digital sekarang ini semakin nyata dan terorganisir. Semoga ada edukasi yang lebih masif kepada masyarakat tentang bahaya judi online dan modus sindikat asing ini. Demikian, Rudy.
1: Ya, terima kasih untuk informasi atau yang sudah dibacakan oleh Adi Kurnia, beberapa pesan yang sudah kami terima. Anda juga terus dapat memberikan pendapat Anda, pandangan Anda, atau saran Anda bagaimana menyikapi dengan apa yang dilakukan pihak kepolisian. Ternyata belum lama ini di kawasan Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Hayamuruk, telah digerebek sebuah kantor yang beroperasional judi online. Tapi tadi dikatakan bahwa segmentasi ataupun pasar yang disasar adalah bukan warga lokal, tetapi di luar negeri. Untuk itu mereka beroperasi di Indonesia dan servernya pun biasanya tadi dikatakan tidak ditempatkan di Indonesia juga, sehingga mereka dapat untuk lebih mudah untuk ditelusuri atau dapat dideteksi. Tetapi paling tidak langkah ini adalah menggambarkan kekhawatiran tentu masyarakat seperti yang Anda sampaikan tadi, dan bukan tidak mungkin memang hal aktivitas judi online ini terlalu meresahkan untuk kehidupan tatanan sosial masyarakat kita. Sampaikan terus informasi yang Anda miliki, pesan Anda, saran Anda di pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kali ini kami akan lanjutkan masih dengan tema yang sama untuk berbincang bersama dengan narasumber kami, anggota Komisi 3 DPR RI, Adang Darjatun.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Adang Darjatun, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mas Rudi.
1: Iya. Melihat atau tanggapan Anda, Pak, terkait dengan markas judi asing melibatkan 321 WNA yang mulai masuk ke jantung ibu kota bahkan ini, Pak. Bagaimana nih, Pak Adang?
3: Ya, yang pertama saya apresiasi dulu sama Mas Luki sama Mas Alfon ya. Iya. Bagus sekali penjelasannya. Ya, untuk saya mungkin saya akan masuk dulu lebih dalam ya, karena saya lebih melihat dampak, nanti silahkan perdalam yang lain.
1: Okay.
3: Jadi hasil kita rapat dengan pendapat dengan PPATK sungguh menyedihkan gitu. Nggak jauh-jauh dengan masalah narkotik gitu ya.
1: Oh.
3: Ya bahwa pada dasarnya ya, menurut catatan PPATK, judi online ini bukan hanya sekedar isu orang dewasa, itu yang paling sedih ya.
1: Yeah.
3: Karena dari kajian data yang ada, pemain-pemain judol ini sudah turun ke umur-umur 10 tahun. Jadi tercatat sekitar 2% dari total pemain itu anak-anak. Jadi sampai sekurang lebih 80 ribuan anak. Ini kan sungguh menyedihkan ya. Anak-anak itu masih kecil, udah judi online. Yeah. Jadi juga terdapat di usia 10-20 sampai 440 ribu yang mampu ditangkap oleh data statistik PPATK ya. Dan juga sampai dengan 17-19, 31-40. PPATK tuh bagus sekali, memiliki data yang sangat baik. Yang paling menyedihkan bahwa anak-anak itu mempergunakan uang sakunya itu 50% gitu. Jadi kalau 50 dia dapat uang saku pagi-pagi berangkat sekolah 10 ribu, yeah, atau berapa ya, maaf kalau salah. Nah, minimal 50%-nya dia mainkan untuk judi gitu. Nah, ini nggak jauh ya, pola secara umumnya dekat kepada masalah-masalah narkotika gitu ya. Polanya ya, mulai menyasar kepada anak-anak muda. Dan ini terus terang sangat memprihatinkan untuk kita semua. Dan juga saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Polri, lalu Bea Cukai dan aparat terkait telah mampu melakukan suatu penggerbekan penangkapan atas kasus ini.
1: Ya, kalau memang sedemikian rupa kondisi kita saat ini, Padang, apa yang harus dilakukan sesegera mungkin yang didorong oleh legislator-legislator kita nih, Pak?
3: Ya, dalam konteks legislator ya, yang pasti bahwa dengan kita sudah menyelesaikan loh ya, bahwa kasus dalam arti peraturan yang berlaku ini udah baru sekarang ya, ya kita tahu sekali dalam masalah perjudian atau seperti yang terjadi saat ini di pasal-pasal KUHP yang baru itu ada di pasal 426 yang mengatur tentang penawaran pemberian kesempatan main judi, pasal 67 tentang hasil judi yang disamarkan, juga undang-undang ITE ya yang tentang pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudian, dan juga keimigrasian juga sudah ada ya, karena ditentukan masalah penyalahgunaan izin tinggal. Ini menarik sebetulnya untuk kerjasama antara Polri, imigrasi, dan aparat lainnya ya. Karena kan kita, maaf agak nyimpang sedikit gitu ya, kita kan sedih tuh ya, kasus-kasus seperti ini di Bali itu ya, hampir terjadi dilakukan oleh orang-orang asing gitu ya. Jadi apa artinya pengetatan terhadap orang asing untuk hadir ke Indonesia ini menjadi utama. Ya bayangin aja dari 321 yang orang Indonesia
1: hanya
3: atau
1: satu,
3: WNI-nya
1: Pak.
3: Satu orang. Itu kan artinya begitu lemah ya pengawasan asing di Indonesia. Tapi selalu ada alasan lah kalau kita terlalu ketat nanti tidak masuk uang. Tapi dibandingkan dengan
1: Kalau
3: generasi muda kita yang akan hancur di masa depan, itu nggak ada apa-apanya.
1: Kenapa tidak dievaluasi saja, Pak, kebijakan bebas visa kunjungan untuk negara-negara tertentu kalau gitu, Padang?
3: Ya, saya pikir kan memang sudah ada tuh ketentuan mana yang direct, mana yang boleh, dan sebagainya. Tapi karena memang nanti mungkin saya bicara ya dengan komisi yang berhubungan dengan imigrasi, nanti untuk lebih saya yakin lah, yakin bahwa imigrasi dengan kasus Bali, kasus sekarang online, dan juga narkotik, semua hampir berbicara tentang orang asing yang melakukan gitu, otaknya gitu. Jadi sedih kita.
1: Padang, kami izin untuk jeda sebentar saja, Pak, ya, untuk informasi singkat. Nanti kami lanjut lagi, Pak. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan.
3: Ya, silakan.
1: Baik, Peringkat Pro 3, tetaplah bersama kami. Perbincangan bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Adang Darajatun, akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini.
2: Kilas Berita.
4: Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap dugaan jaringan judi online dan scamming yang melibatkan warga negara asing. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebutkan pengawasan akan terus diperketat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, terima kasih Pak Adang masih bersama kami, Pak. Menyambung apa yang disampaikan rekan kami tadi dalam informasi singkat. Artinya ada pengetatan dari sisi imigrasi. Nah, lantas apa yang perlu diperbaiki dari sisi regulasi, Pak, agar betul-betul selektif warga negara Indonesia yang masuk ke Indonesia tidak memanfaatkan atau tidak menyalahgunakan kunjungannya ini, Pak?
3: Ya, ini ada dua ya. Ada dua dalam arti kita berbicara tentang pintu dan berbicara tentang setelah dia keluar dari pintu. Ya. Apapun juga imigrasi sudah baguslah teknologinya dan sebagainya. Ya, tapi pada saat dia setelah keluar dari imigrasi, kantor imigrasi atau mungkin airport atau pelabuhan air gitu ya. Nah, siapa yang ngawasin dia? Nah, ini ada kelemahan. Oleh karena itu kolaborasi antara imigrasi, kepolisian, pemerintah daerah itu sangat penting sekali. Kan aneh gitu ya, di Hayam Buruk ada 321 orang yang ketahuan judi online. Logikanya begini aja lah, kalau aja masyarakat sekitar itu ikut aja mengawasi, kan tidak mudah, pasti kan pagi ada makan 321 orang, siang makan lagi, pasti kan bagaimana begitu terlihatnya kesibukan alamat tersebut. Nah, ini jadi, nah, itu yang saya maksud. Oke lah, imigrasi sudah bagus ngecek dan sebagainya. Tapi karena memenuhi persyaratan, dia bisa masuk. Nah, tapi siapa yang mengawasi setelah dia masuk ke Indonesia ini gitu di lapangan? Nah, inilah yang sangat penting. Oleh karena itu, kita mengharapkan sekali bahwa keikutsertaan, maaf ya, kalau kita kan RT, RW, masyarakat setempat, tukang parkir, dan sebagainya, itu kalau aja dia dibina untuk menjadi mata dan telinga, baik dalam konteks imigrasi, kejahatan, dan sebagainya, itu sangat membantu gitu. Jadi sekali lagi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yang pasti bahwa tolong, pertama yang utama keluarga ya, terutama bapak ibu, betul-betul, karena permainan ini kan pada umumnya main di HP gitu. HP, maaf ya, saya setiap ke daerah saya bilang, mohon maaf ibu bapak sekalian, ini HP udah menjadi suatu hal yang tidak bisa dipermainkan lagi gitu ya, masalah yang berhubungan pornografi, judi, narkotik, cara bikin narkotik. Jadi ya mungkin masyarakat sudah harus ngeh gitu ya, udah harus sadar, oh ternyata bagus sih kemajuan teknologi ya, tadi disampaikan tentang kita sudah maju. Tapi kalau masyarakat tidak ikut serta mengawasi, ya seperti ini sulit untuk bisa aparat penegak hukum, imigrasi, bisa mengetahui. Jadi keluarga menjadi utama lah dalam mengatasi hal ini.
1: Baik, bicara tentang pintu masuk tadi Pak, yang perlu diperketat lagi. Tetapi bukan tidak mungkin pelaku-pelaku ini sudah melakukan mitigasi dengan baik, bahkan mungkin bisa beradaptasi dengan aturan yang ada. Apakah Bapak melihat ada celah hukum yang sangat berpotensi dimanfaatkan oleh sindikat internasional seperti ini, Pak Adang?
3: Saya mungkin tidak, ya kebetulan Komisi 3 sudah tidak lagi ya dalam konteks imigrasi ya. Jadi saya serahkan nanti ke teman-teman saya di komisi yang membawa imigrasi. Perlu dipikirkan gitu ya. Terutama pemerintah juga, jangan alasan wisata, alasan dan sebagainya itu membuka selebar-lebarnya. Dan maaf ya, ancaman narkotik, ancaman cyber, ini datangnya dari tetangga-tetangga kita. Jadi lucu gitu. Karena dari jumlah manusianya banyak, kemampuan intelektualnya masih rata-rata, walaupun tadi kemajuan teknologi disampaikan oleh Pak Luki atau siapa tadi kan emang udah maju ya, tapi kemajuan itu ternyata disalahgunakan. Jadi saya kembali lagi bahwa ini pembelajaran bagi imigrasi, bagaimana kira-kira sebaiknya untuk ke depannya. Tapi karena saya Komisi 3, saya tidak masuk lebih dalam. Tapi saya akan mengingatkan teman-teman yang membawahi imigrasi. Ini pembelajaran lah. Tapi untuk saya menarik ya, di satu tempat yang kecil, yang buruk kan tuh cuma kotak-kotak aja kan. Toko-toko.
1: Toko-toko.
3: Itu ada 321 orang yang nggak kelihatan gitu. Mungkin saya yakin tukang parkir aja pasti tahu. Ini kok beli nasi bungkusnya sampai 321. Beli apa aquanya sampai ratusan. Nah, itulah perlunya ya, maaf ya, ya intelijen, baik intelijen imigrasi, intelijen kepolisian, itu perlu lebih tajam lagi.
1: Selain dari penanganan hukum di dalam negeri, sejauh mana Pak pemerintah kita itu juga melakukan diplomasi terhadap negara-negara asal para pelaku ini khususnya ini. Gimana Pak?
3: Ya kalau untuk saya perjanjian-perjanjian terutama di negara-negara ASEAN kan sudah baik. Mungkin harus di apa ya, diperdalam lagi gitu. Hanya jangan disebut perjanjian harus begini-begini, tapi teknis pelaksanaan lapangannya seperti apa. Nah, itu yang menjadi celah terjadinya kasus-kasus seperti ini gitu.
1: Terakhir Pak Adang, langkah konkret yang akan dilakukan atau diambil oleh Komisi 3 dalam waktu dekat terkait kasus Hayam Wuruk, Pak Adang, silakan.
3: Ya, yang pasti kita karena Polri adalah mitra kerjanya daripada Komisi 3, dan nanti mungkin pasti ketua komisi dan teman-teman akan mendalami kasus ini. Ya kalau saya kan jabatannya sebagai anggota ya, tapi yang akan menentukan ketua komisi. Tapi saya sebagai anggota akan memberikan masukan bahwa kasus ini bukan kasus main-main gitu ya. Terus terang aja lah, maaf kalau saya ngomong karena kebetulan narkotik di bawah juga Komisi 3.
1: Yeah.
3: Judol juga ini menjadi bagian daripada masalah penegakan hukum.
1: Yeah.
3: Saya takut gitu ya, saya takut dalam arti generasi muda kita ini terkena narkotik, judi online, pornografi, ini melemahkan kita untuk menjadi negara yang akan maju ke depan gitu.
1: Baik. Pak Dandrojatun, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI di siang hari ini, Pak. Salam sehat, Pak.
3: Ya.
1: Selamat siang, wassalamualaikum.
3: Ya, sama-sama. Selamat siang.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI sekaligus menutup kebersamaan kita. Tetaplah bersama kami, Dinamika Olahraga siang akan sore akan kembali hadir dan rekan saya Hana Pratiwi akan bersama Anda hingga menjelang malam hari nanti. Terima kasih.
2: Wawancara Pro 3.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termostat.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cerici jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 44

0: set terkirim gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tidak hanya bola terjadi dua di sana di belakang.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Atletico Madrid bertekad mengincar poin penuh saat bertandang ke markas Osasuna dalam lanjutan La Liga Spanyol. Oklahoma City Thunder memastikan tiket final wilayah barat NBA 2026 setelah menundukkan Los Angeles Lakers. Indonesia mengajukan ke FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Atletico Madrid bertekad mengincar poin penuh saat bertandang ke markas Osasuna di Estadio El Sadar dini hari nanti. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Bueno, de la misma manera que explicaba el otro día, está claro de que todo lo que explicaste recién vos.
2: Atletico Madrid bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Osasuna di Estadio El Sadar pada pertandingan pekan ke-36 Liga Spanyol dini hari nanti. Tim asuhan Diego Simeone itu kini menempati posisi keempat klasemen dengan mengantongi 63 poin. Posisi empat besar Atletico memang belum aman secara matematis, meski mereka masih difavoritkan lolos ke Liga Champions musim depan. Namun, performa Los Rojiblancos sedang menurun setelah kalah beruntun dari Arsenal di semifinal Liga Champions dan Celta Vigo di La Liga akhir pekan kemarin. Meski demikian, Diego Simeone menegaskan timnya masih memiliki peluang finish di posisi ketiga jika mampu memaksimalkan 3 laga tersisa, termasuk memenangkan pertandingan melawan Osasuna dini hari nanti.
3: Jelas, dengan semua yang baru saja Anda sebutkan, kami masih memiliki kemungkinan kecil. Jika kami tampil baik dalam 3 laga ini dan Villarreal kalah 1 pertandingan, maka kami bisa menjalani laga terakhir dengan peluang finish di posisi ketiga. Itu satu-satunya hal yang secara realistis masih kami miliki.
2: Sementara itu, Osasuna ingin memanfaatkan kekuatan kandang demi menjaga peluang menuju kompetisi Eropa musim depan dan menjauh dari zona degradasi. Klub asal Pamplona itu kini berada di posisi ke-11 dengan 42 poin, hanya berjarak 2 angka dari Real Sociedad yang berada di zona Eropa. Namun, mereka juga hanya berselisih 5 angka dari zona degradasi dengan 3 pertandingan tersisa. Meski baru menelan 2 kekalahan beruntun, Osasuna tetap percaya diri menghadapi Atletico yang tengah inkonsisten di laga tandang. Jelang pertandingan dini hari nanti, pelatih Osasuna Alessio Lisci menegaskan pentingnya kerja keras demi meraih hasil maksimal.
4: Yang harus kami lakukan adalah menjalani pertandingan dengan sangat baik. Pertandingan di mana para supporter merasa senang dengan apa yang mereka lihat, dengan pengorbanan maksimal, menampilkan Osasuna versi terbaik, seperti yang hampir selalu kami tunjukkan saat bermain di kandang setiap tahunnya. Dari situ, apakah itu cukup untuk menang atau meraih 1 poin? Itulah yang harus kami lakukan. Namun target kami adalah menang. Sebelum menang, yang terpenting adalah para supporter merasa bangga kepada kami.
2: Atletico Madrid diperkirakan tampil agresif meski diterpa sejumlah cedera pemain penting. Sementara Osasuna berpotensi menyulitkan lawan lewat dukungan penuh publik El Sadar. Pertandingan diprediksi berlangsung ketat dengan ambisi kedua tim untuk membawa pulang poin penuh. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: pecinta sepak bola. Tiga negara kekuatan sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia. Ketiganya diunggulkan mampu meraih juara Piala Dunia 2026. Informasinya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Kita beralih ke olahraga basket. Oklahoma City Thunder memastikan tiket final wilayah barat NBA 2026 setelah menundukkan Los Angeles Lakers 115-110 pada game keempat semifinal wilayah. Kemenangan tersebut membuat Thunder unggul telak 4-0 dan menyapu bersih seri playoff. Bermain di Crypto.com Arena, Thunder tampil efektif sejak awal pertandingan meski mendapat tekanan dari tuan rumah. Tim asuhan Mark Degenold mampu menjaga konsistensi permainan hingga kuarter terakhir. Lakers sebenarnya sempat unggul pada kuarter ketiga lewat penampilan agresif para pemain inti mereka. Namun Thunder mampu bangkit pada kuarter keempat dan membalikkan keadaan melalui permainan kolektif yang solid. Hasil ini membuat Thunder melaju ke final wilayah barat NBA 2026 dengan catatan sempurna atas Lakers. Sementara Lakers harus mengakhiri perjalanan mereka setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

0: informasi MotoGP. Perburuan poin dalam MotoGP 2026 akan berlanjut ke MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit Catalunya 15 hingga 17 Mei nanti. Pembalap Ducati Marc Marquez harus dikesampingkan dalam persaingan podium MotoGP Catalunya karena akan absen usai menjalani operasi akibat patah tulang metatarsal. Meski begitu, rivalitas di MotoGP Catalunya 2026 tidak akan hilang. Ducati dan Aprilia masih akan bersaing ketat dalam balapan ini. Aprilia sedang dalam tren bagus karena mendominasi selama 5 balapan awal. MotoGP Prancis 2026 jadi bukti betapa kuatnya Aprilia pada musim ini. Jorge Martin yang start dari posisi ketujuh comeback mengalahkan rekan timnya Marco Bezzecchi yang mendominasi balapan sejak awal. Hanya saja, Aprilia tetap tidak boleh lengah. Ducati masih bisa memberikan kejutan seandainya tidak blunder di Le Mans.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah bicara ke FIFA agar tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028 diberikan ke Indonesia. Hal itu disampaikan Erick saat bertemu dengan Gianni Infantino dalam Kongres FIFA 2026 di Vancouver, Kanada 30 April lalu. Untuk itu, Erick meminta FFI bersiap. Ketua Federasi Futsal Indonesia FFI, Michael Victor Sianipar, menyebut, salah satu ambisi futsal saat ini adalah menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. FFI bahagia, PSSI mendukung hasrat tersebut. Per Januari 2026, Michael menyebut FFI sudah resmi menyampaikan surat ketertarikan menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Namun, FIFA belum mengumumkan daftar kandidatnya.

Borneo FC Samarinda terus menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen Super League 2025-2026. Pesut Etam membuktikan diri kualitasnya dalam diam. Kemenangan Borneo atas Bali membuat Persib masih harus berjuang sampai akhir musim untuk menjadi juara. Begitu juga dengan Borneo yang masih akan berjuang untuk menyapu bersih dua laga sisa. Sambil berharap Persib terpleset untuk merebut singgasana. Nasib Persib dan Borneo akan ditentukan dalam dua laga sisa masing-masing tim. Persib akan dijamu PSM Makassar dan menjamu Persijap Jepara. Sedangkan Borneo akan dijamu Persijap dan menerima lawatan Malut United.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat dan Federasi Akuatik Indonesia berkolaborasi bersama sejumlah perusahaan menggelar perlombaan berenang jarak pendek untuk kategori junior. Perlombaan ini bertujuan menjaring talenta perenang muda. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
1: Kita berkolaborasi Chandra Asri Group, KONI Pusat dengan pengurus besar Federasi Akuatik Indonesia dalam short course emerging series.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat dan Pengurus Besar Federasi Akuatik Indonesia berkolaborasi bersama Barito Pacific, Chandra Asri dan Barito Renewables menggelar kejuaraan berenang. Kejuaraan bertajuk Indonesia Short Course Emerging Series ini adalah perlombaan berenang yang difokuskan pada pengembangan talenta usia muda. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman dalam pernyataannya kepada media di Senayan kemarin menyebut, cabur berprestasi seperti renang harus memiliki regenerasi atlet sejak usia dini. Karenanya perlombaan seperti ini akan sangat bermanfaat bagi pengurus federasi.
1: Renang ini luar biasa. Medalinya tadi dari Pak Arlin 40 lebih. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan atlet-atlet usia dini kita. Untuk KONI Pusat dan Chandra Asri berpartisipasi dalam agenda yang telah disusun oleh PB Federasi Akuatik Indonesia dalam penyelenggaraan berbagai event yang berkesinambungan.
2: Sementara itu, Ketua Penyelenggara Lomba Yori Hehanusa menyatakan pihaknya sengaja memilih jarak pendek atau short course untuk dilombakan agar nomor ini dapat diresmikan oleh Federasi Akuatik Indonesia untuk kategori atau kelompok junior.
3: Kita mendorong konsep short course ini untuk menjadi sesuatu yang resmi yang diperlombakan. Dan juga kebetulan kita juga sudah mendapat rekomendasi dari Pengurus Besar Federasi Akuatik Indonesia untuk menyelenggarakan perlombaan ini. Syukur sudah banyak tanggapannya yang belum bisa kasih angka detail, tapi tanggapannya sangat luar biasa karena event seperti ini sangat sangat ditunggu gitu ya oleh perkumpulan-perkumpulan renang dan juga tentu pelatih dan atletnya.
2: Indonesia Short Course Emerging Series dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 6 Juni 2026. Target peserta adalah perenang junior dengan 4 kelompok usia, yaitu kelompok usia 11 tahun, 11 hingga 12 tahun, 14 hingga 16 tahun, dan kelompok usia di atas 16 tahun. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi lainnya. Menjelang Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluruh cabang olahraga di NTB terus mematangkan persiapan, termasuk judo Kota Mataram. Pengkot PJSI Mataram menargetkan juara umum, sekaligus menyiapkan atlet untuk menghadapi PON 2028. Berikut reporter Syah Manaf melaporkan.
1: Persiapan cabang olahraga judo Kota Mataram menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB terus dimatangkan. Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kota Mataram menargetkan gelar juara umum pada ajang yang dijadwalkan berlangsung Juli 2026. Ketua Harian PJSI Kota Mataram Zulkifli Adi menyebutkan, kesiapan saat ini hampir mencapai tahap akhir, mencakup berbagai aspek. Peningkatan intensitas latihan menjadi fokus utama dengan program latihan rutin setiap hari yang menitikberatkan pada teknik fisik dan mental bertanding. Serta PJSI Mataram mengagendakan untuk melakukan tryout guna mengukur kekuatan atlet.
2: Kalau di judo untuk khususnya Kota Mataram ya, alhamdulillah kita sudah beberapa kali mengadakan rapat dalam rangka persiapan untuk menghadapi Porprov. Dan alhamdulillah dari kesiapan baik pengurus, atlet, insya Allah sudah 75% kita sudah siap. Target kita harus juara umum untuk judo Porprov.
1: Selain itu, Ketua Umum PJSI Kota Mataram Abdurrahman menegaskan pihaknya kini fokus pada pembinaan atlet muda dan peningkatan kualitas pelatih, serta melakukan seleksi atlet melalui berbagai kejuaraan yang kerap diikuti oleh PJSI Kota Mataram.
3: Ya tentunya persiapan ke PON kita matangkan, ya makanya seleksi dari setiap kejuaraan itu selalu ada. Ya harapan kami tidak hanya dua nantinya dari judo yang bisa berkompetisi di PON, tetapi bisa lebih. Nah itu yang kami berikan semangat kepada atlet-atlet junior ini agar bisa terus fokus untuk berlatih untuk bisa mencapai target yang diinginkan.
1: Abdurrahman terus memberikan motivasi kepada para atlet judo Mataram agar jumlah atlet yang diproyeksikan mewakili NTB pada PON 2028 terus bertambah. Gebrakan ini dilakukan demi mempertahankan predikat Mataram sebagai daerah penyumbang atlet terbanyak bagi Provinsi NTB pada PON 2028. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya informasi dari Mataram tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly. I mean, what more than that?
1: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
1: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner menyamai rekor Novak Djokovic usai memenangkan putaran ketiga Italian Open 2026. Ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Master 1000. Napoli kalah dramatis 3-2 dari Bologna di kandang sendiri Stadion Diego Armando Maradona. Dengan kekalahan ini, Napoli masih di peringkat kedua, unggul 3 poin dari AS Roma di peringkat kelima. Bayangkara FC memperkuat posisi papan tengah Super League 2025-2026 setelah mengalahkan Madura United 3-0. Kemenangan kandang tersebut membuat Bayangkara FC menempati peringkat ketujuh klasemen. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Selengkapnya bersama saya, Hana Pratiwi, akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, lalu menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda, dapat menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Muhaimin Iskandar untuk melaporkan program pengentasan kemiskinan. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi, seperti apa update terkininya?
2: Dari Istana Presidenan.
1: Sugandi.
2: Ya, Hana dan juga pendengar. Saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Berdasarkan pantauan, Menteri Muhaimin Iskandar mengenakan kemeja berwarna putih tiba di istana pada pukul 14.22.
1: Sugandi? Baik, nanti kami akan mencoba menghubungi kembali reporter kami Sugandi Avandi karena saat ini koneksi kami terputus dengan reporter kami Sugandi Avandi yang akan melaporkan terkait Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Muhaimin Iskandar untuk melaporkan program pengentasan kemiskinan. Nantinya juga kami akan mengajak Anda pendengar ini untuk menyimak ada dialog olahraga terkait bagaimana membaca peluang Indonesia di Piala Asia 2027. Nanti kami akan hadirkan dialognya. Lalu juga nanti kami masih akan mencoba menghubungi reporter kami Sugandi Avandi melaporkan terkait Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Muhaimin Iskandar untuk melaporkan program pengentasan ke

0: Kami mohon maaf pendengar, tadi kami mengalami gangguan terkait koneksi juga. Nanti kami juga akan menghadirkan, saat ini kami kembali menghadirkan terkait juga dialog olahraga, wawancara Luna Elia bersama pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan.
1: Undian putaran final Piala Asia 2027 resmi digelar di Riyadh, Arab Saudi. Timnas Indonesia dipastikan tergabung di grup F bersama kekuatan besar Asia. Ada Jepang, kemudian juara bertahan Qatar, serta rival regional Thailand. Banyak pihak langsung menyebut grup ini sebagai grup neraka bagi skuad Garuda. Namun, di balik tantangan besar itu muncul harapan baru. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan bahwa 6 bulan ke depan akan menjadi fase penting dalam pembangunan tim, mulai dari evaluasi pemain lokal, pemantauan pemain diaspora di Eropa, hingga pembentukan chemistry dan identitas permainan yang lebih matang. Lantas, seberapa besar peluang Indonesia bersaing di grup berat ini? Apa yang kemudian harus dibenahi agar Garuda mampu tampil kompetitif menghadapi raksasa Asia? Untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan. Halo Bung Ropan, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Ya, Bung Ropan, bagaimana Anda melihat hasil drawing Piala Asia 2027 untuk Timnas Indonesia? Banyak yang menyebut grup F ini sebagai grup berat begitu. Nah, apakah menurut Anda Indonesia benar-benar tidak diunggulkan di grup ini atau justru nanti akan membuat kejutan begitu, Bung?
2: Begini, semua grup dari 6 grup yang ada A sampai F itu sebenarnya grup keras semua, bukan cuma Indonesia. Ya, cuma karena mungkin akan dilihat dengan calon lawan Indonesia, misalnya Jepang dan Qatar, selain Thailand di grup F itu, ini dua negara yang pernah menjadi juara untuk Asia, karena Jepang itu terbanyak kan 4 kali juara Asia, Qatar 2 kali. Bahkan Qatar itu back to back 2019 dan 2023 yang dimainkan 2024. Jadi dua-duanya tim yang memang sangat kuat, dua-duanya juga ikut di Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko dan Kanada. Jadi di situ ya bisa dilihat bahwa ini grup memang grup yang kuat. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari A, B, C, D, E, semua itu tim-tim bagus semua. Jadi yang lolos di Piala Asia ini sebenarnya 24 tim terbaik yang kualitasnya itu hampir sama semua, ya kan? Ya, karena banyak juga yang ikut lewat kualifikasi. Nah sekarang kita bicara di grup F yang akan kita bahas. Indonesia memang dianggap underdog di grup ini. Karena kalau dari lihat dari peringkat FIFA per April, 1 April yang lalu, itu kita memang 1-2-2 peringkatnya. Jauh dengan Jepang yang peringkat terbaik di Asia. Kemudian ada Qatar dan Thailand. Namun ini bukan berarti menyurutkan semangat, ya, motivasi dari pemain-pemain melihat bahwa di sana ada Jepang, Qatar dan Thailand. Ya, tim sesama Asia Tenggara kan Thailand ada di sana. Dan yang terbaik dalam sisi peringkat di Asia Tenggara ya memang Thailand. Tapi di sini menjadi tantangan bagi John Hartman sebagai pelatih untuk bisa membuktikan dengan kualitas pemain seperti Jai Itses dan kawan-kawan yang bermain di Eropa itu bahwa kita sekarang dapat perhatian utama dari tim-tim kuat di Asia. Termasuk dengan Jepang yang pernah dua kali mengalahkan

0: kita di ronde ketiga atau di putaran ketiga lagunya zona Asia, karena Jepang kan menang di GBK 4 gol dan kemudian 6 gol di markas mereka. Jadi dengan perkembangan Indonesia saat ini pasti ya Jepang, Qatar dan Thailand akan berhati-hati mewaspadai tim Garuda kita yang juga bertaburan pemain-pemain bagus yang ada di liga-liga top Eropa, di Serie A, Bundesliga, Ligue 1, ada di Eredivisie dan juga ada di Liga Primer Inggris, karena Ipswich yang diperkuat Elkan Bagot itu kan sudah maju ke Liga Primer. Jadi peluang kita saya pikir ini bagus buat kita. Justru akan memotivasi dengan Jepang, Qatar, Thailand ada di atas kita. Lebih nyaman kita bermain karena kita sebagai underdog, memang kita lebih bisa menikmati permainan, tidak ada beban sama sekali. Justru ya, terbeban adalah tim-tim yang kuat, takut sampai imbang apalagi kalah melawan Indonesia. Nah disinilah John Herman bisa meracik sebuah kekuatan terbaik di starting 11 dia untuk Piala Dunia 2027. Begitu.
1: Oke. Okay. John Herdman kemarin juga sudah memberikan komentar setelah hasil pengundian dipublikasi begitu ya. 6 bulan ke depan ini disebut oleh pelatih John Herdman ini menjadi sangat krusial untuk evaluasi pemain lokal dan juga diaspora. Menurut Anda apa yang paling mendesak untuk dibenahi oleh timnas saat ini, Bung?
0: Yang kalau bicara mendesak yaitu pemain yang klinis dalam hal membuat gol, menciptakan peluang di depan gawang. Ya, itu yang agak sulit buat tim nasional saat ini. Bukan saja di John Herdman, tapi sebelum-sebelumnya kan di STJ juga dan di Patrick Kluivert mengalami masalah. Memang kita punya Ole Romeni. Ya, kalau pemain-pemain lokal juga kita kan masih ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka. Banyaklah, ditambah dengan pemain naturalisasi Jens Raven, ya, masih ada di sana Mauro Silsra. Tapi tetap kita bermasalah di depan. Penyelesaian akhir yang kurang. Tidak mungkin hanya mengandalkan oleh Romeni semua yang ada. Dan oleh bukan pemain nomor 9, dia kan lebih ke nomor 10. Jadi kita perlu ada nomor 9 di depan. Dan syukur bahwa John Herdman seperti sudah menemukan itu di Excel Runtukahu, pemain Persija, yang dipanggil untuk ikut di Pelatnas atau TC nantinya mulai per 26 Mei akan datang menghadapi FIFA Matchday dan Piala AFF. Jadi sebenarnya ada keuntungan buat John Herdman sebelum ke Piala Asia itu. Dia akan melihat ya komposisi pemain dia lewat dua pertandingan di FIFA Matchday, lawan Oman tanggal 5 dan lawan Mozambik tanggal 9 Juni akan datang. Sebelum pada bulan Juli Agustus nanti dia akan memimpin tim yang semua terdiri dari pemain-pemain lokal kita yang bermain di Liga Super tampil di Piala AFF. Jadi itu menjadi modal bagus buat John Herdman untuk memilih pemain-pemain terbaik di skuadnya menghadapi Piala Asia untuk yang dia bilang 6 bulan ke depan itu. Ya. Karena di sela-sela itu juga masih ada namanya FIFA Asian Cup yang membolehkan semua pemain terbaik yang bermain di Eropa, Indonesia ini, pemain Indonesia, bisa memperkuat timnas kita. Itu yang namanya FIFA Asian Cup yang akan berlangsung pada 21 September sampai sekitar 4 atau 6 Oktober. Jadi bagus buat John Herdman. Nah nanti di Piala Asia, dia pasti akan mendapatkan tuh 23 pemain yang pas. Belum lagi kan ada penambahan-penambahan. Ya, yang saya dengar itu akan masuk lagi 1-2 pemain naturalisasi. Kan ini kan akan lebih bagus buat kita. Karena ujungnya bagi John Herdman adalah Piala Asia. Ya akan menjadi evaluasi buat dia nantinya ke depan. Gitu.
1: Oke. Masih ada beberapa pertandingan-pertandingan sambil di ini ya, dipetakan pemain-pemain yang nanti bisa disiapkan untuk Piala Asia. Tapi kalau terkait dengan gaya permainan, Bung Ropan, yang paling cocok nanti diterapkan oleh Timnas Indonesia untuk menghadapi tim-tim kuat di Asia ini, di grup F ini seperti apa, Bung?
0: Kalau melihat gaya permainan di FIFA Series kemarin saat kita menghadapi Saint Kitts dan juga dengan Bulgaria kan bagus, lebih bermain lebih open, lebih terbuka. Tidak bermain dengan pragmatis atau bertahan melakukan counter attack. Dan pemain-pemain menjalankan tugas mereka, instruksi dari John Herdman dengan baik. Terutama melawan tim kuat yang peringkatnya jauh di atas kita. Seperti Bulgaria. Walaupun kita kalah 1-0 lewat penalti mereka. Tapi kita kan lebih banyak menekan lawan. Memaksa Bulgaria itu lebih banyak bertahan. Dan hanya penyelesaian akhir yang memang masih kurang buat kita. Itu yang tadi kita bahas sebelumnya. Bahwa masalahnya ada di lini depan buat kita. Nah sekarang kalau bicara taktik atau seperti apa yang akan dilakukan oleh John Herdman nantinya dengan gaya seperti apa, saya pikir John Herdman akan mempertahankan bermain dengan sepak bola menyerang, attacking football yang bagus, tanpa mengurangi bahwa rasa untuk bisa bertahan dengan baik. Jadi transisi permainan yang akan diatur oleh dia, baik dalam bertahan dan maupun dalam menyerang. Bagaimana cara membuild up serangan itu pasti akan terus ditempa oleh John Herdman. Kalau soal taktik atau skema permainan, ya tergantung dari lawan tentunya. Dia kan kemarin di FIFA Series bisa bermain dengan 3 back, 3-4-3, bahkan juga dia suka bermain dengan 4 back, tergantung dari bagaimana John Herdman menginginkan timnya untuk menghadapi tim-tim seperti Thailand, seperti Qatar, seperti Jepang di grup F di mana kita ada. Kalau mungkin bermain dengan tim yang lebih kuat seperti Jepang, dia pasti akan sedikit lebih pragmatis menunggu, karena akan berbahaya untuk menghadapi Jepang bermain terbuka. Jepang, Brasil pun mereka kalahkan, Jerman, Spanyol, Inggris mereka kalahkan. Jadi dia akan melihat sesuatu itu dengan kekuatan lawan. Kalau melawan Thailand, mungkin kita akan lebih menyerang, kita lebih percaya diri pemain-pemain, termasuk dengan Qatar. Karena posisi kita kan untuk bisa lolos, ya katakan dengan Jepang kita kalah, tapi kita harus bisa tidak kalah dengan Thailand dan Qatar, sehingga kita bisa melaju sampai ke putaran selanjutnya di fase gugur. Jadi itu mungkin menjadi target bagi John Herdman dengan kekuatan yang ada di tim nasional kita, gitu Mbak.
1: Oke, berarti yang paling realistis untuk bisa kita curi poinnya di grup ini Qatar dan ya, ini ya, Thailand,
0: Thailand
1: ya?
0: Thailand dan Qatar, gitu. Kalau Jepang, ya maaf, walaupun terlalu pagi agak sulit. Kan Jepang dua kali kalahkan kita, ya di putaran ketiga Piala Dunia. Ya, kita sudah lihat di Senayan aja kita kalah dengan 4 gol tanpa balas. Apalagi di Jepang dengan 6 gol. Jadi Jepang tim yang sudah levelnya di atas. Jadi memang mereka pantas sebagai tim terbaik di Asia dengan peringkat nomor 1. Nah makanya kita akan berhitung di Qatar dan juga dengan Thailand. Kalau kita main pertama melawan Thailand, ya sungguh-sungguh kita bisa memenangkan pertandingan itu, karena saya yakin kita bisa mengalahkan Thailand dengan kualitas pemain-pemain kita kan, selain Jai Isias, Emil Audero bermain di Itali, Cremonese, ada Kevin Dix di Gladbach, Calvin Verdung main di Lille, Ligue 1, ya, Martin Paes di Ajax, banyaklah pemain-pemain yang akan tampil. Jadi kita bisa mengalahkan Thailand sambil berhitung dengan Qatar. Karena kalau dengan Qatar pun kita tidak perlu takut, karena kita pernah mengalahkan mereka kan, walaupun itu sudah lama, 2004, 2-1 kita menang di kualifikasi Piala Asia di grup A, dan kita pernah bermain imbang di markas mereka 2014, 2-2, itu main di Doha. Jadi ada rasa percaya dirilah buat mereka, walaupun Qatar berkembang dengan baik sebagai juara bertahan di Piala Asia, tapi dengan materi saat ini saya nggak takut lah. Kalau melihat mereka, kita main lawan Bulgaria dengan sangat bagus. Ya, Bulgaria itu pemain-pemain top yang ada di Eropa. Ya, kita bisa ambil lah, paling tidak bermain imbang dengan Qatar. Begitu, Mbak.
1: Baik. Mungkin satu lagi, ya. Kalau kita lihat dari perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini, meskipun berganti-ganti pelatih begitu, Bung Ropan, apakah menurut Anda tim kita ini sudah berada di jalur yang tepat untuk menuju ke target besar seperti Piala Dunia 2030, Bung?
0: Pas, saya pikir seperti itu. Ya, John Herdman juga percaya setelah melihat dua pertandingan di FIFA Series, dia bilang ini sudah di track yang benar. Tinggal bagaimana memoles tim ini untuk mendapatkan ketajaman terutama di penyelesaian akhir. Finishing touch kita yang dirasakan masih kurang, itu yang akan dipoles. Makanya ada pemain-pemain lain yang akan masuk untuk mengisi di posisi itu. Kalau posisi belakang udah tebal, tengah udah oke. Tinggal mungkin kalau penambahan satu pemain aja. Tapi yang menjadi perhatian bagi John Herdman untuk ke depan, Piala Asia dan Piala Dunia nantinya, karena harus melalui kualifikasi dulu kalau Piala Dunia, yaitu lini depan kita. Kalau lini depan kita bagus, saya pikir semua akan baik-baik saja buat kita. Jadi kita sudah pada jalan yang tepat sekarang, tinggal John Herdman aja memilih pemain-pemain yang terutama dalam hal mencetak gol di depan. Karena percuma kita penguasaan bola bagus, kita shot on target bagus banyak, tetapi kita tidak bisa membuat gol. Akan percuma, akan sia-sia kita. Jadi walaupun peluang itu cuma satu kali, tapi kita bisa bikin gol, itu kan yang paling bagus. Karena masyarakat ingin lihat menang, bukan seri apalagi kalah. Ya, dengan permainan secantik apapun, kalau kita tidak bisa menang, agak sulit. Tapi kalau kita main dengan pragmatis, misalnya, tapi kita bisa menang, itu yang paling utama dalam sepak bola. Ya, semoga kita akan lebih baik lagi ke depan. Begitu, Pak.
1: Iya, kuncinya juga chemistry ya, ini yang ditekankan oleh Herdman juga ini kemarin, Bung.
0: Oh iya, betul. Kalau itu dia sudah dapatkan, dia sudah lihat bahwa karena dia itu datang sebagai pelatih yang tidak memulai dari nol.
1: Ya.
0: Dia sudah mendapatkan suatu basic permainan yang bagus. Baik dari zaman STY sampai KPK, dan dia tinggal meneruskan. Nah makanya dia tinggal memoles tim ini. Bahannya sudah bagus, istilah makanannya sudah ada semua. Tinggal ada di kokinya. Kokinya itulah John Herdman yang untuk bisa meramu makanan ini menjadi makanan yang lezat. Nah itu di tim nasional kita. Karena dia tidak perlu mencari-cari pemain lagi yang baru. Ketika dia datang akan sulit buat dia kalau dia masih mencari pemain dari nol lagi. Sudah ada pemain-pemain yang bagus. Tinggal sekarang ada di John Herdman. Begitu, Mbak.
1: Baik. Terima kasih, Bung Ropan.
0: Sama-sama.
1: Untuk perbincangannya bersama RRI.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu.
0: Ya.
1: Selamat sore.
2: Indonesia menyapa sore. Kami juga kembali akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Muhaimin Iskandar untuk melaporkan program pengentasan kemiskinan. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
3: Saat ini saya berada di Istana Presidenan Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Berdasarkan pantauan Menteri Muhaimin Istana Presidenan sejak pukul 14:28 waktu Indonesia Barat, Muhaimin Iskandar menjelaskan agenda pertemuan dengan Kepala Negara. Program
2: Sugandi.
3: Ribuan titik pasar rakyat. Ya, pendengar, berikut penjelasan dari Muhaimin Iskandar kepada wartawan di Jakarta hari ini dan selengkapnya berikut ini.
4: Semua tanggung jawab pekerjaan saya sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, mulai dari mengatasi kemiskinan, program-program pemberdayaan, dan target-target penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas UMKM. Di sisi yang lain, kita sedang terus-menerus menciptakan kegiatan-kegiatan 1001 titik pasar rakyat untuk mendorong para pelaku UMKM menemukan pasar-pasar yang lebih bergairah. Subsidi di bidang pelatihan dan juga akses permodalan yang akan terus kita dorong. Alhamdulillah, KUR terus meningkat dan kita akan terus tingkatkan KUR untuk UMKM kita.
3: Iya. Program KUR dan hingga saya melaporkan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto masih berlangsung. Demikian dari Jakarta, Sugandi Afandi dari Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi berikutnya. PT Insight Investment Management menerima uang sebesar 41 miliar rupiah dalam kasus korupsi PT Taspen Persero tahun 2019 yang merugikan negara hingga 1 triliun rupiah. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda.
5: Ya, Hana dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, hari ini dilaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Taspen dengan terdakwa beberapa perusahaan investasi yang diduga turut menikmati aliran dana PT Taspen sebesar 1 triliun rupiah. Saat ini dilakukan sidang atas nama terdakwa PT Insight Investment Management atau III yang menerima uang sekitar 41 miliar rupiah dari investasi fiktif PT Taspen yang merugikan negara sebesar 1,1 triliun lebih. Dan berikut pernyataan saksi, pernyataan ahli dari Jaksa Penuntut Umum yang berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara.
6: Terus para Anda, untuk masalah utama, berapa sih manajemen minyak di Malaysia yang konteksnya berapa substansinya adalah
2: Suhanda, silakan dilanjutkan laporannya. Suhanda.
6: Yang merupakan manajemen

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menyebut sebanyak 107 satuan pendidikan di Kepulauan Riau Kepri akan menerima bantuan revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai Rp97 miliar. Mendikdasmen mengatakan bantuan revitalisasi diprioritaskan bagi sekolah dengan kondisi rusak berat, serta sekolah yang berada di wilayah terpencil dan kawasan 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Beberapa sekolah penerima bantuan antara lain SMA Negeri 1 Batam, SMA Negeri 2 Batam, SMA Negeri 19 Batam, SD Negeri 001 Sei Beduk, SMP Kristen Citra Bahtera Hayat, serta TK Pembina 3 Batam. Kita ke informasi berikutnya, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan virus hantavirus yang ditemukan pada kasus di luar negeri berbeda dengan varian yang ada di Indonesia. Laporannya disampaikan Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Pusat di mana Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan virus hantavirus yang ditemukan pada kasus di luar negeri sangat berbeda dengan varian yang ada di Indonesia. Menkes Budi menegaskan virus tersebut bukan virus baru seperti COVID-19 karena telah teridentifikasi di Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Budi mengatakan pemerintah kini memperkuat sistem surveillance untuk mendeteksi kasus lebih cepat. Menurutnya, setiap tahun kasus hantavirus di Indonesia tetap ditemukan dalam jumlah terbatas dan pasien yang ditangani oleh rumah sakit. Berikut terangannya.
2: Ini virusnya beda dengan COVID, ini sudah lama. Sejak tahun 2000-an di Indonesia sudah teridentifikasi. Ya. Dan sekarang kita terjadi di luar negeri, itu terjadinya variannya berbeda dengan yang ada varian di Indonesia. Sehingga karena menyebabkan kadar tinggi kalau di kita tidak. Yang kita lakukan adalah surveillance-nya diperbaiki, kemudian kalau ada yang ketahuan kena, itu selama ini tiap tahun ada yang kena ya 10-an, bawah 10, kadang-kadang juga jadi 25, itu bisa dikirim ke rumah sakit sudah tahu cara mengobat.
1: Menkes Budi juga mengatakan bahwa masyarakat juga tetap menjaga pola hidup sehat serta memperhatikan kebersihan makanan dan minuman untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Terkait satu warga negara asing yang menjadi kontak erat kasus positif tersebut, Budi menyebut pemerintah Indonesia bergerak cepat setelah menerima informasi dari otoritas Inggris pada 7 Mei lalu. Pemerintah langsung melakukan pelacakan terhadap WNA tersebut yang bekerja di Indonesia tersebut. Pada 8 Mei 2026, petugas berhasil mengidentifikasi dan memeriksa kondisi kesehatan yang bersangkutan sebelum dibawa ke Rumah Sakit Sulianto Saroso untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasilnya, pemeriksaan sementara menunjukkan WNA tersebut dalam kondisi sehat dan sekarang WNA tersebut dinyatakan negatif dari hantavirus. Dari Jakarta Pusat, Aditya Prabowo 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berita dalam negeri lainnya, PT KAI Daop 1 Jakarta menambah 9 perjalanan kereta api saat menghadapi libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana. Zahrotin.
3: Baik, Hana dan pendengar, PT KAI Daop 1 Jakarta menambahkan 9 perjalanan kereta api jarak jauh selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus, yakni mulai tanggal 13 hingga 18 Mei 2026. Penambahan perjalanan ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen menuju sejumlah kota favorit seperti Yogyakarta, Solo, Bandung, Cilacap, Cirebon, hingga Surabaya. Manajer Humas KAI Daop 1, Pranoto Wibowo, mengatakan bahwa tambahan perjalanan tersebut meningkatkan kapasitas layanan hampir 19.000 tempat duduk. Menurutnya, tingginya mobilitas masyarakat menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama saat libur panjang. Berikut pernyataan Pranoto.
4: Di masa libur panjang, long weekend, kenaikan Yesus Kristus dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 Mei 2026, KAI Daup 1 Jakarta mengoperasikan 68 kereta api reguler dan 9 kereta api tambahan dengan total jumlah tempat duduk sebanyak 39.000 lebih.
3: Selain itu, pendengar, KAI Daup 1 Jakarta juga mencatat total pergerakan penumpang selama periode libur mencapai lebih dari 213.000 pelanggan. Angka ini terdiri dari 102.000 pelanggan berangkat dan lebih dari 111.000 pelanggan tiba di wilayah Daup 1 Jakarta. Sementara itu, puncak keberangkatan diperkirakan terjadi pada 13 Mei dengan lebih dari 31.000 pelanggan. Sementara arus balik tertinggi diperkirakan berlangsung pada 17 Mei dengan lebih dari 33.000 pelanggan tiba di Jakarta. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahradin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. Pemerintah Australia menyatakan keenam penumpang kapal pesiar yang terpapar hantavirus berada dalam kondisi kesehatan yang baik dan akan menjalani karantina setibanya di negara asal. Menteri Kesehatan Australia, Mark Butler, mengatakan, 5 warga Australia dan 1 warga Selandia Baru dari kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hantavirus itu diperkirakan tiba di Belanda sebelum melanjutkan perjalanan ke Australia. Lebih lanjut, Butler mengatakan, pemerintah Australia terus berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk mengatur penerbangan dengan awak pesawat yang bersedia menjalani isolasi setelah mengangkut para penumpang tersebut. Kita ke berita olahraga, bos McLaren Andrea Stea bertekad mempertahankan gelar ganda dengan menjadi juara dunia dan juara tim konstruksi pada Formula One musim 2026. Stella menilai peluang timnya terbuka lebar mengingat McLaren saat ini melakukan sejumlah pengembangan yang sangat potensial, menyaingi dua pesaing terkuat, Mercedes dan Ferrari, yang solid dalam 4 seri terakhir. McLaren baru saja menunjukkan potensi pengembangan dalam Grand Prix Miami awal Mei lalu. McLaren akan menjalani persiapan menghadapi seri kelima GP Kanada yang berlangsung pada 22 hingga 25 Mei.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rapuliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sardewa akan menerbitkan skema layer baru tarif cukai hasil tembakau CHT. Skema tersebut ditargetkan mulai efektif pada Juni 2026. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti menghentikan kegiatan usaha ilegal bernama Magento. Entitas tersebut diduga melakukan penipuan dengan modus penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin. Petugas penyelenggara Haji Indonesia PPIH Arab Saudi memfokuskan pengawasan kesehatan kepada jemaah gelombang kedua yang tiba melalui Bandara Jeddah. Tim medis memantau hipertensi, diabetes, serta gangguan jantung sejak kedatangan jamaah. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan, waspada, harga cabai melonjak tajam menjelang Idul Adha. Harga berbagai jenis cabai terpantau mengalami kenaikan drastis di berbagai daerah menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Jadi ada beberapa rincian situasi harga cabai per awal Mei 2026. Lonjakan harga tajam ini salah satunya ada di Pasar Klojen Malang. Harga cabai rawit melonjak menjadi Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Dari sebelumnya sekitar Rp50.000 per kilogram. Apakah hal yang sama juga dialami oleh dari petani cabai? Dan di ujung telepon kami telah bersama Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia ACI, Abdul Hamid.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hamid, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Hana, salam sehat semua.
1: Salam sehat juga, Pak Hamid juga sehat ya Pak Hamid ini ya?
2: Alhamdulillah, cuma udaranya memang panas banget ya.
1: Ditambah panas, apakah juga memang harga cabainya ini semakin pedas juga Pak Hamid kalau dari Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia?
2: Iya memang mohon maklumnya sekarang ini harga cabai memang sedang naik ya, terutama untuk cabai rawit merah, CMB dan cabai merah besar ya, cukup naiknya, cukup bagus, cukup drastis lah, cukup signifikan gitu ya. Nah, memang benar itu.
1: Baik. Faktor utamanya yang menyebabkan harga cabai ini melonjak menjelang Idul Adha. Kenapa itu Pak Hamid?
2: Kalau harga cabai ini memang karena permintaan dan pasokannya memang harus sesuai. Kita petani-petani, saya mengatakan di daerah Jawa Timur sekarang ini memang sedang cukup prihatin untuk petani-petaninya. Kenapa? Produktivitas mereka turun sampai 20-30%. Penyebab utamanya adalah yang nggak biasa-biasanya tikus menyerang, lantas ya seperti biasa aspek daripada budidaya yang menyebabkan terserangnya dengan penyakit tanaman seperti kalau petani-petani ngomong itu adalah patek ya dan virus ya. Patek dan virus. Ini semua karena aspek-aspek dari aspek budidaya tanamannya. Kenapa saya katakan gitu? Iklim berubah, cara budidayanya tetap sama. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Gitu Mbak Hana.
1: Baik, berarti iklimnya sama begitu tapi budidayanya yang berbeda ya Pak Hamid ya?
2: Iya, mestinya berbeda. Mereka tetap sama.
1: Baik, gitu. Pak Hamid, nanti juga kami akan tanyakan ini update harga terkininya dari Asosiasi Agribisnis, tapi setelah jeda yang satu ini ya, Pak Hamid ya.
2: Oke, Mbak Hana.
0: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Indonesia Menyapa Sore.
1: Anda masih berada dalam dialog terkait waspada harga cabai melonjak tajam menjelang Idul Adha. Dan kami masih bersama Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia ACI, Abdul Hamid. Nah Pak Hamid tadi disebutkan kalau ini memang karena aspek budidaya yang menyebabkan terserangnya penyakit tanaman. Ini memang biasanya dalam siklusnya ini di dalam satu tahun bulan-bulannya itu sekitar bulan Mei atau memang tidak ada waktu pastinya ini Pak Hamid?
2: sekarang untuk budidayanya agak susah kita memprediksinya, nggak seperti dulu ya. Ini iklimnya dulu kalau kita ngomong dengan petani-petani, kalau kita musim kemarau bedengannya nggak tinggi nggak apa-apa, tapi kalau musim hujan harus ditinggikan. Itu hampir nggak berlaku ya. Lantas kita pakai pengapuran segala aspek budidaya kita ini kan apa kita sampaikan, itu juga sudah nggak bermain lagi. Memang kalau kita lihat iklim memang berubah, iklim yang sudah berubah sekarang ini. Jangankan tanaman, kalau kita lihat sekarang ini ekstrim, suhu ekstrim memang benar. Dulu kalau kita lihat kalau siang-siang masih bisa santai kita, sekarang harus buka baju gitu ini ya. Harus seperti itu ya, jadi memang kondisinya berkenan dengan harga. Saya kira memang kita harus sama-sama maklum komponennya di input dari petani memang sedang naik semua. Contoh yang plastik itu biasanya cuma biayanya cuma sekitar mursa plastik ya, mungkin habis sekitar 7 juta, sekarang mungkin sekitar 12 jutaan itu dari mursa plastik. Belum lagi obat-obatan memang naik. Jadi fenomena ini memang sudah kita prediksi dan memang ada perubahan aspek daripada budi break even point-nya sudah berubah. Seperti itu Mbak Hana.
1: Baik. Lalu kalau untuk harganya sendiri ini Pak Hamid, seperti apa Pak Hamid yang paling mengalami kenaikan signifikan?
2: Masih cabai rawit merah ya, cabai rawit merah. Kalau kita cek di induk mungkin sekitar harganya 70-an. Kalau harga di unduk Kramat Jati 70 itu berarti di petaninya sekitar 65. Tapi itu di pasar-pasar akhir seperti Kebayoran atau Depok atau Pasar Minggu itu bisa sekitar 80 sampai belum masuk ke pasar-pasar ibu-ibu yang di komplek-komplek itu yang mungkin sekitar 85 sampai 90. Nah, jadi seperti itu. Lantas memang yang kita harus waspadai ini adalah harga cabai rawit merah dan cabai merah besar. Biasa kalau untuk musim-musim Idul Adha, cabai merah besar yang harus diwaspadai.
1: Baik, berarti sekarang memang bagaimana Pak Hamid?
2: Harganya CMB itu, cabai merah besar itu di induk itu udah sekitar antara 57 sampai 60. Mungkin sampai di tangan ibu-ibu ya mungkin sekitar 80-85.
1: Baik, itu cabai rawit merah berarti yang memang harganya paling naik begitu ya, signifikan begitu Pak Hamid ya?
2: Iya, saya dapat informasi ini harga cabai rawit merah ini dia mestinya bisa lebih naik lagi akibat daripada produksi yang agak terganggu di daerah Jawa Timur. Syukurnya kita dapat suplai dari Sulawesi Selatan, petani-petani Sulawesi Selatan ada yang kirim ke Jakarta dan itu menyebabkan harganya bisa tertahan seperti itu, sekitar 70 di induk, jadi 80 atau 85 di ibu-ibu. Kira-kira gitu, Mbak.
1: Berarti memang yang petani dari Jawa Timur ini maksudnya yang saat ini mengalami penurunan produksi begitu, namun ada surplus di Sulawesi Selatan begitu ya, Pak Hamid?
2: Betul. Ini mungkin ada campur tangan pemerintah juga, mereka mendatangkan pasokan dari Sulawesi Selatan, ya, jadi mungkin menggunakan istilah mereka itu ada namanya FDP, fasilitas dana distribusi ya, distribusi dari pemerintah. Mungkin begitu. Ya, kita terima kasih nih pada pemerintah yang sudah bisa menahan. Kalau nggak ada supply dari Sulsel ini bisa sampai ke ratusan.
1: Baik, berarti saat ini di sana memang sedang surplus. Tapi kalau untuk dari kondisi distribusinya dari petani ke pasar tadi, mungkin apakah ada hambatan logistik ini Pak? Atau tingkat ketahanannya? Karena tadi dari Sulawesi begitu ya?
2: Kalau logistik nggak ada masalah dan petani cabai-cabai kita ini sekarang varietasnya ada varietas yang namanya ini namanya itu relatif sudah cukup bagus. Nah, artinya nggak kayak dulu satu hari nggak kejual udah langsung lembek. Sekarang bisa 2-3 hari dan mereka sudah lebih bagus petani-petani sekarang untuk cara pengirimannya pedagang-pedagang itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi bisa agak lebih lama. Cuma memang untuk cabai rawit ini jangan lebih daripada 3-4 hari, pasti dia akan kualitasnya akan turun. Gitu Mbak.
1: Baik. Lalu kalau terkait juga langkah konkret dari petani sendiri yang paling dibutuhkan dari pemerintah saat harga mulai bergejolak ini seperti apa Pak Hamid?
2: Ya, saya sarankan memang kita harus lebih paham dari mana sentra produksi untuk pemerintah. Kita kan tahu sentra produksi di Jawa ini adalah di Jawa Timur. 60% dari 60-70% dari Jawa Timur. Itu yang harus kita jaga. Artinya kita nggak selalu berhenti, selalu menghimbau, tolong dilatih petaninya dalam menghadapi musim. Jadi harus dilatih untuk menghadapi musim. Kita harus berbeda cara budidaya terhadap iklim yang sekarang sudah berubah. Jangan cara budidayanya tetap dengan iklim yang sudah berbeda. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Ini nggak boleh berhenti kita lakukan.
1: Ya.
2: Baik itu nanti dari pemerintah maupun dari kami sendiri seperti itu.
1: Kalau terkait ya. Cara budidayanya dengan suhu seperti ini, cuaca seperti ini begitu ya Pak Hamid, maka harus seperti apa itu cara budidaya yang tepat menurut Pak Hamid?
2: Pertama, kalau musim kita harus kontrol air. Pertama itu, ya, harus ada air. Kalau musim hujan kebanyakan air, nggak boleh. Kalau sekarang airnya kurang, nggak boleh. Kedua, penggunaan daripada pupuk organik pada awal-awalnya selalu dihitung dengan pH tanahnya. pH tanahnya nggak boleh sampai turun drastis. pH itu kan yang netral itu sekitar 6-7 ya, 7. Harus pada saat nanamnya di pH 6,5 minimal. Jangan di pH 4,5 ditanam, pasti ada masalah. Nah, bagaimana menjadikan pH itu 6,5? Ini yang harus kita sama-sama sampaikan pada petani cabai. Dan ini yang harus kita lakukan. Pertama, air. Ini sekali lagi saya menekankan air. Nggak boleh sampai kekurangan. Saya sih menyarankan kalau pada saat sekarang ini petani-petani menggunakan hemat air dengan drip irigasi. Dan pada saat musim hujan pakai tudung. Dan saya kira pemerintah melalui Dirjen Hortikultura sudah berulang menyampaikan ini. Gitu Mbak Hana.
1: Baik. Tapi kalau untuk terkait cara budidaya yang disebutkan oleh Pak Hamid tadi, ini semakin menambah efektifkah atau bagaimana nantinya Pak?
2: Mestinya efektif. Mestinya efektif kalau menggunakan. Saya sendiri sudah coba. Kalau sudah pada musim hujan, kita tudungin. Itu hasilnya paling berkurang 5%. Tapi kalau enggak, bisa 40% hilang. Nah, jadi seperti itu. Sama juga dengan sekarang. Kalau dia airnya kurang, itu yang menyebabkan tanahnya kering, gampang terkena penyakit. Nah, itu yang harus kita jaga ke depan. Karena sekarang kan panasnya mungkin dulu pertanaman per hari 1 liter cukup. Sekarang mungkin nggak bisa lagi per liter pertanaman per hari. Mungkin harus lebih dari itu.
1: Baik, berarti yang ditekankan tadi adalah pH tanahnya itu 6,5 begitu harus ya, Pak Hamid ya?
2: Ya, dijaga sampai sekitar gitu. Jangan turun sampai di bawah 5.
1: Baik Pak Hamid, lalu kalau untuk harganya berarti memang sewajarnya itu Rp90.000 per kilogram ya Pak Hamid ya, itu kalau sudah di tingkat komplek ya?
2: Oh iya, di tingkat pada saat ini ya. Kalau dulu kita menghitung di tingkat petani itu harganya itu ya sekitar 22 gitu ya. HSC-nya mungkin dia menjual, petani menjual itu sekitar 27 ya. Tapi sekarang mungkin harus naik di atas 30-an. Jadi modal petani dengan keuntungannya itu dia harus menjualnya sekitar 30-32 dengan kondisi sekarang ini. Jadi sekali lagi saya dengan pendengar RRI ini mohon maklum dengan kondisi seperti ini. Kita harus berempati juga pada petani-petani kita dengan harga yang inputnya naik dan tentunya akan mempengaruhi harga jualnya juga. Tapi jangan sampai terlalu tinggi juga, itu nggak bagus juga.
1: Iya. Nantinya juga akankah harganya ini kembali normal, Pak Hamid? Kapan itu, Pak Hamid, kalau harganya kembali normal?
2: Kalau dalam hitungan kita, akhir bulan 6 itu akan, bulan 6 ya, paling cepat bulan 6, akhir bulan 6 itu turun lagi harganya. Akhir bulan 6 ya, dengan kondisi seperti ini. Karena sekarang itu kalau hitungan kita, luas panen itu ada 14.000 hektar di Jawa Timur. Nah, cuma memang ada masalah kegagalan ini mungkin sekitar antara 25-40% dari 14.000 hektar itu.
1: Baik, Pak Hamid. Semoga memang ini sesuai harapan nantinya di akhir bulan 6, akhir bulan Juni begitu turun lagi harga cabainya ya. Begitu ya, Pak Hamid ya?
2: Ya, kita harapan sama-sama kita seperti itu, Mbak Ana.
1: Karena juga sudah perhitungannya normal begitu ya, Pak Hamid ya. Jadi petani di Jawa Timur tadi panen semua ya?
2: Iya, Mbak Ana.
1: Baik, Pak Hamid, terima kasih. Ini Pak Hamid telah memberikan update terkininya kepada Pro 3 RRI, Pak Hamid. Selamat sore, Pak Hamid.
2: Selamat sore, salam sehat semua.
1: Demikian tadi pendengar Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia ACI Abdul Hamid berbicara terkait waspada. Harga cabai melonjak tajam menjelang Idul Adha.
3: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Pas sore.
2: Dan kami akan menghadirkan kabar bursa dan rupiah.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada perdagangan Selasa 12 Mei. Pada akhir sesi 2, IHSG berada di level 6.858, turun 46 poin atau 0,68%. Laporannya disampaikan Fathiah Nurzalfa. Fathiah.
4: Baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada perdagangan Selasa 12 Mei 2026. IHSG turun 46 poin atau 0,68% ke level 6.858. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak di zona merah setelah sebelumnya dibuka menguat pada level 6.946. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di 6.977, namun juga turun hingga level terendah 6.762. Aktivitas perdagangan tercatat cukup ramai, volume transaksi mencapai lebih dari 32 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar 15,8 triliun rupiah. Mayoritas saham juga mengalami pelemahan, sebanyak 463 saham turun, sementara 207 saham menguat dan 150 saham stagnan. Tim Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai tekanan pada IHSG dipengaruhi faktor eksternal, salah satunya adalah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah yang turut mendorong penguatan dolar AS. Selain itu, kebijakan suku bunga The Fed membuat investor cenderung mencari aset safe haven. Kondisi ini memberi tekanan pada mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Pelaku pasar juga masih menanti pengumuman penyesuaian indeks MSCI Indonesia yang dinilai menjadi salah satu acuan investor global dalam melihat prospek pasar modal di Indonesia. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Demikian Fathiah Nurzalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Kami juga akan menghadirkan informasi umum dari para reporter kami. Nanti kami akan hubungi reporter kami terkait akan melaporkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar memastikan kepesertaan program SMK Go Global terus bertambah. Dan juga nanti kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami yang berada di Medan. Kita beralih ke informasi terkait Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar memastikan kepesertaan program SMK Go Global terus bertambah. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing. Joshua.
5: Ya, Hana dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pada siang menjelang sore hari ini, Presiden Prabowo Subianto ini memanggil sejumlah menteri untuk melaporkan terkait beberapa program kinerja. Salah satunya yakni ini terkait dengan adanya program SMK Go Global yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia, Menko PMK Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar saat dikonfirmasi wartawan ini mengungkapkan bahwa terkait dengan program SMK Go Global sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mempersiapkan daya saing tenaga kerja lulusan SMK di Indonesia untuk meningkatkan daya saing di tengah kompetitif ketenaga kerjaan secara dunia. Ini di mana pemerintah terus menggenjot adanya penerimaan ataupun penyaluran dari program SMK Go Global tersebut. Muhaimin menyampaikan bahwa setiap harinya ataupun secara kontinu ini para peserta dari program SMK Go Global terus bertambah dengan target sasaran penerima ataupun penyaluran tenaga kerja dari lulusan SMK pada program SMK Go Global tersebut yang nantinya akan disalurkan ke berbagai negara, ini yakni masyarakat dari desil 1. Berikut pernyataan dari Menko PM, Pemberdayaan Manusia Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
1: Semangat global terus setiap hari bertambah jumlah yang berangkat dengan bimbingan, bantuan pelatihan, dan target-target terutama lulusan SMK di desil 1.
5: Ya, lebih lanjut pun disampaikan oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bahwa terkait dengan program SMK Global ini nantinya ditargetkan akan mencapai 500 ribu peserta yang akan disalurkan pemerintah ke berbagai negara yang telah melakukan kerjasama dengan Indonesia hingga pada tahun 2029. Sementara itu untuk pada tahun ini ditargetkan akan disalurkan tenaga kerja lulusan SMK dalam program SMK Go Global tersebut yakni sebesar 70 hingga 80 ribu peserta. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi berikutnya. PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara, Sumbagut, akan melakukan evaluasi sistem distribusi BBM subsidi. Pasca pengungkapan pengangkutan solar ilegal sebanyak 5,4 ton di Kota Tebing Tinggi oleh Polda Sumatera Utara. Laporannya bersama Nispu Fitri.

0: termasuk temuan penggunaan 29 barcode pada kasus pengangkutan solar ilegal tersebut.
1: Kita masih melihat celah ya, seperti sekarang ada 29 barcode, akan kami evaluasi lagi dan akan kami lihat lagi bagaimana caranya sebenarnya agar akhirnya ini terjadi untuk pastinya evaluasi kita sebagai perusahaan.
0: Rapli memastikan data pribadi masyarakat dalam sistem barcode tetap aman karena telah menggunakan autentikasi berlapis. Pertamina juga mengapresiasi langkah Polda Sumut yang berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi tersebut. Selain itu, Pertamina juga menegaskan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendukung proses investigasi dan memastikan fakta di lapangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh lembaga penyalur maupun SPBU.
1: Kami pastinya juga berkomitmen untuk menindak tegas setiap lembaga penyalur SPBU yang memang pasti terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BBM, penyaluran BBM subsidi maupun penegasan.
0: Pertamina menyebut sanksi dapat diberikan kepada SPBU yang terbukti melanggar, mulai dari teguran tertulis hingga penghentian sementara penyaluran produk BBM subsidi. Masyarakat juga diminta tidak panik karena stok BBM subsidi di wilayah Sumatera Utara dipastikan tetap tersedia. Pertamina turut mengapresiasi masyarakat, media, dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi melalui Pertamina Call Center. Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Sumut Aripai Tambunan mengapresiasi pengungkapan kasus pengangkutan solar ilegal oleh Polda Sumut.
2: Ya, pertama kita apresiasi pihak kepolisian Polda khususnya yang sudah melakukan penangkapan terhadap masalah 5,4 ton solar ilegal ya. Ada modus 29 barcode, kemudian ada 7 plat palsu.
0: Menurut Aripai, kebijakan subsidi BBM sejatinya ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah. Namun, pengawasan harus terus diperkuat agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Dari Medan, Nisbu Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya, pemerintah menetapkan penambahan kuota siswa sekolah rakyat Kabupaten Jombang sebanyak 270 siswa pada tahun ajaran baru 2026-2027. Laporannya bersama Anne Kusuma.
4: Pemerintah menetapkan penambahan kuota siswa sekolah rakyat Kabupaten Jombang sebanyak 270 siswa pada tahun ajaran baru 2026-2027. Tambahan kuota tersebut terdiri dari 90 siswa di masing-masing jenjang, yakni SD, SMP, dan juga SMA. Dengan penambahan tersebut, total siswa sekolah rakyat Kabupaten Jombang diproyeksikan mencapai 370 anak termasuk 100 siswa yang saat ini telah menjalani kegiatan belajar di gedung sementara Sekolah Rakyat SKB Mojo Agung. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Kabupaten Jombang, Andi Minarto, dalam hal ini menjelaskan tambahan kuota tersebut telah diinformasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Namun, kapasitas gedung sementara di SKB Mojo Agung dinilai memang tidak mampu menampung seluruh siswa baru karena daya tampung lokasi tersebut hanya sekitar 100 siswa. Karena itu, ratusan siswa tambahan direncanakan akan menepati gedung permanen sekolah rakyat di Desa Tungkurono, Kecamatan Jombang yang saat ini masih dalam proses pembangunan.
5: Kami sudah mendapat informasi dari Pak Kadinsos ya. Jadi untuk tahun ajaran baru nanti ada tambahan kuota 270 siswa. Rinciannya masing-masing 90 siswa untuk SD, SMP, dan SMA. Kalau ditotal dengan siswa yang sekarang sudah belajar di Mojo Agung, jumlahnya nanti sekitar 370 anak. Untuk teknis penempatan dan penjangkauan siswa nanti akan kami bahas lagi. Prioritasnya masih dari keluarga desil 1 dan desil 2.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, menyampaikan progres pembangunan gedung permanen sekolah rakyat hingga awal Mei baru mencapai sekitar 58%. Pemerintah daerah pun mulai menyiapkan sejumlah skenario apabila pembangunan belum selesai saat tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli 2026 mendatang.
6: Sekarang sekitar 58%. Waktu kami tanya apakah nanti bisa dipakai Juli, jawabannya semua daerah sekarang sama-sama berjuang. Bahkan informasinya progres di beberapa daerah masih di bawah Jombang. Minggu depan kami rapat dengan Dinas Pendidikan, Capdindik, termasuk BPS untuk membahas penjangkauan calon siswa dan soal bagaimana nanti skenario pembelajarannya. Kalau tetap di Mojo Agung jelas tidak mampu. Karena itu nanti kami siapkan beberapa skenario, termasuk kemungkinan penempatan sementara kalau gedung permanennya belum selesai.
4: Penambahan kuota siswa sekolah rakyat juga diperkirakan akan berdampak pada kebutuhan tenaga pengajar, terutama untuk jenjang SD yang saat ini belum tersedia di sekolah rakyat SKB Mojo Agung. Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini berharap pembangunan gedung permanen di Desa Tungkurono juga dapat selesai tepat waktu, sehingga seluruh aktivitas belajar-mengajar dapat dipindahkan ke lokasi baru pada tahun ajaran baru mendatang. Dari Jombang, Anu Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi berikutnya, Palang Merah Indonesia PMI Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk

0: aktif berdonor darah guna menjaga kesehatan. Laporannya bersama Salihin Barus.
1: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh mengajak masyarakat aktif berdonor sebagai gaya hidup untuk kesehatan. Salah satu Kepala Bidang Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Aceh Singkil mewakili Ketua Darwis meminta elemen masyarakat di Aceh Singkil untuk lebih proaktif berdonor. Guna selain untuk menjaga kesehatan, juga dapat membantu memenuhi permintaan stok darah yang belakangan ini tercatat meningkat di Kabupaten Aceh Singkil.
2: Harapan kita dengan acara seperti ini mungkin bisa lain, sehingga memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami dari PMI akan seluruh elemen masyarakat bisa berpartisipasi dalam menjaga belakang ini cukup besar yang dibutuhkan oleh
1: Kemudian Darwis menambahkan selain proaktif masyarakat untuk berdonor, ia juga meminta lembaga, instansi dan perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil agar terus menggalakkan kegiatan aksi donor darah. Sementara itu di tempat terpisah, salah seorang warga di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Saharul Sinamo mengaku bahwa kegiatan donor darah yang dilakukan secara aktif sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Seperti setelah berdonor badan terasa lebih ringan dan sehat serta tenaga semakin bertambah.
3: Sangat dianjurkan untuk donor nih Bang ya?
4: Saya kira dianjurkan karena sebagian orang kan belum paham ya apa manfaat donor darah ini. Jadi perlu ada penyuluhan dari pihak-pihak kesehatan supaya mereka lebih paham lagi. Supaya ke depan ini sadar orang donor darah ini. Kiranya donor darah itu rugi padahal itu untuk kesehatan kita.
3: Kalau dari sisi kesehatan yang Abang rasakan bagaimana Bang setelah berdonor?
4: Saya merasa badan jadi ringan, jadi sehat, lebih bertenaga, fisik, secara keseluruhan.
3: Izin Bang.
1: Untuk itu ia mengajak masyarakat agar aktif berdonor serta meminta kepada dinas atau lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan aksi donor darah agar lebih proaktif dapat mensosialisasikan manfaat aksi donor darah bagi kesehatan tubuh. Sebab menurutnya sebagian orang atau warga di Aceh Singkil belum paham tentang manfaat donor darah. Di samping itu, Sarul juga mengakui dengan setetes darah yang disumbangkan hasil dari donor darah tersebut dapat menyelamatkan jiwa manusia yang membutuhkan transfusi darah. Dari Singkil Aceh, Salin Barus melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, ratusan massa di Aceh menyampaikan aspirasi di halaman kantor gubernur dan menyampaikan tuntutan terhadap pencabutan peraturan gubernur tentang jaminan kesehatan Aceh. Laporannya bersama Cindy Novitasari.
5: Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Rakyat Aceh menjadi demonstrasi lanjutan setelah aksi pertama yang berlangsung pada 4 Mei lalu. Massa yang didominasi mahasiswa kembali mendesak pemerintah Aceh agar mencabut peraturan gubernur nomor 2 tahun 2026 yang dinilai merugikan masyarakat dalam pelayanan jaminan kesehatan. Dalam aksi tersebut, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, Murtala, sempat menemui massa aksi, namun jawaban yang disampaikan dinilai masih bersifat normatif karena pemerintah meminta waktu untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut secara bertahap. Juru bicara Aliansi Rakyat Aceh, Habibi, menegaskan aksi akan berlangsung damai dan massa memutuskan bertahan di halaman kantor Gubernur Aceh hingga ada kepastian sikap dari pemerintah Aceh terkait tuntutan mereka.
6: Permintaan dari rekan-rekan aliansi itu diindahkan oleh pihak Poresta dengan kesepakatan bahwasannya baik dari Poresta dan juga Mas Haji sama-sama menjaga kondusivitas, tidak ada tindakan anarkis apapun. Seandainya nanti ada penyusup, provokator dan siapapun itu, maka kami dari Mas Haji juga akan berkomitmen untuk menjaga kondusivitas.
5: Sementara itu Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana SIKMH menyebut pihaknya mengerahkan sebanyak 904 personel guna mengamankan jalannya aksi dan menjaga situasi tetap kondusif.
7: Kerjasama saling menjaga juga, tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menjaga lokasi yang mereka tempati pada saat ini, yaitu halaman kantor gubernur, akan baik-baik saja. Dan mereka bertanggung jawab apabila ada terjadi hal-hal yang krusial atau melawan hukum atau kerusakan yang disebabkan oleh mungkin rekan-rekan yang lain.
5: Masa aksi yang bermalam di halaman kantor gubernur mengisi kegiatan dengan berorasi, bernyanyi, membaca puisi, hingga menyalakan api unggun. Meski berlangsung damai, masa menegaskan apabila gubernur atau wakil gubernur maupun sekda Aceh tidak memberikan respons terhadap tuntutan mereka, maka aksi akan dilanjutkan dengan penyegelan gerbang kantor gubernur Aceh. Dari Banda Aceh, Sindi Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Kementerian Agama Kemenak menyiapkan fasilitator pesantren ramah anak untuk menciptakan lingkungan pendidikan Islam yang aman dan inklusif, mengingat upaya mewujudkannya bukan sekedar pemenuhan fasilitas bersifat fisik. Kemenak juga ingin memastikan bahwa setiap santri mendapatkan perlindungan penuh selama menuntut ilmu. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Kita ke informasi terkait haji. Petugas penyelenggara haji Indonesia PPIH Arab Saudi menyoroti kelelahan jemaah haji selama menjalani aktivitas ibadah di Mekah. Kondisi fisik menurun dinilai meningkatkan resiko gangguan kesehatan dan menghambat rangkaian ibadah. Pengawasan kesehatan difokuskan kepada jemaah gelombang kedua yang tiba melalui Bandara Jeddah. Tim medis memantau hipertensi, diabetes, serta gangguan jantung sejak kedatangan jemaah. Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah Edi Supriyatna meminta jemaah menyesuaikan kemampuan fisik selama berhaji. Tim kesehatan juga meminta jemaah memperbanyak waktu istirahat selama berada di Mekah. Cuaca panas Mekah turut meningkatkan ancaman dehidrasi bagi jemaah lanjut usia dan berkomorbid. Jemaah diimbau rutin minum air dan mengurangi aktivitas berat pada siang hari.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tim Media Center Haji Indonesia bersama rekan media dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum di kota Mekah dan Madinah serta pabrik pembuatan kiswah. Laporannya bersama Syariful Alam. Alam.
2: Ya, rekan Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan tim Media Center Haji Indonesia dan tim Media Center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci, Mekah dan Madinah, yakni Masjidil Haram di kota Mekah dan Masjid Nabawi di kota Madinah, serta pabrik pembuatan kiswah. Dan museum arsitektur dua masjid suci tersebut terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dan dari Masjidil Haram. Gedung museum dua masjid suci tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antaranya ruang Masjidil Haram, ruang Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi, serta sumur jam-jam. Begitu memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu. Dan di situ juga pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan di samping itu selanjutnya kami juga melakukan kunjungan ke pabrik pembuat kiswah yang terdiri dari di situ pabrik pembuat kiswah terdiri dari kain sutra dan benang sutra berlapis emas warna kuning dan perak warna putih berkualitas tinggi, dan ada beberapa banyak kaligrafi yang bersulam di kiswah Ka'bah tersebut, diantaranya adalah kain rukun Syami dan rukun Iraki Hijr Ismail dan atau Hatim, tertulis surat Al-Baqarah ayat 197 sampai Al-Baqarah ayat 199. Dan juga ada di sisi rukun Iraki dan rukun Yamami, itu tertulis surat Al-Hajj ayat 26 sampai dengan ayat 28. Dan juga di atas pintu Ka'bah terdapat ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255 dan surat Al-Fatihah serta salawat Nabi. Demikian langsung dari kawasan Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Adek, yuk bangun. Mandi lalu siap sekolah.
4: Tapi adek masih ngantuk.
3: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
4: Tapi nanti kita capek dong.
3: Kita jalan ke warung di depan sana beli kue buat sarapan.
4: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
3: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
4: Biar tidak terlalu capek ya kak.
3: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
4: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengukuhkan tim hisab rukyat Kementerian Agama tahun 2026 yang beranggotakan ulama, saintis, dan berbagai lembaga. Dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia, Menak mengungkapkan tim hisab rukyat memiliki peran strategis dalam menghadirkan kepastian waktu ibadah yang selaras dengan prinsip syariat, ilmu pengetahuan, serta menjaga harmoni kehidupan umat beragama. Menurut Menak, rekomendasi yang dihasilkan tim hisab rukyat harus memiliki landasan yang kuat, baik secara syar'i maupun saintifik. Karena itu, sinergi antara pakar astronomi, akademisi, ulama, dan organisasi masyarakat Islam perlu terus diperkuat. Berita dalam negeri lainnya, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mengoptimalkan ruang kendali transportasi berbasis digital yang beroperasi 24 jam penuh untuk mengawal keselamatan dan kelancaran mobilitas jamaah calon haji Indonesia. Kepala Seksi Transportasi Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Muhammad Afifuddin Zuhri menjelaskan, teknologi GPS yang terintegrasi memungkinkan pemantauan presisi terhadap armada bus yang melintasi jalur Madinah-Mekah maupun sebaliknya. Selain memastikan armada bus tidak salah arah, pemantauan digital ini sangat krusial untuk persiapan penyambutan jemaah calon haji di penginapan. Melalui komunikasi radio tanpa henti, tim di ruang kendali terus memverifikasi data dan berkoordinasi dengan Dakar Bandara serta operator bus. Kita ke berita mancanegara, Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan menggelar pertemuan bilateral hari ini di Gedung Pancasila, Jakarta. Kedua Menlu menyatakan Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Laporannya disampaikan Retno Mandasari. Retno.
1: Ya, Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor, dan hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan hari ini di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya mengenai proyek ekonomi, tetapi juga peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, kemudian menciptakan peluang dan meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, dalam pertemuan tadi, Menteri Luar Negeri Sugiono juga menyoroti hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, selama 60 tahun terakhir, kedua negara telah membangun kemitraan yang sangat kuat.
2: Well, the most important thing also is that on food security, we agreed to expand agribusiness partnership and technology. On industrial cooperation, we will build on the success of Batam Bintan Karimun and Kendal Industrial Park and explore the expansion of joint sustainable industrial zones.
1: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia. Adapun pertemuan bilateral kedua Menteri Luar Negeri tadi juga turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026 antara pemimpin Republik Indonesia dan juga Singapura, serta membahas mengenai isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Kementerian Luar Negeri RI Jakarta, rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita olahraga. Pelita Jaya Jakarta menutup musim reguler Indonesian Basketball League IBL 2026 dengan menempati peringkat pertama klasemen akhir. Laman IBL menyatakan tim yang dilatih David Singleton tersebut membuktikan diri sebagai raja musim reguler dengan catatan 18 kali menang dan 2 kali kalah. Tim Pelita Jaya Jakarta mengemas total 38 poin sepanjang musim ini, berselisih 3 poin dengan rival abadi Satria Muda Pertamina Bandung.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
1: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
2: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
1: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
1: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Russell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Inspektur Jenderal Kementerian Haji memperketat pengawasan layanan haji Indonesia di Arab Saudi. Fokus pengawasan diarahkan pada kepatuhan syarikat terhadap kontrak layanan jemaah. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Ia menyoroti 16 isu strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah. CEO Aramco Amin Nasser memperingatkan pasar energi global masih berada dalam tekanan besar. Ia menyebut dunia telah kehilangan sekitar 1 miliar barel minyak dalam 2 bulan terakhir. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Kami akan hadirkan segmen Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku tidak akan segan mengambil tindakan tegas bagi oknum petugas lapas dan rutan yang membiarkan peredaran handphone dan masuknya narkoba ke lingkungan pemasyarakatan. Laporannya disampaikan Syahira Sangaji. Syahira.
2: Ya, baik, dari Kota Ambon, Provinsi Maluku dapat kami informasikan bahwa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kakanwil Ditjenpas Maluku Riki Dwi Biantoro menegaskan komitmen adanya larangan peredaran barang terlarang seperti handphone hingga narkotika di lembaga pemasyarakatan, lapas dan rumah tahanan negara rutan di Maluku. Dan komitmen ini sudah diperkuat melalui ikrar serentak yang diikuti Satuan Kerja Pemasyarakatan di seluruh Maluku. Disampaikan Riki, dirinya tidak akan segan mengambil tindakan tegas kepada oknum petugas yang masih bermain-main dengan aturan, dan dia menyatakan siap mencopot pejabat yang sengaja membiarkan pelanggaran terjadi. Sebagai bagian solusi atas kebutuhan komunikasi warga binaan, Riki menginstruksikan setiap lapas dan rutan di Maluku untuk memperbanyak warung telekomunikasi khusus atau wartelsus untuk memperkuat pengawasan.
3: Kami tidak pernah mentolerir. Tidak saya jelas, bagi petugas yang terlibat narkoba, tidak ada kata lain, hukumannya adalah pemecatan. Jadi kami sangat tegas, tadi kami sampaikan bahwa barang siapa yang terlibat, petugas kami pecat. Dan sudah cukup banyak petugas kami yang dipecat, terutama yang terlibat langsung dengan narkoba. Yang melanggar-melanggar, itu sudah kami kirim ke saham barang.
2: Riki menyebut, Ditjenpas Maluku akan rutin menggelar razia dan tes urin di lapas maupun rutan sebanyak 2 kali setiap bulan. Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan dan mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Namun apabila dalam proses tersebut terbukti ada yang melakukan pelanggaran, maka sanksi tegas berupa pemecatan akan langsung dijatuhkan. Ia menambahkan kebijakan tanpa toleransi terhadap narkoba dan pelanggaran disiplin berat merupakan instruksi langsung pimpinan pusat yang wajib dilaksanakan seluruh jajaran pemasyarakatan di daerah, termasuk Maluku. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Syahira Sangaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara Sore setelah jeda berikut.
0: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 12 Mei 1937, Konsul Jenderal Inggris untuk Hindia Belanda, Sir Henry Fitzmaurice, menanam pohon beringin di depan kantor kediamannya di Jakarta untuk memperingati penobatan Raja George VI, raja yang kisahnya pernah difilmkan dalam The King's Speech. Di gedung itulah Laksamana Maeda menyediakan kediamannya untuk Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melik pada 16 Agustus 1945 untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pohon beringin tersebut sayangnya terpaksa ditebang pada tahun 2013 karena sudah terlalu besar dan rapuh, dikhawatirkan akan roboh menimpa bagian muka museum. Tragedi 12 Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang terjadi di tengah pergolakan politik dan sosial menjelang runtuhnya rezim Orde Baru. Peristiwa ini menandai titik balik perjuangan mahasiswa dan masyarakat dalam menuntut reformasi dan demokratisasi di tanah air. Dilatar belakangi karena krisis ekonomi Asia yang dimulai pada 1997 berdampak besar terhadap Indonesia. Nilai rupiah merosot tajam, harga kebutuhan pokok melonjak, dan tingkat pengangguran meningkat drastis. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial yang meluas, terutama di kalangan mahasiswa dan rakyat kecil.
0: Warta Nusantara.
1: Warga mengeluhkan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Pulau Karempuang, Kabupaten Mamuju tidak lagi berfungsi secara optimal. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham. Ilham.
5: Baik. Baik pendengar, berikut saya laporkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Pulau Karempuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kini dinilai tidak lagi berfungsi optimal. Warga mengeluhkan pasokan listrik melemah sehingga penerangan rumah dan aktivitas harian terganggu. Pendiri komunitas Demapul Karempuang Island yang juga merupakan warga Karempuang, Sadri menyebut penurunan kinerja terjadi seiring usia baterai dan meningkatnya pemakaian listrik. Ia membandingkan di awal pengoperasian PLTS mampu memenuhi kebutuhan listrik warga sepanjang hari menggantikan genset diesel. Kini sejumlah warga mengaku listrik hanya menyala beberapa jam dan sering mengalami drop. Sadri mendesak adanya perawatan dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem PLTS termasuk penguatan sistem SDM lokal agar mampu merawat instalasi sendiri.
6: Kalau listrik kan kita pakai PLTS di sana, tuh yang namanya PLTS itu sudah beberapa tahun, jadi sekarang sudah masih menjadi sebuah ya kurang maksimal lah, karena mungkin karena yang namanya baterainya sudah lama, kemudian penggunaan masyarakat semakin banyak, akhirnya itu sudah mulai berkurang.
5: Sementara itu, tim leader perencanaan listrik desa PLN UP2K Sulawesi Barat, Mansur, menjelaskan Pulau Karempuang sudah masuk roadmap pembangunan jaringan listrik PLN 2026-2029. Namun PLN belum dapat masuk karena masih ada status wilayah usaha yang masih berlaku berdasarkan kerjasama Pemprov Sulbar dengan pengelola PLTS. Selama status itu belum berakhir atau dicabut, PLN tidak bisa melistriki Karempuang. Lebih lanjut, Sadri menyampaikan durasi nyala listrik kini hanya sekitar 4 hingga 5 jam per hari dan berharap ada perbaikan agar akses listrik kembali andal dan untuk mendukung pendidikan, ekonomi nelayan, dan wisata di Karempuang. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham melaporkan untuk Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara akan memanggil seluruh kepala daerah di Sulut dan Gorontalo terkait penyaluran dana CSR Bank Sulut Gorontalo tahun 2022 hingga 2024. Laporannya disampaikan Roy Pesak. Roy.
7: Ya, seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, baik wali kota maupun bupati, akan dipanggil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terkait penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan, TJSL atau CSR, Bank Sulut Gorontalo BSG. Asisten Intel Kejati Sulut Eri Yudianto SHMH mengatakan mereka dipanggil untuk dimintai penjelasan terkait penyaluran dana CSR oleh Bank Sulut Go sejak tahun 2022 hingga 2024 yang diperkirakan mencapai ratusan miliaran rupiah.
8: Mereka itu adalah pemegang saham, posisinya di masing-masing kepala daerah mempunyai saham. Makanya perlu didalami sahamnya di mana. Terus adakan rapat sekali itu kan bisa. Jadi itu istilahnya kalau DPT itu pemegang saham karena kepala daerah pemegang saham itu harus dimintai penjelasan berapa sih saham kebijakan apa dalam itu.
7: Dalam pemeriksaan atau dalam pengungkapan kasus ini, sudah ada puluhan saksi diperiksa, termasuk jajaran direksi mantan komisaris hingga pejabat tinggi lainnya yang pernah memegang kendali manajemen Bank Sulutgo. Dari Manado, Sulawesi Utara, saya Ri Pesak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Progres pembangunan dapur MBG di lapas terbuka telah mencapai 60%, diperkirakan dapat beroperasi usai libur sekolah di bulan Juni. Laporannya disampaikan Jerry Lende. Jerry.
9: Ya, betul sekali saudara dan pendengar ya, dimanapun Anda berada. Saat ini terpantau bahwa pembangunan dapur MBG di lapas terbuka kerja BWK 4 itu sudah mencapai 60% pembangunan itu area. Di mana saat ini itu dapur itu sudah dibangun sampai kepada tinggal pemasangan atapnya dan juga pengisian perabot-perabot kelengkapan yang akan digunakan untuk makan bergizi gratis nanti ya. Saudara, saat ini pihak lapas terbuka itu sedang melaksanakan percepatan pembangunan guna untuk memberikan layanan di awal Juni nanti karena kondisi itu mendukung cuaca yang sangat masih ekstrim di Pulau Sumba ini yang tidak menentu sampai kemudian terjadi keterlambatan pembangunan pembangunan itu tersebut saudara. Dan siang tadi saudara saya sempat informasi kepada kepala lapas terbuka Pak Kubas terkait tentang aspek pembangunan dan kapan sesungguhnya lapas terbuka Kubas melaksanakan apaan terkait tentang pembangunan MBG tersebut. Ikut hasil wawancara saya bersama Pak Kubas.
1: Jerry Lende. Jerry, silakan ya. Dilanjutkan laporannya. Silakan dilanjutkan laporan Anda, Jerry.
9: Ya, saudara.
1: Kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Jerry Lende. Dan kita akan ke informasi berikutnya, peternak di Waikanan diimbau untuk menjaga stamina sapi melalui pemberian ramuan tradisional sebagai langkah mandiri pencegahan virus PMK. Penggunaan bahan alami seperti kunyit, jahe, dan kuning telur dinilai efektif, meningkatkan daya tahan tubuh hewan ternak dari penularan penyakit Senin 11 Mei. Laporannya disampaikan Rio Tanjung. Rio.
10: Baik, terima kasih Hana. Baik, saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, peternakan memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK di lingkungan ternaknya. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui perawatan sederhana dan rutin. Dokter hewan dinas TPHP Waikanan, Kisti Ayunda Rati kepada RRI mengatakan, perhatian ternak sangat menentukan kondisi kesehatan sapi. Langkah kecil di kandang dapat berdampak besar pada pencegahan penularan. Dirinya menekankan pentingnya menjaga stamina sapi sejak dini. Salah satu cara yang dianjurkan adalah pemberian ramuan tradisional atau jamu-jamuan. Ramuan ini membantu meredam demam tinggi dan memulihkan kondisi sapi yang lemas. Ia menyarankan jamu berisi air gula merah hangat, temulawak, kunyit, jahe, dan kuning telur. Bahan tersebut mulai diperoleh peternak di lingkungan sekitar.
11: Untuk jamu-jamunya itu kan biasanya untuk meredam demam tinggi. Karena kan sapi itu sudah lemas tuh. Jadi biasanya kita kasih jamu-jamuan itu isinya air gula merah, hangat kuku, campur sama parutan temulawak, kunyit, jahe. Sama kuning telur. Kuning telur kalau yang bagus tuh kuning telur ayam kampung atau kuning telur bebek tuh. Jadi di satu gelas itu kan satu pun itu satu sapi ya. Karena kan gede wadahnya. Jangan dibagi-bagi. Jangan sayang lah kalau itu. Jadi diminumin terus. Kalau untuk pencegahan bisa sehari sekali. Tapi kalau untuk pengobatan itu kalau memang udah kena nih itu pagi sore.
10: Lebih lanjut ia menjelaskan satu kuning telur diberi untuk satu ekor sapi dalam satu gelas ramuan. Kuning telur ayam kampung atau bebek dinilai lebih baik untuk campuran. Ramuan kemudian diminumkan langsung kepada sapi secara rutin. Untuk pencegahan, jamu cukup diberikan satu kali dalam sehari kepada ternak sehat. Namun pada sapi yang sudah terpapar PMK, pemberian dilakukan pagi dan sore. Perawatan ini membantu menjaga daya tahan tubuh sapi selama masa sakit. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AP2KB Kota Lok Semawe mencatat dan menangani puluhan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi periode Januari hingga April 2026. Laporannya disampaikan Maimun Akbar. Maimun.
12: Baik, pendengar, kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Lok Semawe masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lok Semawe mencatat puluhan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kepala DP3 AP2KB Kota Lok Semawe, Salahuddin, kepada RRI mengatakan, sepanjang tahun 2025, pihaknya menerima sebanyak 37 kasus laporan kekerasan terhadap perempuan dan seluruhnya masih dalam proses penanganan. Sementara memasuki tahun 2026 ini hingga April lalu, pihaknya kembali menangani sebanyak 12 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan masih membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari semua pihak.
13: Pada perempuan di tahun 2025 kemarin ada 37 kasus yang terlapor ke kami dan sudah kami tangani. Sekarang ini sampai bulan April kemarin itu ada 12 kasus yang sudah kita tangani.
12: Ya, sementara itu laporan kasus tidak hanya menunjukkan masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga menandakan semakin tumbuhnya keberanian korban untuk melapor kepada pihak berwenang. Yang menilai persoalan kekerasan terhadap perempuan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari persoalan ekonomi, konflik rumah tangga, hingga rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak perempuan. Untuk menekan angka kekerasan tersebut, ya, pihak dinas dan juga pemerintah Kota Lok Semawe terus melakukan berbagai langkah pencegahan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat melalui tokoh agama, dan juga masyarakat luas. Dari Kota Lok Semawe, Maimun Akbar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Peternakan Bangkalan memperketat pengawasan hewan kurban menjelang Lebaran Idul Adha. Laporannya bersama Miftahul Umar.
14: Dokumen itu kan berlaku satu kali keberangkatan atau satu bulan.
15: Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menambah jam kerja hingga malam hari. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Dr. Hewan Ali Maki, menyebut kegiatan rutin dilakukan setiap tahun untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dokumen kesehatan hewan kurban. Biasanya jam kerja sampai pukul 16.00, namun mendekati hari-hari dijadwalkan hingga pukul 21.00, bahkan 24.00 waktu Indonesia Barat. Ali menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan langsung oleh petugas lapangan di kecamatan termasuk vaksinasi dan pengecekan syarat sesuai daerah tujuan. Dokumen resmi kemudian diterbitkan oleh dinas dan berlaku satu kali keberangkatan atau maksimal satu bulan.
14: Di lapangan tetap dilakukan prosedur pemeriksaannya petugas kami. Dokumen itu kan berlaku satu kali keberangkatan atau satu bulan. Kalau sudah berangkat berarti dokumen itu sudah tidak berlaku. Atau sudah lebih dari satu bulan itu harus memperbarui lagi.
15: Sementara itu, Sahril Abdillah, pemilik Abdi Farm di Galis Bangkalan, menyebut pengurusan dokumen biasanya dilakukan menjelang pengiriman hewan kurban, terutama H-3 hingga H-1 Idul Adha. Ketika sapi tersebut hendak dikirim dengan proses cepat dan mudah.
16: Terjadi kebanyakan di kandang kami itu H-3 sampai H-1. Kalau barang belum laku kita gak berani ngurus dokumen, takut gak berangkat. Sapi ini harus memiliki identitas untuk menghindari tindakan kriminalitas. Potensi sapi ini sangat besar.
15: Syahril menambahkan tahun ini pihaknya menyiapkan sekitar 100 ekor sapi untuk kebutuhan kurban. 60% diantaranya sudah terjual dan stoknya tetap stabil. Dan hewan kurban harus memiliki identitas untuk menghindari kriminalitas.
17: Miftahul Umar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara Sore setelah jeda berikut.
18: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
19: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Berjalan sesuai target, pembangunan MRT Jakarta fase 2A telah mencapai 59,7%. Laporannya disampaikan Penta Maidita. Penta, seperti apa progres terkininya?
2: Baik, terima kasih Hana dan selamat sore pendengar. Memang Gubernur Jakarta Pramono Anung tadi menyampaikan bahwa pembangunan MRT Jakarta fase 2A saat ini sudah mencapai 59,7%. Dan menurutnya pembangunan ini berjalan sesuai target. Dan ia tadi juga menjelaskan bahwa jalur MRT hingga Harmoni ini memang ditargetkan akan menjalani commissioning di pertengahan tahun 2027. Adapun untuk pengoperasian penuhnya ini ditargetkan akan berlangsung pada akhir tahun 2027 mendatang. Demikianlah disampaikan oleh Gubernur Pramono usai mendampingi Wakil Presiden atau Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat meninjau progres pembangunan stasiun MRT Sawah Besar hingga stasiun MRT Harmoni pada hari Selasa 12 Mei 2026 siang tadi.
3: Kalau dilihat secara keseluruhan, progresnya sekarang ini sudah 59,7%. Dan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dirut MRT beberapa waktu yang lalu, mulai 2027 pertengahan kita akan commissioning, kemudian operasi sampai dengan Harmoni itu akan dilakukan sampai akan dilakukan di akhir paling lama akhir 2027.
2: Ya, pendengar, sementara itu Gubernur Pramono juga sempat mengatakan bahwa terkait dengan pembangunan jalur lanjutan menuju kawasan Kota Tua ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2029 mendatang. Dan dengan demikian seluruh ruas utama sepanjang 22,2 km ini memang diharapkan rampung pada tahun 2029 tersebut. Dan pendengar, selain itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga saat ini sedang melanjutkan proyek MRT rute timur hingga barat yang memang saat ini memasuki tahap pembebasan lahan, kemudian penetapan trase dan juga penentuan titik stasiun. Dan Gubernur Pramono menyebutkan bahwa memang apabila seluruh proses berjalan dengan lancar, maka untuk segmen pertama ini memang ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2030 mendatang. Dan pendengar, proyek ini pun mendapat apresiasi begitu dari Wapres Republik Indonesia yaitu Gibran, lantaran memang dinilai proyek berjalan dengan lancar. Adapun dalam pengerjaannya sebanyak 3.800 pekerja terlibat dalam proyek ini merupakan putra-putri bangsa Indonesia. Dan Hana dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi terkait pantauan keberadaan dan harga hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Laporannya bersama Agus Sulis.

0: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, taan hewan kurban di Kabupaten Purjo mulai meningkat. Salah satunya domba lokal justru yang mencuri perhatian saat ini. Selain untuk konsumsi dan kurban, domba unggulan asal Purjo tersebut juga diminati di arena kontes. Harganya bahkan bisa mencapai 500 juta rupiah. Ternak asal Desa Winonglor, Kecamatan Gebang, Ahmad Mahrus menyebut momentum Idul Adha menjadi salah satu puncak penjualan. Tak hanya menyasar pasar kurban, selama 3 tahun terakhir alumnus jurusan peternakan tersebut fokus mengembangkan domba lokal untuk konsumsi hingga kontes.
1: Saya sekarang fokusnya lebih ke domba lokal Purworejo, karena yang pertama itu kelebihan di domba lokal itu pertama daging lebih empuk, yang kedua berkembang lebih cepat dibanding yang lain, karena saya memilih itu, jadi perawatan juga lebih mudah.
2: Oh, kalau yang biasanya untuk domba kurban rata-rata itu yang bobot yang paling murah itu 40 kiloan, itu harga 2,5. Kalau yang 80 kiloan itu harga 5 juta.
1: Oh, kalau yang buat kontes itu ada ciri-cirinya sendiri. Yang pertama itu tanduknya gede, panjang, memutar di telinga. Terus yang kedua, ciri-cirinya itu kacamata, ada hitam-hitamnya di sekitar mata kanan-kiri. Terus kupingnya, kuping koploh panjang, bulunya terawat putih bersih itu. Postur panjang tinggi. Kalau domba lebih kuat domba dibanding kambing. Mau panas mau kehujanan itu alhamdulillah nggak sakit dibanding
0: sementara
1: yang lain.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purjo, Bagas Adi Karyanto menyebut domba lokal sangat potensial untuk dikembangkan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan kurban Idul Adha. Ia menambahkan domba lokal punya daya adaptasi bagus, pertumbuhan cepat dan mudah berproduksi. Bagas juga mengapresiasi para peternak seperti Marus yang menjaga kualitas domba. Soal kontes, ia mendorong terbentuknya asosiasi peternak domba agar kontes bisa berjalan mandiri. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi berikutnya, pemerintah berupaya memastikan keamanan dan stok hewan kurban di Kulon Progo dengan melakukan pemantauan hewan kurban di sejumlah penampungan hewan dan pasar. Laporannya bersama Harun Susanto.
4: Untuk bulan Mei ini sudah semakin banyak sapi yang masuk di Kabupaten Kulon Progo, ada di beberapa tempat penampungan seperti di Lendah, juga di Panjatan, Anggulan, terus di Samigaluh juga ada.
5: Pemerintah berupaya memastikan keamanan hewan kurban pada tahun ini. Keamanan ini terutama dari kasus penyakit hewan ternak yang bisa berdampak pada kualitas daging kurban. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, Yuriati mengatakan, pemantauan secara intensif dilakukan pada lalu lintas ternak yang masuk atau keluar Kulon Progo. Titik pemantauan ada di Pasar Hewan Pengasih dan juga penampungan ternak di Kulon Progo. Semua hewan ternak yang masuk harus dipastikan kesehatannya guna mengantisipasi penularan hewan ternak. Pihaknya ujar Yuri, mewaspadai penularan penyakit ternak seperti penyakit mulut dan kuku, antraks dan juga yang lainnya. Dari pemantauan yang dilakukan, dipastikan stok sapi di Kulon Progo mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini.
4: Untuk pemantauan hewan kurban di Kabupaten Kulon Progo sudah kita laksanakan sejak awal bulan April kemarin. Setelah Hari Raya Idul Fitri sudah mulai pemantauan hewan kurban di beberapa tempat penampungan. Ada beberapa tempat penampungan di Kabupaten Kulon Progo yang cukup besar dan itu sudah kita pantau sejak bulan April kemarin.
5: Peternak Kulon Progo Olan Suarlan menyediakan sapi kurban hingga 200 ekor. Sapi yang tersedia mulai dari limosin, simental hingga sapi Bali dengan harga 20 juta hingga 30 juta per ekor tergantung jenis dan juga ukuran.
6: Di tahun 2026 ini kandang ternak kami menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100 sampai 200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi Jawa PO dan juga ada sapi Bali.
5: Ulan memastikan kesehatan hewan yang masuk ke kandangnya untuk mencegah penyakit ternak. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Antisipasi penyakit menular, pemerintah melarang ternak dari luar daerah masuk Bengkulu. Laporannya bersama Zil.

0: Noviani.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak menjelang Idul Adha 2026. Langkah tersebut dilakukan dengan melarang masuknya hewan ternak dari luar daerah ke Bengkulu sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi, mengatakan kebijakan ini menjadi langkah antisipasi agar ternak di Bengkulu tetap sehat dan aman. Menurutnya, pengawasan perlu diperketat karena perpindahan ternak antar daerah memiliki resiko membawa penyakit berbahaya. Dan ia juga menjelaskan, sejumlah penyakit hewan menular dapat menyebar melalui lalu lintas ternak yang tidak terkontrol. Karena itu, pemerintah daerah memilih melakukan pencegahan lebih awal dengan membatasi pengiriman hewan ternak dari luar Provinsi Bengkulu.
2: Pada masyarakat kita, Provinsi Bengkulu tidak perlu khawatir, dan kami juga tidak akan mengizinkan untuk memasukkan hewan dari luar provinsi untuk masuk ke Provinsi Bengkulu. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena pertama kita sudah mencukupin, dan yang kemudian yang keduanya terkait dengan zoonosis penyakit yang menular ini, itu juga yang kami antisipasi agar jangan sampai nanti hewan korban yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu itu nanti membawa penyakit ke provinsi kita. Nah, nanti itu yang membuat berbahaya kepada ternak-ternak kita yang ada di Provinsi Bengkulu.
1: Selain pencegahan penyakit, kebijakan tersebut juga didukung kondisi ketersediaan hewan kurban di Bengkulu yang dinilai masih mencukupi. Sementara itu, penjual hewan ternak di Kota Bengkulu, Riki, mengaku penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Kebijakan pembatasan ternak dari luar daerah juga memberikan dampak positif bagi peternak dan juga pedagang lokal.
3: Menjelang Idul Adha tahun ini, pembeli mulai datang untuk mencari hewan kurban, terutama sapi dan kambing. Kami sebagai penjual ternak merasa terbantu dengan kebijakan pemerintah yang membatasi masuknya ternak dan dari luar daerah. Karena stok ternak lokal di Bengkulu sebenarnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Populasi sapi, kambing, dan kerbau dari peternak lokal dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha tahun ini. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu juga melakukan pengawasan di jalur masuk serta memeriksa kesehatan ternak di lapangan. Tugas akan memastikan tidak adanya hewan dari luar daerah yang masuk tanpa pengawasan dan izin resmi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kandang ternak dan juga tempat penjualan turut ditingkatkan untuk memastikan kondisi ternak tetap sehat. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memperoleh hewan kurban yang aman, layak, dan bebas dari penyakit. Demikian Zilpiani, RRI Bengkulu. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menlu Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan hari ini di Gedung Pancasila, Jakarta. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
6: Cadangan pangan di Yogyakarta dipastikan aman di musim kemarau tahun ini setelah Bulog merealisasikan 76% serapan gabah hasil panen petani. Laporannya bersama Wahyu Suryo.
7: Jadi untuk menghadapi musim El Nino nih ada kita yang penting kita stok kita aman untuk penyaluran.
8: Badan Urusan Logistik atau Bulog mengintensifkan serapan panen petani di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY memasuki musim kemarau tahun ini. Kepala Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta, Dedi Apriliadi, memastikan hingga bulan Mei ini pihaknya sudah menyerap 76% gabah hasil panen petani. Angka itu dari total 196.000 ton gabah yang harus diserap untuk mengamankan cadangan pangan daerah.
7: Dan saat ini stok kita yang kita kuasai sangat luar biasa untuk Kanwil Yogyakarta sebanyak 238 ribu ton dan untuk di wilayah Yogyanya jauh sebesar 87 ribu ton.
8: Di wilayah DIY, sektor pertanian menjadi penopang pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik BPS DIY, Endang Triwahyuningsih memastikan hal ini.
0: Sektor pertanian sendiri menduduki ranking yang paling tinggi ya untuk struktur ekonomi yang ada di DIY triwulan 1 tahun 2026. Pertanian sendiri tumbuh sekitar ini ya produksi karena ditopang oleh produksi padi. Ya padi palawija sekitar 3% ya.
8: BPS DIY juga mencatat daya beli petani turun sekitar 2% pada April 2026. Naiknya harga barang dan komoditas mempengaruhi kondisi ini, seperti pupuk urea, solar, minyak goreng, dan plastik mulsa. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Informasi tadi menjadi penutup Warta Nusantara Sore edisi 12 Mei.
9: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
10: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berpesan agar masyarakat memanfaatkan label Nutrilevel sebagai panduan untuk memilih makanan dan minuman yang sehat. Nutrilevel adalah sistem label gizi berbasis warna dan huruf A, B, C, D yang dicantumkan pada kemasan makanan dan minuman siap saji di Indonesia untuk menunjukkan tingkat kandungan gula, garam, dan lemak dalam suatu produk. Menurut Menkes, penerapan label nutrisi ini penting seiring meningkatnya resiko penyakit tidak menular akibat konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan, seperti obesitas, hipertensi, penyakit jantung, stroke, hingga diabetes tipe 2. Kita ke berita lainnya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan kenaikan status aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dari waspada menjadi siaga atau level 3 pada Selasa sore. Pelaksana tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan kenaikan status tersebut berdasarkan hasil analisis visual dan instrumental yang menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik secara signifikan dalam beberapa hari terakhir. Tim ahli Badan Geologi melaporkan pada periode 1 hingga 11 Mei, aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki didominasi gempa vulkanik dalam yang mencapai 21 hingga 32 kejadian per hari, terutama pada 1 sampai 4 Mei 2026. Kita ke berita mancanegara, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan kepada para menteri kabinet bahwa ia akan terus menjalankan pemerintahan di tengah meningkatnya tekanan atas kekalahan Partai Buruh dalam pemilihan baru-baru ini dan seruan agar dia mengundurkan diri. Berbicara dalam rapat kabinet, Starmer berusaha untuk menstabilkan pemerintahannya setelah apa yang ia gambarkan sebagai periode destabilisasi bagi Westminster. Kita ke berita olahraga, manajer Persib Bandung Umuh Muchtar menyesalkan aksi provokasi yang diduga dilakukan oknum supporter terhadap timnya di Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan seusai laga kontra Persija di Samarinda. Umuh mengatakan saat insiden tersebut terjadi di area bandara, sejumlah oknum supporter mendatangi rombongan Persib yang hendak kembali ke Bandung. Dia menyebut situasi sempat memanas ketika beberapa pemain Persib seperti Bekam Putra Nugraha dan Kakang Rudianto mendapatkan provokasi.

Demikian warta berita sore hari ini. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Let's go, Seattle. Sanders about to whoop SKC.
1: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
2: And whenever you have large crowds,
3: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau.
2: And create some kind of turmoil.
1: Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
2: I mean, those drones can do
3: kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
1: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa, memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
3: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
1: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajat sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field, di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara. Hey,
1: bersiapa? Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Menko PM Muhaimin Iskandar mendukung Special Olympics Indonesia Soina memperjuangkan atlet penyandang disabilitas intelektual Indonesia ikut berajang olahraga. Menko Muhaimin mengapresiasi atas dedikasi Soina dalam mendampingi dan membina penyandang disabilitas intelektual di Indonesia. Gempa bumi magnitudo 2,8 mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Selasa 12 Mei. Guncangan terjadi pada pukul 16.03 waktu Indonesia Barat. Menteri Perindustrian Menperin Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita memprioritaskan penguatan infrastruktur pengolahan air baku dan air limbah pada kawasan industri. Upaya tersebut sejalan dengan program dekarbonisasi industri dan pengembangan industri hijau. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Laporannya disampaikan Agustina Suryati. Agustina.
2: Pemerintah Kabupaten menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Nah, dukungan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Pesawaran Antonis Muhammad saat menanggapi perkembangan kawasan perumahan di wilayah penyangga perkotaan. Dan menurutnya dalam hal ini pembangunan perumahan di daerah urban seperti Pesawaran tidak seharusnya dipandang sebagai beban infrastruktur, melainkan sebagai peluang yang dapat memberikan manfaat bagi daerah. Dan ia juga menjelaskan pertumbuhan kawasan perumahan dapat berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi. Antonis juga menyebutkan bahwa kawasan yang menjadi fokus pengembangan perumahan di Pesawaran saat ini berada di wilayah Negeri Sakti dan sekitarnya. Baru karena dinilai strategis serta berbatasan langsung dengan ibu kota di Provinsi Lampung. Dan menurutnya juga kedekatan wilayah tersebut dengan Kota Bandar Lampung membuat kawasan itu memiliki potensi besar untuk perkembangan sebagai wilayah yang akan berkembang sebagai penyangga hunian masyarakat urban. Berikut wawancaranya.
3: Terima kasih, Alan Buas. Tadi kita menerima program itu, walaupun tidak jadi, karena satu dan lain hal, di pemerintah daerah mendukung mensupport program pemerintah pusat. Nah, ini rumah 3 juta rumah pemerintah pusat yang kita ada support. Terkait ini bukan menjadi beban, justru menjadi, bisa menjadi benefit tersendiri buat Pemda, seharusnya dari PAD, dari pajak dan sebagainya. Jadi kita ada perbandingan. Jangan jadikan ini beban infrastruktur, jalan segala macam. Mereka kan bayar pajak. Pajaknya kan berjalan nanti gitu. Jadi apa-apa itu. Saling menguntungkan lah. Hanya pemerintah daerah siapa support kebijakan pemerintah pusat dan mereka punya 3 juta rumah ini.
2: Selain Pemkab Pesawaran juga mendorong masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan agar memiliki administrasi kependudukan di Kabupaten Pesawaran. Demikian laporan dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio.
0: Kami juga akan menghadirkan segmen Kentongan.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
0: Kami menghadirkan informasi dari reporter tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri berkunjung ke Aceh Barat guna mengkoordinasikan terkait kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh pada Senin siang. Laporannya disampaikan Tama Maulizar. Tama.
4: Baik, terima kasih pendengar di Marabun berada dari Melabuh Aceh Barat dapat kami laporkan terkait dengan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Dr. Andes Imran MSI selaku tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera melakukan peninjauan di Kampung Jambak Kecamatan Pati Cermen Kabupaten Aceh Barat. Pada Senin siang, Imran mengatakan ia ditugaskan khusus oleh Mendagri ke Provinsi Aceh untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai kegiatan dalam rangka mempercepatan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana di Aceh Barat. Nah, berikut kutipan wawancara kami dengan Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI, Dr. Andes Imran, MSI.
5: Kita ditugaskan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, ditugaskan khusus ke Aceh. Ya. Yang pertama sekali adalah untuk mengkoordinasikan, mensinergikan ya, berbagai macam kegiatan dalam rangka PRR yang melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun kementerian lembaga pada tingkat pemerintah pusat. Yang kedua, Pak Menteri Dalam Negeri juga meminta kepada saya untuk mengkoordinasikan terkait percepatan penyiapan data.
4: Ya, Imran mengatakan bahwa data yang dimaksud adalah terkait infrastruktur seperti jalan, jembatan, daerah aliran sungai, irigasi, dan termasuk juga terkait dengan hunian sementara dan hunian tetap. Imran juga mengatakan untuk mengkonsolidasikan data Kementerian Kemendagri juga meminta pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali posko darurat pasca bencana sehingga keakuratan data dapat dioptimalkan. Dari Melabuh Aceh Barat, Tama Maulizar, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan kembali menghadirkan segmen Kentongan setelah jeda berikut.
6: Kata Tokoh Dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.

0: Sinergitas pemerintah daerah dan TNI tanggulangi karhutla melalui pelatihan pengaplikasian sistem blok. Laporannya bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Latihan ini merupakan latihan puncak dari program TNI Angkatan Darat.
2: Latihan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi suatu proses dalam rencana kontingensi bencana kebakaran hutan dan lahan. Latihan ini digelar di Markas Yonif 923, Mentaya, Jalan Cilik Riwut, Sampit. Selain dilakukan oleh TNI, kegiatan juga melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Timur, Manggalakni, serta sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan. Menurut Komandan Kodim Dandim 1015 Sampit Letkol Infantri Dwi Chandra Setiawan, prediksi BMKG terkait potensi kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Timur harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak.
1: Ya, latihan ini merupakan latihan puncak dari program TNI Angkatan Darat di Kodim 1015 Sampit, yaitu latihan program latihan standarisasi sistem blok. Jadi blok yang kita laksanakan adalah penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Tujuan latihan pada pagi hari ini kita untuk membekali dan meningkatkan kemampuan dalam rangka kesiapsiagaan untuk mengantisipasi dan dalam mencegah termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multaza, menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus terus dijaga karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa tanda pasti. Oleh sebab itu, kesiapan sumber daya manusia maupun peralatan menjadi faktor utama dalam menghadapi ancaman karhutla.
3: Yang pertama, bencana tidak memberi kabar. Nah, karena dia tidak memberi kabar, maka kesiapsiagaan sumber daya harus di dalam kondisi prima. Nah, ini adalah bagian dari proses di mana di dalam status siaga bencana karhutla sudah dilaksanakan oleh dan diniasi oleh Kodim 1015 Sampit. Jadi kami terima kasih banyak Pak Mendan, terima kasih juga pada Pondok Kerja Manggalakni yang telah berkolaborasi dalam peningkatan di sumber daya manusia. Nah, tinggal kita bagaimana menghadapinya ini. Situasi ini.
2: Melalui latihan tersebut, kemampuan antisipatif dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla semakin kuat sehingga dampak kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi maupun gangguan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan wilayahnya sebagai KLB malaria. Laporannya bersama Ratna Agusari.
4: Kabupaten Bangka resmi menetapkan status kejadian luar biasa KLB malaria setelah jumlah kasus yang ditemukan mencapai 32 orang. Penetapan tersebut telah ditandatangani oleh Bupati Bangka sebagai langkah percepatan penanganan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati Bangka Ferry Insani menyebutkan penetapan status KLB dilakukan karena Kabupaten Bangka sebelumnya telah dinyatakan eliminasi atau zero malaria sejak tahun 2014. Kondisi ini membuat tidak adanya ketersediaan obat malaria di fasilitas kesehatan karena kasus malaria sudah tidak ditemukan setelah Bangka ditetapkan sebagai wilayah zero malaria.
5: Dulu kita eliminasi malaria ya, 2014 kita sudah nyatakan zero malaria. Tiba-tiba dia muncul, 32 kasus loh, banyak loh. Dan itu banyak sekali. Di samping DBD ya, DBD juga banyak karena musimnya lagi musim. Maka kita langsung fogging, kita langsung screening segala macam. Saya tetapkan KLB. Kalau itu ya bagaimana kita mendapatkan obat? Kita nggak tersedia obat malaria karena kita sudah nol, sudah zero.
4: Menurut Bupati Bangka, dengan adanya status KLB malaria, pemerintah daerah dapat mempercepat distribusi obat-obatan, penanganan pasien, hingga langkah antisipasi penyebaran penyakit di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bangka juga memastikan seluruh pasien malaria tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, termasuk warga yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, menuturkan pihaknya telah mengajukan dalam anggaran BTT untuk penanganan malaria tersebut.
6: Pengaruh dalam penanganan malaria tentu saja dengan ditetapkan sebagai KLB, maka kita juga mengusulkan anggaran BTT kepada pemerintah daerah untuk penanganan kasus malaria di Kabupaten Bangka.
4: Selain penanganan medis, pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan juga mulai meningkatkan pengawasan di wilayah yang ditemukan kasus malaria serta mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari gigitan nyamuk. Masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, menggigil, sakit kepala dan lemas yang mengarah pada gejala malaria. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait 8 daerah di Sulawesi Tenggara terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat sebanyak 8 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tenggara terendam banjir hingga berdampak pada 8.616 jiwa. Jadi disebutkan dari ribuan warga terdampak banjir berasal dari 8 kabupaten kota sesultra yang terjadi pada pekan lalu. Jadi juga dikatakan dari 8 daerah yang terendam banjir, ada 2 wilayah yang terparah akibat bencana tersebut. Nanti kami akan tanyakan bagaimana update terkininya banjir di Sulawesi Tenggara seperti apa, dan juga daerah mana saja ini yang menjadi banjir paling terparah di Sulawesi Tenggara ini. Kami telah bersama Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Saifuddin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Laode, selamat sore.
2: Selamat sore, Bu.
0: Pak Laode, sebelumnya kami turut prihatin ya, Pak, ya, atas banjir ini yang di 8 daerah Sulawesi Tenggara. Halo, Pak Laode.
2: Bisa, ya.
0: Iya, baik. Pak Laode, kalau terkait juga kondisi terbaru banjir di 8 daerah di Sulawesi Tenggara saat ini, seperti apa, Pak?
2: Baik, terima kasih Bu Ana. Jadi untuk perkembangan banjir di Sulawesi Tenggara, karena kebetulan 2 hari ini tidak hujan, ya. Alhamdulillah, pada beberapa kabupaten kota yang terdampak bencana, airnya sudah mulai surut, ya. Terkhusus di Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, kami fokus pada beberapa titik, ya, terutama di Wanggu, ya, di Lepo-Lepo, dan itu merupakan pusat posko siaga bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan Kota Kendari. Dan sampai malam ini, ya, alhamdulillah airnya sudah mulai surut dibandingkan dengan hari kemarin. Masih awalnya seperti ibu Buana.
0: Baik, berarti airnya saat ini sudah surut begitu. Apakah dari 8 daerah tersebut ada yang sudah tidak banjir malah, Pak?
2: Iya, hampir beberapa kabupaten tersebut itu sudah tidak banjir lagi.
0: Baik. Lalu
2: karena laporan dari kepala pelaksana BPBD Kabupaten Kota yang di 8 kabupaten terpapar tersebut, ya, menyampaikan bahwasannya sudah mulai surut, ya, yang banjir. Contohnya saja di Kabupaten Konawe Utara itu ya, hari Sabtu itu jalan Trans Sulawesi itu lumpuh total. Pada saat hari Minggu, ya, karena hujan sudah mulai reda, alhamdulillah sampai transportasi ke Trans Sulawesi ke Sulawesi Tengah, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar sampai saat ini.
0: Baik. Lalu kalau terkait jumlah warga yang terdampak dan juga pengungsi serta juga kerusakan rumah lalu fasilitas umum, seperti apa ini, Pak Laode?
2: Oke, ya, jadi jumlah jiwa yang terpapar di Sulawesi Tenggara dari seluruh kabupaten, yaitu 8 kabupaten, yaitu sebesar 8.616. Kemudian jumlah rumah yang terpapar yaitu 2.326. Kemudian yang terdampak untuk jumlah KK yaitu sebesar 1.347. Kemudian, ya, untuk yang mengungsi, karena kita fokusnya di Kota Kendari, informasi awal sekitar 150 jiwa, nah, gitu. Untuk kakaknya sekitar 50 kakak. Nah, dan rata-rata untuk di Kota Kendari itu, rata-rata tidak mengungsi, ya. Cuma yang terparah itu di Lepo-Lepo yang di Wanggu. Nah, gitu, Bu.
0: Baik. Lalu kalau terkait korban, Pak, apakah ada yang hilangkah atau korban luka akibat banjir ini, Pak?
2: sampai saat ini tidak ada laporan dari 8 kabupaten kota tersebut yang kami luka ataupun yang menjadi korban. Sampai saat ini nihil. Tidak ada jejak itu.
0: Nah, Pak Laode, apa kendala yang dihadapi BPBD dalam proses evakuasi lalu juga distribusi bantuan ini, Pak?
2: Untuk evakuasi kami sebetulnya tidak menjadi permasalahan ya, karena tim kami tinggalnya di kabupaten. Ya. Jadi pada saat bencana itu ya teman-teman di kabupaten kota langsung membuat posko darurat atau posko siaga darurat di tempatnya masing-masing, dan pihak provinsi ya mendampingi kegiatan terhadap korban-korban yang perlu dievakuasi di lokasi bencana banjir tersebut. Dan khusus di Kota Kendari, kebetulan kami di Kota Kendari membuat posko di Kota Kendari bersama-sama dengan Kota Kendari. Ya. Kami dari pemerintah provinsi ya bersama dengan stakeholder terkait dalam rangka penanggulangan bencana, diantaranya itu TNI, Polri, ya. Kemudian dinas sosial, dinas kesehatan, kemudian PMI, kemudian keseluruh stakeholder tersebut ya terjun langsung ke dalam, ya. Jadi masyarakat yang dievakuasi itu sangat mudah karena terbagi dengan sendirinya masyarakat itu yang akan mengungsi ya, seperti itu. Begitu pula SAR.
0: Ya, baik, berarti tidak ada kendala yang berarti ya Pak Laode ya?
2: Betul, tidak ada kendala Bu.
0: Baik, nah Pak Laode, kalau terkait kondisi akses jalan berarti sekarang semua sudah normal juga ya? Begitu juga listrik sudah dan normal, komunikasi ya. Ini seperti apa di sana Pak?
2: Listrik alhamdulillah sudah mulai tidak ada masalah ya, sudah mulai jalan semua di lokasi-lokasi yang terdampak bencana tersebut.
0: Baik. Lalu kalau ya, untuk daerah sendiri, adakah yang masih sulit dijangkau ini, Pak Laode, terkait bantuannya?
2: Untuk logistik, alhamdulillah tidak mengalami kendala ya. Rata-rata kabupaten itu ya, apabila tidak memiliki logistik ya, pemerintah provinsi langsung mendrop ke lokasi tersebut. Jadi misalnya ya, contohnya beberapa kabupaten ya, dinas sosial sudah mulai mendrop, mulai kemarin itu sudah mulai mendrop logistik kebutuhan dari kabupaten kota yang ada di 8 titik tersebut. Begitu pula BPBD provinsi.
0: Baik. Berarti saat ini juga semua sudah normal, hanya saja masih terkait yang di lepo-lepo tadi itu Pak Laode. Masih ya, berlangsung berarti banjirnya ya? Masih ada ini, ketinggiannya berapa itu Pak?
2: Masih ada airnya. Ya. Jadi sekarang kendala kami ya, karena airnya belum bisa turun, karena ini merupakan tempat yang memang langganan, ya langganan banjir. Apabila dua hari banjir secara hujan secara berturut-turut, dia langsung banjir. Jadi ya kebetulan pemerintah provinsi bersama dengan BWS ya, Badan Wilayah Balai Wilayah Sungai ya, kebetulan kemarin hari Minggu kemarin kita rapat ya, yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda untuk membahas penyebab air bisa masuk ke lokasi Wanggu tersebut. Karena informasi yang kami dapat setelah rapat itu ternyata ya penyebabnya adalah pintu-pintu air ya yang ada di tanggul di sekitar Wanggu tersebut ya, banyak yang sudah rusak. Ya, jadi ya hasil keputusan rapat kami kemarin, BWS akan sesegera mungkin memperbaiki pintu-pintu air yang ada di bendungan Wanggu tersebut. Seperti itu Bu.
0: Baik Pak ya. Laode, berarti karena tanggul di sana juga begitu ya?
2: Iya, karena tanggul. Baik. Kemudian karena tanggul, kemudian pas airnya pasang Bu. Jadi secara otomatis airnya masuk ke itu, ke ke apa namanya ke halaman masyarakat yang ada di sekitar tanggul tersebut yang saya sampaikan tadi, yang di lepo-lepo itu Bu, yang panggu. Nah, seperti itu Bu.
0: Baik. Pak Laude mungkin dapat memberikan imbauannya ini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir di sana. Seperti apa Pak Laude?
2: Ya, itu kita ulang.
0: Imbauannya Pak Laude kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir di sana.
2: Oke, ya jadi harap saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara terkhusus pada 8 kabupaten kota ya agar senantiasa waspada ya. Semoga tidak terjadi bencana susulan. Tetap kita waspada. Kemudian karena namanya potensi bencana susulan itu tidak mungkin ya, tidak apa namanya masih mungkin terjadi ya. Tetapi kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kemudian yang kedua kerjasama saling membantu kepada tetangga-tetangga dan kemudian berkoordinasi dengan aparat setempat. Baik itu pihak polisi, TNI, kan di namanya di kelurahan desa itu kan ada babinsanya ya, ada polisinya, ada tentaranya ya, karena mereka adalah bagian dari kami ya, seperti itu. Kemudian harapan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat segera membersihkan ya, segera membersihkan lingkungan rumahnya, karena tidak menutup kemungkinan ya setelah apa namanya setelah banjir ini akan muncul ya berbagai jenis penyakit ya karena dampak daripada banjir tersebut. Saya kira ya, untuk sementara begitu.
0: Baik Pak Laude, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya. Semoga juga banjir di sana segera surut begitu ya Pak ya, tadi daerah yang masih banjir itu, dan juga segala infrastrukturnya terlaksana dengan baik juga di sana ya Pak Laude ya. Terima kasih Pak Laude, selamat sore.
2: Iya, selamat sore Bu.
0: Demikian tadi pendengar Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara Laude Saifuddin.
1: Wawancara Pro 3.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan

0: Kasih Ops Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Syaiful Wijanarta.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Syaiful, selamat sore Pak Syaiful.
2: Selamat sore Mbak.
0: Pak Syaiful, langkah-langkah apa saja nih yang dilakukan Kantor SAR Kendari dalam bencana banjir ini, Pak?
2: Baik, terima kasih, Mbak. Untuk langkah-langkah yang telah kami laksanakan, itu pertama adalah petugas siaga yang selalu kontrol 24 jam. Kami punya siaga rutin. Setelah itu, dari siaga rutin pada saat banjir sudah mulai naik, kami langsung menerjunkan personel siaga rutin untuk melaksanakan mobile siaga. Jadi pada saat mobile siaga sudah melaksanakan mobile siaga, teman-teman mempersiapkanlah semua peralatan dan kebutuhan. Selanjutnya, banyaknya permintaan dari masyarakat untuk evakuasi sehingga kami meningkatkan status ke tingkat operasi SAR. Akan tetapi untuk yang kami laksanakan waktu itu hanya satu hari aja, Pak. Hanya satu hari aja. Pada saat hari posisi memang air posisi sangat tinggi. Untuk kondisi saat ini, kondisi banjir alhamdulillah sudah surut, sudah mulai kelihatan matahari. Adapun masih posisi tinggi itu dikarenakan air kiriman dari Kabupaten Ponsel. Dari Kabupaten Ponsel air kiriman hujan di sana sehingga untuk surutnya agak sedikit lambat itu. Untuk surutnya, kondisi surutnya agak sedikit lambat. Tapi sudah mulai surut.
0: Baik. Apakah ini masih ada evakuasi terhadap warga saat ini, Pak?
2: Ya, untuk evakuasi terakhir kami tanggal 10 kemarin, Pak. Ya, tanggal 10 pukul 17.00 kami sudah tutup. Kemarin diminta juga beberapa dari warga yang minta perbantuan untuk evakuasi, tapi kami nggak jadikan untuk file operasi SAR, kami hanya membantu aja dari petugas siaga yang standby ini kami teruskan ke tempat lokasi yang dituju untuk dukungan perbantuan pemindahan korban tersebut.
0: Seperti apa kendala yang dihadapi dari tim SAR ini, Pak, saat evakuasi?
2: Kendala yang dihadapi kami itu kan kondisi di sana kan hewan banyak, hewan melata ya, baik sifatnya ular ataupun buaya yang kami tidak ketahui. Yang kedua, kondisi rumah yang memang posisinya sempit atau antar rumah sangat berdekatan sehingga untuk mobilisasi khususnya perahu karet itu agak terhambat karena kami hanya bisa maju dan mundur, tidak agak sulit untuk bermanuver. Habis itu kendalanya lagi di lapangan adalah ada daerah-daerah yang kita tidak ketahui berapa tinggi kedalamannya, tiba-tiba rendah, langsung tiba-tiba langsung dalam kondisinya, kontur di wilayah tersebut. Sehingga kadang kita langsung jatuh gara-gara yang kita tidak ketahui tersebut, istilahnya konturnya. Dan berikutnya adalah arus. Jadi arus di sini cukup lumayan sehingga kami juga sangat berhati-hati untuk melaksanakan kegiatan evakuasi.
0: Baik. Lalu kalau untuk personil sendiri yang diturunkan ini ada berapa orang, Pak, dalam membantu warga terdampak banjir?
2: Iya, untuk tim Basarnas Kendari ada 5 tim yang ada di lapangan, Pak. Ya, dari 5 tim itu kurang lebih ada 1 tim pendukung untuk dukungan administrasi. Total semua yang kami terjunkan ada sekitar 57 personil, Pak.
0: Baik. Lalu kalau untuk terkait daerah berarti tadi sudah tercover semua begitu ya, tidak ada yang terisolasi. Hanya saja tadi kendalanya terkait hewan melata dan juga arus begitu ya.
2: Iya, itu yang kami bahayanya begitu ya, karena ular ataupun buaya yang kita nggak tahu istilahnya potensi yang mungkin timbul adanya banjir ini.
0: Pak Saiful, kendala tadi diantisipasinya dengan cara seperti

0: Apa ini Pak Saiful oleh personil?
1: Yang antisipasi tetap hati-hati, berjaga berjaga. Poinnya adalah safety selalu diutamakan, baik untuk kita menolong ataupun korban kita yang kita tolong, Mbak.
0: Baik. Lalu kalau untuk daerah, mungkin yang masih menjadi skala prioritas dari kantor SAR dalam upaya penyelamatan warga ada di mana ini, Pak?
1: Untuk saat ini, kondisi saat ini alhamdulillah sudah pada ini, Pak. Sudah kondisi sudah reda, air sudah surut, hingga sekarang sisa normalisasi aja ya, kembali.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan nggak hujan lagi ya untuk kendari ya, karena alhamdulillah 2 hari ini sudah tidak terlalu signifikan hujannya seperti yang kemarin-kemarin pada saat terjadi banjir itu ada sekitar 2-3 hari itu hujan terus.
0: Baik. Lalu kalau terkait peralatan sendiri, ini tidak terkendala ya, Pak Syaiful ya, berarti lengkap di sana.
1: Peralatan kami ada 3 perahu karet yang kami turunkan, terus ada personil untuk dukungan perpindahan warga atau mengevakuasi warga. Ada juga kami membawa resika, peralatan evakuasi, peralatan komunikasi, serta peralatan medis untuk dukungan kegiatan evakuasi banjir kemarin.
0: Baik. Lalu Pak Saiful mungkin dapat menyampaikan ini terkait pelajaran penting dari penanganan banjir untuk mitigasi ke depannya seperti apa, Pak?
1: Baik, terima kasih. Nah, untuk dari kami pantau terus info dari BMKG, baik itu terkait curah hujan ataupun kondisi di sini pasang surut. Karena untuk Kendari khususnya, karena dia berada di dalam teluk Kendari, sehingga sangat susah untuk keluar masuknya air ini. Kondisinya seperti itu di Kendari. Dan banyak sungai-sungai kecil yang cabangnya banyak yang kecil sehingga agak susah untuk keluarnya air, debit air. Sedangkan untuk curah hujan cukup lumayan intens kemarin pada saat kondisi banjir.
0: Baik.
1: Terus yang kedua, kendali tanda banjir susulan. Misalnya hujan di atas dari 2 jam deras, air sungai keruh atau ada bunyi gemuruh, kita harus cepat menyesuaikan bahwa kemungkinan ini ada susulan, apalagi debit air mulai naik. Nah, itu kemungkinan kendali tanda banjir susulan.
0: Baik.
1: Dan,
0: silakan.
1: Iya. Lalu perhatikan juga tas siaga bencana, di mana ada beberapa mungkin yang harus kita bawa selalu, dokumen kita, obat-obatan, senter, pakaian ganti, makanan instan, atau minuman pada saat kejadian itu.
0: Baik. Pak Saiful, terima kasih ini telah memberikan update terkininya dan juga imbauannya tadi begitu ya kepada masyarakat. Selamat sore Pak Saiful.
1: Baik, terima kasih Mbak. Selamat sore.
0: Demikian tadi pendengar Kasih Ops Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari Saiful Wijanarta.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan senilai 10 miliar rupiah bagi korban banjir di Kota Kendari pada Selasa hari ini, tanggal 12 Mei 2026. Bantuan diserahkan langsung saat meninjau warga yang masih bertahan di tenda pengungsian di kawasan Kaliwanggu. Bantuan terdiri dari beras, minyak goreng, gula, hingga benih padi untuk petani terdampak. Pemerintah juga meminta daerah segera mengajukan kebutuhan bantuan pangan tambahan. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Sudin KPKP Jakarta Pusat memperketat pengawasan hewan kurban. Laporannya bersama Maiska Dareisa.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Pusat mulai memperketat pengawasan hewan kurban di sejumlah titik penampungan. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh hewan ternak yang dijajakan kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Kasudin KPKP Jakarta Pusat Halima mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan tingkat dinas maupun kota serta menerbitkan surat keputusan terkait lokasi penampungan dan pemotongan hewan. Menurutnya, petugas di tingkat satuan pelaksana atau Satlak sudah mulai turun ke lapangan sejak pekan lalu untuk melakukan monitoring dan pendataan. Dengan itu, sebagai upaya agar seluruh hewan yang ada di penampungan untuk pelaksanaan kurban dalam kondisi baik dan sehat.
1: Bahwa hewan yang berada di wilayah Jakarta Pusat di penampungan-penampungan, masyarakat yang membeli semuanya dalam keadaan sehat sehingga juga memenuhi persyaratan untuk kurban dan masyarakat tidak takut bahwa hewan itu aman untuk dikonsumsi.
0: Selain memastikan kesehatan hewan, Sudin KPKP Jakarta Pusat juga mengimbau para pedagang untuk tetap menjaga kebersihan area penampungan agar tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Pusat, Safri Edward mengatakan, keterlibatan stakeholder wilayah diperlukan karena cakupan pengawasan yang cukup luas sementara jumlah petugas terbatas.
2: Kita kolaborasi dengan wilayah, dalam hal ini orang kelurahan, kecamatan, kita mendapatkan info atau data dari mereka apabila ada hewan kurban yang masuk ke wilayah mereka itu segera melapor ke kita melalui satlaknya, kemudian disampaikan ke kami di Sudin, sehingga kemudian kita langsung OTL dengan turun ke lapangan.
0: Petugas akan memeriksa kelengkapan administrasi hewan kurban seperti surat keterangan kesehatan hewan, surat rekomendasi pemasukan, serta surat rekomendasi pengeluaran dari daerah asal. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kesehatan fisik dengan gejala klinis guna memastikan hewan dalam kondisi sehat dan bebas penyakit menular. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat memastikan distribusi hewan kurban di berbagai daerah berjalan lancar dan aman dari ancaman penyakit mulut dan kuku PMK. Hingga saat ini belum ditemukan laporan adanya hewan ternak yang menunjukkan gejala klinis PMK di Sumatera Barat. Laporannya bersama Elan Silvia Sari.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, distribusi hewan kurban di Sumatera Barat berjalan lancar dan aman. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, kepada RRI pagi tadi mengatakan, belum menemukan adanya laporan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku PMK. Menurutnya, hingga saat ini tidak ditemukannya tanda-tanda klinis PMK pada hewan ternak yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban. Sukarli menjelaskan, upaya pencegahan telah dilakukan sejak awal tahun melalui vaksinasi PMK secara masif di berbagai daerah.
2: Sampai hari ini alhamdulillah belum ada laporan karena dari Januari kita juga sudah melaksanakan vaksinasi PMK juga, sehingga sampai hari ini belum ada laporan ya yang terindikasi atau menandakan ada gejala klinis terhadap PMK ini.
1: Lebih lanjut, Sukarli mengingatkan masyarakat agar mengenali ciri-ciri hewan yang terinfeksi PMK. Di antaranya, keluar lendir berlebihan dari mulut hewan, kuku yang terkelupas hingga copot, serta kondisi ternak yang tampak tidak sehat. Karena itu, masyarakat dihimbau lebih selektif saat membeli hewan kurban dan tidak mudah tergiur harga murah. Sukarli menghimbau calon pembeli memastikan hewan kurban telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari dinas terkait.
3: Sementara itu, pelaku usaha jual beli sapi kurban dan layanan akikah di Kota Padang, Dev Rizal, mengaku seluruh sapi yang dijual di kandangnya telah mendapatkan vaksinasi PMK dan dilengkapi surat keterangan kesehatan dari dinas pertanian setempat. Menurutnya, saat ini masyarakat semakin cerdas dalam memilih hewan kurban. Banyak pembeli yang meminta pedagang menunjukkan surat keterangan kesehatan sebelum melakukan transaksi. Dev Rizal mengatakan, sapi sehat dapat dilihat dari kondisi mata yang cerah, gerakan yang lincah dan agresif. Sebaliknya, sapi yang sakit cenderung tampak lemas dan kurang aktif.
4: Biasanya kalau sehat itu kan dilihat dari matanya, gerak-geriknya, dari kelincahan sapinya, itu ada nampak di mata kita secara langsung. Tapi kalau sapinya sakit kan biasanya dia minum, dia tidak begitu agresif, itu kan bagian dari tanda-tanda sapi yang sehat dan sakit itu, Bu.
1: Lebih lanjut, Dev Rizal mengatakan, hewan yang dijual juga dipastikan telah memenuhi syarat umur untuk kurban. Ia menyebut, stok sapi di kandangnya masih mencukupi untuk memenuhi permintaan masyarakat jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Padang, Sumatera Barat, Elan Silvia Sari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari reporter kami menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 12 Mei. Saya Hana Pratiwi, selamat sore. Jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya, Lukman Tara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Oke, kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira...
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voluntizing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi, serta Sumur Jam-Jam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Minyatur Republika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah, terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, persiapan yang sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, senang banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
13: Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik.
14: Langkah kaki jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan, dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari Tanah Suci.
15: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
16: Kenapa jemaahnya?
15: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Udah capek di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu apa untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
16: Lagi?
15: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar. Nggak ada batu lampu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
14: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
17: Jadi terkait tentang tas kita, gimana bang?
18: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
17: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
18: 20
17: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya, Bang? Banyak, Bang?
18: Terhitung.
17: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya, Bang?
18: Ya, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
19: enggak pas.
18: Paskanlah bentuknya.
17: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa, Bang?
18: Nih, 5.000 aja.
14: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Novi mengatakan, musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
20: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekomnya, jilbab, ya, olulingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang ada, Bang. Kadang ada, kadang tidak.
17: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
20: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
17: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
20: Dari subuh sampai mereka tidur.
17: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
14: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda, dan tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi dalam perbincangan secara interaktif di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa ini dilaporkan bertolak ke Beijing untuk bertemu Presiden Xi Jinping setelah berminggu-minggu gagal membujuk pemerintah China mempengaruhi sekutunya. Washington meminta Beijing untuk menekan Iran agar menyetujui persyaratan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 2 bulan atau setidaknya membuka kembali Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Xiaokun, mengatakan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan membahas hubungan bilateral serta isu perdamaian dan pembangunan dunia. Presiden Amerika Serikat akan berkunjung ke China selama 3 hari pada 13 hingga 15 Mei mendatang, di mana Trump akan bertemu Presiden Xi Jinping membahas perang Iran dan perdagangan.

0: Indonesia. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Dr. Teguh Santosa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Teguh, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Ya. Pak Teguh, ini Amerika digadang-gadang akan meminta Beijing untuk menekan Iran agar menyetujui persyaratan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 2 bulan atau setidaknya buka kembali Selat Hormuz. Potensi China mengabulkan permintaan Amerika Serikat ini sejauh mana, Pak Teguh?
2: Saya kira memang kan sebenarnya perang antara Amerika Serikat melawan Iran ini bukan perang yang sesungguhnya ya.
0: Iya.
2: Karena kompetisi yang terjadi itu ya tentulah hari ini antara Amerika, China dan Rusia gitu. Ya. Tetapi kan Iran juga memiliki hak untuk menentukan apakah dia ingin dia mau untuk memenuhi permintaan Amerika Serikat atau tidak. Nah, permintaan Iran ini kan sederhana sebetulnya. Bahwa mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan senjata nuklir untuk diberi kesempatan untuk mengembangkan nuklir untuk tujuan damai ya.
0: Yeah.
2: Seperti yang selama ini mereka lakukan, misalnya untuk medis, untuk energi gitu ya. Nah, tetapi karena JCPOA 2015 itu dimentahkan oleh Donald Trump 2018, maka hubungan kan jadi kembali sulit gitu. Dan di periode kedua, Donald Trump tetap saja dengan kecurigaannya sampai akhirnya memutuskan untuk menyerang Iran.
0: Yeah.
2: Dan kemudian Iran mesti membalasnya dengan menutup Selat Hormuz gitu ya. Terlepas dari situasi bahwa mereka juga tidak mengakui UNCLOS 82 misalnya.
0: Yeah.
2: Jadi saya kira itu agenda yang sebetulnya terpisah saja antara Amerika Serikat dengan Iran. Walaupun kita bisa melihat pengaruh Cina terhadap Iran itu tidak kecil gitu. Tetapi Cina saya kira tidak akan serta-merta juga memenuhi harapan-harapan orang ya, agar dia menekan Iran gitu. Karena bagi Cina, Iran ini penting juga ya sebagai buffer ya. Sebagai buffer, sebagai instrumen untuk mengganggu konsentrasi Amerika Serikat di tengah konflik antara China dan Amerika Serikat.
0: Iya. Tapi kalau kita lihat dari sisi ekonomi ya, Pak Teguh ya, di mana Iran juga kan tergantung gitu ya pada ekspor minyaknya ke

0: gak akan menghentikan Iran dong. Karena kalau dihentikan Iran, maka dia mengorbankan satu instrumen yang dia bisa gunakan untuk mengganggu, katakanlah misalnya konsentrasi Amerika Serikat. Ya. Iran misalnya, maksud saya Cina misalnya dengan Pakistan kan juga sedang bagus.
1: Yeah.
0: Ya. Kan mereka bisa saja mengalirkan energi mereka itu tidak lewat laut misalnya, tapi langsung lewat koridor ekonomi Pakistan-Cina di darat gitu ya. Jadi itu yang saya kira mestinya sih Cina nggak akan memenuhi permintaan itu kalau permintaan itu ada gitu ya, langsung atau tidak langsung.
1: Kalau hubungan China dengan Amerika Serikat sendiri bagaimana Pak Teguh?
0: Ya hubungannya kan jelas. Mereka kompetisi, tapi mereka juga tidak mau saling membunuh kan. Yang satu tidak ekspansif secara militer, maksud saya Cina. Ya mereka lebih peduli untuk memenangkan pertarungan ekonomi.
1: Yeah.
0: Dan saya kira mereka bisa mendapatkan itu. Jadi mereka tidak akan menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh Amerika Serikat juga. Kalau dia misalnya menekan Iran, itu kan berarti dia menambah musuh. Dia nggak akan mau melakukan itu.
1: Jadi kemungkinannya kecil ya, Pak Teguh ya, untuk bisa mengabulkan permintaan Amerika Serikat ya, terkait dengan Selat Hormuz ini.
0: Iya, salah permintaan dia kalau itu memang diajukan ke Cina.
1: Iya.
0: Cina, ya coba Cina senang ada Korea Utara.
1: Iya.
0: Cina senang ada Iran. Cina senang ada Pakistan dan negara-negara lain yang itu mengganggu konsentrasi Amerika Serikat kan gitu. Jadi ngapain dia bikin hubungannya dengan Iran jadi tidak baik hanya untuk memenuhi keinginan Amerika Serikat yang nggak jelas juga parameter keberhasilannya akan seperti apa gitu.
1: Nah kalau nantinya China menolak permintaan dari Amerika, dampaknya sejauh mana Pak Teguh? Kalau kita lihat kan beberapa kebijakan dari Presiden Donald Trump, ketika permintaannya tidak disetujui, mereka akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberatkan negara yang menolaknya itu.
0: Ya perang ini kan sudah mau selesai, bahkan sebetulnya sudah selesai ya saya kira ya. Eskalasinya tidak akan naik lagi. Ya insiden tembak-tembakan dikit kan terbatas di situ.
1: Yeah.
0: Masing-masing pihak juga tahu. Dia tembak kaki, aku tembak kaki kan begitu kira-kira. Ya, tapi sebetulnya sudah selesai dan bagi Amerika Serikat ini kan pertaruhannya menuju pemilu SLA bulan November nanti sudah semakin serius. Nah, kalau misalnya bulan November nanti terjadi perubahan di Kongres setelah pemilu SLA, maka Amerika Serikat dalam hal ini Donald Trump ya, bukan Amerika Serikat, tapi pemerintahan Donald Trump sudah kehilangan legitimasinya untuk melakukan tekanan terhadap Iran. Jadi dengan sendirinya ini akan mereda gitu. Saya kira begitu.
1: Iya, karena gejolak politik di internal Amerika terhadap Donald Trump ini juga cukup kuat ya, Pak Teguh ya.
0: Iya, saya kira ini akan mereda karena Cina meminta Iran, Cina nggak akan lakukan itu. Mereda karena ya perubahan landscape politik di dalam negeri Amerika Serikat sendiri.
1: Dan ini kan kalau kita lihat semuanya kan berfokus pada Selat Hormuz begitu ya. Dan ada tidak skenario ataupun jika Selat Hormuz ini benar-benar terganggu dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Yang negara mana Pak yang paling diuntungkan secara geopolitik?
0: Negara yang paling diuntungkan secara geopolitik kalau Selat Hormuz ditutup.
1: Iya, lama.
0: Yang paling diuntungkan ya Iran lah, ya kan? Karena dia tidak terganggu secara ekonomi kan. Amerika Serikat terganggu, maka dia ingin cepat-cepat dibuka kan gitu. Tetapi begitu dia ingin cepat-cepat dibuka dan itu menggunakan tekanan militer, maka situasi di dalam negeri dia semakin memburuk. Jadi makanya saya pernah mengatakan juga, mungkin di forum ini juga, jalan terbaik ya bagi Amerika Serikat untuk menghentikan permusuhan abadi dengan Iran ini adalah dengan mengakui program nuklir Iran untuk tujuan damai. JCPOA itu adalah satu instrumen yang sudah bisa mengekang Iran. Iran sendiri kan zaman Ali Khamenei sudah berniat untuk tidak melakukan pengembangan nuklir untuk tujuan senjata kan. Karena Ali Khamenei sendiri kan mengharamkan senjata nuklir gitu. Tapi jadi complicated begini justru karena Amerika Serikat yang menyerang itu. Maksudnya begini Mas, ini kan sekarang sedang ada konferensi peninjauan NPT kan sedang berlangsung sampai bulan Mei nanti. Ya, saya kira salah satu rumusan itu mestinya adalah memberikan hak kepada negara-negara yang ingin mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Ya,

0: tanpa kemudian apa namanya mencurigai mereka untuk melakukan pengembangan senjata gitu. Nah tentu saja itu dengan pengawasan IAEA misalnya gitu ya, Badan Atom dan Energi Internasional gitu. Saya kira ini sedang terjadi bersamaan dan itu bisa digunakan sebagai instrumen untuk meredakan ketegangan, karena ini persoalannya adalah Amerika Serikat sama seperti dulu kepada Irak menuduh ada senjata pemusnah massal di sana kan gitu.
1: Oh iya.
0: Nah, sementara kan itu tidak ada gitu ya. Nah satu sisi itu, sisi yang lain apa? Ya negara-negara yang sekarang memiliki timbunan warhead nuklir itu yang mereka harus betul-betul melakukan pelucutan gitu. Kalau misalnya itu dilakukan, ya maka negara dunia ini akan berkurang potensi ketegangannya akibat tuduhan-tuduhan mengenai senjata pemusnah massal.
1: Pak Teguh, kalau posisi negara-negara Teluk sendiri untuk melihat kemungkinan ya, kemungkinan China tampil sebagai penjamin stabilitas kawasan menggantikan peran tradisional Amerika Serikat, bagaimana?
0: Ya, memang itu justru yang ditakutkan oleh Amerika Serikat sebetulnya, bukan cuma soal dia akan perang untuk waktu yang cukup lama dengan Iran gitu ya. Maka dia minta China untuk menghentikan Iran, bukan. Tetapi yang paling dikhawatirkan oleh Amerika Serikat ini adalah dominasi China yang total, ya kan? Di kawasan-kawasan yang selama ini dikuasai oleh Amerika Serikat. Ketidakmampuan Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara Teluk ini kan menjadi catatan tersendiri bagi negara-negara Teluk. Bahwa ternyata pendekatan security yang ditawarkan oleh Amerika Serikat merugikan mereka, kan gitu.
1: Iya.
0: Menghantui mereka dengan ancaman-ancaman, dengan teror-teror dari Iran, ternyata tidak bisa juga menghentikan mereka dari serangan itu. Justru mereka malah diserang, karena mereka dianggap terlibat dalam serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, kan begitu. Jadi kalau pendekatan militeris yang ditawarkan Amerika Serikat tidak mampu menjaga keamanan mereka, nah sekarang China datang dengan proposal yang baru. Bukan pendekatan militeris, pendekatan ekonomi. Jadi sebetulnya Trump kalau dia tidak hati-hati dan kalau dia selalu mengedepankan narasi kekerasannya, ya memang Amerika Serikat akan kehilangan pengaruh di semua Timur Tengah gitu, di semua Timur Tengah ya termasuk negara-negara Teluk itu, karena sekarang negara-negara Teluk ini sedang mencari proposal yang lebih menarik untuk menjaga keamanan mereka. Ternyata membangun pangkalan militer Amerika Serikat di negara mereka itu malah buat mereka diserang. Berarti pendekatan militeris gagal. Harus ada pendekatan lain. Nah, pendekatan ekonomi ini yang ditawarkan oleh China. Nah, kalau misalnya proposal ini memang dilihat lebih menarik oleh negara Teluk, ya tadi saya katakan, ya Amerika Serikat akan kehilangan semuanya.
1: Baik. Pak Teguh, jangan diputus, boleh kita jeda sejenak ya, Pak Teguh. Nanti kita lanjutkan perbincangan ini. Kita akan menuju ke kilas berita terlebih dahulu.
2: Kilas berita.
3: Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan pertahanan multinasional terkait keamanan di Selat Hormuz pada Selasa hari ini. Langkah tersebut diambil menyusul serangan terhadap kapal kargo yang dioperasikan Korea Selatan di wilayah tersebut. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Teguh Santosa, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak Teguh. Kita ya, kita menuju ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi ya, Pak Teguh ya. Ada di ya. 081399399888. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding, silakan.
5: Baik, Lukman dan Pak Teguh, ada beberapa informasi atau komentar yang masuk ke ruang redaksi dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah. Yang pertama dari Pontianak, dari Pak Rijal. Pak Rijal berkomentar, kalau kunjungan Donald Trump ke Tiongkok benar terjadi lagi, saya rasa dunia pasti ikut memperhatikan. Hubungan dua negara besar ini sangat mempengaruhi ekonomi global, termasuk harga barang di Indonesia. Lalu ada Ibu Mailani di Surabaya, mengatakan, menurut saya, kunjungan ini bisa jadi peluang untuk meredakan ketegangan dagang antara Amerika dan Tiongkok. Lalu ada Pak Doni di Ketapang, saya justru penasaran apakah kunjungan ini murni diplomasi atau ada kepentingan politik menjelang pemilu Amerika. Lalu ada Ibu Siti Rahma di Bandung, hubungan Amerika dan Tiongkok itu ibarat dua raksasa dunia. Kalau mereka akur, negara berkembang seperti Indonesia juga ikut bisa merasakan dampaknya baik seperti di sektor perdagangan. Dan terakhir, Lukman, ya. Ada dari Pak Yusuf di Semarang. Amerika dan Tiongkok selama ini saling bersaing di bidang teknologi dan perdagangan. Jadi kalau ada kunjungan seperti ini, pasti banyak pihak yang menunggu hasil konkretnya. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih rekan Ninding. Bisa ditanggapi, Pak Teguh, silakan.
0: Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, pertemuan atau kunjungan Donald Trump ke Tiongkok ini lebih untuk membicarakan masalah mereka berdua, bukan soal Iran gitu. Jadi lebih pada persaingan mereka selama ini, di mana mereka bisa bertemu, di mana mereka harus melakukan apa namanya kesepakatan-kesepakatan baru gitu. Itu yang lebih saya setuju dengan semua tadi ya, bahwa memang agenda besarnya adalah tadi, misalnya tadi ada mengatakan bahwa ini pertemuan yang penting karena akan mempengaruhi kita semua di sini ya. Itu juga saya setuju ya. Dunia kan akan lebih tenang, harga-harga juga di dalam negeri barangkali konsekuensinya akan lebih tidak terlalu berdinamika gitu ya. Manakala ada ketenangan lah. Tapi di mana-mana yang namanya pertemuan di antara dua kepala pemerintah ya, kepala negara ini kan sebetulnya ya memang simbolis ya. Memang simbolis. Harapannya pertemuannya lancar kan gitu, dan biasanya sih kalau sudah begini ya akan lancar-lancar saja kan gitu, kecuali kalau dia ketemu di pinggir jalan, nah barangkali bisa teriak-teriakan. Tapi kalau sudah diatur pertemuan begini, kan sudah ada advance team yang bergerak, kemudian butir-butir kesepakatan sudah ada semua tinggal ditantangannya gitu.
1: Nah, kalau
0: saya setuju dengan pandangan semua tadi.
1: Iya, nah, kalau Pak Teguh, kalau tadi ya bicara terkait dengan Inggris dan Prancis ini kan juga baru-baru ini memimpin pertemuan darurat ya, yang juga melibatkan 40 negara. Pada ini membahas misi militer guna memulihkan arus perdagangan di Selat Hormuz. Ini bagaimana dari sisi tekanannya kepada Iran ini?
0: Ya, kalau kembali ke soal Iran, Iran ini mereka hanya ingin diakui haknya saja kan, sudah berkali-kali disampaikan. Jadi jangan sampai kita mengirimkan pesan yang keliru bahwa Iran, bahwa masalah ini terjadi karena Iran menutup Selat Hormuz. Ya, itu bukan sebabnya, itu adalah akibatnya. Ya kan? Itu adalah akibat. Sebabnya adalah kecurigaan yang berlebihan terhadap Iran. Ini kemudian berbuah pada serangan, kan gitu. Nah, maka kita harus memperbaiki sektor itu. Ya kan? Iran diembargo. kemudian harga-harga naik, kemudian rakyatnya marah pada pemerintahnya, kemudian negara-negara asing, Israel, Amerika Serikat, menunggangi kemarahan itu. Kan itu yang menjadi pangkal dari ketegangan di Iran. Ya kan? Kemudian diserang tanggal 28 Februari, pemimpin tertingginya meninggal dunia, anak-anak SD-nya banyak yang tewas gitu. Kan itu pangkalnya gitu. Ya, jadi bukan soal Sulat Hormuz.
1: Iya. Ya, yang terjadi ini, seperti itu ya Pak Teguh. Artinya negara-negara ini justru menjadi Iran ini jadi target, bukannya menjadikan Amerika ini bisa menjadi dibujuk untuk tidak melakukan atau bisa mengabulkan apa yang kemauan Iran ini,
0: Pak Teguh. Iya, maksudnya mereka tidak hipokrit, tapi kan begini, mereka kan juga adalah negara-negara yang memiliki pengalaman dirugikan oleh revolusi Iran kan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kita bicara tentang Inggris misalnya, kan Inggris ini, British Petroleum itu adalah perusahaan minyak yang dinasionalisasi oleh Iran setelah revolusi Februari 79. Jadi kalau misalnya sekarang mereka ingin kembali ke Iran dengan niatan itu, ya itulah dia gitu keinginannya. Nah tapi kita kan mesti mengatakan untuk setting hari ini, sebab dari konflik ini bukan penutupan Hormuz.
1: Yeah.
0: Selat Hormuz itu adalah instrumen yang digunakan oleh Iran untuk tawar-menawar agar tekanan terhadap mereka dikurangi gitu. Begitu kalau saya membacanya. Jadi mereka boleh aja mimpin berapa banyak negara untuk menekan Iran, tapi motifnya bukan hendak menciptakan perdamaian di kawasan, tapi untuk mengganti rejim di Iran sehingga rejim itu bisa bersahabat lagi dengan mereka seperti sebelum revolusi 79.
1: Iya. Dan Iran akan tetap bertahan selama keinginannya ini belum juga terkabul ya, Pak Teguh?
0: Keinginan Iran yang mana dulu?
1: Ya, mengenai nuklir dan lain-lain ini.
0: Iya, sabotase, blokadenya harus dikurangi, ya kan? Kecurigaan, sikap bermusuhan negara-negara Barat ini harus dikurangi terhadap Iran.
1: Iya.
0: Karena lebih banyak orang mati dibunuh oleh pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat daripada yang dibunuh oleh Iran gitu, ya kan? Berapa banyak orang yang tewas akibat operasi militer pasukan multinasional Barat ini, ya kan? Kan mereka lebih berbahaya sebetulnya. Jadi mereka harus mengubah cara pandang mereka terhadap Iran ini gitu.
1: Baik, Pak Teguh Santosa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Makasih Mas.
1: Ya. Dengar dari Direktur Geopolitik Great Institute Dr. Teguh Santosa kami membahas terkait dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Tiongkok dan di mana memang pertemuan ini digadang-gadang ya. Presiden Trump meminta Presiden China Xi Jinping untuk melakukan pendekatan atau menekan Iran untuk bisa membuka Selat Hormuz.
4: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memperkirakan konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran kemungkinan masih berlangsung lama. Pertimbangan itulah yang mendorong pemerintah memberikan insentif bagi mobil dan motor listrik. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memperkirakan konflik antara Amerika Serikat dan Iran kemungkinan masih akan berlangsung panjang, sehingga harga minyak dunia diperkirakan masih akan tinggi. Sementara konsumsi bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri cukup besar. Untuk itu, pemerintah harus mencari alternatif guna mengurangi konsumsi BBM dan impor minyak. Kondisi itulah yang membuat pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan insentif bagi mobil dan motor listrik. Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya di Kementerian Keuangan hari ini. Ia memperkirakan konflik Amerika Serikat dan Iran masih akan berlanjut hingga bulan September hingga menjelang pelaksanaan pemilu SLA di Amerika Serikat.
2: Karena kita lihat harga minyak dunia kan nggak akan turun nih. Setelah saya ke Amerika, saya pelajarin cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain term yang diberikan untuk Iran. Itu sepertinya desainnya untuk negara yang kalah perang. Dan pasti akan ditolak oleh Iran. Hitungan saya nih ya. Jadi kelihatannya kalau gitu perangnya masih panjang. Artinya konsumsi BBM kita juga masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan kan. Dan di samping itu juga ada produk apa listrik PLN yang tetap dibayar tapi belum nggak dipakai, yang istilahnya apa, take or pay. Saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil, itu utamanya. Jadi saya pikir kan perang sebentar selesai, udah nggak usah pusing-pusing. Karena setelah saya lihat, kayaknya masih lama kalau begini, Mas.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebelumnya menyatakan telah menyiapkan insentif bagi 100 unit mobil dan motor listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sebesar Rp5 juta per satu unit. Sedangkan untuk mobil listrik, insentifnya berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PTNBPP yang besarnya antara 40% hingga 100%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional menggandeng asosiasi, koperasi, dan pelaku usaha peternakan ayam petelur untuk menjaga stabilitas harga telur yang belakangan turun di bawah harga acuan pemerintah tingkat peternak. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan hal itu usai rapat perunggasan nasional khusus kondisi harga telur bersama Bapanas, Asosiasi Peternak, Koperasi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan Badan Gizi Nasional atau BGN. Pertemuan tersebut difokuskan untuk menyikapi penurunan harga telur di tingkat peternak yang belakangan berada di bawah harga acuan penjualan sesuai ketentuan pemerintah bagi produsen atau on-farm. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua penerbangan evakuasi terakhir yang membawa penumpang dan awak kapal pesiar MV Hondius yang terdampak hanta virus mendarat di pangkalan udara Eindhoven di Belanda. Menurut Kementerian Luar Negeri Belanda, penerbangan pertama yang dioperasikan oleh otoritas Australia membawa 6 penumpang, sementara penerbangan kedua yang disediakan Belanda mengangkut 22 anggota kru dari kapal pesiar mewah tersebut, termasuk satu warga negara Belanda dan 21 individu dari sejumlah negara lain. Pesawat pertama mendarat pada Senin 11 Mei sekitar pukul 00.30 waktu setempat. Keenam penumpang dari pesawat ini diperkirakan akan melanjutkan perjalanan ke Australia. Penerbangan kedua yang dioperasikan Belanda mendarat sekitar 15 menit setelahnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Talita Ramadhani Wiryawan, berhasil mengamankan tempat di babak utama Thailand Open 2026 setelah memenangi dua laga kualifikasi di Stadion Nimim Tur, Bangkok. Thailand mengatasi wakil Myanmar Thet Star Su 21-18-21-14 pada semifinal kualifikasi. Selanjutnya ia menaklukkan pebulu tangkis Taiwan Chen Suyu 21-8-11-21-21-19 pada final kualifikasi untuk melesat ke babak utama. Indonesia menurunkan total 17 wakil pada turnamen tersebut, terdiri atas 4 tunggal putra, 2 tunggal putri, 3 ganda putra, 2 ganda putri, dan 6 ganda campuran.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar $360 juta yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
2: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi, di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913. Dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
7: harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
8: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.
9: Pendengar, jumpa lagi dalam Energi Sukses Bisnis, dan tentunya saya tidak sendiri ya, ditemani oleh Coach Margit Herwin atau Coach Getty. Coach, malam Coach.
10: Selamat malam Bang Lukman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita edisi keberapa Coach? Untuk
10: 93.
9: Ya. Dan apa yang kita hadirkan untuk pendengar setia Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net malam hari ini?
10: Ya, yang saya undang adalah juga yang pernah saya dampingi, gitu ya, yang juga mulai usaha dari rumah, tapi ini bukan kuliner hari ini. Ini adalah tentang fashion. Nah, fashion designer yang saya undang malam ini adalah Bu Meta Fauzan, ya, yang berada di Bandung. Wow. Nah, ini jadi menarik karena para pendengar juga akan dengar pengalaman dari Bu Meta bagaimana memulai bisnisnya, usaha
9: dari rumah gitu ya.
10: Desainer fashionnya ini dari rumah.
9: Dari rumah tapi nanti kelas dunia ini.
10: Wah, ini Bu Meta ini udah kemana-mana. Udah ikut fashion show ya di Indonesia maupun di, mungkin nanti bisa tanya sendiri di mana ya aja nih.
9: Kita langsung sapa ya, ada Bu Meta Fauzan. Bu Meta, selamat malam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Malam Bu Meta.
11: Mas Lukman. Ya.
9: Bu Meta atau Mita? Meta ya?
11: Meta ya.
9: Ya.
11: E-nya dua tapi dibacanya Meta.
9: Meta. Ini luar biasa ya kalau kita lihat ini. Meta Fauzan, fashion designer kelas dunia mulai dari rumah. Ini mungkin bisa diceritakan Bu Meta. Awal mula dari fashion designer ini dari rumah ini dimulai tahun berapa?
11: Ya. Sebetulnya perjalanan panjang ya, itu saya itu mulainya dari menerima jahitan. Jadi waktu awal berkecimpung itu nggak langsung jadi desainer, tapi menerima jahitan gitu. Seiring berjalannya waktu, saya bergabung dengan asosiasi perancang busana di Jawa Barat, asosiasi Ikatan Perancang Busana Muslim. Halo.
9: Ya. Ya. Ya. Kami menyimak.
11: Kemudian dari situ mulailah terbuka peluang-peluang dan networking, sampai akhirnya saya pun bergabung dengan Coach Getty, mendapat bimbingan dari Coach Getty. Di situ saya juga belajar bagaimana memanage usaha dengan lebih baik lagi, begitu.
9: Ketemu Coach Getty tahun berapa nih Coach Indra? Luar biasa ini.
11: Tahun 2023 kalau nggak salah ya Coach ya.
10: Ya, 2023 waktu itu program pendampingan dan Bu Meta mewakili beberapa pengusaha dari Bandung.
9: Dari Bandung.
10: Ya, jadi hasil kurasi Bu Meta termasuk 25 pengusaha yang didampingi selama 6 bulan dari Jawa Barat.
9: Nah, kalau bicara fashion sendiri memang untuk wanita.
11: Ya, wanita, kemudian kadang-kadang kan ada request ya, request untuk seragam keluarga gitu Pak. Jadi saya juga membuat produk untuk laki-laki. Di samping itu juga saya mengerjakan juga uniform, seragam, di mana juga saya membuat untuk pria juga gitu.
9: Kalau untuk pangsa pasarnya dalam negeri sudah mana saja Bu Meta?
11: Pangsa pasar dalam negeri di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, Bogor gitu. Kemudian untuk ke luar negeri, kebetulan alhamdulillah saya mengikuti beberapa pameran, mulai dari Malaysia, yang terakhir itu kemarin di Melbourne, kemudian di Singapura juga sudah pernah pameran, kemudian Amsterdam, kemudian ke Paris juga sudah pernah melakukan beberapa pameran dan fashion show.
9: Wow, alhamdulillah. Luar biasa. Coach, ini tentunya jadi semangat para UMKM ataupun fashion yang tadi yang sedang merintis ya Coach ya. Bagaimana ini perjuangan Bu Meta ini luar biasa. Ini gimana Coach?
10: Ya, jadi para pengusaha yang memang konsisten ya, mulai dari rumah, dari kecil, dari terima pesanan, terima jahitan gitu ya. Karena suka passion dan akhirnya konsisten dan mau belajar ya, sehingga Bu Meta ini terus mengikuti beberapa apa namanya program pelatihan, program expo, bazar, sehingga akhirnya bisa dikenal ya karena konsistensi dan keseriusan dalam menginovasi fashion Indonesia yang memiliki desain modern dan kelas dunia. Gitu tuh Bang Lukman.
9: Coach Giti dan Bu Meta, kita undang pendengar yang ingin bergabung, boleh ya? Di kesempatan malam hari ini, pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kalau saya coba buka Instagramnya Meta Fashion ini, Coach, ini emang luar biasa anggun gitu ya, apalagi dikenakan oleh wanita ini. Kelasnya beda Coach gitu. Tapi kita ke pendengar dulu. Justru ini ada bapak-bapak ini ya. Mungkin mau belikan untuk istrinya kali ya. Pak Udin di Boyolali, selamat malam Pak Udin.
12: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi
9: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
12: Iya. Kalau di toko online kan, kalau biar pembelinya percaya gitu kan, ada rating feedbacknya, transaksinya,
9: testimoni
12: gitu kan, kontraknya banyak kan, percaya gitu kan. Nah untuk Bu Meta biar bisa percaya sama ibu nyampe ke luar negeri itu kayak gimana Bu?
9: Oh, okay.
12: Terima kasih.
9: Terima kasih. Silakan Bu Meta.
11: Kalau misalnya untuk produk gitu, kita sampai ke luar negeri untuk memberikan kepercayaan gitu, saya mempromosikannya melalui Instagram gitu.
10: Jadi Instagram.
11: Semua yang melakukan pembelian itu melalui Instagram, kemudian mereka bisa menerima kualitas produk yang sesuai dengan kualitas yang kami janjikan, yaitu kualitas yang prima gitu, dengan desain yang eksklusif dan desainnya memang khusus gitu Pak gitu. Jadi untuk testimoni mungkin bisa langsung di DM kepada kami begitu Pak.
9: Nah Coach, ini untuk tadi ya, untuk pelaku usaha ini gimana untuk meningkat, kalau tadi Pak Udin kan mulai kayak untuk di marketplace gitu ya, butuh testimoni di bawah-bawahnya segala macam. Nah untuk meningkatkan kepercayaan bahkan internasional, jatuhnya kan keluar dunia, ini gimana Coach?
10: Iya, jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
9: comot sana comot sini,
10: sana, comot sini. Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap karena publik figur nggak sembarangan juga beli produk gitu ya dengan harga yang lumayan berkualitas gitu Bang Lukman.
9: Iya, nah kalau ini saya mau tanya tapi udah ada yang
11: testimoni juga ada. Iya. Testimoni juga ada beberapa saya tampilkan juga di Instagram.
9: Iya. Kita ke pendengar lagi ya, Bu Meta dan Coach Getty. Ada Bu Dinda di Bogor.
13: Silakan.
9: Selamat malam Bu Dinda.
13: Selamat datang kembali Bung Lukmantara.
9: Malam, silakan.
10: Malam Bu Dinda.
13: Malam, Mbak, kabar Coach Getty?
10: Kabar baik, Bu. Luar biasa. Silakan Bu.
13: 93 episode ini episode ke 93 sepertinya absen saya cuma satu yang kosong.
9: Oke. Setiaan ya.
10: Ini pendengar setia.
13: Selamat malam Bu Meta, sampurasun.
11: Rampes, Ibu Dinda dari Bogor.
13: Damang ya. Alhamdulillah, Kak.
11: Alhamdulillah.
13: Ke Siti, yes. Bung Lukman, mau tanya ke Ibu Meta ya, boleh?
10: Silakan.
13: Ya? Kalau desainer ini apa? Apa ilmunya udah tinggi nih kalau udah disebut. Untuk awalnya Bu Meta ya, kan pasti setiap penjahit itu pasti menjahitnya dengan sesuai pola ya. Nah, untuk yang membuat pola itu apa juga penjahit itu atau karena gini, kalau penjahit kan cuma menjahit. Nah, yang membuat pola ini yang bagian yang intinya.
9: Yeah.
13: Nah, dari awal sampai baik pembuat pola atau penjahitnya itu dari awal Ibu Meta sampai saat ini apa masih sosok yang sama? Itu pertanyaannya.
9: Oke.
13: So pengen juga sih nyoba metafashion, katanya di Bogor ada, di Bogornya di
11: mana? Silakan Ibu. Ditunggu. Kalau untuk pembuat
10: ya.
11: Lanjut pola.
9: Amin.
11: Ya. Memang
9: mempunyai
11: pola sendiri.
9: Ya.
10: Bikin pola sendiri ya, Bu.
9: Bikin pola. Tika, silakan.
10: Lanjut.
11: Iya. Saya mempunyai ahli pola, tapi kemudian saya juga mempelajari Coach Giti.
10: Oke.
11: Jadi saya, kalau orang setelah S1 itu mengambil S2, kalau saya setelah S1 itu mendalami fashion gitu. Jadi saya waktu itu belajar di Susan Bumiarjo, waktu itu buka di Bandung gitu. Jadi saya ikut angkatan pertama. Kemudian sampai saat ini pun saya masih tetap melakukan private untuk belajar pola. Gitu. Jadi karena dunia fashion itu kan terus berkembang ya, kita harus terus beradaptasi dengan perkembangan yang terus terjadi gitu kan. Jadi supaya tetap update, sampai saat ini pun saya tetap masih belajar pola gitu. Tetap saya mempunyai guru pola gitu sampai saat ini gitu. Jadi walaupun saya punya penjahit, saya punya tukang pola gitu, tapi saya juga membuat pola sendiri dan bahkan sampai saat ini saya juga masih berguru gitu kepada ahli pola itu gitu Bu.
9: Sekalipun tadi kelasnya sudah ke luar negeri tadi, yes, ya Coach ya, artinya masih terus update ini bagaimana Coach?
10: Ya, karena memang yang namanya fashion ya itu terus berkembang, Bang Lukman. Nah, Bu Meta ini waktu didampingi dalam program level up ya UKM pada saat itu sudah menjadi seorang spesialis fashion designer. Tapi nggak semua orang spesialis itu bisa membangun bisnis. Dia harus ngerti sebagai seorang generalis. Jadi kalau kita membangun bisnis, UKM harus mengetahui banyak hal. Mengerti tentang bagaimana operasional berjalan, bagaimana mengerti marketing dan sales itu dilakukan, dan juga mengerti bagaimana improve ataupun development selalu dilakukan di dalam bisnisnya. Jadi pebisnis itu perlu tahu tiga hal: agile, lincah, ya dia bisa bisa melakukan pivot strategi, adaptif, dia selalu beradaptasi, dan yang terakhir inovatif, selalu berinovasi. Jadi memang usahanya mungkin masih UKM kelasnya, usaha kecil menengah, belum besar gitu ya. Tetapi kita mesti lihat bisnis kita jauh ke depan. Apa yang kita mau lakukan, dan Bu Meta berhasil melakukan itu dan bisa bertahan sampai saat ini, bahkan terus tumbuh dan dikenal oleh banyak kalangan gitu, Bang Lukman.
9: Dan ini kalau saya coba pantau Instagramnya Meta Fauzan gitu ya, ini juga kan bagaimana Bu Meta untuk satu desain ini berapa lama untuk bisa diselesaikan ini?
11: Satu desain mulai dari research Pak. Jadi kita setiap 4 bulan kita lakukan koleksi yang akan diluncurkan gitu. Jadi sebelumnya kita melakukan research Pak, apa yang akan kita pakai, luster apa yang akan kita pakai, temanya apa, filosofinya apa, ceritanya apa, warnanya apa, cocoknya untuk wanita yang bekerja di mana atau berprofesi apa gitu. Nah, setelah semuanya melalui research, baru kita membuat mood board, kemudian meluncurkan koleksi. Jadi seperti itu.
9: Coach, sedetail itu ya. Saya baru tahu nih kalau Bu Meta nggak menjelaskan itu ya. Sedetail itu sampai detail-detail yang tadi disampaikan Bu Meta ini.
10: Iya, jadi begitu serius untuk membangun bisnis, kita tidak boleh pasif untuk menunggu pesanan.
9: Iya.
10: Karena kalau pasif menunggu pesanan, kita nggak pernah tahu dan kita tidak pernah menjadi tren ya, untuk fashion yang kita bangun brand kita. Karena begitu orang udah sering pakai, orang pesan, orang itu bisa ngelihat ini Meta Fauzan ya. Nah, gitu. Jadi tahu dia punya ciri khas, dia punya karakter dari desain fashion yang dilakukan. Dan ini Bu Meta khusus muslim designer fashion gitu ya. Dan juga kalau saya lihat Bu Meta bukan cuma kepada desain yang bahan apa yang untuk syar'i atau muslim aja, tapi juga ada batik digunakan gitu. Jadi memang ini kombinasi menyesuaikan dengan permintaan pasar, dan pasar itu cocok, dan akhirnya banyak pelanggannya bertambah terus. Seperti itu Bang Luma. Dan saya lihat dia nyetak batiknya juga sendiri gitu.
9: Oh gitu, Bu Meta, untuk batiknya ini seperti apa?
11: Ini untuk seperti kerudung yang saya pakai, ini kita mempunyai lini namanya kita namakan Merapi. Itu khusus yang menggunakan ornamen geometrik. Di sini saya berkolaborasi dengan suami. Suami saya itu arsitek, jadi dia punya banyak koleksi untuk ornamen geometrik. Jadi kita bagi menjadi koleksi yang khusus ornamen geometrik, kemudian koleksi yang ready to wear, yang juga ada unsur wastranya gitu kan. Kemudian yang novelty, novelty itu khusus yang runway begitu Pak. Gitu. Jadi ada beberapa segmen, bukan segmen, lini mungkin lakus gitu ya. Kemudian kita juga ada bespoke design gitu. Kadang-kadang ada juga pelanggan yang datang kepada kami memang khusus dibikinkan desain untuk beliaunya gitu. Jadi bukan yang biasa kita jual untuk customer yang umum, pelanggan kita. Jadi kadang-kadang mereka punya requirement khusus gitu. Misalnya untuk acara khususnya mereka, itu juga kita mempunyai melayani servis seperti itu gitu.
9: Iya, eksklusif ya Coach ya. Yes. Ini yang membuat nilainya juga jadi berbeda. Betul. Coach.
10: Benar, karena kalau kita jual baju muslim, semua juga jual baju muslim. Berapa banyak di Instagram kalau kita searching. Tapi Bu Meta membuat sebuah desain yang memang cocok ya untuk pelanggannya, dan itu menjadi sesuatu yang unik, khusus, dan gak ada duanya gitu Bang Lukman. Dan itu memang harus dipunya oleh seorang pengusaha atau pebisnis yang mau membangun brand miliknya untuk memiliki keunikan gitu.
9: Dan ini untuk pendengar yang juga sedang mendengarkan atau menyaksikan RRI Net gitu ya, mungkin bisa langsung juga kalau lihat di akun Instagram Meta Fauzan, ini luar biasa. Saya aja laki-laki nih Coach nih lihat ini emang desainnya anggun gitu ya. Bagaimana busana muslim ini bisa dihadirkan dengan anggun gitu, tetap cantik gitu ya. Nanti kita lanjutkan ya Coach dan Bu Meta, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini.
14: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
15: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
16: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

0: Deretan Peristiwa.
1: Tanggal 12 Mei 1937, Konsul Jenderal Inggris untuk Hindia Belanda, Sir Henry Fitzmaurice, menanam pohon beringin di depan kantor kediamannya di Jakarta untuk memperingati penobatan Raja George VI, raja yang kisahnya pernah difilmkan dalam The King's Speech. Di gedung itulah Laksamana Maeda menyediakan kediamannya untuk Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melik pada 16 Agustus 1945 untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pohon beringin tersebut sayangnya terpaksa ditebang pada tahun 2013 karena sudah terlalu besar dan rapuh, dikhawatirkan akan roboh menimpa bagian muka museum. Tragedi 12 Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang terjadi di tengah pergolakan politik dan sosial menjelang runtuhnya rezim Orde Baru. Peristiwa ini menandai titik balik perjuangan mahasiswa dan masyarakat dalam menuntut reformasi dan demokratisasi di tanah air. Dilatar belakangi karena krisis ekonomi Asia yang dimulai pada 1997 berdampak besar terhadap Indonesia. Nilai rupiah merosot tajam, harga kebutuhan pokok melonjak, dan tingkat pengangguran meningkat drastis. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial yang meluas, terutama di kalangan mahasiswa dan rakyat kecil.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
4: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Kami lanjutkan Energi Sukses Bisnis untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Di kesempatan malam hari ini kita membahas terkait dengan fashion designer ya, meta fashion design kelas dunia mulai dari rumah. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Coach Getty. Coach, kita lanjutkan ini ya. Belum diundang tadi ya kita ya. Tapi udah banyak yang menunggu ini Bu ya. Meta ini banyak yang tahu nih. Kita ke pendengar dulu langsung ya, ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Silakan Mbak Yanti.
6: Malam Bu Yanti.
7: Waalaikumsalam.
6: Ketemu lagi, alhamdulillah.
7: Jadi
6: sehat ya sama
7: Bu. Oh, sehat Bu.
5: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Meta juga, Ibu Meta Fauzan. Ya, kalau kenal sehat sukses, wah luar biasa hebat. Saya dapat
8: alhamdulillah. Bu Yanti ditoli-toli.
6: Nanti pengen tahu nih tips-tips suksesnya dari Ibu Meta. Nah begini Bu Meta, saya tuh suka desain juga sebenarnya. Saya kalau mau request baju, saya mendesain sendiri. Nanti yang tukang jahit baru tahu, oh ini Ibu, kadang pernah diminta ini Mbak, katanya pernah diminta itu untuk mendesain baju apalah gitu. Saya nggak ini karena emang hobi saya bukan di situ ya. Tapi bisa nih. Sebagai ya kalau mau saya bilang apa karena sudah ke luar negeri ya sebagai desain yang profesional kalau saya mau bilang Ibu Meta pernah nggak tuh selama berkarya ini moodnya jatuh atau gimana sih pas lagi nggak mood ya itu kalau untuk membangun moodnya biar bisa semangat lagi itu seperti apa Bu Meta dan triggernya selama ini yang jadi triggernya tuh apa sampai sesukses ini Ibu. Okay. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih.
5: Terima kasih
6: Bu Yanti. Ya. Selamat malam.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin bisa ditanggapi Bu Meta, silakan.
8: Waalaikumsalam. Iya. Kalau apa tadi pertanyaannya kita itu ada ya masa-masa jenuh gitu kan atau itu pasti ada gitu. Kita harus bisa mensiasatinya dengan kita banyak berjejaring atau melakukan networking yang luas sehingga dengan kita banyak berjejaring kita mempunyai banyak masukan ya dari teman-teman gitu kan atau dari asosiasi ataupun dari ikuti, pada saat mengikuti pelatihan-pelatihan di situ otomatis kita akan mendapatkan berbagai masukan gitu, sehingga bisa menyiasati gitu saat-saat dimana kita itu lagi moodnya lagi jenuh gitu ya, atau lagi berada di titik terendah gitu, seperti itu. Karena kan perjalanan usaha juga tentunya tidak akan selalu baik gitu ya, ada penjualan kadang-kadang ada naik ada turun, di situ justru kita harus sering berjejaring ya, sehingga kita bisa tetap berpikir positif gitu, seperti yang saya ikuti dengan pelatihan yang diberikan oleh Coach GT. Di situ saya banyak

0: lebih banyak tenaga kerja begitu Pak. Kita bisa lebih membantu memberdayakan masyarakat sehingga apa yang kita kerjakan itu bukan hanya berdampak pada pelanggan kita yang mengenakan busana kita, tapi juga banyak masyarakat yang kita bantu gitu. Jadi kita melakukan usaha juga untuk berdampak kepada sesama gitu, misalnya kepada pengrajin, kepada penjahit gitu kan, kepada pembatik gitu. Dengan kita terus berinovasi, mereka pun juga terus ikut berkembang bersama kita gitu.
1: Coach, mungkin ya, tadi ya dikasih tips boleh ya, Mbak Bu Yanti di Toli Toli. Kalau kita bicara usaha apapun, memang pasti akan ya, ketemu moodnya yang gak enak. Itu gimana, Coach?
2: Iya, jadi pada saat saya mendampingi para pengusaha atau pebisnis yang memang mau tumbuh, yang saya tanya dulu target jauh ke depannya apa? Apa target 10 tahun? Ada yang bingung. Coach, jauh-jauh amat, Coach 10 tahun.
1: Iya, iya.
2: Setahun aja kalau Coach tanya, saya juga bingung jawabnya ya, gitu ya. Saya bilang begini, orang itu malas karena dia nggak tahu tujuan jelasnya.
1: Okay.
2: Orang itu jenuh karena target step by step apa yang dia lakukan tidak tergambar atau tidak tertulis dengan jelas. Coach, tergambar, memang harus kita gambar. Nah, begini, kalau kita bagi target 1 tahun menjadi 4 periode, berarti per 3 bulan. Pertanyaannya adalah, berapa banyak expo yang akan kita ikuti? Okay. Berapa banyak ya strategi-strategi untuk kita mungkin melakukan demo, fashion show, ataupun kita berjualan di sebuah acara kementerian mungkin, korporasi mungkin, atau kapan kita juga punya rencana untuk kita belajar hal-hal yang kita rencanakan untuk bisnis kita tumbuh. Okay. Kalau itu jelas timeline-nya, jelas kapannya. Satu hal kita gagal atau satu hal tidak mencapai target, masih ada 10 hal di depan yang harus kita lakukan. Jadi kita selalu menjalankan. Jangan hanya mengukur dalam jangka pendek. Justru kalau kita mengukur 1 tahun gitu ya, mungkin dari 1 tahun 12 bulan, 2 bulan mungkin yang gagal. 10 bulannya lagi mungkin kita akan jauh lebih semangat dan lebih berhasil. Jadi itu kuncinya, Bang Lukman. Untuk semua usaha, untuk semua bisnis. Mau itu bisnis kecil, mau itu bisnis yang sangat besar, pasti mengalami yang namanya fluktuasi dalam kondisi bisnis. Apalagi kondisi seperti sekarang ini nih, dolar naiknya luar biasa. Gitu ya. Udah gitu bahan baku susah dicari. Tapi kalau kita nggak punya target-target tersebut, maka kita juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan, gitu Bang Lukman.
1: Nah, tadi pendampingan untuk Bu Meta Fauzan sendiri bagaimana 2023 itu?
2: Ya, jadi saya dampinginya bukan cuma Bu Meta. Meta aja. Ada ratusan yang saya dampingi pada saat tahun 2023, itu program level up dari kementerian. 100 gitu ya. Nah, tapi 100. Ya, 100 dari 5 wilayah. Dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Dan ini mendampingi banyak bisnis, bukan cuma fashion aja. Ada 100 jenis bisnis, walaupun ada fashion, fashionnya juga beda. Karena kita kurasi. Apa kurasi yang dilakukan? Saya melihat ada potensi. Saya melihat pengusahanya itu mau maju. Karena impact-nya bukan terhadap 100 ini. Karena sekarang Bu Meta ini sering diminta juga bicara. Diminta juga mendampingi banyak fashion-fashion yang memang baru mulai. Dan teman-teman UKM yang saya dampingi ini sekarang semuanya menjadi agen perubahan di daerahnya gitu. Nah, itu yang perlu kita lihat, namanya impact-nya, akibat yang dilakukan cuma satu waktu bisa sampai 3 tahun ini tetap tumbuh, Bang Lukman.
1: Luar biasa. Tapi Bu Meta, kalau silakan.
0: Ya. Jadi saya waktu itu waktu pendampingan dengan Coach Yuti kan ditanya visinya apa, Bu? Saya bilang saya ingin menjadikan sebagai desainer busana muslim yang terbaik. Gitu. Terbaik di mana, Bu? Kata Coach Yuti. Ya, yang terbaik. Ya, terbaik di mana? Di mana ya? Ya, coba di mana, kata Coach Yuti. Ya, di dunia kalau gitu. Jadi target itu, maksudnya harapan itu harus memang kita harus bikin tinggi gitu, supaya kita juga tercapai gitu ke sana. Kalau kita hanya yang terbaik di Indonesia, ya udah di Indonesia aja gitu. Tapi karena mindset kita yang terbaik di mana, kata Coach Getty, terbaik di dunia gitu Coach, ya udah itu Bu gitu. Jadi betul-betul kita juga akhirnya sampai ke sana gitu.
1: Itu jadi ya, memang harus detail gitu ya Coach.

0: Ya, ya. Ini tujuannya mana nih gitu ya? Iya,
1: karena impian kita, saya mau yang terbaik. Semua orang juga baik-baik aja.
0: Iya, iya. Levelnya mana gitu ya? Mau sampai mana gitu ya? Bu Meta, tapi kalau ketika awal mula karir di dunia ini, berapa di bidang ini atau berapa banyak yang dikaryakan?
2: Karya. Ya mungkin semua juga bertahap ya Pak ya, gitu. Jadi waktu awal mungkin saya acak-acakan gitu Pak Gunan. Jadi nggak ada konsep gitu kan koleksinya gitu. Seiring berjalannya waktu saya belajar, saya mengerti bahwa untuk menciptakan koleksi itu kita nggak bisa asal gitu. Jadi kita nggak bisa jalan-jalan ke toko bahan beli kain terus kemudian kita buat kita jual, nggak bisa gitu. Jadi kita harus betul-betul punya konsep yang matang sehingga koleksinya pun mempunyai value yang lebih tinggi gitu, sehingga orang yang memakai karya kita itu bukan hanya memakai baju yang bagus tapi juga mempunyai makna dari busana yang kita pakai, juga menjadi mempunyai value-nya itu jadi menjadi cahaya untuk sekitarnya. Kenapa menjadi cahaya untuk sekitarnya? Karena busana yang dipakai itu dibuat oleh tangan-tangan yang memang melakukannya dengan hati gitu. Kalau pembatik itu kan membuat itu kan dengan hati gitu ya, nggak asal-asalan gitu. Penenun itu kan membuatnya dengan hati juga gitu. Pada saat tim kita membuat koleksi itu, mereka juga tim berpikirnya dengan ekstra gitu. Jadi pada saat karya dihasilkan itu bukan hanya sepotong busana, tapi menjadi busana yang mempunyai value dan mempunyai makna dan mempunyai nilai seni gitu.
0: Coach, kalau kita bicara fashion ini kan cukup banyak gitu ya. Kalau bicara keinginan, pasti keinginannya mendunia gitu ya, atau global. Nah, ini apa yang mungkin bisa menjadi pembeda Bu Meta dengan fashion-fashion lainnya? Nih?
1: Jadi kalau saya dampingi pengusaha UKM, dia mempunyai produk, saya bukan nganjurin dia bikin ini atau ibu harusnya begini.
0: Enggak ya, enggak gitu.
1: Kayaknya sok tahu banget. Emang saya fashion designer dari mana gitu. Iya, iya. Saya mungkin cuma seorang coach yang menggali dan mengkomporasi. Bukan motivasi, saya komporin. Saya nanyanya gini, produk yang dibuat ini apa bedanya ya sama produk yang ada saat ini? Ternyata ngejawabnya enggak gampang. Ada yang jawab, kita ini unik. Okay. Seberapa unik? Wah, tambah bingung lagi pertanyaan ditanya sama saya sebagai seorang coach yang menggali seberapa serius ya. Karena apapun jawaban orang yang saya tanya, dia yang punya jawabannya, bukan saya yang punya jawabannya. Biasanya tanya balik, menurut Coach Getty harusnya bagaimana? Loh, kok menurut saya? Emang ini bisnis saya bilang. Ini bisnisnya Bapak atau Ibu? Coba berpikir, kalau kita sendiri disuruh beli produk kita, kira-kira mau nggak gitu? Kira-kira nilainya berapa? Kira-kira orang lain itu begitu beli, dia pakai sekali nggak dipakai lagi, apa dia menjadi sebuah baju terbaiknya? Nah, ternyata pertanyaan itu menstimulasi untuk kita berpikir kreatif. Karena orang yang sukses, orang yang tumbuh, bisnisnya scale up, mereka punya kreativitas yang luar biasa. Yang tadinya jualan baju, akhirnya bajunya itu unik, gak ada yang punya yang lain, dia tumbuh besar gitu ya. Saya udah undang juga beberapa klien saya dan mereka bisa sangat pede bicara. Waktu pertama ketemu saya tanya, jawabnya susah, bingung. Bahkan ada yang gak pede. Saya tanya, ini produk apa? Ya produk baju yang ya saat ini beginilah coach. Kata, loh kok beginilah gitu. Nah dari situlah saya bangun identitas yang kuat, keunikan, sehingga mereka jadi tahu mereka ini bukan pedagang baju. Ya, kalau pedagang baju dia cuma ambil keuntungan, tapi yang namanya designer ya saat ini mungkin dia belum dikenal, tapi dengan dia konsisten. Jangan takut soal harga gitu, karena desainer itu tidak bersaing dengan harga, tapi bersaing dengan kualitas, desain, keunikan, dan bisa membuktikan yang tadi Bu Meta bilang, ada ciri khas dan ada ceritanya. Gitu.
0: Jadi setelah pendampingan, apa yang mungkin terlupakan gitu, akhirnya terbesit gitu ketika sudah ketemu Coach Getty, Bu Meta?
2: Itu komparasi itu betul banget, itu kompar berarti. Jadi kita kita jadi ter apa ya maksudnya biasanya kan kita melakukan usaha itu ya dilakukan aja gitu. Ya. Tapi setelah kita mendapatkan pendampingan, betul kita harus mempunyai target, kemudian membagi tujuan itu menjadi beberapa langkah kecil yang akan kita lakukan untuk mencapai target yang besar itu gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita menjalankan apa adanya gitu ya, kita jalan aja gitu, jalan aja, tapi targetnya juga tidak ditentukan di awal gitu. Tapi setelah kita mendapatkan pendampingan, kita menjadi sadar bahwa memang target itu harus ditentukan dulu, kemudian kita bagi misalnya dibagi menjadi quarter gitu kan, setelah quarter dibagi per bulan, bahkan per minggu, kemudian akhirnya dipecah. Jadi dailynya apa yang harus kita lakukan, kemudian apa yang harus kita brief kepada tim kita gitu untuk mencapai tujuan tujuan besarnya gitu. Jadi memang segala sesuatu itu harus dimulai dengan langkah kecil berdasarkan kepada tujuan besar yang sudah kita tentukan di awal gitu.
0: Kalau untuk target kedepannya Bu Meta, bagaimana ini?
2: Target kedepannya kita sedang meningkatkan untuk membangun signature produk. Jadi kita ingin produk kita itu lebih mempunyai signature dan ciri khas yang kuat. Kemudian kita juga sedang mengembangkan digital branding, memanfaatkan media sosial dan storytelling, juga kemudian konten visual yang konsisten untuk membangun emotional connection dengan pelanggan gitu kan. Kemudian ekspansi pasar baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian juga melakukan kolaborasi-kolaborasi strategis, apakah dengan pengrajin, penenun, ataupun dengan pihak-pihak misalnya dengan pelaku, maksudnya dengan wanita-wanita yang mempunyai keahlian di bidangnya. Misalnya saya juga ingin berkolaborasi misalnya dengan olahragawati gitu kan. Saya pernah juga berkolaborasi dengan Putri Aryani waktu itu gitu kan. Baik. Jadi mungkin mereka yang mempunyai profesi yeah. profesi ataupun profesinya, kita sedang menjalin kolaborasi dengan profesi-profesi lain selain desainer untuk membangun kekuatan gitu.
0: Ya, yeah. Coach, terakhir mungkin singkat apa yang dapat di misalnya dipelajari dari perjalanan Bu Meta ini, Coach? Silakan.
1: Jadi pebisnis yang sukses dia memulai bisnisnya dari ending. Jadi starting the business from ending, not from beginning. Artinya apa? Kalau kita mempunyai bisnis tujuan jangka panjang, baru kita turunkan kepada sampai hari ini. Itu berarti start from ending, not start from beginning. Yeah. Dan disitulah terlihat pada saat kita mencapai sesuatu target kita, itu rasanya, itu bangganya luar biasa karena itu usaha kita yang kita sudah tentukan dari saat ini. Bukan jalanin aja dulu. Nanti kita lihat coach ke depannya bagaimana. Biasanya hari ini bisnis fashion, ketemu saya lagi bisnis kuliner. Loh kok berubah Bu? Iya coach, lagi susah fashion kok saya jadi kuliner gitu. Nah, itu artinya starting from beginning karena dia cuma cari uang, bukan membangun bisnis. Itu aja Bang
0: Lukman. Baik. Bu Meta Fauzan dan Coach Getty, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Ya, dan pendengar terima kasih semua untuk kebersamaan Anda, dan kita nantikan ya Coach ya untuk pekan depan dengan UMKM lain, tamu-tamu lain ya yang luar biasa.
3: Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
4: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Pendengar, kami akan hadirkan program Haji Menuju Baitullah, di mana kisah Manang, poter haji yang bekerja dalam senyap di embarkasi Makassar, akan kami hadirkan dalam program Menuju Baitullah bersama dengan reporter Kristanto.
5: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.
6: Suasana pagi di Embakasi Makassar terasa lebih sibuk dari biasanya. Sejak dini hari, aktivitas tak pernah benar-benar berhenti. Truk-truk pengangkut koper bersahutan di halaman Asrama Haji Sudiang Makassar. Puluhan koper jemaah tersusun rapi, sebagian diikat kuat sebelum diberangkatkan menuju bandara. Di tengah hiruk pikuk itu, sejumlah pria berseragam merah marun tampak mondar-mandir. Mereka mengangkat koper, menyusun barang, dan memastikan seluruh perlengkapan jemaah siap sebelum pemiliknya tiba. Mereka adalah porter haji, pekerja di balik layar yang jarang tersorot, namun menjadi bagian penting dalam kelancaran perjalanan ribuan jemaah menuju tanah suci. Salah satunya Manang. Pria 62 tahun asal Sudiang ini telah menjadi porter haji selama 34 tahun. Baginya, musim haji sudah seperti bagian dari hidup yang terus berulang setiap tahun. Ia hafal ritme kerja di embarkasi. Kapan koper datang lebih dulu, kapan jemaah mulai berdatangan, hingga bagaimana memastikan barang-barang tertata tanpa kesalahan. Bagi Manang, pekerjaannya bukan sekedar mengangkat koper. Ada rasa bangga bisa ikut menjadi bagian dari perjalanan ibadah para tamu Allah. Namun, pekerjaan itu juga menuntut tenaga dan waktu yang tak sedikit. Jam kerja porter bergantung pada jadwal kedatangan jemaah yang kerap berubah. Dalam satu musim haji, lebih dari 60 porter dilibatkan dan bekerja dalam dua shift. Mereka direkrut dari masyarakat sekitar Asrama Haji Sudiang Makassar sebagai bentuk pemberdayaan warga lokal.
7: Pos itu mengutamakan orang-orang yang di sekitar sini, penduduk di sekitar sini. Pendapatannya kalau sekarang itu sudah langsung digaji, Pak. Ya, per pemberangkatan dan pemulangan.
6: Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, pelibatan warga sekitar bukan hanya membantu pelayanan jemaah, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Asrama Haji Sudiang Makassar.
8: Alhamdulillah sejak kami ditugaskan di Asrama Haji mulai 2006 ya, 2006 untuk setiap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, porter-porter itu kami rekrut dari masyarakat sekitar Asrama Haji. Itu kenapa, agar masyarakat sekitar Asrama Haji ini kita berdayakan, mereka bisa memelihara juga asrama. Mereka bisa membantu jemaah sekaligus ada upah yang kami berikan untuk mereka membantu jemaah haji kita.
6: Di tengah perhatian besar para ribuan jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci, keberadaan porter seringkali luput dari perhatian. Padahal, di balik setiap koper yang terangkat, ada tenaga, pengabdian, dan pengalaman panjang yang ikut mengantar perjalanan ibadah para jemaah. Dari Embarkasi Asrama Haji Sudiang Makassar, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Kesehatan yang terus mengoptimalkan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis kepada masyarakat khususnya yang serumah dengan pasien teridentifikasi untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Wamenkes Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan pemberian terapi kepada kontak serumah pasien tuberkulosis akan dilakukan dengan pembiayaan maksimal dari pemerintah pusat, termasuk dengan menyediakan alat-alat terkait untuk mendeteksi penyakit. Secara umum, terdapat 3 kemungkinan terkait kuman tuberkulosis yang masuk ke tubuh seseorang. Pertama, imun individu yang diserang lebih kuat sehingga tidak sakit. Kemudian, seorang terjangkit setelah kuman berada 8 hingga 10 minggu dalam tubuh. Terakhir, kumannya baru bereaksi serta menyerang saat individu tersebut dalam kondisi yang lemah. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kanal hambatan usaha atau debetal naking menerima 142 aduan per 12 Mei 2026, di mana 45 kasus diantaranya telah diselesaikan. Dalam kesempatan itu, ia memperkenalkan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah yang bertugas memfasilitasi hambatan usaha atau debetal naking kepada investor global. Menkyu menjelaskan Satgas tersebut menggelar sidang secara berkala untuk menyelesaikan pengaduan hambatan bisnis yang dilaporkan oleh pelaku usaha. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan bahwa proses ratifikasi ASEAN Petroleum Security Agreement atau APSA saat ini masih berjalan di tingkat domestik masing-masing negara anggota ASEAN sesuai mekanisme dan ketentuan nasional yang berlaku. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nabil Mulasela mengatakan bahwa APSA merupakan mekanisme kerjasama ASEAN untuk memperkuat ketahanan energi kawasan melalui peningkatan koordinasi, pertukaran informasi dan kerjasama penanganan situasi darurat energi. Melalui kesepakatan tersebut, negara-negara ASEAN memiliki kerangka untuk saling membantu secara sukarela dan berdasarkan mekanisme komersial apabila terjadi gangguan pasokan energi di kawasan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI melantik 13 pengurus provinsi PBSI dalam rangka memperkuat konsolidasi organisasi dan pembinaan atlet bulu tangkis nasional. Ketua Umum PPPBSI M. Fadil Imran mengatakan momentum pelantikan tidak hanya menjadi bagian dari konsolidasi organisasi nasional, tetapi juga penegasan arah pembinaan PBSI pasca evaluasi menyeluruh atas hasil Piala Thomas dan Uber 2026. Ia menekankan bahwa penguatan prestasi nasional tidak dapat hanya bertumpu pada pelatnas, melainkan harus dimulai dari hulu pembinaan, yakni kualitas penjaringan, pembinaan dan pengembangan atlet di tingkat daerah.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
2: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
3: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
1: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
4: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
5: El aumento de los precios.
1: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan di kesempatan malam hari ini kami akan membahas terkait dengan kontroversi juri cerdas cermat 4 pilar MPR.

0: Final LCC 4 pilar MPR pada 9 Mei 2026 menuai kontroversi lantaran Dewan Juri tidak memberikan penilaian yang adil terhadap dua kelompok regu peserta yang masuk babak final. Kejadian ini bermula ketika tiga peserta final yaitu SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau berebut menjawab pertanyaan, DPR dalam memilih anggota BPK wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. Di mana regu C, SMA Negeri 1 Pontianak menjawab pertama kali dengan mengatakan bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Dewan Juri menilai jawaban itu kurang tepat sehingga memberikan nilai minus 5. Namun saat regu B, yakni SMA 1 Sambas mengambil kesempatan dengan menjawab bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Dewan Juri memutuskan jawaban itu benar dan menganugerahi SMA Negeri 1 Sambas 10 poin. Hal ini kemudian diprotes oleh peserta dari SMA Negeri 1 Pontianak yang lebih dulu memberikan jawaban yang sama. Di mana perdebatan ini menjadi viral di media sosial setelah potongan klip video penilaian itu diunggah oleh pengguna.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua KPAI, Pak Aris Adi Leksono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Aris, selamat malam.
2: Malam Pak Lukman.
0: Ya. Pak Aris, kalau lihat dari kontroversi ataupun yang viral di media sosial ini terkait dengan Cerdas Cermat ini bagaimana Pak Aris?
2: Ya, kami sangat menyayangkan ya. Mestinya Cerdas Cermat ini sebagai ajang untuk menggali potensi anak, menghargai potensi anak, baik dari sisi akademik maupun non-akademik ya. Justru kemudian tercederai dengan sikap Dewan Juri yang kemudian tidak adil ya, dan mencerminkan mencerminkan bahwa prinsip kepentingan terbaik buat anak itu tidak dijunjung tinggi oleh Dewan Juri itu.
0: Gitu. Nah ini bagaimana Pak, kalau kita lihat juga kan si anak ini sudah mulai menyanggah ataupun memprotes karena memang keberaniannya mereka atau si anak ini yang tadinya sebelumnya disalahkan gitu, bahwa jawaban itu sebenarnya benar gitu ya.
2: Iya, saya kira anak sekarang ya memiliki nalar kritis yang menurut saya patut diapresiasi, jadi tidak perlu menunggu selesai, tetapi memang betul-betul dia yakin jawaban yang diberikan benar, sementara menurut Dewan Juri itu salah. Kemudian anak itu dengan berani dalam kritisnya bicara, sehingga memastikan bahwa dia menjawab dengan jawaban yang benar, bahkan jawabannya persis sama dengan jawaban yang kemudian dinilai benar oleh Dewan Juri, ya, yang diberikan oleh peserta yang lain. Saya kira sepak bola itu ada namanya untuk cross check.
0: Iya, kayak VAR ya.
2: Itu kan ada VAR apa namanya?
0: Iya, VAR ya, VAR.
2: VAR itu ya. Kalau kemudian jeli sebenarnya kan tinggal diputar ulang saja sebelum memberikan penilaian ya kan. Ini benar atau salah nih yang dikatakan benar enggak menyebutkan DPD atau DPR itu kan gampang sekali tinggal diputar ulang videonya gitu. Bukan malah kemudian ditimpali dengan bahwa apa yang dikatakan oleh Dewan Juri itu harus selalu benar. Gitu.
0: Yeah.
2: Jelas-jelas orang umum bisa menilai bahwa yang dijawab oleh peserta yang pertama itu ya benar gitu.
0: Iya, yeah. Si anak ini kan sudah sempat mengajukan untuk melakukan peninjauan untuk ke yang lainnya gitu, untuk bisa memberikan keterangan kalau jawaban iya benar gitu, sama persis gitu yang diungkapkan oleh grup lainnya. Ini bagaimana dampak secara psikologis ketika seorang anak ini mengungkapkan kebenaran gitu ya, lalu ujung-ujungnya tetap saja disalahkan gitu.
2: Ya tentu akan berdampak kepada psikologis anak itu sendiri ya, dan dia merasa mendapatkan tekanan gitu. Dari salah satu dewan juri tersebut, dan salah satu apalagi dikuatkan dengan dewan juri yang lain, bahwa seakan-akan penilaian dewan juri itu mutlak gitu. Mau salah mau benar, kalau yang dikatakan oleh dewan juri harus bisa diterima. Nah, situasi begini kan mendapat apa, anak akan memiliki dampak psikologis kan gitu. Secara sedikit dia tertekan, akhirnya dia malu, tentu juga akhirnya dia kecewa kan gitu. Dan bisa jadi kepercayaan diri anak itu juga akan menurun gitu. Kalau kemudian tidak segera mendapatkan pendampingan atau pemulihan. Saya kira langkah yang dilakukan oleh beberapa anggota Dewan DPR ya, termasuk yang dapilnya dari Pontianak, itu saya kira juga langkah yang bagus saya kira ya, langsung direspon dan memberikan klarifikasi, meminta maaf, dan secara psikis sampai ini kemudian didampingi ya, kalau nggak salah diundang ke Jakarta ya.
0: Iya.
2: Ini saya kira akan berdampak terhadap pemulihan-pemulihan tekanan psikologis yang dia dapatkan saat lomba itu.
0: Iya, karena kan kalau kita lihat juga kan ini ramai gitu ya, komentar di media sosial luar biasa gitu. Karena memang jelas gitu dalam potongan klip yang diunggah ini memang jelas sekali kalau memang jawaban itu benar, namun akhirnya disalahkan. Iya. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan banyak pihak ataupun publik ini. Tekanan mental dan rasa dipermalukan di depan publik dalam lomba nasional gitu ya, disiarkan secara langsung. Ini apakah termasuk bentuk kekerasan psikis terhadap anak?
2: Iya, saya kira salah satu bentuk serangan apa kekerasan psikis ya, karena jenis-jenis kekerasan itu banyak sekali gitu, mulai dari fisik, kemudian verbal. Nah, ini kekerasan verbal yang berpengaruh kepada psikis anak, termasuk perlakuan-perlakuan tidak adil, perlakuan-perlakuan diskriminatif yang merupakan bentuk kekerasan kepada anak. Kalau kita cermati dari sisi jenis-jenis kekerasan ya, yang kemudian menimpah kepada anak kita gitu. Ada fisik, ada psikis, ada verbal, ada non verbal. Nah, saya kira yang dilakukan itu juga bagian dari kekerasan.
0: Nah, kalau untuk standar perlindungan peserta didik di acara kompetisi ini itu bagaimana?
2: Standar apa, Pak Lukman?
0: Standar perlindungannya, Pak, untuk anak itu.
2: Oh ya, standar perlindungannya tentu sebenarnya gini, dari dalam persiapan untuk penyelenggaraan, dalam hal ini panitia, dalam melakukan perencanaan itu juga harus jeli gitu, mulai dari menyiapkan soal-soal, menyiapkan dewan juri dan seterusnya, itu betul-betul menjunjung namanya social guarding anak ya. Jadi ada kode etik perlindungan anak yang itu disampaikan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh ketika memberikan penilaian. Jangan sampai muncul kata-kata verbal yang kemudian itu ada unsur kekerasan, ada unsur diskriminasi, ada unsur tekanan psikis dan seterusnya. Nah, itu mestinya di awal sudah clear gitu. Nah, nampaknya itu di tahap perencanaan oleh penyelenggara mungkin kemudian kepikir ya. Mungkin banyak yang dipikirkan hanya persoalan teknis, persoalan teknis acara, kemudian persoalan substansi dari sisi materi-materi yang dicerdaskan dan seterusnya. Ini bisa menjadi pelajaran gitu, bahwa ke depan ketika ada kegiatan apapun aktivitasnya, ya kan, baik itu di lingkungan pendidikan, kerdaskan, di luar lingkungan pendidikan, pokoknya di layanan-layanan publik yang kemudian menyangkut anak ya, penting memperhatikan apa yang disebut dengan social guarding anak ini, kode etik keselamatan anak baik secara fisik maupun psikis. Dalam konteks perlindungan juga ketika sudah terjadi semacam ini, maka penting pendampingan terhadap korban, pemulihan secara psikisnya, diberikan konseling, diberikan trauma healing dan seterusnya, orang-orang terdekatnya diminta untuk menjadi support. Sehingga dia tidak berkelanjutan dalam traumanya, tidak berkelanjutan merasa kecewa, tidak berkelanjutan merasa diskriminasi, dan seterusnya. Dan saya kira penyelenggara harus segera kemudian mengklarifikasi ini, mengevaluasi, mengklarifikasi kebenarannya, sehingga anak merasa diperlakukan dengan adil begitu. Dengan begitu ya akan mempercepat pemulihannya dan dimitigasi agar tidak terus-terusan menjadi semacam konsumsi netizen yang kemudian berlebihan.
0: Iya.
2: Perlu dimitigasi dengan cara apa ya? Panitia hadir, penyelenggara hadir untuk memberikan penjelasan kepada publik agar publik akhirnya mendapatkan kepastian apa yang kemudian penilaian yang diberikan oleh dewan juri itu benar atau tidak. Tidak perlu tadi dibarengi dengan bukti-bukti yang otentik, kan bisa ada, pasti ada dokumentasi yang diputar ulang video atau apa.
0: Iya. Nah, kalau untuk KPI sendiri akan terjun Pak dalam kasus ini Pak?
2: Saya kira seperti halnya itu si KPI ya. Kita akan lihat eskalasi kasusnya, kita akan pantau sejauh mana panitia merespon masukan-masukan kami, merespon masukan-masukan publik, ya kan? Dan saya kira kan ini sudah ada langkah-langkah mitigasi ya dari DPR, dari MPR ya, mulai dari anggota MPR-nya yang kemudian melakukan meminta maaf, mengklarifikasi, bahkan ada upaya untuk pemulihan dengan diundang ke Jakarta dan seterusnya. Saya kira langkah-langkah mitigasi terhadap situasi yang patut kemudian kita dukung, kemudian juga tinggal atas nama panitia penyelenggara ini kemudian menyampaikan klarifikasi hasil evaluasi di internalnya kepada publik sehingga nanti dampaknya tidak berkepanjangan. Itu KPAI pada tusi pengawasan. Kalau ini berjalan pada pada
0: jalurnya
2: pemulihan, pada pemulihan, pada penanganan yang baik, tentu kami akan kemudian juga bersikap secara bijak.
0: Ya, kalau kita lihat di berbagai media sosial gitu ya kan, ini jadi konsumsi dan memang beragam komentar gitu ya yang disematkan untuk si anak ini, tentunya juga kan berpotensi juga mempermalukan si anak. Ini bagaimana juga kalau kita lihat sejauh mana tanggung jawab platform media sosial gitu ya, Pak Aris ya, dalam hal ini.
2: Ya, betul. Saya kira ada kewenangan dari Komdigi ya, untuk kemudian memilih mana konten-konten yang nantinya akan berdampak pada psikis anak, terutama di kasus ini juga. Ya, bisa mengambil langkah-langkah untuk kemudian meminta penyedia platform atau platform penyedianya untuk kemudian men-take down.
0: Ya.
2: Agar tidak punya dampak yang berkelanjutan.
0: Ya. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ruang redaksi ya, Pak Aris ya.
2: Iya.
0: Ada rekan saya Ninding yang akan membacakannya. Silakan Ninding.
3: Baik, Lukman dan Pak Aris, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 di sejumlah daerah. Yang pertama saya bacakan dari Ibu Rina di Surabaya. Ibu Rina mengatakan, menurut saya lomba empat pilar itu sebenarnya bagus untuk menanamkan wawasan kebangsaan kepada pelajar. Tapi kalau ada kontroversi seperti ini soal penilaian atau pelaksanaan seperti yang terjadi di Pontianak, panitia harus terbuka supaya peserta merasa adil dan tidak kecewa. Lalu ada juga Pak Arman di Medan, kalau ada pihak yang merasa dirugikan dalam lomba, menurut saya sebaiknya diselesaikan secara terbuka dan profesional. Jangan sampai tujuan utama membangun semangat persatuan malah berubah jadi polemik yang berkepanjangan. Lalu ada Ibu Siti di Yogyakarta, saya berharap kontroversi ini jadi bahan evaluasi bersama. Kompetisi pendidikan harus menjunjung sportivitas dan transparansi, apalagi membawa nama lembaga besar dan berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan. Dan terakhir dari Pak Yohan di Medan, kontroversi dalam perlombaan bisa terjadi, tapi komunikasi dari panitia itu penting. Kembali ke Anda, Lukman.
0: Baik, terima kasih Nindi. Mungkin sudah ditanggapi, Pak Aris, silakan.
2: Ya, tentu berjalan ya yang saya sampaikan ya, bahwa penyikapan dari panitia atau penyelenggara menjadi penting dan itu harus dilakukan cepat, karena lama maka tambah semakin akan banyak asumsi-asumsi, ya kan, ada banyak praduga-praduga yang itu akan tambah liar tanggapan dari publik. Kalau semakin cepat dimitigasi maka semakin kemudian anak-anak tidak kemudian mendapatkan stigma, mendapatkan pandangan-pandangan yang kemudian merugikan tumbuh kembang anak itu sendiri, apalagi berdampak kepada jejak digitalnya. Nah, ini akan tidak baik lah gitu. Maka segera itu bahwa evaluasi kemudian diumumkan ke publik transparansinya, penyelesaian-penyelesaiannya gitu kan. Masuk bagaimana kemudian pertanggungjawaban sebagai penyelenggara yang kemudian itu telah ya kan membuat anak kecewa, berdampak pada psikis yang kemudian akan mengancam tumbuh kembang anak kita. Begitu.
0: Nah, untuk terkait dengan psikologis itu perlu tidak Pak dari pihak juri MC yang memang di kita lihat gitu ya, banyak juga yang melihat karena ini juga dari sisi psikologis si anak juga justru makin terpukul. Perlu tidak mereka yang ini melakukan minta maaf langsung ke si anak itu sendiri?
2: Saya kira positif juga kalau itu kemudian bisa dilakukan dan saya yakin justru akan mendapatkan respon positif ya dari publik. Karena sebagai bentuk apa pertanggungjawaban gitu. Dan tentu itu juga diawali dengan analisa dan evaluasi yang betul-betul nanti panitia membuktikan bahwa ini betul jawabannya adalah sama dan itu bisa kita lihat dari putaran video dan seterusnya, baru kemudian siapa yang terlibat ya khususnya juri yang kemudian mengeluarkan statement-statement yang justru kemudian memojokkan ya. Nah, jawaban anak itu, nah ini saya kira kemudian penting juga bertanggung jawab.
0: Baik. Pak Aris Adileksono, terima kasih banyak waktinya untuk RRI Pro 3, Pak. Selamat sehat dan selamat. Sukses selalu, saat malam.
2: Amin, selamat malam. Ya.
0: Pendengar Ketua KPAI Aris Adileksono. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini bersama dengan narasumber lainnya dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya untuk di kesempatan malam hari ini melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, melanjutkan terkait dengan kontroversi juri cerdas cermat 4 pilar MPR bersama dengan pemerhati anak, perempuan dan keluarga, Ibu Femi Eka Kartika Putri.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bu Femi, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Lukman, apa kabar?
2: Sehat, Bu Femi sehat ya? Ini lagi di
3: mana? Alhamdulillah sehat.
2: Di Jepang ya?
3: Ini saya lagi di Jepang, jadi mudah-mudahan suara saya jelas ya.
2: Cukup jelas, ganggu ininya kegiatannya Bu Femi sedikit ya.
3: Ini sudah 23:30 di Jepang.
2: Oh gitu?
3: Saya belum tidur. Iya.
2: Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk Pro 3 RRI.
3: Oke, Mas Lukman, gak apa-apa.
2: Bu Femi ini lagi ramai pembahasan terkait dengan lomba cerdas cermat 4 pilar gitu ya di media sosial, iya, ya. Akhirnya juga banyak komentar beragam, dan ini bagaimana terkait dengan psikologis anak ketika ia sudah benar namun disalahkan. Ini bagaimana Bu Femi melihatnya?
3: Ya, jadi begini Mas. Jadi yang namanya cerdas cermat itu biasanya anak itu sudah latihan, sudah dipersiapkan dengan matang. Jadi dia memang secara fisik dan psikologis memang sudah dipersiapkan, karena sudah dipersiapkan untuk bertarung sebetulnya kan, ya kan. Jadi, nah yang penting ini sebetulnya adalah aspek integritas dari seluruh apa yang terkait di situ, termasuk juga para jurinya. Ketika mereka ini sudah siap, ya anak-anak ini, kemudian ada ketidakpastian, gitu ya. Ada sebetulnya harusnya pertamanya itu ada standar dulu. Seperti apa sih standar cerdas cermat dari MPR RI? Ini kan yang menyelenggarakan MPR RI loh ya, ya kan? Jadi mestinya harus ada standarnya, gitu kan? Standar pesertanya, standar ruangannya, termasuk juga standar jurinya. Juri ini sebaiknya jangan orang dalamnya sendiri, mestinya orang luar. Nanti orang dalamnya dari MPR-nya itu sebagai pengamat atau pengawas dan sebagainya, sehingga aspek integritasnya, kemudian keterbukaannya, kemudian dan juga kompetensinya tentunya juga bisa dipertanggungjawabkan kalau jurinya itu memang orang profesional dari luar, misalnya banyak banyak kan dosen dari jurusannya tergantung ya ininya kan, banyak gitu yang bisa diundang sebagai juri gitu loh. Dan yang dari MPR ini sebaiknya jangan jadi jurinya. Dan kemudian kalau ada nanti mereka jadi pengawas atau pengamat, kan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan di dalam cerdas cermat itu bisa langsung ditangani. Kemudian juga penilaiannya mestinya harus dilakukan metode penilaian yang baik gitu loh. Saya nggak tahu apakah metode penilaian dengan minus-minus itu baik gitu ya, tapi mestinya itu dievaluasi juga supaya keseluruhan penyelenggaraan dari Lomba Cerdas Cermat yang diselenggarakan oleh lembaga negara, lembaga tinggi negara ini betul-betul bisa mencerminkan suatu kegiatan yang memang menonjolkan apa yang ingin sesuai dengan tujuan dari Lomba Cerdas Cermat itu sendiri, empat pilar kan gitu ya. Jadi mestinya ini sebelum dilakukan itu mesti ada SOP-nya, begitulah SOP-nya. Dan kalau perlu juga didukung oleh teknologi kekinian, teknologi digital, supaya kalau misalnya kayak misalnya nih apa namanya itu bulu tangkis koknya itu jatuh di mana gitu kan bisa ketahuan itu gitu. Nah sebaiknya ini juga gitu didukung oleh teknologi digital supaya ketika ini jurinya merasa kok nggak dengar gitu kan itu kan aduh hal yang nggak enak banget ya.
2: Padahal kan si anak gitu yang menjawab benar ini Bu sudah mengajukan untuk dicek ulang gitu atau meminta tapi terjadi saat itu justru memang disalahkan, bahkan MC mengatakan hanya perasaan saja. Itu bagaimana dari itu sisi psikologisnya Bu?
3: Penyelenggaranya nggak profesional gitu loh. Ini yang sangat disayangkan. Ini lembaga tinggi negara gitu loh, bukan ecek-ecek ya. Nah, memang jurinya sendiri juga harus punya persiapan fisik dan psikis. Mungkin saja bisa terjadi pada saat itu jurinya lagi nggak fokus mikirin tugas dari atasan dan sebagainya, kan bisa aja terjadi. Sehingga pada saat pertama kali anak itu menjawab si yang dari grup C ini menjawab, jurinya mungkin ya kan manusia bisa saja, tapi kalau ada pengawas, pengamat kan beda gitu loh. Apalagi ada teknologi yang mendukung pasti nggak salah gitu loh. Jadi penyelenggaraan cerdas cermat seperti ini mestinya harus dilakukan di zaman now ini, zaman sekarang harus dengan lebih baik gitu loh. Termasuk juga jika ada keberatan dan sebagainya itu mestinya ya sudah ada SOP-nya gitu. Jangan sampai ada jawaban-jawaban yang membuat anak merasa, aduh, putus asa, kok merasa dirugikan, gitu loh. Jadi memang hal-hal seperti ini memang harus dihindarkan dalam kegiatan lomba cerdas cermat, ya, karena ini yang mengikuti kegiatan ini adalah anak-anak.

0: menang ya, kan adalah grup yang lain. Nah, saya nggak tahu nih bagaimana gitu ya. Pasti ada rasa kecewa dalam diri anak ini karena
1: Ya.
0: dia merasa jawabannya sudah benar, gurunya juga sudah menyampaikan sesuai dengan apa yang sesuai dengan faktanya kan gitu ya, keberatan dari gurunya, guru pembimbingnya juga. Tapi ya si jurinya ini kekeh gitu ya, dan kemudian juri yang lain juga mendukung dan sebagainya. Tentu ini situasi yang tidak baik, situasi yang tidak mendukung anak untuk terus mengikuti lomba-lomba semacam ini gitu
1: Iya.
0: loh. Karena itu tadi merasa jawabannya benar disalahkan, malah
1: Iya.
0: di minus, tiba-tiba
1: Iya.
0: grup yang lain jawabannya sama kok, ini pasti kecewa gitu.
1: Iya.
0: Dan mudah-mudahan tidak begitu berdampak kepada anak ini di kemudian hari gitu
1: Iya.
0: loh. Tapi ini menjadi pukulan yang besar bagi lembaga tersebut ya, tentunya gitu.
1: Baik. Kita ke
0: Kemudian
1: kam.
0: anak ini anak-anak yang kuat ya, karena dia
1: Iya.
0: dipersiapkan dengan matang nih gitu loh.
1: Iya.
0: Asal si pembimbingnya dan guru-gurunya juga, ayo kita tetap maju, tetap maju, tetap maju gitu, tetap nggak
1: Supportingnya
0: boleh
1: ya.
0: putus asa gitu. Supporting, dan kemudian juga keluarga juga begitu harusnya gitu.
1: Ya, kita ke komentar sudah masuk ke ruang redaksi ya, Bu Femi.
0: Ya,
1: Ya,
0: silakan.
1: nanti dibacakan rekan kami, Ninding. Silakan Ninding.
2: Baik,
0: Oke.
2: Lukman dan Ibu Femi, ada beberapa komentar dari pendengar Pro3 RRI di sejumlah daerah terkait dengan topik yang kita angkat malam ini. Yang pertama dari Ibu Lilis di Surabaya. Bu Lilis menyampaikan, saya prihatin kalau sampai ada peserta yang merasa dirugikan. Anak-anak yang ikut lomba pasti sudah belajar keras, jadi penilaian juri harus transparan agar semua pihak bisa menerima hasilnya dengan baik. Lalu ada Ibu Tia di Bandung. Bu Tia menyampaikan kontroversi seperti ini sebenarnya bisa jadi masukan positif. Ke depan panitia harus membuat aturan lomba yang lebih jelas dan mekanisme penilaian yang bisa dipahami peserta maupun publik. Lalu ada Pak Hendra di Makassar. Jangan sampai polemik ini membuat tujuan utama lomba jadi hilang. Ibu Nopi di Palembang menyampaikan bahwa saya melihat masyarakat semakin kritis terhadap penyelenggaraan kompetisi. Jadi panitia memang dituntut lebih profesional agar tidak muncul dugaan keberpihakan atau ketidakadilan. Dan terakhir Ibu Maria di Denpasar, lomba kebangsaan seperti ini seharusnya menjadi contoh sportivitas dan edukasi yang baik. Semoga kontroversi di Pontianak bisa segera selesai dan menjadi evaluasi untuk penyelenggaraan berikutnya. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Ya, baik. Terima kasih, Nindi. Silakan, Bu Femi. Mungkin bisa ditanggapi.
0: Jadi, masyarakat sekarang kan semakin kritis ya, dan saya juga setuju dengan apa yang disampaikan dari para pendengar RRI tersebut ya, supaya tidak ada lagi penyelenggaraan yang tidak profesional sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan juga tidak menimbulkan kekecewaan bagi anak, supaya anak-anak ini merasa ada keadilan buat mereka gitu ya. Dan kalau ada kejadian seperti ini lagi, tentunya ya harus ada apa ya, evaluasi yang menyeluruh ya terhadap lomba tersebut. Nah, saya nggak tahu nih apakah itu dibatalkan atau ternyata nggak dibatalkan ya. Jadi pasti anak-anak itu merasa dirugikan ya, dan tentu saja penyelenggaraan yang lebih profesional ya, yang tentunya tadi saya sampaikan didukung oleh teknologi digital yang lebih canggih ya. Ini karena lembaga negara loh ya, dan kemudian yang diuji itu adalah ke apa, pengetahuan anak, kemampuan anak tentang empat pilar tersebut. Ini nggak main-main persiapannya gitu loh. Jadi penyelenggaranya juga mestinya ya nggak main-main juga gitu loh. Jurinya mestinya yang lebih profesional, janganlah birokrat. Itu kan birokrat gitu ya, mestinya beliau-beliau itu yang birokrat itu duduk aja sebagai pembina, sebagai pengawas, sebagai apa namanya itu ya pengamat lah gitu,
1: Ya.
0: bukan pembina, pengawas atau pengamat gitu ya, sehingga jika terjadi sesuatu itu bisa memecahkan masalah. Tapi tentunya nanti jurinya juga harus dibekali juga dengan materi-materi yang akan dilombakan gitu, supaya tidak terjadi nanti jawaban-jawaban, karena ini kan cerdas cermat kan memang harus pas jawabannya gitu kan. Jadi jurinya pun juga harus siap gitu loh, jangan jurinya cap

0: capek, apa namanya tuh sudah banyak tugas ya, birokrat kan begitu, capek terbang dari Jakarta ke Pontianak langsung jadi juri, mungkin loh ya, saya tidak ini ya, jadi kemungkinan begitu, lebih baik serahkan kepada apa namanya itu juri yang lebih profesional di daerah tersebut, tentu saja dengan catatan telah membaca materi-materi yang akan dilombakan nanti gitu. Tentu ya ini menjadi apa ya, apa sih catatan merah kali ya untuk penyelenggaraan seperti ini dari lembaga tinggi negara. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik supaya tidak menimbulkan apa ya keresahan di anak-anak itu nanti, ah nggak usah ikutan nanti kan, jangan sampai seperti itu gitu loh, wong jurinya aja misalnya nggak objektif, jurinya aja memihak si ini si itu misalnya begitu kan, jadi ada prasangka gitu ya, nanti dikira jurinya udah kena suap lagi, nanti jurinya sudah dan sebagainya kan, malah
1: Iya,
0: nggak
1: karena jadi
0: benar
1: liar
0: gitu ya.
1: gitu ya, Bu Femi ya. Kalau kita
0: Iya,
1: lihat kan,
0: padahal jurinya lagi capek, padahal jurinya lagi capek
1: Ya.
0: terbang dari ini, urusan di kantor juga banyak. Nah, mendingan diserahkan kepada yang lebih profesional. Bukannya saya bilang nggak profesional, tapi
1: Ya.
0: lebih baik karena mereka sebagai
1: Lebih
0: penyelenggara,
1: fokus gitu
0: jangan
1: ya.
0: juga jadi jurinya, jangan juga jadi jurinya gitu loh. Itu kan seperti jeruk makan jeruk ya.
1: Iya. Karena kalau kita lihat komentar yang beredar di media sosial gitu ya, banyak publik yang menyoroti terkait dengan aspek psikologis peserta. Karena kalau bicara lomba yang berlangsung di depan umum dan menjadi konsumsi nasional ini kan membutuhkan keberanian yang luar biasa gitu. Namun
0: Betul,
1: dikecewakan dengan keputusan yang
0: betul,
1: merugikan dan pernyataan yang
0: betul.
1: dianggap menyudutkan si anak ini, Bu Femi.
0: Iya, ya karena mereka kan sudah siap dan mereka itu mengharapkan jurinya betul-betul punya integritas, jurinya betul-betul apa ya, apa namanya itu ya siap menjadi juri gitu loh. Dan ini kok malah kayaknya tadi nggak dengar, terus yang lain malah menimpali gitu ya.
1: Ya.
0: Nggak bisa jawabannya kalau memang kan itu nggak bener jawaban jawaban kayak yang nggak memang
1: Ya.
0: nggak profesional, nggak siap jadi juri gitu loh, kayak yang juri ecek-ecek gitu loh. Ini kan
1: MC
0: harusnya
1: pun
0: memang
1: menambahkan itu, Tan.
0: MC-nya pula menambahkan anak-anak kita jadi kecewa gitu
1: Iya.
0: loh.
1: Iya.
0: Iya, jadi ya semoga anak-anak ini kan memang sudah digembleng sebelumnya ya, ya bisa aja mungkin apa para pembaca atau pendengar RRI Pertiga berpendapat seperti itu, tapi mudah-mudahan kita doakan anak-anak ini yang merasa diperlakukan tidak adil ini, aspek psikologisnya ini mereka tetap kuat, tetap mau ikut ajang-ajang apa lomba
1: Ya.
0: seperti ini, karena ini juga apa ya, seperti kawah Chandra di muka juga buat mereka, supaya mereka apa siap untuk bertarung gitu loh
1: Iya.
0: di masa depan, tidak hanya di tingkat lokal tapi nanti nasional dan untuk selanjut ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi mudah-mudahan ini tidak menjadikan mereka ini patah semangat ya. Mudah-mudahan gurunya, keluarganya semuanya bisa mendampingi anak sehingga mereka ini tidak menjadi lemah karena ya karena penyelenggaraan tidak profesional tadi,
1: Ya.
0: sungguh apa ya, memprihatinkan gitu loh ketika satu lembaga negara menyelenggarakan lomba cerdas cermat yang seperti ini. Aku jadi rasanya jadi ikut gimana gitu ya.
1: Iya. Karena kan sebenarnya sudah cukup berani ya si anak ini memperjuangkan kebenaran gitu ya, Bu Femi ya.
0: Iya, betul, dia berani loh ngomong sama ininya,
1: Iya.
0: sama jurinya, tapi jurinya tuh tadi aduh jawabannya bikin enggak sebel. Saya ini pernah jadi ASN, tapi kalau mau ngomong ini kan enggak boleh ya. Jadi ya
1: Iya.
0: kita bilang enggak profesional aja lah gitu. Lebih
1: Iya.
0: baik si Bapak Kepala Biro siapa ini itu lebih baik menjadi ini aja lah, pengamat
1: Iya.
0: atau menjadi pengawasnya udah gitu
1: Iya,
0: aja.
1: baik.
0: Jangan birokrat lagi gitu.
1: Bu Femi, terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf mengganggu
0: Masih
1: waktu
0: ada lagi, waktu
1: istirahat.
0: udah habis ya.
1: Iya,
0: Iya,
1: mohon maaf.
0: semoga lomba cerdas cermat ini betul-betul bisa meningkatkan motivasi anak-anak kita untuk mengetahui lebih
1: Mm-mm.
0: banyak tentang empat pilar ya, dan mudah mereka juga memahami nih apa namanya itu hal-hal yang terkait dengan keindonesiaan, kekewarganegaraan dan sebagainya, supaya mereka juga nanti menjadi warga negara Indonesia yang baik.
1: Iya,
0: Terima kasih Mas
1: terima
0: Lukman untuk
1: kasih.
0: kesempatannya. Ya, selamat malam untuk
1: Ya.
0: semua pendengar RRI Pro 3.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Pendengar Pemerhati Anak, Perempuan dan Keluarga, Femi Eka Kartika Putri ya, kami berbincang terkait dengan kontroversi juri cerdas cermat 4 pilar MPR.
2: Kilas Berita.
3: Pemerintah akan menindak tegas penerima bantuan sosial yang terbukti bermain judi online atau judol. Pemerintah akan mencoret sebagai penerima manfaat bantuan secara permanen. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan kementeriannya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang memiliki data lengkap penerima bansos. Adapun Menteri Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pihaknya telah mencoret 11.000 penerima bansos karena judol pada triwulan pertama tahun 2026. Selanjutnya, 75 keluarga penerima manfaat untuk triwulan 2 karena terbukti bermain judol. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
9: Wah, sendal kamu bagus banget.
10: Iya dong.
9: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
10: Emang apa?
11: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga atau BKKBN menyatakan program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya menjadi salah satu bukti keberpihakan pada pekerja perempuan. Direktur Bina Ketahanan Keluarga, Balita dan Anak Kemendukbangga atau BKKBN, Fabiola Tazrina Tazir, mengemukakan program Tamasya juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional, ketika buruh menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan daycare. Fabiola menegaskan Indonesia saat ini berada pada masa bonus demografi dan salah satu syarat memanfaatkannya adalah dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Menurutnya daycare menjadi solusi agar perempuan dapat tetap bekerja tanpa mengabaikan kualitas pengasuhan anak. Kita beralih ke informasi lainnya. Kepala Perpustakaan Nasional atau Perpusnas Republik Indonesia, E. Aminuddin Ajis, mengemukakan pentingnya relevansi perpustakaan di era modern untuk mempertahankan martabat bangsa. Dalam webinar nasional untuk memperingati Hari Buku Nasional 2026, Aminuddin mengajukan pertanyaan mendasar mengenai posisi perpustakaan setelah 46 tahun berdiri. Termasuk apakah perpustakaan masih diperlukan masyarakat dan tetap menjadi tumpuan ilmu pengetahuan. Ia menegaskan perpustakaan tidak boleh hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi harus terus berperan menjaga martabat bangsa melalui perawatan dan pemanfaatan pustaka. Menurutnya upaya merawat pustaka memerlukan kesabaran, tenaga, dan pemikiran yang terus berkembang agar perpustakaan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Departemen Energi Amerika Serikat mengatakan akan melepas 53,3 juta barel minyak dari cadangan minyak strategisnya sebagai bagian dari upaya untuk menstabilkan pasokan bahan bakar global. Pengiriman akan segera dimulai, seraya menambahkan bahwa sekitar 35 juta barel telah dikirim ke pasar sejauh ini. Keputusan itu merupakan langkah lanjutan dari pelepasan total 172 juta barel ke pasar dari cadangan Amerika Serikat sebagai bagian dari langkah-langkah terkoordinasi oleh Badan Energi Internasional untuk menstabilkan pasokan minyak global. Kita beralih ke informasi olahraga. Klub Inggris Oxford United resmi mempertahankan dua pemain tim nasional Indonesia, Ole Romney dan Marcelino Ferdinand, untuk musim depan. Kepastian ini didapatkan setelah Ole dan Marcelino tidak masuk 10 pemain yang dicoret Oxford yang pada musim depan bermain di League One atau kasta ketiga setelah degradasi dari Championship atau kasta kedua musim ini. Musim ini Oxford menempati peringkat ke-22 klasemen sementara dengan 47 poin dari 46 pertandingan. Dengan ini mereka kembali turun ke kasta ketiga setelah selama dua musim bermain di kasta kedua sepak bola Inggris.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 12 Mei 1937, Konsul Jenderal Inggris untuk Hindia Belanda, Sir Henry Fitzmaurice, menanam pohon beringin di depan kantor kediamannya di Jakarta untuk memperingati penobatan Raja George VI, raja yang kisahnya pernah difilmkan dalam The King's Speech. Di gedung itulah Laksamada Maeda menyediakan kediamannya untuk Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melik pada 16 Agustus 1945 untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pohon beringin tersebut sayangnya terpaksa ditebang pada tahun 2013 karena sudah terlalu besar dan rapuh, dikhawatirkan akan roboh menimpa bagian muka museum. Tragedi 12 Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang terjadi di tengah pergolakan politik dan sosial menjelang runtuhnya rezim Orde Baru. Peristiwa ini menandai titik balik perjuangan mahasiswa dan masyarakat dalam menuntut reformasi dan demokratisasi di tanah air. Dilatar belakangi karena krisis ekonomi Asia yang dimulai pada 1997 berdampak besar terhadap Indonesia. Nilai rupiah merosot tajam, harga kebutuhan pokok melonjak, dan tingkat pengangguran meningkat drastis. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial yang meluas, terutama di kalangan mahasiswa dan rakyat kecil.
2: Indonesia menyapa malam.
4: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan nilai tukar rupiah yang kembali tertekan pada perdagangan Selasa pagi ya, 12 Mei 2026 ini. Dan berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di posisi 17.479 rupiah per dolar Amerika Serikat, melemah 0,37% dibandingkan penutupan sebelumnya di 17.414 rupiah. Kondisi ini menunjukkan tren depresiasi rupiah yang konsisten sejak awal pekan. Depresiasi berarti penurunan nilai mata uang terhadap mata uang asing. Tekanan rupiah dipicu oleh sentimen global, terutama kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.

0: Kami akan membahasnya bersama dengan Ekonom Pusat Kajian Keuangan Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan, Pak Farouk Abdullah Alweni.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Farouk, selamat malam.
2: Malam, Pak Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Farouk ya?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Tapi sayangnya kabar rupiah kita tidak sehat ini, Pak Farouk. Melihatnya seperti apa sih, Pak? Ini terus melemah dalam sepekan ya?
2: Iya. Memang itu kita sekarang 17.500 itu ya.
0: Iya.
2: Ini memang ada juga faktor apa internasional gitu ya. Tetapi memang apa satu sisi ya ini tergantung kondisi ya, kondisi ekonomi kita dalam negeri. Karena kalau kita lihat Malaysia, dia satu tahun terakhir malah menguat ya. Karena secara umum kan dolar sebetulnya melemah gitu. Nah, cuman terjadi anomali di kita. Dolar terus menguat ya karena confident apa masyarakat ya masih di dolar. Padahal itu dia ironinya tuh. Padahal kalau kita lihat tahun 2025 itu setahun itu dolar kalau melawan emas aja udah turun 40% kan. Naik yang emas kan menunjukkan turunnya dolar. Nah, memang ini fundamental ekonomi kita saya pikir banyak PR ya. Banyak PR yang harus
0: masih
2: dilakukan
0: lemah
2: ya. Iya, masih lemah fundamental ekonomi kita ini. Karena apa namanya? Ya banyak aspek ya. Itu pertama kan kapasitas ekspor berpengaruh ya secara menyeluruh ya. Lalu investasi kan, investasi foreign direct investment begitu ya. Nah, kalau semuanya yang apa berbasiskan valuta asing itu masuk ke Indonesia kan teorinya itu dolar rupiah akan menguat gitu. Itu misalkan kayak tourism kalau banyak itu kan akan memperkuat rupiah gitu. Jadinya aspek-aspek itu saya rasa ini nggak ada ini apa program jangka menengah panjang memang ya memperkuat rupiah itu gitu PR-nya itu.
0: Nah, Pak Farouk kalau untuk intervensi Bank Indonesia dalam menahan pelemahan rupiah ini seberapa efektif, Pak?
2: Ya itu sementara aja ya apa namanya apa nggak akan bisa terus seperti itu ya mungkin ada dampaknya tetap ya intervensi tapi kan itu nanti kembali berapa banyak poin reserve kita yang akan digunakan gitu ya. Memang ada yang lain shortcut walaupun itu harus hati-hati karena bisa berdampak kepada apa pelemahan kredit ya seperti tingkat bunga ya. BI rate, peningkatan BI rate itu dalam beberapa hal bisa ya menahan turunnya rupiah gitu. Walaupun sebetulnya ya itu kurang sehat juga karena bisa apa membuat mahal pinjaman gitu dari sektor usaha gitu. Tapi untuk apa jangka pendek ya itu bisa menahan karena kan kalau rupiahnya rate-nya tinggi. Lalu apa surat berharga kita menjadi lebih mahal ya deposito menjadi lebih mahal terus itu kan menarik orang yang punya dolar menarik untuk menukarkan dolarnya dan beli rupiah gitu ya ketika tingkat bunga di deposito misalkan meningkat gitu. Nah itu cara-cara short term ya diantaranya seperti itu gitu tapi secara menyeluruh memang ini pekerjaan ini ya, pekerjaan medium term lah ya, memperbaiki kondisi neraca transaksi berjalan kita gitu.
0: Iya, Pak Farouk kalau kita lihat kenapa sih Pak kalau rupiah ini terlihat atau terkesan lebih rentan gitu ya dibandingkan mata uang negara ASEAN lainnya seperti baht atau ringgit gitu.
2: Betul. Nah, ini ada tadi ya fundamental ekonomi di antaranya ya kita ini memang daya beli domestik ya. Pertama ini kan harus diperkuat ya daya beli domestik ya. Dalam artian apa namanya ini kan terkait pertama misalkan investasi ya. Kalau investasi banyak di dalam negeri itu kan permintaan terhadap rupiah itu akan meningkat ya. Permintaan rupiah meningkat. Lalu juga ekspor yang kompetitif ya. Ekspor yang kuat itu kan juga akan bikin masuk ya uang dari dalam dari luar ke dalam. Tapi juga ini faktor kondusif ya, lingkungan bisnis yang kondusif akan penting gitu. Karena misalkan eksporter misalkan bagus kinerja ekspor, tapi lalu eksporternya taruhnya uangnya di dolar lagi gitu kan. Ini juga membuat lemah rupiah gitu ya. Apa namanya, misalkan dia lebih prefer lalu taruh uangnya di luar begitu. Jadinya kondisi kondusivitas ya, iklim bisnis di dalam negeri ini menjadi penting gitu ya. Bagaimana menciptakan iklim bisnis yang kondusif ya, itu ada beberapa faktor ya. Kebijakan ekonomi yang apa, yang jelas gitu ya, yang nggak volatile. Lalu juga misalkan ini kan apa, kenyamanan berbisnis di dalam negeri ini gitu ya. Kenyamanan bisnis di dalam negeri ini harus apa, dibikin semenarik mungkin supaya orang mau masuk ya. Jangankan yang investor luar, kan orang dalam negerinya dulu khususnya yang apa, yang selama ini taruh uang di luar, supaya bagaimana mereka menarik masuk ke dalam negeri gitu. Nah, itu beberapa hal ya, saya rasa itu apa namanya. Nah, tadi itu aspeknya macam-macam juga ya, membuat iklim bisnis yang atraktif tuh misalkan ada kaitannya dengan fiskal ya. Perpajakan kita gitu. Pajakan bagaimana tuh, pajak itu sebetulnya ya, paradigma pajaknya harus dirubah ya, bukan hanya sekedar rate tinggi untuk menarik pajak, tapi pajak yang kompetitif itu kan justru bisa apa, menstimulasi daya beli gitu ya, lebih menarik iklim bisnis itu ya, kalau pajaknya itu kompetitif dalam artian nggak tinggi ya.
0: Nah, kalau menyinggung ya, terkait dengan media sosial ini ya, Pak Faruk ini kan juga sempat disinggung, di mana narasi negatif ini juga tentang perekonomian Indonesia akhirnya juga secara tidak langsung berkontribusi melemahkan ekonomi di tanah air, karena membuat investor ini juga akhirnya ya dalam tanda kutip tidak percaya ataupun masih hati-hati. Gimana Pak Faruk menilainya?
2: Ya, memang apa ya, sosial media adalah cerminan ya, aspirasi suara dari masyarakat ya, yang diartikulasikan melalui sosial media. Nah, memang tantangannya bukannya apa, memang itu berpengaruh ya, dalam artian kan politiknya berpengaruh ya, situasi gonjang-ganjing politik. Terus keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada, semua itu kan berdampak gitu ya. Karena kalau orang mengkritisi misalkan kasus korupsi segala macam, itu semuanya berdampak juga terhadap pelemahan rupiah gitu ya. Karena kan orang jadi nggak yakin kan dari luar tuh. Apa terus masalah ya, stabilitas nomor satu ya. Tadi itu kayak korupsi, ketidakpastian hukum segala macam, itu semua adalah apa, akan berdampak ya. Pemerintah bagaimana sebetulnya itu kan apa, aspek-aspek seperti layanan ya, itu nggak bisa di underestimate ya, kayak birokrasi ya, yang baik ya, itu akan menarik ya bisnis gitu kan, kalau birokrasi itu baik ya. Kepastian hukum itu jelas kan, apa namanya, nggak tebang pilih, nggak berdasarkan siapa kenal siapa hukum. Karena investor itu kan bisnis pasti akan menarik datang ke sebuah tempat yang dianggap apa, kepastian hukumnya jelas gitu ya. Kita banyak PR tuh di bidang-bidang yang bukan keuangan tapi berdampak terhadap keuangan gitu.
0: Iya. Iya. Kita menuju ke komentar yang sudah masuk ke ruang redaksi ya, Pak Faruk ya, di WhatsApp ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding, silakan.
1: Baik, Lukman dan Pak Faruk, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah. Yang pertama dari Denpasar, Ibu Dewi. Ibu Dewi menyampaikan bahwa di sektor pariwisata mungkin ada sisi positif karena wisatawan asing lebih diuntungkan. Tapi secara umum, kestabilan rupiah tetap penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan ekonomi nasional. Lalu ada Pak Herman di Palembang. Pak Herman menyampaikan pelemahan rupiah biasanya juga mempengaruhi harga BBM dan ongkos distribusi barang. Ujung-ujungnya masyarakat lagi yang merasakan dampaknya di lapangan. Lalu ada Ibu Siska di Yogyakarta. Saya berharap masyarakat tidak panik, tetapi pemerintah harus transparan menjelaskan kondisi ekonomi saat ini. Komunikasi yang jelas penting supaya tidak muncul spekulasi berlebihan. Lalu ada Pak Ardi di Makassar. Pak Ardi menyampaikan kalau kondisi ini berlangsung lama, sektor UMKM bisa ikut terpukul karena harga barang impor naik. Harus ada dukungan nyata supaya usaha kecil tetap bertahan. Lalu ada dari Pak Bambang di Jakarta, melemahnya rupiah sampai menyentuh 17.500 per dolar tentu bikin khawatir, terutama pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor. Pemerintah dan Bank Indonesia harus cepat menjaga stabilitas supaya dampaknya tidak makin luas. Dan terakhir, Lukman dari Ibu Rina di Surabaya, sebagai masyarakat biasa yang paling terasa biasanya harga kebutuhan ikut naik. Kalau rupiah terus melemah, kami khawatir daya beli masyarakat semakin turun. Kembali ke Anda, Lukman.
0: Terima kasih. Ini nih, silakan ditanggapi, Pak Faruk.
2: Oke, tadi ya mungkin secara menyeluruh lah ya. Tadi kan poin-poinnya tuh ada terkait apa?
0: Ada yang diuntungkan ini. Menariknya tadi, ya pariwisata gitu. Itu bagaimana, Pak Faruk? Pariwisata.
2: Jadinya tapi tergantung kita merespon juga ya. Dalam artian kan, memang orang luar datang ke Indonesia kan jadi murah tuh.
0: Iya.
2: Satu sisi apa namanya itu bisa memacu misalkan orang datang, tapi kan juga itu akan tergantung bagaimana apa kondisi apa layanan di dalam negerinya gitu kan, untuk meningkatkan wisatawan asing sejauh mana apa promosi kita dan lain sebagainya gitu. Itu memang orang belanja jadi murah. Memang satu sisi kalau rupiah melemah, ekspor kita itu lebih murah, bisa meningkatkan ekspor. Cuman persoalannya ketika bahan bakunya itu diimpor, ketika kalau bahan bakunya di dalam negeri itu menguntungkan gitu, karena orang barang menjadi lebih murah kalau dengan jatuhnya rupiah dan diharapkan memacu mereka untuk beli lebih banyak gitu kan ke dalam negeri. Cuma persoalannya ketika tadi itu sempat diangkat beberapa poin ya tentang bahan bakunya diimpor juga. Ketika bahan bakunya diimpor ya menjadi mahal juga gitu kan, apa namanya menjadi berat juga mereka ini gitu. Apa dengan orang apa beli barangnya kan dari luarnya mahal. Terus otomatis kan dia jualnya mau harus menyesuaikan kan dengan harga barangnya itu gitu.
0: Iya.
2: Memang ini ada faktor juga ini ya, harga minyak ini kan yang berkelanjutan tinggi. Harga minyak ini kan kita impor dalam bentuk USD gitu kan. Nah memang satu sisi saya lihat kan ini pemerintah pasti dengan harga Pertamax dan harga apa namanya Pertalite itu kan belum naik ya. Pertalite beberapa tempat sudah nggak ada juga.
0: Iya.
2: Nah, ini maksudnya sebetulnya ada maksudnya baik dalam artian supaya ditahan dulu nih sebetulnya Pertamax 92 itu tetap lagi disubsidi sekarang ini kan. Karena kalau melihat pergerakan harga itu dari sebelum invasi agresi ya, agresi Amerika dan Israel kepada Iran kan sekitar 65-an lah dolar ya. Sebelum agresi itu 28 Februari. Nah sekarang kan udah 100 dolar lebih gitu kan. Nah itu juga menekan karena kita kan beli kan mau apa kita nih net importer sekarang kan bensin ini. Nah itu menekan kan apa nilai yang kita harus keluarkan kan uang yang kita harus keluarkan. Nah ini pasti ya itu berdampak di situ gitu ya. Memang ini apa ya challenge kita menghadapi membangun ya iklim kondisi sektor real inilah yang saya pikir ya masih perlu kita lakukan ya. Misalkan ketimpangan ya, ketimpangan itu kelihatannya isu moral tapi itu bisa jadi isu ekonomi gitu ya. Kalau misalkan kelas menengah kita ini sekarang kan cuma 20% bahkan berkurang gitu kan. Nah ada 16% apa itu kan namanya tuh sumber daya beli ada di kelas menengah gitu kan. Kalau dia melemah kelas menengahnya berkurang berarti kan daya beli domestik tuh turun gitu kan. Daya beli domestik pemerintah sekarang harus bagaimana menyiapkan kebijakan yang bisa memperkuat kelas menengah ini gitu. Supaya kelas menengah ya supaya nggak turun lah paling nggak. Bagusnya kan harus ada strategi untuk meningkatkan kelas menengah gitu. Karena kalau semakin banyak kelas menengah itu kan daya beli domestik kuat, otomatis rupiah tuh akan lebih kuat gitu kan. Karena apa pendapatan masyarakat secara umum sudah meningkat gitu kan ketika kelas menengahnya banyak. Otomatis apa namanya dia kan belanja kan. Domestik itu pasti akan kuat. Itu kebijakan-kebijakan yang bisa memperkuat kelas menengah diantaranya menjadi penting gitu.
0: Nah, kalau untuk solusi yang bisa ditawarkan untuk masyarakat dan juga pelaku usaha kecil apa, Pak Faruk, kondisi saat ini?
2: Kalau sekarang ya, ini kan tentunya kebijakan ya, akan membutuhkan kebijakan ya. Pemerintah harus punya insentif untuk ekspor gitu. Bisnis-bisnis yang punya apa ekspor itu, apa misalkan pajak, kasih fiskal insentif gitu kan. Itu akan menjadi sangat penting gitu ya, beberapa hal itu. Lalu juga ini terkait misalkan dalam negeri ya, pajak PPN misalkan. Ini untuk menjaga karena daya beli ini harus dijaga gitu kan. Misalkan di turun.
0: Halo. Silakan.
2: Oke. Nah, ini kan tadi saya lagi bicara daya beli ya, daya beli kelas menengahnya harus dijaga, di antaranya misalkan fiskal insentif PPN misalkan ya. PPN tuh dikurangin gitu supaya orang lebih nilainya itu kan, kalau PPN kurang otomatis kan disposable income-nya meningkat ya. Dia akan lebih banyak bisa belanja kan. Nah, terus kalau yang orang usaha lebih banyak uang yang dia bisa investasikan begitu kan. Nah, ini proses penjagaan daya beli ini juga penting ya, karena itu otomatis juga akan meningkatkan permintaan kepada rupiah gitu kan. Ketika kita meningkatkan daya beli domestik, permintaan kepada rupiah pasti meningkat gitu. Nah, itu harus dipertimbangkan saya rasa ya. Apa namanya, oleh pemerintah, hal-hal yang seperti itu. Dan insentif-insentif harus dipikirkan untuk mendorong ekspor kita. Lalu kemudahan-kemudahan birokrasi itu juga harus diberikan dalam berusaha gitu kan, orang berusaha.
0: Ya, dan tentunya masyarakat juga perlu meningkatkan literasi keuangan ya, Pak Faruk ya.
2: Betul, tentunya.
0: Karena kan kalau kita lihat ya, ini juga yang perlu banyak dipahami oleh masyarakat ini, dampak kurs terhadap harga barang, cicilan gitu ya, dan investasi agar tidak mudah panik gitu Pak Faruk.
2: Betul, itu juga ya, kalau masyarakat panik semuanya ninggalin rupiah, beli dolar, itu juga memperburuk kan.
0: Iya, baik.
2: Memperburuk suasana itu juga itu. Sebetulnya kan kalau kita di dalam negeri ya, barang yang diproduksi di dalam negeri dan dijual di dalam negeri, harusnya apa itu nggak terpengaruh gitu kan. Makanya tuh ke depan tuh komponen ya, komponen bahan baku itu harus diperkuat produksi dalam negeri gitu kan. Nah, industri kita kan lemah gitu kan. Nah, kebijakan industri juga menjadi penting gitu ya, nggak semuanya diimpor barang gitu kan.
0: Baik. Ya, Pak Faruk, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya. Pendengar Ekonom Pusat Kajian Keuangan Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan, Pak Faruk Abdullah Alwaini, kami berbincang terkait dengan rupiah melemah yang menyentuh 17.508 rupiah per dolar Amerika Serikat.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR ke-18 masa persidangan 5 tahun 2025-2026.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali hadir untuk menjalankan tugas konstitusional dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Selamat datang kepada seluruh anggota DPR RI yang telah melaksanakan tugas pada masa reses di daerah pemilihannya masing-masing. Aspirasi yang telah disampaikan oleh konstituen akan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk ditindaklanjuti melalui fungsi-fungsi DPR RI. Pada kesempatan pertama ini, izinkanlah kami segenap pimpinan dan anggota DPR RI menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, almarhum Bapak Chairul Saleh. Semoga almarhum Husnul Khotimah diampuni segala khilaf dan kesalahannya, diterima seluruh amal ibadahnya, serta diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi duka cita ini. Sidang Dewan yang terhormat, saat ini kita masih berada dalam tekanan besar akibat konflik geopolitik dan geoekonomi di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur strategi Selat Hormuz yang merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia. Ketegangan di kawasan tersebut tidak hanya menjadi persoalan regional, tetapi telah menjadi transmisi ke dalam perekonomian nasional. Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global. Selain itu, kenaikan harga barang-barang yang mengandung komponen impor juga mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Situasi ini dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha, khususnya sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional. Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi. DPR RI memandang bahwa dalam situasi global yang penuh tekanan seperti saat ini, keseimbangan antara disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial harus menjadi prioritas utama pemerintah. Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan melaksanakan pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF tahun 2027. DPR RI memahami bahwa penyusunan kerangka kebijakan fiskal tahun 2027 dilakukan dalam situasi global yang penuh tekanan dan resiko. Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut, yaitu mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, meningkatkan ketahanan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan sosial. DPR RI memandang bahwa APBN tahun 2027 dapat menjadi momentum dalam melakukan konsolidasi fiskal dan program prioritas nasional, sehingga tetap dapat menjaga stabilitas di tengah tekanan

transportasi dan lain sebagainya yang semakin memudahkan kehidupan rakyat. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI bersama dengan pemerintah akan melanjutkan pembahasan pada tingkat 1 terhadap beberapa rancangan undang-undang, antara lain 1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 2. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional. 3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dan 4. Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri. Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting menjadi perhatian pemerintah untuk menyelesaikannya. Antara lain, 1. Evaluasi dan audit terhadap sistem dan infrastruktur transportasi darat guna menjamin keselamatan masyarakat. 2. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di daerah misi keamanan dan wilayah konflik. 3. Optimalisasi EKTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik. 4. Penyelesaian pertambangan ilegal dalam konflik agraria secara komprehensif. 5. Pemberian sanksi yang tegas kepada para penegak hukum yang melanggar etika profesi. 6. Terjaminnya keseimbangan antara ketersediaan dan harga kebutuhan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat. 7. Percepatan penerapan praktik keberlanjutan pada BUMN guna menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. 8. Pengembangan kawasan industri untuk menguatkan hilirisasi produk pertanian dan perikanan. 9. Pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif. 10. Pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama. 11. Jaminan atas pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. 12. Evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai basis penetapan peserta penerima bantuan iuran. 13. Evaluasi terhadap pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes. 14. Tambahan kuota BBM serta LPG ke daerah untuk mencegah kelangkaan energi yang utamanya berdampak pada nelayan dan pelaku UMKM. 15. Upaya penguatan nilai tukar rupiah dan 16. Kesiapan pemerintah dalam menghadapi risiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik. Pada masa reses masa persidangan 4, pimpinan DPR RI telah menerima audiensi dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat, di antaranya membahas reformasi sistem pengupahan nasional, evaluasi terhadap praktek outsourcing dan fleksibilitas kerja, pembentukan undang-undang ketenagakerjaan, serta arah kebijakan reforma agraria. Hal-hal tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan yang terkait. Upaya diplomasi yang akan dilakukan oleh DPR RI pada masa sidang ini merupakan bentuk komitmen dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia melalui implementasi berbagai kesepakatan di forum-forum internasional. Sidang Dewan yang terhormat. Demikianlah sejumlah agenda strategis yang akan menjadi perhatian DPR RI pada masa sidang ini. Tibalah saatnya kita memasuki masa persidangan untuk menjalankan fungsi konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa sidang 5 tahun sidang 2025-2026 dimulai sejak hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026. Kepada anggota Dewan yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah dan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Berita Kementerian Haji dan Umroh mencatat berdasarkan data terakhir sebanyak 359 kloter dengan 138.879 jemaah haji dan 1.433 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji, Maria Segaf, membeberkan secara umum seluruh layanan haji Indonesia mulai dari pemberangkatan di tanah air, kedatangan di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bahkan hingga pembinaan ibadah haji berjalan lancar dengan pendampingan penuh petugas. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang menyaksikan di tanah air. Alhamdulillah pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Fokus utama yang ingin kami sampaikan hari ini adalah penguatan transformasi digital dalam bidang pelaporan, pengawasan, dan respon layanan jemaah haji. Transformasi digital ini tentu menjadi bagian dari ikhtiar Kemenhaj untuk bisa memastikan bahwa pelayanan dan pelindungan kepada jemaah berjalan semakin cepat, terukur, dan lebih responsif. Alhamdulillah, di hari ini kita telah memasuki masa operasional hari ke-22 penyelenggaraan ibadah haji, di mana secara umum seluruh layanan haji Indonesia, mulai dari pemberangkatan di tanah air, kedatangan di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bahkan hingga pembinaan ibadah berjalan lancar dengan pendampingan penuh petugas. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 359 kloter dengan 138.879 jemaah dan 1.433 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah juga terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 273 kloter dengan 105.360 jemaah dan 1.092 petugas telah tiba di Mekah. Untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua, ini juga kami terus pantau, di mana kedatangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah telah tiba sebanyak 84 kloter dengan 32.009 jemaah dan 337 petugas. Sementara itu, untuk jemaah haji khusus, sudah tercatat sebanyak 6.018 jemaah haji khusus yang juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka memperkuat pelayanan dan pelindungan jemaah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia terus mengembangkan sistem pelaporan dan pengawasan berbasis digital. Salah satunya melalui Kawal Haji, sebuah aplikasi yang kemudian mudah diakses oleh jemaah maupun petugas untuk bisa menyampaikan laporan, kemudian informasi maupun kendala layanan selama berada di Tanah Suci. Melalui kanal ini, setiap laporan yang masuk kemudian dapat langsung dipantau, diteruskan, dan ditindaklanjuti secara lebih cepat oleh petugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Selain itu, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia juga memperkuat Command Center Haji 2026. Sebagai pusat kontrol internal penyelenggaraan haji, Command Center ini menjadi ruang kendali untuk memantau berbagai aspek layanan, mulai dari pergerakan jamaah, data kloter, sektor, akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga informasi lapangan yang membutuhkan respon cepat. Dengan sistem ini, nanti pengawasan tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga berbasis data dan juga tentunya berbasis informasi yang terintegrasi dan real-time. Tujuannya jelas, yaitu memastikan setiap layanan kepada jemaah dapat langsung dipantau secara lebih dekat, setiap kendala dapat segera diketahui, dan setiap respon dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat. Bapak dan Ibu sekalian, transformasi digital ini bukan sekadar penggunaan aplikasi atau sistem teknologi saja. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari perubahan cara kerja Kemenhaj agar pelayanan kepada jemaah semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelindungan jemaah. Kami ingin memastikan bahwa setiap laporan jemaah didengar, setiap dinamika di lapangan terpantau, dan setiap petugas memiliki dukungan informasi yang memadai dalam memberikan layanan terbaik bagi jemaah. Karena itu, kami menghimbau jemaah untuk tidak pernah ragu melapor apabila mengalami kendala layanan, baik terkait dengan akomodasi, konsumsi, kemudian transportasi, kesehatan, maupun juga kebutuhan pendampingan lainnya. Sampaikan saja laporan tersebut melalui kanal resmi yang telah disediakan, yaitu melalui aplikasi Kawal Haji, atau juga bisa menyampaikan laporan secara langsung melalui petugas kloter, kemudian ketua regu, ketua rombongan, petugas sektor, maupun juga petugas layanan terdekat Anda. Dan dalam kesempatan ini, Bapak-Ibu sekalian, kami juga ingin menyampaikan bahwa menjelang fase puncak haji ini, kami akan turut kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, dan mengikuti seluruh arahan petugas. Fase puncak haji karena membutuhkan kesiapan fisik, tapi juga membutuhkan kesiapan mental dan juga spiritual. Karena itu, jangan memaksakan diri melakukan aktivitas yang tidak mendesak, terutama di luar hotel pada siang hari. Utamakan kembali ibadah wajib, kemudian perbanyak istirahat, makan tepat waktu, cukup minum air putih, dan segera melapor kepada petugas apabila mengalami keluhan kesehatan. Khusus bagi jemaah lansia, disabilitas, serta jemaah dengan penyakit penyerta atau resiko tinggi, kami mengingatkan agar selalu berkoordinasi dengan ketua regu, ketua rombongan, petugas kesehatan maupun petugas sektor secara berkala. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kami menyampaikan hingga saat ini, alhamdulillah layanan kesehatan kami terus berjalan dengan optimal, di mana petugas kesehatan Haji Indonesia terus melakukan pemantauan aktif, edukasi kesehatan, serta pendampingan kepada jemaah di hotel, di sektor, di klinik kesehatan Haji Indonesia, maupun fasilitas kesehatan rujukan yang kami sediakan. Namun, keberhasilan menjaga kesehatan juga sangat bergantung pada kedisiplinan jemaah dalam mengenali kondisi tubuh masing-masing, serta tingkat aktivitas yang dilakukan. Bapak dan Ibu sekalian, Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas Haji Indonesia yang sudah luar biasa, terus bekerja tak mengenal lelah memberikan layanan terbaik kepada jemaah, baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Kami juga menyampaikan terima kasih kami kepada seluruh jemaah yang terus menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan mengikuti arahan petugas. Sekali lagi, transformasi digital dalam pelaporan pengawasan ini kita hadirkan untuk memastikan layanan haji semakin cepat, responsif, dan berpihak pada pelindungan jemaah. Jaga kesehatan, hemat tenaga, ikuti arahan petugas, dan gunakan kanal resmi apabila membutuhkan bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, perlindungan, dan kesehatan kepada seluruh jemaah haji Indonesia, serta menjadikan seluruh rangkaian ibadah hajinya mabrur dan mabruroh. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar Tanah Suci.
6: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
7: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
8: Sendiri.
7: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
8: Insya Allah.
5: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
9: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
10: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
5: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono yang memastikan 23 kasus hantavirus yang ditemukan di Indonesia sejak 2023 merupakan varian ringan dan tidak memiliki tingkat fatalitas mematikan seperti yang ditemukan pada kapal pesiar MV Hondius. Dante menjelaskan bahwa dari dua varian hantavirus yang ada di dunia, Indonesia hanya mendeteksi jenis hantavirus renal syndrome dengan tingkat kematian rendah, yakni sekitar 15%, jauh di bawah varian pulmonary syndrome yang fatalitasnya mencapai 60-80%. Ia mengatakan bahwa pola penularan virus ini serupa dengan leptospirosis, yakni melalui perantara hewan pengerat seperti tikus, terutama pada kondisi lingkungan pasca banjir dengan sanitasi buruk. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus memantau perkembangan pemulihan kondisi fisik dan psikologi anak-anak korban kekerasan di daycare Little Aresa, Yogyakarta. Ia menyampaikan bahwa pada saat ditemukan, kondisi anak-anak korban banyak yang mengalami sakit. Kemudian berdasarkan data dari hasil screening kesehatan, tumbuh kembang Dinas Kesehatan, terdapat beberapa anak yang mengalami kurang gizi, berat badan, dan tinggi badan kurang. Kita beralih ke informasi mancanegara. Bank Dunia memperingatkan pertumbuhan ekonomi Pasifik melambat sekitar 2,8% pada 2026. Meningkatnya biaya bahan bakar dan pelayaran, gangguan rantai pasokan yang sedang berlangsung, dan ketidakpastian global yang kembali meningkat terus membebani perekonomian di kawasan Pasifik. Negara-negara Pasifik masih sangat rentan terhadap volatilitas harga bahan bakar. Impor minyak menyumbang sekitar 15-25% dari total impor barang di banyak negara di kawasan tersebut. Bank Dunia menyatakan bahwa gangguan yang resisten atau persisten dalam pasar bahan bakar dan pelayaran berpotensi kian menghambat pertumbuhan ekonomi dalam 6-9 bulan ke depan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menyebut kondisi Rodrigo atau Rodri Hernandez semakin baik menjelang laga tunda Liga Inggris melawan Crystal Palace di Stadion Etihad Manchester. Sejak mengalami cedera melawan Arsenal pada 19 April, pemenang Ballon d'Or 2024 itu sudah absen dalam 4 laga terakhir City, termasuk saat kehilangan poin penuh di Liga Inggris dalam laga tandang melawan Everton yang berakhir dengan skor 3-3. Tidak hanya memberikan kabar terbaru soal cedera Rodri, Guardiola juga mengabarkan bahwa Abdou Kadir Husanov yang mengalami cedera saat bermain melawan Everton semakin pulih. Cedera ini membuat bek tengah asal Uzbekistan itu absen dalam kemenangan 3-0 atas Brentford di laga terakhir.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Teuku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan dari berbagai wilayah di Indonesia, dari laporan reporter kami yang ada, dan juga nanti dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan di kesempatan malam hari ini kami juga menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya ada Once dengan Sabda Alam.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026 ini. Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat akan meningkat signifikan pada tahun ajaran 2026-2027. Dirinya juga melaporkan persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang insya Allah akan mulai berjalan pada Juli mendatang dengan alokasi siswa mencapai 32.000 untuk tahun ini. Kementerian Pekerjaan Umum mendukung pembangunan akses tol Patimura di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Infrastruktur tersebut diharapkan memperkuat konektivitas dan memperlancar mobilitas masyarakat menuju pusat kota yang ditargetkan rampung pada 2027. Pembangunan akses tol tersebut mulai dilaksanakan April 2026 oleh Badan Usaha Jalan Tol, PT Transmarga Jawa Tengah. Proses ini menjadi bagian pengembangan jaringan tol Semarang-Solo di wilayah Jawa Tengah. Pemerintah mulai menyalurkan SPHP jagung di Jawa Tengah untuk membantu peternak unggas mandiri. Sebanyak 116 ton jagung disalurkan kepada peternak di Kota Semarang. Penyaluran dilakukan melalui gudang filial Bulog Kota Semarang pada Senin kemarin 11 Mei, di mana jagung disalurkan dengan harga maksimal Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak. Alokasi terdiri dari 100 ton untuk Koperasi Peternak Unggas Sejahtera dan 16 ton untuk Pinsar Petelur Nasional Kota Semarang. Program ditujukan menekan biaya produksi pakan ternak. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 13 Mei 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara, Papua. Dalam 24 jam ke depan, posisi berada di timur Filipina dengan tekanan udara 1006 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 20 knot. Sistem tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Papua hingga Maluku Utara. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna dan Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan barat Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Timur di Sulawesi bagian selatan dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera, Serang, Bandung, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, potensi hujan sedang di Mamuju dan Nabire, potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pewisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wenare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan.

0: peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan bagi pertanda.

0: akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabila akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukmantara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
2: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
3: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Akan kita coba membantu nilai tukar dan membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
2: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purubaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
1: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar dan membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Oke, kita akan masuk besok.
2: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
3: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
2: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City. Kansas
1: City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar semua? Kembali lagi bersama saya Hadani Sabil ya, menemani Anda hadir di ruang dengar Anda kali ini dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Hingga pukul 5 pagi nanti kami akan hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin ya, yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kami akan hadirkan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia, di mana pada segmen ini kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi langsung, menyampaikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan topik yang sudah kami pilih, di mana kami mengangkat topik terkait pengungkapan kasus judi online atau judol internasional yang menjadi ancaman sindikat asing masuk ke Indonesia. Dan saya tidak sendiri, malam dini hari ini saya ditemani oleh dua rekan saya di ruang gatekeeper, ada Bung Irfan dan Bung Zahran ya. Dan seperti biasa kami nanti akan buka sesi interaktifnya. Anda bisa catat dulu nomor kami nanti untuk bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Mendengar pada hari Sabtu 9 Mei lalu, polisi menangkap 321 orang atas dugaan tindak pidana judi online di kawasan perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower di Jakarta Barat. Markas judol itu berada di lantai teratas gedung, yaitu lantai 20 dan 21, tanpa petunjuk nama perusahaan. Polisi menyebut 320 orang merupakan warga negara asing, sementara satu orang yang ditangkap merupakan warga Jakarta yang sebelumnya pernah bekerja di Kamboja dalam pekerjaan serupa. Ratusan WNA yang ditangkap polisi itu dituduh memiliki tugas mulai dari pemasaran hingga pelayanan pelanggan, termasuk administrasi dan bagian penagihan. Sejauh ini penyidik dari kepolisian mengklaim akan mendalami jaringan judol hingga sosok utama yang mengendalikan sindikat internasional itu dapat ditemukan. Setelah didata dari 320 WNA, ini terdiri diantaranya ada 228 warga Vietnam, 57 warga Tiongkok, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, 5 warga Thailand, 3 warga Malaysia, dan 3 warga Kamboja. Mereka masuk ke Indonesia menggunakan visa wisata dengan masa berlaku tinggal selama 30 hari. Sebagian besar dari mereka telah berada di Indonesia lebih dari 30 hari sehingga masa berlaku visa telah habis.

Lewat pengungkapan markas judo internasional di Hayamuruk ini, Indonesia dikhawatirkan bisa menjadi tempat yang nyaman bagi jaringan judi online di Asia Tenggara. Nah, bagaimana menurut Anda judi online yang masih marak terjadi di Indonesia ini? Seperti apa juga kecanduan masyarakat ya, di mana judul ini banyak sekali modus operandinya mulai masuk ke industri game gitu ya, dan juga industri olahraga yang sering jadi ajang taruhan gitu ya. Dalam catatan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sepanjang tahun lalu perputaran dana judi online ini sebesar 286,84 triliun. Nominal itu muncul dalam 422 juta kali transaksi. Luar biasa, ini banyak sekali transaksinya ya. Dimana walaupun jumlah ini dikatakan turun sebesar 40% dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024, namun ini angkanya masih sangat besar sekali ya. Dan PPATK mengungkap modus penyetoran deposit menggunakan kris ini meningkat signifikan dibanding melalui setoran di bank ataupun e-wallet. Setidaknya hingga tahun lalu Polri telah menuntaskan 1.300 ya, sekitar 1.300 perkara judi online yang melibatkan sekitar 1.500 tersangka, dengan telah menyita aset senilai hampir 1 triliun rupiah dan memblokir ratusan ribu situs judi online. Ya, kami menantikan nanti ya partisipasi Anda pendengar terkait dengan masih maraknya kasus judi online di Indonesia, dan juga selain menjadi pemain, ternyata di Indonesia ini juga sudah ada markas judi online-nya. Bahkan para pegawai-pegawainya ini yang terdiri dari banyak warga negara asing ini mendirikan kantornya di negara kita. Apakah negara kita sekarang ini menjadi surga bagi industri judi online internasional? Dan ya, seperti apa harapan Anda agar industri judi online ini bisa segera diberantas ya? Tentu saja kita berharap adanya penemuan ini akan semakin membuka kasus-kasus yang lain, supaya jaringannya ini bisa benar-benar diberantas oleh pihak terkait ya, dalam hal ini Polri. Kita apresiasi kinerja mereka yang mampu mengungkap kasus ini, namun ini tentu saja baru pembuka, karena masih banyak sekali transaksi judi online yang bertebaran di luar sana, dan kita berharap dalam waktu cepat atau lambat mereka semua akan bisa diberantas begitu ya. Kami mengundang Anda nanti di sesi interaktif, namun seperti biasa sebelum kami buka sesi interaktif, kami hadirkan rekaman dialog yang sudah berlangsung kemarin bersama dengan kriminolog Budi Luhur University, Lucky Nur Hadianto. Dan ya, akan kita sandingkan terlebih dahulu dengan sebuah lagu dari Astrid Sartiasari, Semusim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Tiga jaringan berita nasional.
1: Lalu seperti apakah potensi ancaman terhadap keamanan nasional jika sindikat asing terus berkembang di Indonesia dan langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar Indonesia tidak menjadi basis operasi sindikat judi online internasional. Dan pendengar, kami akan membahas tema tersebut bersama dengan narasumber kami, seorang kriminolog Budi Luhur University, Luki Nur Hadianto.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Luki.
2: Pak Luki. Iya.
1: Baik, Pak, kalau dari kajian Anda atau amatan Anda, kenapa ya sindikat kejahatan siber internasional ini mulai merelokasi rumah mereka? Yang sebelumnya kan kita tahu ada di Kamboja, di beberapa negara, tetapi belum lama ini mengejutkan, bahkan pindah di kawasan Indah atau bisnis Jakarta Barat ini, Pak. Gimana?
2: Iya, ini kita kenal juga ya bahwa telah terjadi displacement of crime ya. Jadi mereka berupaya atau kita kenal biasanya balloon effect ya. Jadi saat kemudian satu titik diintervensi, satu titik diinfiltrasi, maka mereka akan merasa ancaman terhadap gangguan kejahatan yang sedang mereka lakukan. Ini mereka membutuhkan relokasi. Yang kedua adalah mereka akan mencari beberapa negara yang memang, mohon maaf, misalnya memiliki regulasi yang cenderung masih belum kuat di bidang bagaimana pengamanan, terutama saat kemudian ada alih teknologi masuk atau tenaga kerja asing masuk yang bisa terkamuflase sebagai TNOC baru gitu ya, Transnational Organized Cybercrime. Nah yang ketiga, tentu mereka akan mencari negara-negara dengan tenaga kerja yang tergolong murah atau kemudian juga dengan tingkat internet yang cukup tinggi. Nah dalam hal ini justru adalah menariknya dari berbagai negara yang sudah mereka jajaki gitu, yang terakhir adalah Kamboja kemudian ditutup, Indonesia tidak hanya kemudian menjadi sarang saja, tapi menjadi konsumen tingginya orang-orang yang rentan menjadi korban judi online tersebut.
1: Selain regulasi dan juga konsumen tadi, Pak, ada hal lain tidak yang membuat Indonesia dianggap sebagai tempat operasional, tempat persembunyian yang aman bagi sindikat seperti ini, Pak?
2: Ya, dalam konteks tertentu memang akhirnya kita berbicara mengenai satu bentuk kejahatan yang membutuhkan legitimasi ya. Dan dalam konteks ini, maka mereka akan berupaya yang kita kenal sebagai camouflage operation. Jadi mereka akan berupaya menjadikan bisnis ini seolah-olah legal. Okay. Yang akhirnya ternyata baru terbukti bahwa mereka menjalankan bisnis yang terkategorisasi sebagai kejahatan transnasional. Yang kedua, yang bisa kita lihat berikutnya adalah dalam konteks yang lebih luas lagi, kenapa kemudian Indonesia menjadi target dengan jumlah penduduk yang cukup besar gitu ya, maka upaya-upaya untuk bisa memberikan satu kebijakan secara jelas, misalnya dalam hal ini adalah keberadaan UPDB misalnya, atau bahkan kemudian penegakan yang berupaya untuk menyasar follow the money, karena satu-satunya cara paling efektif untuk bisa men-tracing kejahatan transnasional adalah ikuti arus uangnya. Maka saat kemudian ini bisa kita lakukan, tidak hanya kemudian keberadaan Komdigi atau kepolisian saja, tapi harus ada PPATK di sana, dan ini dalam pandangan saya gitu ya perlu lebih dioptimalkan, alih-alih kemudian apa yang terjadi saat ini cenderung lebih bagaimana kemudian masing-masing pihak bergerak secara lebih sendiri-sendiri saja.
1: Oke. Yang menarik adalah kalau memang kita menjadi sasaran konsumen dengan populasi yang cukup besar tadi, Pak. Lantas mengapa mereka merekrut pelaku atau tenaga kerjanya itu sebagian besar adalah warga negara asing?
2: Ya, karena pertama yang dibutuhkan ya dalam konteks kejahatan ini, mereka membutuhkan satu keterampilan ya. Keterampilan yang berupaya untuk bisa melakukan tidak hanya agar kejahatan ini berjalan, tapi saat kemudian negara dalam hal ini ada pemerintah kita berupaya untuk menutup, mereka bisa melakukan duplikasi berbagai toolsnya lagi. Jadi tenaga kerja asing inilah yang dibutuhkan di sana. Dan kemudian yang kedua, dalam konteks regulasi, seringkali negara juga memberikan kelonggaran gitu ya, agar tenaga kerja asing bisa hadir ke sana dengan skill yang mereka miliki, maka secara profiling mereka tidak akan dicurigai di sana. Nah yang ketiga, seringkali ini menjadikan bahwa seolah-olah bisnis mereka, tadi saya sampaikan juga, itu sebagai bentuk bisnis yang legal. Nah dalam konteks TNOC ini menjadi penting, karena mereka berupaya untuk melakukan duplikasi, terus kemudian mereka menjaring orang-orang yang memang mudah untuk direkayasa secara sosial untuk menjadi target dari kejahatannya.
1: Jadi kalau begitu ini murni masalah ekonomi atau ada faktor pelemahan hukum yang bisa mereka manfaatkan itu, Pak?
2: Ya, dalam konteks kejahatan ini tentu tidak bisa kita lihat satu sisi saja ya, bahwa adanya unsur ekonomi itu menjadi hal yang mengguidance, memotivasi para pelaku. Tapi di sisi lain, jika memang barrier dalam hal ini adalah regulasi kita cukup kuat atau bahkan sanksinya bisa cukup maksimal, maka orang melakukan kejahatan pun akan memiliki efek jera di sana. Nah, yang ketiga, seringkali juga kita jangan-jangan lupa bahwa ada suitable target di sana dalam konteks kejahatan. Jadi targetnya sangat potensial, apalagi mohon maaf, justru para pelakunya sendiri yang mendatangi lokasi tersebut. Jadi dengan kata lain, mereka sudah sangat sudah memiliki kalkulasi bahwa saat kemudian beberapa negara menutup akses terhadap keberadaannya, malah di sisi lain sekalian aja nih ada negara yang memang dengan market yang cukup besar dengan regulasi yang bisa mereka susupi.
1: Ya, bahasanya berarti mereka sebelumnya sudah melakukan mitigasi, tinggal beradaptasi dengan aturan yang ada, begitu Pak ya?
2: Ya betul, kurang lebih demikian, sehingga kejahatannya akhirnya menjadi lebih, mohon maaf ya, menjadi lebih perfect crime lagi ya, semakin sempurna di sana.
1: Tapi ini benar-benar dampak dari dari penertiban oleh otoritas lintas negara di Kamboja dan Myanmar belum lama ini.
2: Ya, tentu kalau kita melihat polanya ya, triangulasi beberapa negara yang berada di ASEAN ya, justru ironisnya mungkin mereka bukan menjadi negara-negara dengan tingkat konsumen terutama judul atau kemudian internet terbesar ya. Mereka adalah negara-negara yang berperan sebagai operatornya saja. Yang kedua, dari polanya yang kita lihat adalah ini salah satu bentuk kamuflas karena hukuman-hukuman yang diberikan seringkali bersifat deportasi atau menyampankan, kembalikan ke negaranya, dan mereka melakukan duplikasi teknologi lagi dan akhirnya menjadikan beberapa negara di wilayah ASEAN itu menjadi rentan. Karena data dari dari ABJI, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, itu juga mengatakan 90% lebih masyarakat kita sudah terpapar internet. Tapi ironisnya hanya 30% kurang itu yang memiliki literasi digital cukup pandai. Jadi dalam hal ini bisa kita lihat pola-pola inilah yang tadi juga disampaikan oleh Mas Rudy ya, mereka sudah melakukan mitigasi. Tidak hanya mitigasi, jangan-jangan mereka sudah mengidentifikasi juga bahwa kriteria-kriteria ini lebih masuk nih jika tadi di Kamboja, di Myanmar, mungkin di Thailand gitu ya. Tapi ternyata di Indonesia speknya dalam konteks kejahatan ini bisa tumbuh subur lebih mudah lagi.
1: Artinya betul-betul mereka sudah memahami seluk-beluknya sehingga mereka berani melakukan operasionalnya di Indonesia. Tetapi ketika kita berbicara sindikasi judi online ini Pak, ini kan nggak mungkin lah uangnya serta-merta ditransfer ke rekening biasa. Tentu kan ada indikasi juga pencucian uang, kemudian berpindah-pindah uangnya, atau bahkan mungkin juga ada kejahatan-kejahatan turunan. Bisa jadi itu TPPO atau bahkan mungkin narkotika. Biasanya polanya bagaimana sih ini Pak Luki?
2: Yang perlu kita pahami juga bahwa dalam kacang kita berbicara mengenai kejahatan pencucian uang ya, ada tiga aspek besar. Yang pertama adalah para pelaku akan melakukan kita kenal sebagai placement. Tadi disampaikan oleh Mas Rudy juga tepat sekali bahwa mereka akan mencacah pemasukan mereka ke berbagai instrumen. Bisa kemudian bisnis yang sangat bersifat legal atau kemudian bisnis yang mungkin bersifat ilegal. Nah, dalam konteks ini mereka akan menggunakan berbagai instrumen, apakah kemudian rekening tertentu atau kemudian rekening warga negara lokal di Indonesia sendiri untuk mereka bisa kaburkan. Yang kedua, proses dalam konteks money laundering adalah mereka akan melakukan layering. Mereka akan melakukan setelah mereka menempatan gitu, mereka akan melakukan demarkasian, pembatasan-pembatasan sejauh mana uang-uang tersebut bisa kembali lagi ke mereka dan sejauh mana, mohon maaf misalnya, dana tersebut bisa dibakar. Dan bisa dibakar juga banyak hal nih. Apakah memang untuk bisa melakukan ambassador kepada public figure gitu untuk mempromosikan kegiatan mereka, atau mohon maaf, ada oknum-oknum yang mudah untuk tergiur di sana. Ketiga, yang kita kenal adalah sektornya ada integration. Jadi setelah dana-dana itu sudah cukup berputar, maka mereka akan mengkerucutkan ke pihak-pihak tertentu atau kemudian ada rekening-rekening besar yang seringkali memang berada di luar negeri. Nah, hal inilah yang seharusnya bisa di-tracing ya, jika memang ada istilah mungkin now your customer ya, dari pihak pemberangkat perbankan ya melalui PPATK, itu sudah bisa di-tracing. Dan meskipun mereka sudah memiliki tools yang cukup memadai, tentu para penjahat ini memiliki upaya untuk bisa menduplikasi atau bahkan melakukan layering-layering agar tidak terendus oleh pihak hukum.
1: Singkat saja terakhir ini Pak Luki, langkah strategis apa yang harus dilakukan untuk mengubah citra Indonesia agar tidak dianggap sebagai tempat atau bahkan surga untuk sindikat kejahatan seperti ini, Pak?
2: Ya, yang pertama melakukan mitigasi berbasis imigrasi ya kepada para pekerja asing yang memang seringkali sangat dominan tapi kemudian melakukan kejahatan di Indonesia. Yang kedua adalah berupaya untuk bagaimana memiskinkan para penjahat tersebut dengan yang kita kenal sebagai financial warfare. Jadi upaya untuk mematikan arus pendanaan seharusnya equal dengan upaya untuk mematikan arus jaringan. Yang ketiga, apa yang kita kenal sebagai cyber enforcement, bagaimana kemudian tidak hanya Komdigi tapi pihak kepolisian, seluruh pihak kepolisian bisa bersatu padu, bahkan kemudian BSSN, itu untuk bisa menyatakan bahwa bagaimanapun judul ini adalah sesuatu yang meresahkan masyarakat. Yang terakhir, tentu kepada para masyarakat yang seringkali menjadi korban, mereka harus menjadikan bahwa keberadaan judul ini tidak hanya permainan uang, tapi ini adalah upaya untuk memiskinkan para penduduk yang berada di Indonesia, sehingga pilihannya adalah tolak atau memang tidak terlibat sama sekali.
1: Ya. Pak Luki Nur Hadianto, terima kasih ya Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami. Saya selalu Pak, kriminolog Budi Luhur University, Luki Nur Hadian.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Baru saja tadi kita sama-sama simak pemaparan dari kriminolog Budi Luhur University, Lucky Nur Hadianto.

Dan tadi beberapa yang dijelaskan oleh narasumber terkait dengan Indonesia yang dinilai menarik bagi jaringan judi online ini. Dan mereka juga sudah bergeser, yang tadinya kalau bicara judul kita ingat Kamboja, ya Myanmar, yang seringkali banyak pengungkapan kasus judi internasional di sana. Namun ini mengejutkan karena belum lama justru markas judi online internasional ada di Jakarta Barat, di Hayam Wuruk, ya, di mana melibatkan 320 warga negara asing. Indonesia dinilai sangat menarik bagi jaringan seperti ini karena memiliki jumlah pengguna internet dan mobile banking yang sangat besar. Selain itu ada juga penetrasi dompet digital yang masif serta pasar judi online atau judi daring yang terus tumbuh. Dalam perspektif kejahatan siber transnasional, pasar yang besar selalu menjadi magnet utama. Kasus Hayam Wuruk menjadi salah satu indikasi di mana Indonesia dijadikan posisinya bukan hanya sebagai target pasar, namun juga sebagai penghubung operasional.

0: Kombinasi faktor kerentanan penegakan hukum, infrastruktur digital yang memadai, dan pemanfaatan celah pariwisata, juga ditambah dengan tenaga kerja yang bisa dibayar murah dan jumlahnya banyak di negara kita ini, membuat sindikat internasional kemudian memanfaatkan Indonesia sebagai basis operasi yang dinilai aman untuk menargetkan korban baik di dalam negeri maupun internasional. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon kami tadi yang sudah saya sebutkan, dan juga di line WhatsApp ya untuk chatting, nanti komentarnya akan kami bacakan. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang masuk, saya sapa dulu. Yang pertama ada Pak Caswa dari Brebes ya. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Cuman yang gak sehat pikiran saya udah berapa bulan.
0: Iya.
1: Ini masalah. Ini menarik Mas. Kang Bang Bung Sabil, menarik karena termasuknya keluarga saya tersebut pun menjadi korban.
0: Oh gitu. Ini bisa didekatkan lagi Pak ke mikrofonnya? Ini agak kecil suaranya.
1: Ini udah kencang.
0: Oh iya, oke, okay, udah lebih baik. Gimana tadi Pak? Ada yang terlibat atau menjadi korban?
1: Iya, ini sangat menarik ya. Intinya kasus yang seperti ini, saya sangat bersyukur alhamdulillah karena ketangkap orang asing tersebut dengan pihak kepolisian. Jadi intinya ini saya udah berapa bulan kemudian saya merasakan sakit hati dan keluarga saya pun mengerikan karena kejadian tersebut. Itu adik saya kandung sendiri, sedangkan adik kandung saya sendiri sekarang ini keberadaannya nggak tahu ada di mana karena udah terjerat dengan hutang Bung Sabil. Jadi udah habis-habisan hutang tersebut ditanggung sama keluarga saya sendiri, orang tua saya sendiri. Akhirnya apa? Sekarang bukannya dia sadar, tapi nyatanya tetap masih melakukan. Jadi konsumsi seperti itu Bung Sabil.
0: Jadi ya ini tadi sudah Anda sebutkan sendiri, adik kandung Pak Caswa ya, berarti yang ini pemain berarti ya?
1: Pemain, iya benar.
0: Dan sekarang keberadaannya tidak diketahui, itu maksudnya kabur sendiri atau gimana nih?
1: Bukan kabur.
0: Gimana
1: dari itu? Rumah itu mau bekerja karena mau menutupi hutang.
0: Oh, tapi
1: tapi hutang tersebut sampai Lebaran pun nggak bisa balik Bung Sabil, nggak bisa pulang kan. Bekerja bangunan, ya, dibayarnya berapa buat anak istri.

0: ya aja udah susah, kok larinya ke situ loh. Di sini banyak marak mas, yang ada ibaratkan rumahnya kejual, sampai mobilnya kejual, pakaiannya kejual, barangnya habis-habisan gara-garanya judi online. Jadi seperti itu, termasuk keluarga saya sendiri itu udah habis 50 juta. Sampai untuk saat sekarang, ini masih punya tunggakan dengan temannya sendiri, bandar yang ketiga katanya. Sampai dicari ada orang mau menagih, harus dikembalikan uang 15 juta kembali. Tapi keberadaannya adik saya tersebut akan bayar. Tapi kan tetap keberadaannya nggak tahu sekarang ada di mana. Karena di sini udah dunianya sempit. Kejadian yang seperti ini, Bung Sabin. Ini sangat mengerikan. Maka dari itu, saya pun udah usulan ke pihak operator. Ditelepon terus semuanya operator. Tolong minta diblokirkan. Tapi ternyata operator tersebut tidak bisa memblokir yang seperti ini. Tapi mohon saya minta usulan kepada penegak hukum dan ibaratkan ke pemerintah. Ini harus dihilangkan yang namanya ini. Karena merasakan masyarakat anak bangsa kita hancur ke depannya kan seperti ini terus, Bung Sabil.
1: Yakin
0: hancur. Jadi seperti itu, ada yang harus ketegasan. Sedangkan saya sekarang jadi tunggung punggung keluarga, Bung Sabi. Sedangkan saya penghasilan orang tunanetra. Itu dari mana? Harus menanggung anak istrinya.
1: Sampai sekarang masih sering ditagih, Pak?
0: Ya sering. Sampai bahkan yang punya utangnya bawa preman ke rumah saya tersebut. Yang akan diberikan apa? Karena udah habis-habisan dari pihak orang tua saya tersebut, sampai bapak saya pun meninggal gara-garanya tekanan batin. Pikirannya anaknya sendiri seperti itu. Jadi tolonglah.
1: Turut sedih dan berduka cita atas apa yang bapak dan keluarga alami. Dan ya, ini sudah ada ini laporan ke polisi, Pak Caswa?
0: Saya laporan ke polisi sih belum. Tapi apa ya namanya, saya untuk mendengar judi online yang tertangkap itu sering diberita, tapi kan nyatanya sudah diblokir, bisa kembali. Tapi satu-satunya jalan kayak gini, Bung, itu harus benar-benar diblokir, harus ada hukuman mati yang si pelaku tersebut sebagai bandar. Itu yang seperti itu, Pak, usulan saya. Karena biar hangus di dunia ini, di Indonesia ini. Sekarang lihatlah dari sebagai Kamboja, Myanmar, Thailand, kan itu orang-orang tersebut. Kok di tempatnya nggak bisa seperti beraksi seperti itu? Berarti kan penegak hukumnya tegas dan pemerintah. Kenapa bisa lari ke Indonesia? Sekarang di Indonesia aja ibaratkan menyewa tempat itu dengan lingkungan pun aman karena bisa jadi menyogok lingkungan, Bung Sabil. Bisa jadi, karena apa? Biar nggak ketahuan tersebut, nggak ada yang mencurigakan. Saya pun kurang bodoh tahu. Tapi ini harus dimusnahkan yang namanya korupsi, yang namanya ini judi online. Ini sangat mengerikan. Harus dimusnahkan. Tolonglah, Indonesia harus bangkit.
1: Baik,
0: dari segi permasalahan tersebut. Itu harus ada hukuman mati. Karena saya mengerikan sekarang, jadi pertanggung jawabannya berat sebagai keluarga. Karena udah gak bisa diomongin secara lemah, lembut, keras. Sudah tidak bisa, ibarat seneng merokok. Itu udah kecanduan kayaknya, seperti itu.
1: Baik, Pak Caswa, terima kasih banyak atas informasi dan juga komentarnya, ceritanya.
0: Lagi ke pemerintah, harus bijaksana. Yang namanya judi online dan sebagainya itu harus benar-benar harus ditindaklanjuti yang tegas. Jadi seperti itu.
1: Baik, Pak Caswa.
0: Lihat di wilayah lain tersebut. Terima kasih, Bung Sabil, dan kawan-kawan, sehat selalu.
1: Terima kasih kembali, sehat selalu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita turut berduka juga atas tadi adik Pak Caswa dan keluarga yang menjadi korban dari judi online ini. Dan semoga ada jalan keluar ya, Pak Caswa, nanti juga bisa melapor ke pihak terkait agar tidak ada apa namanya yang datang untuk menagih ya, karena ini sebetulnya bukan tanggung jawab keluarga, ini kan yang terlibat adiknya ya. Dan kita berharap juga supaya segera ditangkap sampai ke akar-akarnya jaringan ini, sehingga tidak ada lagi korban judi online yang sampai puluhan juta tadi, adik Pak Caswa ya. Semoga segera bisa tertangani kasusnya. Dan kita berbagi ke pendengar lainnya, ada Pak Abdul Qadir di Jakarta Utara. Selamat dini hari, Pak Abdul Qadir. Halo, Pak Abdul Qadir. Ya, nampaknya terputus ya. Kita coba ke Sibolga terlebih dahulu. Ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Matauli. Salam sehat, salam tangguh. Silakan, Pak.
2: Judul internasional ya.
1: Iya.
2: Diungkap. Saya pikir jangan berhenti diungkapnya aja, Bung Sabil. Tapi bagaimana ditindak, dipidanakan, dipenjara, dipampangkan begitu? Apakah aktor-aktor ini baru kali ini atau sebelumnya sudah? Orang-orangnya itu juga begitu. Dan ada oknum dalang, orang besar nggak di sini? Ya, orang besar di bawah pemerintah. Karena dulu kan banyak juga tertangkap Gubernur Lukas NMB itu kan berjudi juga kan di Singapura kan.
1: Ini kalau di kasus ini ada satu WNI-nya nih yang pernah terlibat juga di Kamboja. Mungkin ya, ya satu orang ini yang jadi apa namanya fasilitatornya ya, yang memudahkan mereka bermarkas di sini nih, jangan-jangan.
2: Iya, karena memang kita udah kecolongan. Imigrasi kita kok bisa termakan apa namanya informasi kerja di sana, itu kan PR pemerintah yang dulu belum selesai juga kan. Mereka dibekap di sana, di karantina, tak taunya jadi pekerja judul online kan. Ada sampai pekerja-pekerja perdagangan orang, PSK komersial kan begitu, TPPO. Jadi kan sebelum terbit judul ini kan masalah di Komdigi kan sudah merebak, Bung Sabil ya. Sampai ada oknum Komdigi juga yang terlibat judol kan. Oknum TNI, oknum polisi. Coba, udah sebegitu rusaknya loh, Bung Sabil. Kita itu harus sadar, kita itu udah darurat, udah akut, udah wabah pandemi global, judulnya ada udah internasional. Tanggapan badan PBB terhadap ini,
1: judol ini selain menjadi TPPO ya, perdagangan orang, juga jadi TPPU, pencucian uang ini.
2: Iya, setelah judul terbitlah TPPO, setelah judul terbitlah pinjol, setelah judul terbitlah korupsi, setelah judul terbitlah kemiskinan, setelah judul negara makin miskin, setelah judul anggaran APBN di Pemda bisa digadaikan. Bisa nggak kita panggil pulang lagi itu sama KPK, kejaksaan, penegak hukum? Nggak bisa. Karena ikan-ikan di Bung Sabil, di handphone Bung Sabil, itu muncul terus kan?
1: Iya.
2: Coba kita kendaki kan?
1: Iya, betul.
2: Jadi apalagi mau kita tunggu, kita harapkan, kita dijamin sama undang-undang, sama negara, kalau data pribadi masyarakat kita, rakyat kita juga udah bocor, sehingga berseliweran iklan-iklan judol itu kan?
1: Betul, nah, betul. Masih ada itu.
2: Udah rusak mental kan? Lagi-lagi WHO ini harus menyadarkan ini, WHO secara PBB ya, bahwasanya kita itu udah wabah pandemi global kayak COVID-19 lah, tentang judi.
1: Baik.
2: Bukan judi kah ya? Judi gitu. Jadi ini udah ancaman yang sangat akut dan yang belum ada obatnya. Ini ketangkap. Tapi bagaimana dengan mental-mental anak kita yang sudah rusak oleh online-online ini? Yang sekarang pemerintah kan belum selesai juga menyelesaikan kasusnya. Mudah-mudahan nanti ada solusi lah, Bung Sabil. Komdigi Cyber, bentuklah lagi yang apa namanya gerakan yang kemarin itu, jangan longgar lagi gitu.
1: Baik, Pak Matauli.
2: Karena sudah banyak kerugiannya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Matauli dari Sibolga. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ya. Ada Pak Cipto di Pandeglang. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Cipto.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Selamat dini hari Pak Cipto. Sehat selalu ya Pak. Tapi amin, ini lagi-lagi ada kasus judol terbongkar, tapi ini bisa jadi kasus yang pengungkapan yang membuat kita senang tapi juga sedih ya.
3: Iya, itu sangat disayangkan ya. Dihayam muruk lagi.
1: Ya, senangnya karena ya berhasil diungkap, tapi sedihnya karena ternyata negara kita jadi target jaringan internasional nih Pak Cipto. 320 WNA.
3: Iya, pindahan dari ASEAN ya.
1: Ya, kabarnya ini pindah dari daerah kayak Kamboja, Myanmar gitu ya. Dan lain-lain.
3: Iya, yang benar-benar ya, karena asal mulanya dari situ ya benar. Iya. Itu pelakunya bisa dihukum di sini nggak kira-kira itu?
1: Iya. Deportasi. Ini masih dalam tahap penyidikan, bisa saja dihukum di sini atau bisa juga dideportasi.
3: Iya, bagusnya begitu, udah menjalani hukuman di sini beres, udah ini langsung dideportasi. Iya. Ya,
1: Pak. Tapi Pak Cipto ada pengalaman barangkali terkait judul ini keluarganya atau jangan-jangan Pak Cipto sendiri pernah nggak sengaja ngelik iklan gitu?
3: Wah, kalau iklan nggak pernah di KP ini, di HP itu lagi-lagi penawaran-penawaran langsung.
1: Wah, sayang sekali terputus ya dengan Pak Cipto. Ya, tapi ini mudah-mudahan jadi pembuka dan jadi kabar gembira ya, jangan jadi kabar sedih nih. Ini jadi pembuka sehingga jaringan internasional lainnya bisa diungkap. Bukan hanya yang menjadi jaringannya, tapi juga pemain-pemainnya yang terlibat dalam judi-judi online ini bisa juga diblokir ya, mulai dari akun-akun judulnya maupun rekening bank yang terkait atau tertaut ya dengan transaksi itu. Dan juga pernah disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto juga dalam pertemuan di APEC ya, yang menyebut bahwa Indonesia kehilangan sekitar 8 miliar dolar Amerika setahun akibat dana keluar yang disebabkan oleh perjudian daring. Sehingga beliau menyoroti pentingnya kerjasama internasional untuk menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, hingga perjudian daring yang dinilainya merugikan ekonomi nasional. Ya, ini memang perlu ada kerjasama internasional ya, jangan sampai, karena ini kan online ya, bisa dilakukan dimanapun, markasnya di Kamboja, tapi yang jadi korbannya bisa dimana-mana di seluruh dunia gitu ya. Sehingga perlu ada keseriusan dari semua negara untuk memberantas ini, jangan malah negara yang menjadi markas judi online ini seolah-olah menutup diri hanya sekedar ambil keuntungan untuk beberapa oknum di negara tersebut, namun tidak memikirkan nasib dari para korban yang ada di seluruh dunia, bukan hanya di negara tersebut ya. Dan inisialnya malah pindah ke Indonesia nih. Semoga ini menjadi kasus yang terakhir untuk judi internasional ya, karena kalau banyak ini saja 320 WNA. Ini kalau ada lagi kita sedih juga ya. Kalau negara kita justru jadi target markas judi online internasional. Kita berharap pihak-pihak terkait, pihak kepolisian dalam hal ini bisa menuntaskan kasus ini dan juga kasus-kasus lain yang mungkin masih ada. Kita nanti akan buka sesi interaktif kedua. Namun kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Keterbukaan informasi publik ini, saya kira
2: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
1: Salah satu yang paling dekat ya, dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
2: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
3: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
2: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.

0: kita ke informasi lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kasus dugaan korupsi yang melibatkan PLT Wali Kota Madiun terkait proses perencanaan hingga permintaan dana CSR kepada sejumlah pihak swasta. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntuan, sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di pemerintahan Kota Madiun. Tak hanya Bagus, penyidik juga memeriksa PLT Kadis Perhubungan Kota Madiun, yaitu Agus Mursidi, serta Sekdis PUPR Kota Madiun, yaitu Agus Tri Cahyanto. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses perencanaan hingga permintaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang diduga dilakukan oleh tersangka Wali Kota Madiun yaitu Maidi kepada sejumlah pihak swasta. Penyidik juga mendalami dugaan adanya hambatan pemberian izin kepada pihak swasta yang belum memenuhi permintaan dana CSR tersebut.
1: Dengan penyidikan perkara Madiun, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, salah satunya adalah PLT Wali Kota Madiun. Dalam pemeriksaan hari ini, saksi didalami pengetahuannya berkaitan dengan proses-proses perencanaan dan permintaan dana CSR yang dilakukan oleh tersangka Wali Kota Madiun kepada pihak-pihak swasta. Sehingga dalam pemeriksaan hari ini juga dijadwalkan saksi dari PUPR, kemudian dari dinas lainnya, ini juga berkaitan dengan adanya dugaan izin yang tidak diberikan kepada pihak swasta yang tidak kunjung memberikan dana CSR sesuai permintaan dari Wali Kota Madiun.
2: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan, Bagus Panuntuan enggan memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan. Ia meminta awak media menanyakan langsung kepada penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga adanya unsur pemerasan dalam perkara ini. Penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan uang dari dinas yang berasal dari pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Maidi sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, yaitu Tarik Megah, serta pihak swasta bernama Rohim Ruhdianto. Selain dugaan pemerasan, Maidi juga diduga menerima gratifikasi selama periode 2019 hingga 2022 dengan total sekitar 1,1 miliar dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly, I mean, what more than that?
1: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
1: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: kata tokoh dunia. Lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Mendapatkan perspektif informasi dan keamanan siber bersama dengan pengamat teknologi informasi dan keamanan siber Alfons Tanujaya. Pak Alfons.
3: Bang Rudi, semoga sehat ya.
2: Sama-sama Pak, doanya sama juga, semoga sehat juga. Terkait dengan pengungkapan operasional judi online di kawasan Jakarta Barat oleh pihak kepolisian belum lama ini Pak. Kalau dari sisi teknologi informasi atau bahkan keamanan siber, secara teknisnya apa yang membuat sindikat-sindikat seperti ini atau sindikat asing ini kok merasa nyaman untuk beroperasi di Indonesia ini Pak?
3: Ini kita perlu lihat dari praktek modus operandinya. Mungkin dari pengalaman terdahulu ya, saya rasa sih tidak banyak berubah ya. Jadi kalau kita lihat yang tertangkap itu warga negara Vietnam, Cina, dan Thailand, itu kemungkinan besar khusus untuk kasus yang ini ya, berjudi di negara yang bersangkutan. Jadi bukan dari Indonesia. Kalau ingin menyasar pejudi orang Indonesia, pasti operatornya pakai orang Indonesia. Dan beroperasinya tidak di Indonesia, apakah di Kamboja, di Thailand, di Myanmar. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa ini nggak apa-apa. Ini satu tindak kejahatan yang melanggar hukum, kan? Dan kalau kita tindak lanjuti, ini justru jadi nanti Vietnam, Thailand, dan Cina itu hutang budi sama kita. Jadi nanti penyelenggara judi online yang berbahasa Indonesia yang biasanya orang-orang Indonesia diterbangkan ke sana lalu menghubungi pejudi di sini gitu loh. Kira-kira seperti itu gambaran besarnya supaya jangan sesat. Jangan jadi, mau menganggap bahwa oh kalau tertangkap ini langsung Indonesia, dari pengalaman rasanya bukan. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa itu baik-baik saja.
2: Artinya,
3: nah, lalu ada hal lain yang
2: silakan.
3: Ada hal lain yang menarik di mana dari pengungkapan ini kelihatannya sangat menarik kan, tangan barang bukti digitalnya itu sangat berharga. Itu bagi orang IT itu kayak harta karun digital, Bang Rudi.
2: Apa itu?
3: Jadi komputer yang sedang diakses, server-server yang sedang mengaksesnya, komputernya, itu kalau dilakukan forensik digital akan mendapat informasi yang sangat kaya dan bisa mengungkapkan jaringan ini. Kira-kira seperti itu, Bang.
2: Jadi pertama segmen pasar mereka bukan lokal Indonesia, Pak, justru di luar Indonesia. Itu ya. Berarti servernya juga
3: kemungkinan besar begitu kalau kita lihat.
2: Servernya pun juga bukan di Indonesia berarti ini, Pak Alfons ya.
3: Server judi online ini setahu saya sih mereka akan taruh di tempat yang sangat fleksibel. Kalau dia taruh di Indonesia rasanya kurang-kurang jarang lah. Itu bukan jadi pertimbangan utama, malah cukup beresiko gitu loh. Dengan mudah diidentifikasi dan diblokir. Jadi mereka akan taruh di luar, di negara yang di luar jangkauan dari negara yang ditujunya. Lalu kalau misalnya diblokir, mereka bisa berpindah-pindah dengan sangat cepat. Mereka pakai Cloudflare atau sejenisnya.
2: Termasuk mereka bisa mengelabui lalu lintas data agar tidak terdeteksi sejak awal. Kan aktivitasnya tetap di Indonesia itu, Pak.
3: Ya, dari sisi IP dari perangkatnya, dari servernya, itu bisa untuk disamarkan. Tetapi ada catatan penting juga. Apa bahwa itu? Sebenarnya ISP di Indonesia yang melayani contohnya operator judi online di Hemuruk ini, harusnya mereka bisa mengidentifikasi karena
2: Halo Pak Alfons, ya halo, sempat hilang suara Pak Alfons tadi.
3: 8 sampai jam 5 kalau koneksi judi online 4 jam. Itu pertama. Kedua, kalau koneksi kantoran biasa, mereka akan menggunakan aplikasi kantoran, contohnya pakai Google Workspace, pakai OneDrive atau apa. Kalau koneksi judi online pasti akan terhubung ke server judi online-nya. Mungkin mereka pakai VPN. Jadi dari ISP juga perlu perhatikan, wah ini ada VPN, gede banget. Contoh gambaran gini, 321 orang, koneksi ke server judi online, itu satu orang 10 mega, itu artinya 3,2 giga 24 jam jalan non-stop. Nah, itu harusnya menjadi satu lampu kuning. Wah, ini ada apa? Kita nggak ngintip customer, tapi kalau melanggar hukum kan kita nggak boleh fasilitasi.
2: Iya. Berarti canggih juga teknologi yang digunakan mereka ini, Pak?
3: Enggak.
2: Nah,
3: sangat menggunakan teknologi dan sangat-sangat pasti teknologi. Tiap kali diblokir, mereka bisa pindah-pindah dengan sangat cepat. Iya, betul.
2: Nah, apa alat atau sistem seperti apa yang harus kita miliki atau yang paling dibutuhkan pemerintah untuk bisa mendeteksi kegiatan-kegiatan seperti ini ketika mereka melakukannya di wilayah hukum Indonesia nih, Pak?
3: Banyak yang harus dilakukan dari banyak pihak yang terkait, dari pihak imigrasi, dari pihak ASP, dari pihak kepolisian, baik maupun pihak Komdigi. Dari pihak imigrasi, tentunya ini 321 orang ini rata-rata overstay semua gitu loh. Nah, kenapa ini bisa tidak terdeteksi gitu loh? Itu menjadi pertanyaan. Dan rata-rata ini kan dari Indochina kan. Harusnya bisa menjadi satu alarm. Mereka mungkin bisa deteksi lah. Waktu masuk dia aktifkan handphonenya atau apa, ya MAC address-nya di-trace dong. Kalau udah overstay ya dicari di mana orangnya. Jangan didiamkan aja. Itu imigrasi. Kalau dari kepolisian, ini kita apresiasi bahwa mereka bertindak cepat sehingga bisa tertangkap tangan. Dan kalau penangkapan berikutnya, waktu masuk ASP ya, mungkin mereka juga bisa melanjutkan cara untuk mendeteksi bagaimana kalau jangan sampai Indonesia nih dulunya menjadi korban judi online, surga operasi judi online kan. Dulu terjadinya di Kamboja, ini kok terjadi di depan hidung kita gitu loh, hanya berapa kilometer dari istana dulu.
2: Baik, nah apa bahayanya ketika mereka menempatkan atau menggunakan servernya itu di Indonesia untuk operasional mereka, Pak? Apa ini yang berbahaya nih, Pak?
3: Sebenarnya kalau kita lihat bahwa server judi online atau pelaku kejahatan judi online, pelaku scamming itu ada positifnya juga, nggak selalu negatif.
2: Apa itu?
3: Positifnya apa? Artinya infrastruktur internet Indonesia di mana judi online dan penipuan itu berjalan sudah cukup mumpuni. Artinya infrastruktur internet di mana kantor judi online dan penipuan itu berjalan itu cukup baik. Itu positifnya gitu loh. Tetapi dampak negatifnya ya kegiatan-kegiatan melanggar hukum ini ya kasihan yang menjadi korbannya kan. Masyarakat yang terjerat judi online tadinya dia harusnya pakai untuk biaya sekolah atau makan di rumah karena iming-iming ingin menang dapat uang banyak, malah jadi dipakai untuk judi online. Atau masyarakat yang awam yang seperti itu yang memang perlu menjadi perhatian.
2: Baik, Pak Alfons Tanujaya, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3. Demikian tadi pengamat teknologi informasi dan keamanan siber Alfons Tanujaya telah berbincang bersama.
4: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kawasan Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Hayam Wuruk, telah digerebek sebuah kantor yang beroperasional judi online. Tapi tadi dikatakan bahwa segmentasi ataupun pasar yang disasar adalah bukan warga lokal, tetapi di luar negeri. Untuk itu mereka beroperasi di Indonesia dan servernya pun biasanya tadi dikatakan tidak ditempatkan di Indonesia juga, sehingga mereka dapat tidak tidak dapat untuk lebih mudah untuk ditelusuri atau dapat dideteksi. Tetapi paling tidak langkah ini adalah menggambarkan kekhawatiran tentu masyarakat seperti yang Anda sampaikan tadi, dan bukan tidak mungkin memang hal aktivitas judi online ini terlalu meresahkan untuk kehidupan tatanan sosial masyarakat kita. Dan kali ini kami akan lanjutkan masih dengan tema yang sama untuk berbincang bersama dengan narasumber kami, anggota Komisi 3 DPR RI, Adang Darujatun.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Adang Darujatun, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mas Rudi.
2: Iya, melihat atau tanggapan Anda, Pak, terkait dengan markas judi asing melibatkan 321 WNA yang mulai masuk ke jantung ibu kota bahkan ini, Pak. Bagaimana nih, Pak Adang?
5: Yang pertama saya apresiasi dulu sama Mas Luki sama Mas Alfon ya.
2: Ya.
5: Bagus sekali penjelasannya. Ya, untuk saya mungkin saya akan masuk dulu lebih dalam ya, karena saya lebih melihat dampak, nanti silakan perdalam yang lain.
2: Okay.
5: Jadi hasil kita rapat dengan pendapat dengan PPATK sungguh menyedihkan gitu. Nggak jauh-jauh dengan masalah narkotik gitu ya.
2: Oh.
5: Ya bahwa pada dasarnya ya, menurut catatan PPATK, judi online ini bukan hanya sekedar isu orang dewasa. Itu yang paling sedih ya.
2: Yeah.
5: Karena dari kajian data yang ada, pemain-pemain judol ini sudah turun ke umur-umur 10 tahun. Jadi tercatat sekitar 2% dari total pemain itu anak-anak. Jadi sampai sekurang lebih 80 ribuan anak. Ini kan sungguh menyedihkan ya. Anak-anak itu masih kecil, udah judi online. Jadi juga terdapat di usia 10-20 sampai 440 ribu yang mampu ditangkap oleh data statistik PPATK ya. Dan juga sampai dengan 17-19, 31-40. PPATK tuh bagus sekali. Memiliki data yang sangat baik. Yang paling menyedihkan bahwa anak-anak itu mempergunakan uang sakunya itu 50% gitu. Jadi kalau 50 dia dapat uang saku pagi-pagi berangkat sekolah 10 ribu atau berapa ya, maaf kalau salah. Nah minimal 50%-nya dia mainkan untuk judi gitu. Nah ini nggak jauh ya, pola secara umumnya dekat kepada masalah-masalah narkotika gitu ya. Polanya ya mulai menyasar kepada anak-anak muda. Dan ini terus terang sangat sangat memprihatinkan untuk kita semua. Dan juga saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Polri, lalu Bea Cukai dan aparat terkait telah mampu melakukan suatu penggerbekan penangkapan atas kasus ini.
2: Ya, kalau memang sedemikian rupa kondisi kita saat ini, Padang, apa yang harus dilakukan sesegera mungkin yang didorong oleh legislator-legislator kita?
5: Dalam konteks legislator ya, yang pasti bahwa dengan kita sudah menyelesaikan loh ya, bahwa kasus dalam arti peraturan yang berlaku ini udah baru sekarang ya, ya kita tahu sekali dalam masalah perjudian atau seperti yang terjadi saat ini di pasal-pasal KUHP yang baru itu ada di pasal 426 yang mengatur tentang penawaran pemberian kesempatan main judi, pasal 67 tentang hasil judi yang disamarkan, juga undang-undang ITE ya yang tentang pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudian, dan juga keimigrasian juga sudah ada ya, karena ditentukan masalah penyalahgunaan izin tinggal. Ini menarik sebetulnya untuk kerjasama antara Polri, imigrasi, dan aparat lainnya ya. Karena kan kita, maaf agak nyimpang sedikit gitu ya, kita kan sedih tuh ya, kasus-kasus seperti ini di Bali itu ya, hampir terjadi dilakukan oleh orang-orang asing gitu ya. Jadi apa artinya pengetatan terhadap orang asing untuk hadir ke Indonesia ini menjadi utama. Ya bayangin aja dari 321 yang orang Indonesia hanya atau WNI-nya satu orang. Itu kan artinya begitu lemah ya pengawasan asing di Indonesia. Tapi selalu ada alasan lah, kalau kita terlalu ketat nanti tidak masuk uang. Dibandingkan dengan generasi muda kita yang akan hancur di masa depan, itu nggak ada apa-apanya.
2: Kenapa tidak dievaluasi saja, Pak, kebijakan bebas visa kunjungan untuk negara-negara tertentu kalau gitu, Pak?
5: Ya, saya pikir kan memang sudah ada tuh ketentuan mana yang direct, mana yang boleh dan sebagainya. Tapi karena memang nanti mungkin saya bicara ya dengan komisi yang berhubungan dengan imigrasi, nanti untuk lebih saya yakin bahwa imigrasi dengan kasus Bali, kasus sekarang online dan juga narkotik, semua hampir berbicara tentang orang asing yang melakukan gitu, otaknya gitu. Jadi sedih kita.
2: Menyambung apa yang disampaikan rekan kami tadi dalam informasi singkat, artinya ada pengetatan dari sisi imigrasi. Nah, lantas apa yang perlu diperbaiki dari sisi regulasi, Pak, agar betul-betul selektif warga negara Indonesia yang masuk ke Indonesia tidak memanfaatkan atau tidak menyalahgunakan kunjungannya ini, Pak?
5: Ya, ini ada dua ya. Ada dua dalam arti kita berbicara tentang pintu dan berbicara tentang setelah dia keluar dari pintu. Apapun juga imigrasi sudah baguslah teknologinya dan sebagainya. Ya, tapi pada saat dia setelah keluar dari imigrasi, kantor imigrasi atau mungkin airport atau pelabuhan air gitu ya. Nah, siapa yang ngawasin dia? Nah, ini ada kelemahan. Oleh karena itu kolaborasi antara imigrasi, kepolisian, pemerintah daerah itu sangat penting sekali. Kan aneh gitu ya, di Hayamburuk ada 321 orang yang ketahuan judi online. Logikanya begini aja lah, kalau aja masyarakat sekitar itu ikut aja mengawasi, kan tidak mudah. Pasti kan pagi ada makan 321 orang, siang makan lagi. Pasti kan bagaimana begitu terlihatnya kesibukan alamat tersebut. Nah, ini jadi, nah itu yang saya maksud. Okelah, imigrasi sudah bagus ngecek dan sebagainya. Tapi karena memenuhi persyaratan, dia bisa masuk. Nah, tapi siapa yang mengawasi setelah dia masuk ke Indonesia ini gitu, di lapangan? Nah, inilah yang sangat penting. Oleh karena itu, kita mengharapkan sekali bahwa keikutsertaan, maaf ya kalau kita kan RT, RW, masyarakat setempat, tukang parkir, dan sebagainya, itu kalau aja dia dibina untuk menjadi mata dan telinga, baik dalam konteks imigrasi, kejahatan, dan sebagainya, itu sangat membantu. Gitu. Jadi sekali lagi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yang pasti bahwa tolong, pertama yang utama keluarga ya, terutama bapak ibu, betul-betul, karena permainan ini kan pada umumnya main di HP gitu. HP, maaf ya, saya setiap ke daerah saya bilang, mohon maaf ibu bapak sekalian, ini HP udah menjadi suatu hal yang tidak bisa dipermainkan lagi gitu ya, masalah yang berhubungan pornografi, judi, narkotik, cara bikin narkotik. Jadi ya mungkin masyarakat sudah harus ngeh gitu ya, udah harus sadar, oh ternyata bagus sih kemajuan teknologi ya, tadi disampaikan tentang kita sudah maju. Tapi kalau masyarakat tidak ikut serta mengawasi, ya seperti ini sulit. Untuk bisa aparat penegak hukum, imigrasi, bisa mengetahui. Jadi keluarga menjadi utama lah dalam mengatasi hal ini.
2: Baik, bicara tentang pintu masuk tadi, Pak, yang perlu diperketat lagi. Tetapi bukan tidak mungkin pelaku-pelaku ini sudah melakukan mitigasi dengan baik, bahkan mungkin bisa beradaptasi dengan aturan yang ada. Apakah Bapak melihat ada celah hukum yang sangat berpotensi dimanfaatkan oleh sindikat internasional seperti ini, Pak Adang?
5: Saya mungkin tidak, kebetulan Komisi 3 sudah tidak lagi ya dalam konteks imigrasi ya. Jadi saya serahkan nanti ke teman-teman saya di komisi yang membawa imigrasi. Perlu dipikirkan gitu ya. Terutama pemerintah juga, jangan alasan wisata, alasan dan sebagainya itu membuka selebar-lebarnya. Dan maaf ya, ancaman narkotik, ancaman cyber ini datangnya dari tetangga-tetangga kita. Jadi lucu gitu. Karena dari jumlah manusianya banyak, kemampuan intelektualnya masih rata-rata, walaupun tadi kemajuan teknologi disampaikan oleh Pak Luki atau siapa tadi kan emang sudah maju ya. Tapi kemajuan itu ternyata disalahgunakan. Jadi saya kembali lagi bahwa ini pembelajaran bagi imigrasi bagaimana kira-kira sebaiknya untuk ke depan ya. Tapi karena saya Komisi 3, saya tidak masuk lebih dalam. Tapi saya akan mengingatkan teman-teman yang membawahi imigrasi, ini pembelajaran lah. Tapi untuk saya menarik ya, di satu tempat yang kecil, yang buruk kan tuh cuma kotak-kotak aja kan, toko-toko.
2: Toko-toko.
5: Itu ada 321 orang yang nggak kelihatan gitu. Mungkin saya yakin tukang parkir aja pasti tahu. Ini kok beli nasi bungkusnya sampai 321. Beli aquanya sampai ratusan. Nah itulah perlunya, ya maaf ya, intelijen, baik intelijen imigrasi, intelijen kepolisian, itu perlu lebih tajam lagi.
2: Selain dari penanganan hukum di dalam negeri, sejauh mana Pak, pemerintah kita itu juga melakukan diplomasi terhadap negara-negara asal para pelaku ini khususnya ini, gimana Pak?
5: Ya kalau untuk saya perjanjian-perjanjian terutama di negara-negara ASEAN kan sudah baik. Mungkin harus diperdalam lagi gitu. Hanya jangan disebut perjanjian harus begini-begini. Tapi teknis pelaksanaan lapangannya seperti apa? Nah itu yang menjadi celah terjadinya kasus-kasus seperti ini gitu.
2: Oke. Terakhir Pak Dang, langkah konkret yang akan dilakukan atau diambil oleh Komisi 3 dalam waktu dekat terkait kasus Hayam Wuruk, Pak Dang, silakan.
5: Ya, yang pasti kita karena Polri adalah mitra kerjanya daripada Komisi 3 dan nanti mungkin pasti ketua komisi dan teman-teman akan mendalami kasus ini. Ya kalau saya kan jabatannya sebagai anggota ya, tapi yang akan menentukan ketua komisi. Tapi saya sebagai anggota akan memberikan masukan bahwa kasus ini bukan kasus main-main gitu ya. Terus terang aja lah, maaf kalau saya ngomong karena kebetulan narkotik di bawah juga Komisi 3. Judol juga ini menjadi bagian daripada masalah penegakan hukum. Saya takut gitu ya, saya takut dalam arti generasi muda kita ini terkena narkotik, judi online, pornografi. Ini melemahkan kita untuk menjadi negara yang akan maju ke depan gitu.
2: Baik. Pak Dang Durjatun, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RRI.
6: Menuju Baitullah.
7: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
8: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
6: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
9: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu. Meskipun ada masalah-masalah tetapi
6: disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kami buka sesi interaktif di sesi kedua di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-23.

0: atau membaur dengan warga, tapi ini betul-betul ada di sebuah kompleks perkantoran di Hayam Wuruk ya, di Jakarta Barat. Bukan daerah terpencil, bukan di pulau tertentu atau membaur di kampung-kampung, bukan. Ini betul-betul di sebuah gedung perkantoran di kawasan kawasan bisnis yang ramai. Namun mereka bisa overstay ya, menggunakan visa kunjungan dan melakukan bisnis judi online. Dan ya, kita juga satu sisi mengapresiasi, tapi satu sisi juga menyayangkan kenapa bisa ada 320 orang ini seperti kurang terlacak ya. Padahal seharusnya warga sekitar itu harusnya bisa tahu dan bisa diselidiki. Ini kok bisa tiba-tiba ada 300 orang seliweran, 300 WNA, orang asing, 320 ya. Pastinya harusnya menimbulkan kecurigaan secara dini ya. Namun apapun itu, akhirnya sekarang sudah terungkap. Meskipun mereka overstay lebih dari 30 hari, kita tetap apresiasi kinerja dari pihak imigrasi dan kepolisian atas pengungkapan kasus WNA yang overstay dan juga bisnis judi online yang dilakukannya. Ini bukan hanya bahaya judi online-nya, tapi WNA yang overstay lebih dari 30 hari tanpa terlacak sebelumnya, ya bisa saja melakukan hal negatif lainnya selain judol. Kita berharap kedepannya hal-hal seperti ini bisa lebih cepat direspons oleh pihak imigrasi. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung bersama kita. Saya sapa dulu, pertama dari Cirebon ada Bu Indra. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Indra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Sabi.
0: Iya, apa kabar Bu Indra? Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah. Baru dapat ujian. Iya, jadi ada kesibukan keluarga jadinya.
0: Oh iya.
1: Baru bisa gabung lagi.
0: Ya, apapun ya, itu semoga sukses dan lancar ya Bu Indra ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Silakan Bu Indra, tentang judi online ini. Iya, bermarkas di Jakarta ini Bu Indra.
1: Nah, itu. Itu hebat sekali ya.
0: Oh, hebat.
1: Kita kan, iya. Kita kan selama ini belakangan ini mengurusi apa, para pekerja Indonesia yang di luar negeri dijebak oleh para dalang judi online untuk lalu kerja di sana dan ditelantarkan, dan kita kerepotan untuk mengembalikan dan mengurus segalanya. Lalu mereka langsung bisa memutarbalikkan keadaan untuk, nah kalau begitu kita berpusat di Indonesia saja, begitu kan Bung
0: Sabil?
1: Iya. Waduh. Kemudian begini, ini apa meliputi digitalisasi ya, kan? Jadi dalam digiat digitalisasi ini segalanya bisa jadi serba cepat, serba ya bisa cepat lah segalanya. Nah, ibu jadi berpikir untuk siapa jadinya kecepatan kemampuan digitalisasi ini? Karena sesungguhnya kalau kita di desa, di ya sampai di tingkat kabupaten begitu saja, untuk mengurus surat-surat misalnya kependudukan, surat kematian, itu sekarang ada perubahan, harus begini begitu begini, yang memang agak rumit ya.
0: Masih rumit ya, ribet lah ya.
1: Iya. Nah, jadi prosesnya malah jadi lebih lama, akan lebih menyulitkan. Tapi lihat ini, 320 pekerja yang masuk ke Indonesia itu kok bisa dengan cepat begitu beroperasi dan segalanya bisa cepat. Kan bisa cepat. Nah,

0: yang jadi pertanyaan, untuk siapakah digitalisasi ini berlaku?
1: Oke. Okay. Nah, jadi baik, Windra, dipersingkat Windra.
0: Kita, iya, kalau kita mau maju, ya betul-betul untuk rakyat. Nah, ini pertanyaan besar sekali ini. Jadi siapa yang diuntungkan? Begitu saja Bung Sabil ya.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percepatan digitalisasi tentunya bagi keuntungannya untuk kita semua. Namun memang masih belum maksimal, masih belum optimal. Banyak pelayanan yang sifatnya digital begitu, online. Namun masih harus datang ke kantor langsung atau masih ada persyaratan-persyaratan yang ya tadi ya, rumit begitu ya. Nanti kita mungkin bisa buat tema khusus terkait digitalisasi. Kita ke Purwokerto terlebih dahulu, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun, assalamualaikum.
2: Selamat demi hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama orang bocah bagus.
1: Iya. Dengan Sabil.
2: Komentar saya begini, Mas Sabil. Kira-kira Indonesia tahun-tahun yang akan datang mau bagaimana, yang nyatanya alat canggih teknologi yang selalu dibangga-banggakan, tapi ternyata membawa kerusakan juga, termasuk judi online itu. Jadi kon, saya pikir rusak orangnya, rusak buminya, rusak segala-galanya. Sampai rusak ke bantuan beras juga, Mas Sabil. Ya. Contohnya begini, ya ini agak melenceng sedikit. Kalau saya orang-orang gak punya gak nerima, tapi yang orang-orang baru saja panen kok nerima, itu gimana? Itu
1: ini bukan sedikit, jauh ini. Kita lagi bahas judul.
2: Iya memang, tuh. Yang walaupun melenceng sedikit, tapi kan mumpung ada waktu, itu saya bicara apa adanya. Cuman seperti itu, Mas Abil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi keberhasilan artinya masih belum optimal digitalisasi kita. Dan ya, tadi pertanyaan menarik dari pendengar sebelumnya, Bu Indra ya. Ini kalau untuk akses seperti ini, kok sepertinya bisa cepat sekali gitu ya menyebarnya, dan seperti mudah gitu ya kalau untuk transaksi judi online dan sebagainya. Tapi untuk yang sifatnya birokratif atau administratif ini masih lambat dan masih banyak persyaratan rumit. Bahkan online tapi masih harus datang ke kantornya kan, ya belum 100% online berarti. Kita ke Cilacap ada Bu Wiwi. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Wiwi.
3: Selamat dini hari Om Safir. Sehat selalu.
1: Amin. Ibu Wiwi juga. Sehat selalu, panjang umur.
3: Iya, aku tuh sering dengar. Cuma ganti kemarin, tadi malam Om Fajar.
1: Iya.
3: Kemarin Om Sabil, Om Wisnu libur ya.
1: Iya. Silakan, Bu Wiwi.
3: Aku tuh tahu siapa yang masuk.
1: Oh, luar biasa ini. Pendengar setia ini.
3: Halo, Pak Dasun, tadi ya.
1: Iya, silakan Bu Wiwi.
3: Nih, Om. Perjudian itu gak akan ada habisnya. Dari aku kecil perjudian itu sudah ada.
1: Sudah ada ya. Apa dulu? Lotre?
3: Buntut.
1: Oh buntut ya.
3: Sebelum itu juga sudah ada, di kampung pun ada.
1: Iya, permainan-permainan jadi, malam itu kan di pasar malam sering ada juga tuh.
3: Iya, jadi itu ya. Waktu kecil itu lah, sampai sekarang udah tua. Masih ada sampai kapanpun itu enggak akan selesai. Karena nenek moyang kita dulu itu main kartu. Ah, kartu kan sama aja judi.
1: Bukannya pelaut nenek moyang kita ya? Kok pemain
3: itu
1: kartu?
3: Itu kan nyanyian. Kalau yang di kampung ya kartu malam lah. Jadi aku membahasnya gak akan ada selesainya. Nanti kalau sudah kiamat baru selesai.
1: Tapi kan ini sudah banyak korbannya. Tadi di sesi pertama pendengar kita itu ada yang jadi korban adiknya itu. Nah ini gimana supaya gak ada korban lagi? Ini berarti kan harus diberantas.
3: Harusnya yang masih tahu itu keluarga, bukan pemerintah. Pemerintah sulit untuk memberantas. Tapi keluarga sendiri yang harus memberi pelajaran sama keluarga. Jadi keluarga sendiri yang harus tahu bagaimana caranya untuk mengendalikan keluarga.
1: Saling menjaga anggota keluarga, teman kita ya, supaya nggak terlibat itu ya.
3: Iya betul, bukan luar, orang luar susah, tapi pemerintah juga susah. Iya. Padu dalam keluarga, lingkup keluarga lah.
1: Sip.
3: Dari dini harusnya gitu.
1: Iya.
3: Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Iwi. Sehat selalu Ibu. Kita ke Riau ya, ada Pak Pandu di sana. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Pandu.
4: Halo Mas.
1: Ya Mas. Ya, bagaimana kabar? Sehat Pak Pandu?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Ini ngelihat ngelihat kasus judul nih jadi tambah sehat atau tambah pusing?
4: Alhamdulillah seumur hidup 70 tahun ini. Belum pernah judi-judian ini, cuma pernah dulu lama, udah lama waktu remaja itu pernah diajak temen beli nalo itu.
1: Apa itu? Saya nggak tahu tuh. Nalo.
4: Ya, nalo tre namanya.
1: Oh, lotre ya.
4: Sebetulnya di Jakarta itu sekali seminggu kalau nggak salah.
1: Forecast juga. Nunggu ini ya, nunggu.
4: Nggak pernah saya forecast. Terus seminggu itu.
1: Ya artinya memang kesukaan orang-orang kita itu banyak yang suka berjudi seperti itu dari dulu ya, dari offline sampai sekarang online lebih mudah lagi ya.
4: Tapi ada pendapat katanya begini Mas, kalau itu untuk porkas itu apa namanya sumbangan olahraga istilahnya. Jadi setiap hari Rabu itu dulu, mungkin Mas masih ingat itu.
1: Saya nggak tahu Pak.
4: Setiap hari Rabu itu kalau pas putar itu dari Bandung sampai Jakarta itu di pinggir jalan di warung-warung itu ramai orang nunggu itu nomor itu putar kan.
1: Jadi poinnya gimana nih terkait dengan kasus judul yang terbaru ini?
4: Ya kalau judul ini kan istilahnya kalau online ini kan sudah nggak ada batas kan Mas.
1: Iya.
4: Zaman dunia. Jadi saya pikir sarannya itu mungkin ya aparat yang apa namanya yang bertugas mengamankan judi-judi ini alatnya harus lebih canggih lagi.
1: Jadi tim siber ya, bisa dari Polri, BSSN, Komdigi ya.
4: Iya. Sekarang ada itu teman saya termasuk judi juga kayaknya kena aja Mas. 250 juta.
1: Masya Allah. Tadi adiknya Pak Caso puluhan juta, 50 juta tuh kena.
4: Iya.
1: Ada lagi Pak Pandu juga.
4: Jadi memang pemerintah lah cari solusi.
1: Iya, kalau dulu kan berjudinya ada effort ya, misalnya kayak tadi dari antar Jakarta ke Bandung. Kalau ini cukup di jempol di kamar udah terhubung ke server mana gitu, Kamboja.
4: Enggak ketahuan ya.
1: Iya.
4: Nah, ini yang harus kecanggihan apa ini kan? Pemerintah harus lebih canggih lagi.
1: Iya.
4: Tapi saya pikir seandainya memang MUI itu tidak mengharamkan judi seperti porkas itu, saya pikir ya bagus juga ada yang itu yang resmi. Tapi kata masyarakat ada yang ngomong begini, ya iseng-iseng kan kita nggak ada harapan katanya.
1: Ya.
4: Ada harapan yang kita tunggu, kalau nggak ada harapan.
1: Nggak ada udah Pak, tidak ada harapan keuntungan dari main judi. Baik Pak Pandu, terima kasih ya Pak.
4: Oke. Ya,
1: atas komentarnya, sehat selalu Pak Pandu.
4: Ya, amin.
1: Iya, kalau soal halal haram nggak perlu fatwa siapapun, main judi itu haram sudah ya. Kita lanjut ke Batam, ada Pak Umar. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Umar.
5: Selamat dini hari, Angger bagus, Mas Aksabil.
1: Iya, Pak Umar sehat Pak Umar.
5: Alhamdulillah. Tadi hujan dari jam 10 sampai sore.
1: Oh, wah, lama juga ya. Tapi aman, nggak ada banjir di Batam.
5: Ada yang banjir, sebagian ada yang banjir.
1: Nanti di update informasinya sama RRI Batam sana ya.
5: Iya, Pro 1.
1: Silakan Pak Umar terkait judul ini.
5: Kalau saya itu, halo.
1: Iya, silakan.
5: Pemerintah bikin undang-undang kayak negeri Cina itu.
1: Gimana tuh?
5: Korupsi 0,5 M dor.
1: Oh, hukuman ya sampai hukuman mati ya di sana masih berlaku ya.
5: Plimparno dor. Masa itu pelaku 300 lebih udah berbulan-bulan enggak ketahuan baru ketangkap sama polisi. Pasti ada oknum yang kerok di situ tuh. Sedangkan yang dia jam bisa masuk penjara. ya kan?
1: Iya.
5: Nah, hanya berapa lah, mungkin 80 ribu yang kampung ya. Tapi kalau dia curi satu kandang, ya lumayan. Jadi Mas Abel.
1: Iya.
5: Ah, dulu Malaysia, pendatang-pendatang Indonesia yang tanpa dokumen, dipulang, tapi dikasih suki anjing gila. Ah, sedih penjara ya. Jadi kasih suki gila, jadi nggak bisa pulang lagi ke situ. Jadi kalau bisa kita bikin program kayak gitu pula. Ah, jadi kalau hanya dimutasi dia, besok datang lagi bikin paspor baru, bikin nama baru. Jadi kalau kasih suntikan gila, atau sapi gila, atau kuda gila, dan dia nggak bisa kesini lagi.
1: Itu dampaknya apa tuh setelah disuntik itu tuh?
5: Ya,
1: yang gila-gila itu?
5: Iya, kayak orang Indonesia tuh, wedok, lanang, ada saya kenal tuh Mas Amin namanya ya. Dia pernah TKW gelap di Indonesia, di Malaysia, ketangkap dikasih suntik anjing gila.
1: Terus?
5: Dia jadi gila.
1: Ya, wah.
5: Telanjang-telanjang, sekarang alhamdulillah dikenal dia ciri rukia, alhamdulillah tak waras, dia pakai celana aja, baju enggak.
1: Oke, baik, intinya Pak Umar menginginkan adanya sanksi yang tegas bagi para pelaku ini ya.
5: Ya, sanksi tegas, jangan sampai pulang lagi, dan misalnya sekarang namanya si On. Besok diganti mutasi masuk lagi Indonesia namanya Maun.
1: Baik, iya. Pak Umar, terima kasih ya Pak ya atas komentarnya Pak ya.
5: Salam pro 3 Kompas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Pak Umar, udah jam 2 loh ini Pak. Dan Pak Umar tadi menutup sesi interaktif kita di Kopi Pro 3 hari ini. Jangan lupa ya, masih ada Kopi Pro 3 terus nih. Dan untuk esok di jam yang sama dengan topik yang tidak kalah menarik. Dan terkait dengan topik kita hari ini, polisi masih melakukan pendalaman ya. Dan nantinya ini sudah ditegaskan oleh Dirtipidum, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra, di mana penyidik masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap ratusan pelaku yang diamankan. Dan nantinya akan dilimpahkan ke kejaksaan sampai dengan sidang pengadilan. Meskipun mereka WNA, mereka bisa mendapatkan sanksi pidana di Indonesia. Atau mungkin nantinya dengan perkembangan selanjutnya kita tidak tahu, mungkin akan ada yang dideportasi juga. Dan ya, kita berharap semoga kasus judi online di Indonesia bisa segera diatasi oleh pihak-pihak terkait dan secara preventif ya dilakukan oleh para pejuang siber kita di Polri, di BSSN, di Komdigi ya. Dan ini juga sudah menjadi perhatian presiden juga ya, di mana dalam tahun lalu ini sudah sampai 8 miliar dolar jumlah uang Indonesia yang keluar, atau sekitar 133,19 triliun kerugian rakyat Indonesia akibat kecanduan main judi online. Main judi online itu nggak akan ada untungnya. Memang di awal seperti penasaran, seperti dapat angin segar gitu, menang. Tapi lama-lama kecanduan, tak terasa uang puluhan juta, bahkan tadi ada yang bilang ratusan juta raib. Itu dari satu orang, apalagi dikali berapa juta pemainnya. Saya Dani Sabil sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda di Kopi Pro 3 kali ini, mewakili rekan saya ada Irfan dan Zahran. Saya tutup segmen Kopi Pro 3 dan jangan kemana-mana, nanti hingga pukul 5 Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan lanjut dengan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pendengar, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akab dengan Google Asia Pasifik dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akab dari Google Asia Pasifik sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akab tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akab pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through it, get whatever out the way of winning, run to it, go!

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Andi Nilhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu. Sehingga nanti bisa ke depannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa. Itu kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya. Jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas. Kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
6: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
7: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
8: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
9: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
1: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dinamika olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa, penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Anda berada, senang sekali kami terus menghadirkan beberapa informasi publik, terutama terkait dengan bagaimana pentingnya cek kesehatan gratis, terutama untuk anak-anak usia sekolah. Dan CKG ini diperuntukkan untuk bisa memitigasi, kemudian juga mendeteksi penyakit-penyakit serius yang ada pada anak-anak. Diharapkan satu anak yang sehat akan berdampak ke anak-anak lain karena situasi ataupun juga sekolah ini biasanya mudah sekali menjadi tempat penularan berbagai virus. Bagaimana IDAI melihat kondisi ini dan bagaimana juga cek kesehatan gratis bisa dilakukan secara merata dan punya manfaat yang penting? Kami akan bahas bersama Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPA, subspesialis kardio.
0: Wawancara Pro 3.
2: Risti.
1: Iya, salam sehat, Dok.
2: Ya, salam sehat. Alhamdulillah, apa kabar?
1: Kabar baik dan juga sehat. Dok, ini anak-anak nih yang kabarnya akan dapat program CKG. Sebelumnya kan orang dewasa, tapi kali ini menyasarnya ke anak-anak. Menurut Anda sebagai apa ya, pengurus dari IDAI, seperti apa sih ini menjadi sesuatu yang sangat urgent di tengah beberapa program pemerintah secara umum? Saya bertanya ke situ dulu.
2: Ya, baiknya anak-anak itu kan ada fase tumbuh kembang ya.
1: Ya.
2: Jadi kita punya tools yang cukup sederhana untuk mengawasi apakah tumbuh kembang mereka itu optimal ataukah tidak.
1: Ya.
2: Misalkan dengan buku Pink KIA itu ya.
1: Ya.
2: Anak-anak dikawal kenaikan berat badannya, kemudian milestones perkembangannya, sudah bisa apa, ya. Itu adalah salah satu tools untuk mengawal pertumbuhan dan perkembangan anak agar sampai dewasanya dia bisa mencapai potensi tumbuh kembangnya dengan optimal. Nah, cek kesehatan gratis saya kira harus diselaraskan dengan mengawal tumbuh kembang anak ini. Jadi jangan keluar dari situ ya. Artinya tidak bisa cek kesehatan ini hanya sekedar misalnya melihat darahnya atau melihat apanya gitu. Itu bisa menjadi satu bagian. Tetapi anak itu memang harus dilihat secara utuh, secara holistik, bagaimana aspek-aspek lainnya. Jadi tidak bisa sekedar satu aspek saja, karena nanti ada kaitannya misalkan cek kesehatan mentalnya seperti apa.
1: Okay.
2: Dan seperti ya, dan yang lain-lain ya.
1: Okay. Berarti ini kondisi kesehatan secara umum ya. Nah, tanggung jawabnya sebenarnya ada di mana sih? Kalau kita tahu kan sekolah nih memberikan pendidikan kepada anak. Kemudian orang tua di rumah juga menitipkan anak di sekolah. Nah, ketika ada CKG di sekolah, nantinya seperti apa? Kemudian apakah ini menjadi tanggung jawab guru untuk memantau atau puskesmas terdekat atau bagaimana supaya nanti ini bisa menjadi sesuatu yang tidak hanya sekali apa cek aja tapi berkala gitu, Dok?
2: Iya, jadi ya tanggung jawabnya tentu yang paling utama pada orang tua ya.
1: Dikembalikan
2: pada
1: ya.
2: Orang tua karena kan iya, orang tua sebagai walinya anak itu ya,
1: yeah.
2: Dia harus bertanggung jawab. Nah, pada saat dia di sekolah tentu bisa bekerja sama dengan para gurunya dan untuk aspek kesehatan tentu saja dengan layanan kesehatan primer dalam ini puskesmas. Nah, apabila ada hasil pemeriksaan itu jangan sampai tidak dievaluasi. Jadi sayang nanti ada hasilnya nggak ada kemaknaannya ya. Oleh karena itu misalkan nih yang diperiksa apa? Hemoglobin misalkan ya, kadar Hb. Nah, ini kan bisa mendeteksi anak itu anemia atau tidak. Atau misalkan urinnya ada darah samar enggak di situ, ada protein enggak di situ.
1: Yeah.
2: Nah, ini tentu saja cek kesehatan ini harus dievaluasi dengan cermat supaya apa? Supaya kalau ada yang kelainan itu cepat dikoreksi. Ya, kalau ada masalah dikoreksi. Kalau anak yang sudah bagus ya oke, diteruskan pengawalannya.
1: Oke, jadi berarti kira, usia berapa minimal terbatas harus dilakukan nih CKG, Dok?
2: Saya kira di berbagai usia sudah bisa ya, tergantung pemeriksaannya, pemeriksaan apa ya. Dan juga jangan lupa misalkan pemeriksaan tekanan darah.
1: Ya.
2: Itu harus diperhatikan betul alatnya yang memang sesuai dengan anak-anak. Yang mindset-nya itu harus yang anak-anak. Jangan sampai alatnya nanti alat dewasa dipakai periksa anak-anak. Ini tentu hasilnya tidak sesuai, nanti bikin kaget ya.
1: Hmm.
2: Jadi saya memang belum tahu ini apa saja poin-poin CKG ini yang akan diperiksa. Mungkin sudah ada poinnya Mbak, apa aja yang akan diperiksa?
1: Untuk sampai saat ini saya juga belum mendapatkan secara persis ya, tapi makanya ini kita diskusikan usia berapa sampai berapa, ini kira-kira apa sih jenis pemeriksaan yang menjadi standar begitu. Mungkin boleh dokter yang memberikan gambaran.
2: Yang paling penting untuk anak sekolah, misalkan kadar hemoglobin, ya kadar hemoglobin misalkan.
1: Ya.
2: Kemudian gula darah, ya untuk deteksi apakah ada diabetes mellitus. Terus urin, ya. Ada nggak di situ darah samar? Ini tanda-tanda awal gangguan ginjal ya. Tapi jangan lupa juga hal-hal sederhana seperti kesehatan gigi dan mulut. Kemudian tinggi badannya, berat badannya ya. Parameter antropometri di situ bisa kelihatan anak ini ada stunting apa enggak tadinya. Ada gangguan, ada perawakan pendek atau tidak dan sebagainya. Jadi CKG itu tidak melulu pemeriksaan laboratorium, ya,
1: okay.
2: Tapi juga pemeriksaan fisik,
1: okay.
2: Termasuk tekanan darah yeah. dan sebagainya.
1: Oh, tekanan darah itu juga sudah dilakukan ya untuk anak-anak ya, dokter ya, bukan hanya pada orang dewasa ya?
2: Iya, kalau di UKS kan kita juga sudah lakukan itu sebetulnya.
1: Ya. Baik, dokter. Kita tahu bahwa saat ini kan banyak sekali ya makanan-makanan dengan kadar gula yang cukup tinggi ataupun juga garam, makanan-makanan yang dijual di pasaran begitu. Kemudian juga penggunaan apa gadget yang terlalu monoton. Nah, kira-kira apa sih jenis pemeriksaan yang juga cocok untuk mendeteksi hal-hal seperti ini?
2: Iya, dengan seperti itu kan biasanya anak jadi ada potensi untuk diabetes mellitus tipe 2 ya.
1: Ya.
2: Makanya kadar gula darah puasa itu juga penting. Dan kadar urin juga penting. Nanti urinnya dicek kadar gulanya ada nggak gula dalam urinnya gitu ya. Nah itu kalau yang sederhana. Jadi memang hal-hal yang simpel untuk deteksi penyakit kronik yang sekarang ini mulai ada pada anak-anak usia muda ya. Termasuk hipertensi, ya gangguan ginjal. Diabetes tipe 2 pada anak, bahkan diabetes tipe 1 juga bisa ketahuan nih kalau kita periksa darahnya pada anak-anak tadi. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Paling nggak itu.
1: Oke, okay. Berarti memang harus ada dibuatkan semacam apa ya, monitoring berkala begitu untuk anak misalnya usia SD kelas 1 sampai kelas 3 apa pemeriksaannya, kemudian atau kelas 4 sampai kelas 6 apa, SMP apa, dan ini ketika ia nanti besar begitu mengikuti pemeriksaan yang terus-menerus. Dan berapa sih standarnya, 6 bulan sekali atau tahun sekali atau berapa, dok?
2: Sebetulnya itu mesti melibatkan pakar sih ya, IDAI siap sebetulnya di
1: Iya.
2: Artinya memang harus ada keilmuannya jangan sampai mubazir ya, periksa-periksa, nggak jelas apa yang diperiksa gitu ya. Ini memang harus melibatkan kepakaran. Nanti kalau ide dilibatkan, nanti kita bisa sama-sama merancang supaya CKG pada anak ini bermanfaat betul untuk menciptakan generasi yang tangguh di kemudian hari.
1: Oke, okay, berarti sampai saat ini IDAI belum pernah nih ya diajak ataupun diajak diskusi langsung oleh Kemenkes memutuskan soal program CKG untuk usia sekolah ini, belum tahu sama sekali ya IDAI?
2: Pengetahuan saya, sependek pengetahuan saya sih belum ada ya permintaannya ya.
1: Oke.
2: Okay. Tapi nanti kita akan coba kawal lah walaupun demikian.
1: Ya. Begitu ya. Tapi ada nggak sih semacam SOP begitu yang dimiliki oleh IDAI untuk bisa menjadi acuan bagi misalnya Kementerian Kesehatan atau institusi-institusi lain ketika program ini dijalankan?
2: Ada. Kami punya di apa namanya pakar tumbuh kembang pediatri sosial itu punya parameter-parameter berdasarkan kelompok usia apa saja yang perlu dicek gitu ya, termasuk misalnya penglihatan ya, pendengaran ya. Jadi memang harus komprehensif sih kalau melihat anak itu. Makanya apa-apa saja aspeknya itu, apa yang bisa diukur dengan manual, apa yang harus dicek laboratorium, nah itu memang sekalian aja gitu. Jadi supaya kita bisa mendapatkan potret anak itu seperti apa sekali jalan gitu ya. Termasuk antropometrinya dan sebagainya. Ya.
1: Oke, bicara mengenai di sekolah ini sering menjadi apa ya tempat perputaran virus misalnya. Saya bisa bilang bahasa kasarnya demikian, tapi mungkin boleh dikoreksi nih dok. Biasanya kan kalau ada satu anak yang flu, nggak lama kemudian nanti temennya ikut ketularan dan sebagainya. Nah, selain tadi ya cek kesehatan untuk anak-anak, apa sih sebenarnya yang harus menjadi standar supaya tidak satu sakit semua menular sakit begitu?
2: Ya, tentu ada namanya PHBS itu ya, perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Ya.
2: Itu harus selalu dijaga pada anak-anak kita. Kan pandemi sudah mengajarkan itu ya.
1: Ya.
2: Itu harus selalu diingatkan pada anak-anak kita. Selain itu juga upaya promotif preventifnya. Misalkan promotif itu anak tidurnya dijaga cukup gitu ya. Itu guru-guru juga harus mengingatkan orang tuanya. Jangan sampai anak itu dibiarkan begadang lama, karena begadang itu menurunkan imunitas, ya. Jadi nanti mudah tertular penyakit. Yang kedua, gadget screen time, ya.
1: Yeah.
2: Itu jangan sampai anak gadget ini berlebihan dan kemudian mager, nggak mau olahraga. Baru yang ketiga, vaksinasi. Vaksinasi, saya kira ya, itu juga cukup efektif untuk melindungi penularan penyakit menular di sekolah, terutama asrama ya. Di boarding itu yang luar biasa tuh ketemuannya terus gitu.
1: Oke. Okay. Apalagi sekarang banyak nih sekolah-sekolah yang kemudian menjadi asrama, sekolah rakyat dan sebagainya. Ini kabarnya bentuknya adalah nantinya sekolah-sekolah boarding school harus punya SOP sendiri berarti dok ya?
2: Ya, untuk yang boarding school imunisasi seperti misalkan hepatitis A ya. Pada anak-anak yang mau boarding atau influenza atau varicella ya. Itu sangat penting karena hepatitis A misalnya itu ditularkan lewat air ya, kalau anak-anak minumnya di satu tempat itu bisa satu kelas kena, misalkan itu bisa cuti sampai 3 bulan loh kena hepatitis A itu ketika fungsi livernya terganggu gitu. Jadi memang ini juga kesehatan itu sangat penting untuk menunjang pendidikan anak-anak kita ya, terutama yang boarding school itu ya.
1: Oke, sebagai pengurus dari IDAI juga, kira-kira apa sih pesan-pesan yang juga mungkin bisa menjadi masukan bagi Kementerian Kesehatan sehingga ketika program ini berjalan secara paralel dengan sekolah-sekolah, kemudian menjadi sesuatu yang tadi kita sama-sama tuju bermanfaat, bisa memberikan generasi yang kita butuhkan, generasi emas 2045, Dr. Piprim?
2: Jadi, kalau membuat program mesti lihat secara holistik kesehatan anaknya. Ya, jadi tadi nggak bisa dilepaskan aspek tumbuh kembang, aspek berbagai aspek itu mesti diramu dalam satu perspektif gitu ya. Jadi jangan sekedar periksa ini periksa itu periksa ini, tapi nggak tahu konteksnya apa gitu. Jadi ini memang mesti melibatkan kepakaran sih ya, termasuk nanti ada kesehatan mentalnya dan sebagainya supaya nanti programnya lebih efektif dan tidak mubazir. Sekiranya itu, Mbak.
1: Oke, saya sedikit menyinggung tadi kesehatan mental. Ini kan nampaknya sering sekali menjadi sesuatu yang disebutkan sekarang ya, harus sehat mental. Nah, seperti apa sih kesehatan mental yang sekarang dibutuhkan secara general terutama untuk usia anak nih, Dr. Piprim?
2: Iya. Ya, anak-anak itu harus sering ditanya, bagaimana perasaanmu pagi ini, siang ini, ya. Karena anak-anak itu jangan dikira nggak bisa stres, ya. Anak-anak itu bisa stres gara-gara banyak PR, gara-gara bullying, gara-gara perilaku temennya atau gurunya bahkan. Ya, oleh karena itu, hal-hal sederhana seperti itu mesti dibudayakan, ya. orang tua itu mesti paham seperti apa. Dan guru juga mesti diajari bagaimana tanda-tanda anak itu mengalami gangguan kesehatan mental. Ya. Anak ya. Menarik diri, cenderung murung, dan sebagainya. Itu mesti di follow up, ditindaklanjuti. Jangan sampai dibiarkan kemudian anak itu tiba-tiba melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya maupun lingkungannya.
1: Oke, itu saja. Ada himbauan juga mungkin untuk orang tua terakhir dari IDAI ataupun juga untuk ya. Anak-anak terkait dengan program
2: buat,
1: ini.
2: Baik, buat orang tua mungkin bisa sama-sama bekerja sama dengan pihak guru maupun pihak puskesmas ya. Kalau ada masalah anak-anak yang sudah diketahui, sebaiknya dikomunikasikan ya, dijelaskan. Jangan sampai misalkan nih anak udah punya sesuatu, misalnya apa, ada penyakit jantung bawaan atau ada apa, tapi karena tidak dikomunikasikan, diberi tugas-tugas berat, anaknya kemudian mengalami kolaps di sekolah, kayak ya, gitu ya. Jadi ya. Kerjasama orang tua, guru, dan puskesmas ini sangat diperlukan untuk keberhasilan program ini. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SPA, subspesialis kardio.

0: Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar dan pemirsa, kalau tadi kami bahas dari sisi IDAI bagaimana nantinya cek kesehatan gratis yang akan diberikan kepada anak usia sekolah 7 hingga 17 tahun bisa bermanfaat secara penting, terutama untuk menghasilkan generasi emas 2045. Kali ini program-program dalam CKG yang dimaksudkan kita akan bahas bersama dengan juru bicara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Widyawati.
1: Wawancara Pro3.
2: Widya.
3: Selamat pagi, salam sehat.
2: Salam sehat. Bu Widya, ini kabarnya program khusus untuk 7 sampai 17 tahun. Ini mulai kapan yang akan diberlakukan?
3: Sudah berlaku, Mbak. Pemeriksaan CKG anak kan di tahun yang kemarin sudah dilakukan. Jadi kan tiap ada penerimaan siswa baru di setiap sekolah itu dilakukan. Nah, dulu itu sebetulnya sudah berlaku sejak dulu ya untuk anak SMP, SMA. Tetapi sekarang kita juga merangkul anak-anak SD. Jadi nanti untuk waktunya itu perjanjian antara pelayanan kesehatannya kan puskesmas dengan sekolahnya. Tapi sudah dilakukan, sebetulnya KG itu sudah dilakukan untuk anak-anak sekolah sejak dulu, Mbak. Cuman dulu masih SMA, SMP dan itu hanya untuk siswa-siswa kelas 1 yang baru masuk.
2: Oke, sejak dulu nih maksudnya persisnya kapan nih Bu Widya supaya tidak menjadi rancu? Karena apakah itu sama dengan program screening atau memang ini sudah yang namanya CKG?
3: Oh, enggak. Kalau dulu kan screening masuk sekolah ya. Screening masuk sekolah. Kalau sekarang CKG. Kalau CKG-nya sih dimulainya di 2000 yang kemarin, Februari 2025.
2: Februari 2025 ya?
3: Iya, awal 10 Februari 2025.
2: Oke, berapa banyak sih target yang dijangkau saat itu dan seperti apa juga evaluasinya? Kabarnya sudah sampai 9,6 juta anak, benar ya?
3: Iya, jadi sampai tanggal 11 April 2026, jumlah anak usia sekolah tadi 7 sampai 17 tahun yang di screening itu 4.326.127 orang di 48.596 sekolah. Gitu.
2: Oke. Dan dari evaluasi tersebut, penyakit apa saja nih yang paling banyak ditemukan di usia sekolah?
3: Iya, jadi yang anak-anak usia sekolah dan remaja tuh nomor satu adalah ini, Mbak, gigi berlubang. Gigi berlubang itu 41,5%, jadi sekitar 1,1 jutaan. Wow. Kemudian ada peningkatan tekanan darah 22,1%, tuh sekitar di 663.021 orang.
2: Kemudian hipertensi berarti yang, itu ya?
3: Ah, hipertensi, iya betul. Dan kemudian ada kayak kotoran menumpuk di telinga tuh sekitar 8,6% di 239.000. Itu yang ditemukan sampai di 11 April 2026 kemarin.
2: Oke, dari ketiga konsentrasi itu, masalah gigi, kemudian

0: kemudian masalah telinga dan juga masalah hipertensi, mana yang kemudian di follow up, apakah juga ini kemudian menjadi program berkala diteruskan oleh pihak sekolah atau diberikan apa rujukan kemudian ke fasilitas kesehatan lainnya, seperti apa sih ya, Bu Widya, prosesnya?
1: Sebetulnya kan kayak menjadi temuan itu baik yang prioritas atau tidak, pastinya kalau memang harus dirujuk, kita akan merujuk. Jadi sekolahnya akan merujuk, melalui sekolah akan merujuk ke fasilitas layanan kesehatan. Tetapi sekarang kan yang digencarkan adalah adanya hipertensi pada anak-anak, ya kan? Kok selalu-selalu timbul, kok anak muda udah hipertensi, kan hipertensi itu mesti orang tua, enggak gitu juga. Jadi prevalensi hipertensi pada anak tuh usianya khusus usia sekolah kan tuh mengalami peningkatan, karena mungkin juga meningkatnya prevalensi obesitas pada kelompok-kelompok usia tertentu. Jadi 21,5% dari anak dan CKG per 26 tahun tadi kan sudah saya sebutkan tekanan darahnya tuh meningkat.
0: Yeah.
1: Nah, ini sebetulnya juga pemeriksaan tekanan darah CKG itu tidak menunjukkan interpretasi tekanan darah tingginya meningkat berdasarkan satu kali pemeriksaan tekanan, tetapi pengukuran awal ini, screening ini udah memang merupakan satu informasi buat mereka bahwa kalau anak-anak tuh harus dilakukan 2-3 kali pengukuran tekanan darah. Jadi berbagai faktor bisa terjadi, usia, jenis kelamin, tinggi badan, kemudian juga obesitas. Dan ini juga mungkin juga pengukuran ini dipengaruhi oleh aspek-aspek teknis, misalnya posisi saat tubuhnya diperiksa, kemudian ukuran mindsetnya mungkin nggak cocok apa gimana. Jadi akhirnya juga di-deline hasilnya. Makanya kalau anak usia itu nggak bisa satu kali, tetapi 2-3 kali gitu. Nah, ini perlu penanganan selanjutnya, apakah nanti anak itu harus ada pengobatan atau tidak, ada terapi dan segala macam.
0: Ya. Gitu. Sejauh ini pemeriksaan dilakukan meratakah di seluruh Indonesia dari hasil evaluasi, dan wilayah mana saja yang dianggap mungkin partisipasinya rendah?
1: Merata, Mbak, bertahap, merata dan bertahap. Kan nanti kan karena anak usia sekolah itu kan tidak seperti masyarakat biasa yang bisa datang ke puskesmas gitu.
0: Yeah.
1: Kalau mereka kan dikumpulkan jadi satu supaya mudah
0: si jemput bola ya.
1: Ya, jadi sekolah dan ada pengawasan dari guru didampingi. Nah, si puskesmasnya itu akan datang, tenaga kesehatannya akan datang ke sekolah-sekolah itu gitu. Dan itu pasti nggak bisa sekaligus, Mbak, bertahap, karena kan anak-anak sekolah kan banyak. Setiap kelas, setiap jenjang level kelas itu akan diperiksa gitu.
0: Oke, dari temuan-temuan selain tadi 3, kemudian kita tahu bahwa saat ini kan banyak sekali dijual makanan-makanan yang mengandung pemanis buatan. Kemudian juga masalah gadget nih yang mungkin punya dampak pada mata. Apakah ini masuk juga dalam screening untuk diabetes memang, dan ya screening mata?
1: Betul. Jadi kan tadi kayak obesitas segala macam kan udah terlihat ya kalau itu. Nah, jadi memang konsumsi gula, garam, lemak yang berlebihan di masa pertumbuhan dan perkembangan ini memang dapat menjadi pola konsumsi di kemudian hari. Dan memang gula itu kita tahu memicu kelebihan berat badannya tuh banyak banget. Sebetulnya screening awal, Mbak, screening awal itu adalah dasar kita untuk melakukan pemeriksaan berikutnya bila memang itu membutuhkan pemeriksaan. Jadi kenapa ada CKG? Karena CKG adalah pemeriksaan dini.
0: Yeah.
1: Jadi jangan pernah untuk takut memeriksakan sedini mungkin supaya penanganannya akan lebih mudah ketimbang menjadi lebih parah. Gitu kan?
0: Ya. Oke, kalau memang ini sudah dilakukan secara menyeluruh ya, ada wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi khusus, Bu Widyawati, karena mungkin permasalahannya atau kasus-kasusnya cukup tinggi?
1: Iya, wilayah-wilayah konsentrasi tertentu, iya Mbak, mungkin di daerah-daerah terpencil gitu kan.
0: Di mana itu, Bu?
1: Ya, mungkin daerah timur atau daerah yang susah di nggak usah timur, daerah mana juga ada yang susah untuk kita masuk ke arah situ, nah itu memang perlu konsentrasi ya, misalnya penjadwalan, kemudian akses yang bisa ditempuh gitu. Tapi tidak ada pengecualian di dalam CKG ini, karena CKG itu nih kalau global 280 juta masyarakat Indonesia harus mendapatkan CKG gitu.
0: Oke, kalau tadi disampaikan kemungkinan wilayah timur, di mana itu Bu Widyawati? Sejauh ini dari Februari 2025 sampai dengan April 2026 pasti sudah ada hasil catatan-catatan tersendiri dari
1: catatan
0: tim medis.
1: Tersen, catatan tertentu sampai detail sih belum sampai ini ya, karena kan ini berjalan terus ya Mbak, itu kan banyak wilayahnya, tapi yang misalnya Papua atau daerah-daerah dekat Kalimantan atau apa itu kayaknya merata deh Mbak, nggak ke itu juga, karena ada juga mungkin bukan daerah timur tapi susah jangkauannya karena akses jalannya mungkin terputus atau segala macam. Itu kan salah satu yang mesti juga menjadi prioritas, karena anak-anak juga adalah bagian dari 280 juta itu. Gitu.
0: Oke, sejauh ini setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, ini akan dilakukan secara berkala Bu Widya atau terbatas saat ini satu kali pemeriksaan terlebih dahulu, terus seperti apa follow up dengan orang tua, dengan guru, misalkan ada temuan-temuan penyakit atau kasus dan sebagainya?
1: Iya, kalau pemeriksaan berkala, kalau yang namanya cek kesehatan gratis itu pastinya hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Itu ya Mbak ya, makanya kita kan selalu menginformasikan harus ayo semua jalan. Nah, nanti dari hasil cek kesehatan gratis, ini saya cerita dulu supaya ketemu nih Mbak ya. Jadi dari hasil cek kesehatan gratis itu akan terima hasilnya. Kalau bagus, maka akan ada edukasi saja apa yang harus dilakukan untuk kedepannya dengan yang hasil yang bagus ini. Tetapi okay. Kalau misalnya kurang bagus hasilnya, maka akan dirujuk. Nah, rujuk itu nanti tentunya koordinasi antara si pasien kalau itu dewasa dengan si pemeriksa puskesmasnya, atau kalau anak-anak dari sekolah dirujuk ke pelayanan kesehatan berikutnya. Nah, terus kalau udah gitu, nanti ini cek kesehatan gratis ini terus Mbak, setiap tahun satu kali. Untuk kelanjutan pemeriksaan diteruskan sesuai dengan prosedur yang ada, gitu.
0: Oke. Okay. Bu Widya, ada kendala seperti apa sejauh ini setelah satu tahun berjalan?
1: Kendalanya, pertamanya mungkin yang paling kelihatan adalah masyarakat. Ini saya ambil gede aja ya Mbak ya, kalian kecilnya. Jadi masyarakat ini masih takut untuk diperiksa, karena takut ketahuan penyakitnya jadi gimana. Padahal sebenarnya dengan pemeriksaan dini kan akan lebih mudah, akan lebih cepat untuk tahu tindakan apa. Yang kedua memang mereka belum pernah, sehingga mereka takut mau diapain sih gitu. Nah itu hal yang harus kita beri edukasi, sosialisasi, terus-menerus. Kalau anak-anak mungkin juga tergantung dari orang tuanya. Apakah mereka mendukung untuk diperiksa atau tidak. Nah kita kalau sebelum PKG di anak-anak, kita bilang sama sekolahnya, ayo orang tuanya itu disosialisasikan dulu, diberi edukasi bahwa si anak ini harus datang untuk pemeriksaan karena bagus untuk diketahui kalau ada apa-apa sedini mungkin. Gitu.
0: Oke, dan ternyata setelah ada hal-hal seperti itu, apa yang kemudian menjadi perhatian juga dari sekolah kepada anak-anak yang dalam tanda kutip punya catatan ya?
1: Ya, sejauh ini yang bisa kelihatan adalah yang bisa dilakukan perbaikan, bukan perbaikan ya, tadi membantu. Kayak misalnya di remaja putri. Di remaja putri itu banyak yang kurang anemi gitu ya.
0: Ya.
1: Nah, terus nanti di sekolah itu dia akan memberikan tablet tambah darah itu ya. Nah, itu diminum, mereka rame-rame gitu loh, mereka diminum. Sesudah makan pagi bersama-sama didampingi gurunya, itu didampingi puskesmasnya, itu dibagikan. Tablet itu memang nggak enak tuh yang buat, tapi makanya harus di depan gurunya supaya nggak dibuang di jalan misalnya gitu. Jadi ada kalau yang di sekolah kerjasama dengan puskesmas itu yang bisa dilakukan rutin bagi anak-anak yang tercatat bahwa oh dia ini sini kurang. Nah tapi kalau berikutnya mereka dari sekolah akan memanggil orang tuanya untuk mengedukasi ini putranya atau putrinya harus dilanjutkan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Apa pemberitaan?
0: Oke. Okay. Selain masalah kesehatan fisik, sekarang kan banyak nih kesehatan mental juga Bu Widya. Ini masuk dalam pemeriksaan nggak?
1: Masuk Mbak, masuk dalam pemeriksaan, sudah kita masukkan di dalam pemeriksaan. Jadi memang agak kalau pemeriksaan mental itu butuh waktu lebih panjang gitu. Jadi nanti. Gadget tadi ya kalau nggak salah. Memang banyak anak-anak yang gara-gara gadget jadi agak berubah. Nah itu juga edukasi kepada si orang tua terutama ya Mbak. Jadi dikumpulkan nanti sama sekolah. Kemudian kita mengedukasi bahwa gadget tuh harus ada jamnya dan segala macam.
0: Okay. Gitu. Okay, jadi memang ada beberapa hal yang yang kemudian menjadi catatan-catatan khusus untuk dievaluasi bersama ya. Nah, kalau dari pihak selain dari pihak sekolah dan orang tua terutama, dari misalnya Ikatan Dokter Anak, ini juga dilibatkan nggak sih, atau komunitas-komunitas medis tempat, universitas misalnya yang memiliki fakultas kedokteran, ini juga dilibatkan tidak sih,
1: Bu Widya? Dilibatkan dengan, ya, jadi kita kan nggak bisa bekerja, Mbak, kita nggak bisa kerja sendirian, Mbak. Kemenkes, jadi kita butuh mitra, butuh tangan-tangan yang panjang, pasti dilibatkan dengan kita memberitahukan bahwa oh, ada hasil seperti ini, jadi apa yang akan dilakukan, kemudian kita kerja bareng, apa program yang akan kita lakukan bersama dengan misalnya komunitas dokter, kemudian profesi-profesi dokter, tergantung dari hasil temuan-temuan penyakit apa yang ada gitu. Iya Mbak, harus dilibatkan, kalau enggak nanti kita nggak bisa kerja sendiri.
0: Begitu ya, gitu. Karena tadi saya habis ngobrol sama Ketua IDAI, katanya belum pernah diajak nih sama Kemenkes nih Bu Widya.
1: Belum pernah diajak, data keluar dong Mbak.
0: Kan gitu ya.
1: Kan kita Kemenkes sudah sering dengan IDAI loh Mbak.
0: Iya ya. Ya. Tadi pernyataan gitu. Dr. Piprim sejauh ini belum terlibat langsung nih di CKG di sekolah-sekolah, kabarnya begitu. Jadi enggak ya, sebenarnya sudah ya.
1: Kalau data kita sampaikan, Mbak, itu nanti kan dari unit yang terkait itu akan bekerja sama dengan IDAI, gitu.
0: Oke, baik kalau begitu.
1: Mudah-mudahan kita selalu ada kerja bareng untuk anak-anak Indonesia, untuk masyarakat Indonesia. Tentu ada, tentu ada programnya, ada jadwalnya, ada koordinasinya.
0: Baik,
1: gitu.
0: Ada himbauan mungkin untuk orang tua, untuk sekolah-sekolah, ataupun juga pihak-pihak yang merasa belum mendapatkan CKG nih untuk anaknya di sekolah, Bu Widya?
1: Jadi kalau untuk sekolah, sebaiknya pada saat sekolah sudah mendapat jadwal untuk CKG, maka sosialisasi kepada orang tua murid untuk mendukung anaknya dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis, gitu.
0: Oke, baik kalau begitu. Widya, terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat bertugas kembali, Bu. Demikian tadi Widyawati yang merupakan juru bicara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana cadangan pangan di Yogyakarta dipastikan aman di musim kemarau tahun ini setelah Bulog merealisasikan 76% serapan gabah hasil panen petani. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Menghadapi musim El Nino nih ada kita yang penting kita stok kita aman untuk penyaluran.
2: Badan Urusan Logistik atau Bulog mengintensifkan serapan panen petani di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY memasuki musim kemarau tahun ini. Kepala Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta, Dedi Apriliadi, memastikan hingga bulan Mei ini pihaknya sudah menyerap 76% gabah hasil panen petani. Angka itu dari total 196 ribu ton gabah yang harus diserap untuk mengamankan cadangan pangan daerah.
1: Dan saat ini stok kita yang kita kuasai sangat luar biasa untuk kandungan Yogyakarta sebanyak 238 ribu ton dan untuk di wilayah Yogyanya jauh sebesar 87 ribu ton.
2: Di wilayah DIY, sektor pertanian menjadi penopang pertumbuhan ekonomi triwulan 1-2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik BPS DIY, Endang Triwahyuningsih, memastikan hal ini.
3: Sektor pertanian sendiri menduduki ranking yang paling tinggi ya untuk struktur ekonomi yang ada di DIY triwulan 1 tahun 2026. Pertanian sendiri tumbuh sekitar ini ya produksi, karena ditopang oleh produksi padi. Ya, padi palawija sekitar 3% ya.
2: BPS DIY juga mencatat daya beli petani turun sekitar 2% pada April 2026. Naiknya harga barang dan komoditas mempengaruhi kondisi ini, seperti pupuk urea, solar, minyak goreng, dan plastik mulsa. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar mengantisipasi penyakit menular, pemerintah melarang ternak dari luar daerah masuk Bengkulu. Laporannya disampaikan Zilviani.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak menjelang Idul Adha 2026. Langkah tersebut dilakukan dengan melarang masuknya hewan ternak dari luar daerah ke Bengkulu sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi, mengatakan kebijakan ini menjadi langkah antisipasi agar ternak di Bengkulu tetap sehat dan aman. Menurutnya, pengawasan perlu diperketat karena perpindahan ternak antar daerah memiliki resiko membawa penyakit berbahaya. Dan ia juga menjelaskan, sejumlah penyakit hewan menular dapat menyebar melalui lalu lintas ternak yang tidak terkontrol. Karena itu, pemerintah daerah memilih melakukan pencegahan lebih awal dengan membatasi pengiriman hewan ternak dari luar Provinsi Bengkulu.
2: Pada masyarakat kita, Provinsi Bengkulu tidak perlu khawatir, dan kami juga tidak akan mengizinkan untuk memasukkan hewan dari luar provinsi untuk masuk ke Provinsi Bengkulu. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena pertama kita sudah mencukupin, dan yang keduanya terkait dengan zoonosis penyakit yang menular ini, itu juga yang kami antisipasi agar jangan sampai nanti hewan korban yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu itu nanti membawa penyakit ke provinsi kita. Nah, nanti itu yang membuat berbahaya kepada ternak-ternak kita yang ada di Provinsi Bengkulu.
1: Selain pencegahan penyakit, kebijakan tersebut juga didukung kondisi ketersediaan hewan kurban di Bengkulu yang dinilai masih mencukupi. Sementara itu, penjual hewan ternak di Kota Bengkulu, Ricky, mengaku penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Kebijakan pembatasan ternak dari luar daerah juga memberikan dampak positif bagi peternak dan juga pedagang lokal.
3: Menjelang Idul Adha tahun ini, pembeli mulai datang untuk mencari hewan kurban, terutama sapi dan kambing. Kami sebagai penjual ternak merasa terbantu dengan kebijakan pemerintah yang membatasi masuknya ternak dan dari luar daerah. Karena stok ternak lokal di Bengkulu sebenarnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Populasi sapi, kambing, dan kerbau dari peternak lokal dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha tahun ini. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu juga melakukan pengawasan di jalur masuk serta memeriksa kesehatan ternak di lapangan. Tugas akan memastikan tidak adanya hewan dari luar daerah yang masuk tanpa pengawasan dan izin resmi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kandang ternak dan juga tempat penjualan turut ditingkatkan untuk memastikan kondisi ternak tetap sehat. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memperoleh hewan kurban yang aman, layak, dan bebas dari penyakit. Demikian Zilpiani, RRI Bengkulu. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
1: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
2: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
1: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
1: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI.

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami ingin dengar juga bagaimana tanggapan dari orang tua yang anaknya sudah mengikuti screening atau cek kesehatan gratis di sekolah. Ada orang tua murid penerima program CKG, Ibu Yulinsa.
3: Wawancara Pro
2: 3. Bu Yulinsa, iya, Ibu anaknya penerima dari program CKG pemerintah ya?
4: Iya, betul.
2: Usia
4: iya.
2: Berapa kalau boleh tahu anaknya?
4: 13 tahun, Mbak.
2: 13 tahun, berarti usia SMP ya?
4: SMP kelas 1, ya.
2: Oke. Nah, apa aja sih yang meliputi dari pemeriksaannya ini, kemudian dilakukannya kapan?
4: Di sekolah anak saya itu bulan September, Mbak.
2: Tahun lalu berarti?
4: Iya, betul. General check up sih, Mbak, semua itu dilakukan gitu. Mm-hmm. Mau check up-nya, tes darah, begitu meliputi itu, tes darah, kesehatan mata, gitu. Yeah. Semua berat badan, tinggi, gitu. Semua. Okay. Telinga, okay. THT lah gitu ya, THT. Maksudnya.
2: Gitu. Dan saat itu ada temuan-temuan? Tidak ada? Semuanya baik-baik aja?
4: Matanya yang ketahuan ya, begitu apa
2: suka main gadget
4: minusnya. Iya. Walaupun udah dibatasi tapi tetap aja, Mbak. Okay. Kalau libur.
2: Oke. Okay. Jadi ada temuan di mata, kemudian follow up-nya seperti apa, Bu Yulinsa?
4: Apa?
2: Kemudian dianjurkan untuk memakai kacamata atau diharuskan untuk pemeriksaan kita ke dokter mata khusus seperti apa?
4: Dianjurkan untuk pemeriksaan ke dokter mata. Gitu. Itu kan karena ya screening itu dari puskesmas ya, Mbak?
2: Iya.
4: Itu. Jadi tindak lanjutnya ya kita ke dokter mata.
2: Iya. Gitu. Bu Yulinsa melihat program ini seperti apa sih ketika dilakukan? Ini anak SMP-nya di Jakarta?
4: Di Tangerang Selatan.
2: Tangsel
4: SMP
2: ya.
4: Islam SMP terpadu, berapa? Iya, betul.
2: SMP apa?
4: Kalau SMP Islam Terpadu.
2: Islam Terpadu di Tangsel.
4: Bintang, SMP Bintang.
2: SMP Bintang ya, di Tangerang Selatan. Yeah. Oke. Yeah. Ini kan program diberikan dari pemerintah, kemudian yang melaksanakan puskesmas ya. Saat itu Ibu ikut hadir di sekolah atau hanya dengar cerita dari anak?
4: Oh, kita dengar cerita dari anak dan masukan dari, laporan dari wali kelas.
2: Oke. Okay. Dan
4: hasil
2: apa
4: hasil screeningnya itu?
2: Hasilnya ya. Dan apa nih tanggapannya Ibu ketika program ini diberikan ke sekolah-sekolah, terutama untuk anak Ibu yang waktu itu baru masuk SMP ya?
4: Kalau saya sih setuju ya, bagus. Jadi kita tahu ya apa kesehatan anak kita begitu. Terus programnya juga bagus lah. Malah kalau saya nih anjurin 6 bulan sekali gitu. Biar ada screening kesehatannya begitu. Tapi ini belum ada lagi.
2: Oke. Gitu. Boleh tahu nggak Bu Yulinsa, kalau program MBG di sekolahnya anak Ibu masuk nggak?
4: Oh, kalau di sekolah swasta enggak ya, Mbak?
2: Oh, oke. Okay. Tidak ya.
4: Dari SD tuh kita tidak mendapatkan itu, iya.
2: Jadi hanya CKG aja. Nah, dari CKG. Hasil CKG, mungkin juga ada informasi apakah ada anak-anak yang kemudian mendapat catatan khusus seperti penyakit-penyakit obesitas ataupun juga hipertensi atau penyakit kalau mental misalnya. Ada pemeriksaannya juga untuk penyakit mental?
4: Iya, nggak ada sih kalau mental, kalau obesitas juga nggak ada. Yang ada itu itu sistem imunnya yang lemah, itu ketahuan ada.
2: Oh,
4: anak itu
2: okay.
4: Kebetulan di kelas anak saya ya, begitu. Jadi dia kalau untuk kegiatan di luar sekolah tidak diikut. Gitu.
2: Baru ketahuan gitu. Saat itu dan sebelumnya belum pernah tahu begitu kondisi anak ini.
4: Dari pihak sekolah belum tahu, makanya setelah ada cek itu, CKG itu, akhirnya dari pihak sekolah koordinasi ke orang tua. Nah, orang tua menyampaikan, iya kalau anak itu memang ada imunnya itu ada kelainan lah gitu.
2: Oke, baik. Nah, melihat bahwa ada deteksi seperti ini dari sekolah, kemudian anak-anak yang dalam tanda kutip mungkin mempunyai penyakit tertentu, ini menjadi lebih diperhatikan oleh sekolah yang Bu Yulinsa lihat?
4: Iya, betul itu. Ya seperti misalkan ada kegiatan yang memerlukan kondisi di luar, itu tidak diikut sertakan. Terus kalau misalkan ada upacara, sama tidak diikut sertakan gitu.
2: Oh, jadi positif ya sebenarnya kegiatan ini untuk orang tua terutama ya?
4: Iya. Yang saya tahu sih dari orang tua wali itu semuanya setuju gitu.
2: Oke. Okay. Gitu. Bu Yulinsa, sebagai orang tua ya, apa sih sebenarnya yang mungkin juga ibu sangat concern gitu kepada anak terutama soal kesehatan? Apa yang mungkin ibu larang, nggak boleh jajan atau nggak boleh minum manis atau apa sih bu yang menjadi concern, menjadi fokus ibu ke anak?
4: Kalau saya itu minuman dingin ya, minuman dingin.
2: Kenapa nggak boleh minuman dingin, nanti batuk gitu?
4: Iya, kalau anak saya yang kebetulan yang ini ya, yang anak SMP ini, dia itu kalau kayak misalkan minum teh gelas gitu kan, sekarang ada tuh banyak teh gelas gitu, atau minum teh botol gitu, itu langsung efeknya itu misalkan minum pagi nih, nah itu malam udah mulai terasa di dia, di tenggorokannya, makanya itu memang benar-benar saya larang kalau itu.
2: Gimana
4: gitu.
2: Ngelarangnya? Kan ibu nggak tiap saat ada sama dia. Kalau punya uang jajan kan tetap bisa mampir ke toko atau ke supermarket untuk beli.
4: Betul itu. Kalau masih dalam jangkauan mata saya, dalam jangkauan saya, itu emang enggak, Mbak. Tapi kan mungkin ya karena anak udah gede ya, Mbak ya, udah besar gitu, dia bisa jajan. Saya tahu setiap dia udah punya ciri kalau misalkan udah keseringan minum seperti itu, minuman kemasan, minuman jadi seperti itu, dia udah punya ciri matanya itu sayu gitu. Terus yang nggak biasa tidur lama, dia agak lama kena kelihatan pusing gitu. Saya udah tahu itu ciri-cirinya, berarti nih anak di luaran udah sering minum minuman seperti itu.
2: Oh, gitu. Deteksinya begitu ya?
4: Deteksi, iya. Saya udah paham gitu.
2: Iya. Memang betul. Ibu tidak bisa dibohongi begitu ya, Bu Yulinsa ya?
4: Iya, betul.
2: Oke, tapi ibu tetap memberikan uang jajan untuk anak saat ini?
4: Tetap. Walaupun di sekolahnya kan memang tidak disiapkan kantin ya. Jadi dia dapat catering.
2: Oke.
4: Okay. Terus kita pun harus bawa bekal.
2: Baik.
4: Dan bekalnya itu pun dikoreksi sama wali kelas.
2: Ya.
4: Yang kira-kira makanan sehat gitu.
2: Baik. Bu Yulinsa, berarti ini bukan boarding school ya? Bukan sekolah asrama ya?
4: Bukan.
2: Oke, jadi setiap hari ibu bawakan juga bekal. Dimakan habis atau kadang-kadang kembali utuh?
4: Oh, dimakan. Alhamdulillah kalau anak saya dimakan.
2: Oke, baik.
4: Dan di sekolah anak saya itu setiap Jumat ada program makanan sehat. Bawanya buah dan rebus-rebusan.
2: Oh, oke. Okay. Bagus sekali ya berarti
4: gitu,
2: sekolahnya.
4: Iya.
2: Dukung ya, gaya hidup sehat untuk anak-anak ya sejak dini.
4: Iya, betul. Iya.
2: Ya. Gitu. Bu Yulinsa, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami. Selamat sehat selalu.
4: Salam sehat juga, Mbak.
2: Ibu Yulinsa, orang tua murid dari penerima program CKG di mana anaknya berusia 13 tahun, saat ini duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP atau kelas 7. Dan beberapa aktivitas yang dilakukan juga diarahkan oleh sekolah agar bisa terus menjaga kesehatan.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
3: terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Final LCC 4 pilar MPR pada 9 Mei 2026 menuai kontroversi lantaran Dewan Juri tidak memberikan penilaian yang adil terhadap dua kelompok regu peserta yang masuk babak final. Kejadian ini bermula ketiga peserta final yaitu SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau berebut menjawab pertanyaan. DPR dalam memilih anggota BPK wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. Di mana regu C, SMA Negeri 1 Pontianak menjawab pertama kali dengan mengatakan bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Dewan Juri menilai jawaban itu kurang tepat sehingga memberikan nilai minus 5. Hal ini kemudian diprotes oleh peserta dari SMA Negeri 1 Pontianak yang lebih dulu memberikan jawaban yang sama. Di mana perdebatan ini menjadi viral di media sosial setelah potongan klip video penilaian itu diunggah oleh pengguna. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua KPAI, Pak Aris Adi Leksono. Pak Aris,
2: Pak Lukman.
1: Ya. Pak Aris, kalau lihat dari kontroversi ataupun yang viral di media sosial ini terkait dengan cerdas cermat ini bagaimana Pak Aris?
2: Ya, kami sangat menyayangkan ya. Mestinya cerdas cermat ini sebagai ajang untuk menggali potensi anak, menghargai potensi anak, baik dari sisi akademik maupun non-akademik ya, justru kemudian tercederai dengan sikap Dewan Juri yang kemudian tidak adil ya, dan mencerminkan mencerminkan bahwa prinsip kepentingan terbaik buat anak itu tidak dijunjung tinggi oleh Dewan Juri itu.
1: Nah, ini bagaimana Pak? Kalau kita lihat juga kan si anak ini sudah mulai menyanggah ataupun memprotes karena memang keberaniannya mereka atau si anak ini yang tadinya sebelumnya disalahkan gitu, bahwa jawaban itu sebenarnya benar gitu.
2: Iya, saya kira anak sekarang ya memiliki nalar kritis yang menurut saya patut diapresiasi. Jadi tidak perlu menunggu selesai, tetapi memang betul dia yakin jawaban yang diberikan benar, sementara menurut Dewan Juri itu salah. Kemudian anak itu dengan berani dalam kritisnya bicara, sehingga memastikan bahwa dia menjawab dengan jawaban yang benar, bahkan jawabannya persis sama dengan jawaban yang kemudian dinilai benar oleh Dewan Juri, ya, yang diberikan oleh peserta yang lain. Saya kira sepak bola itu ada namanya untuk cross check.
1: Iya, kayak VAR ya.
2: Itu kan ada VAR apa namanya?
1: Iya, VAR ya, VAR.
2: VAR itu ya. Kalau kemudian jeli sebenarnya kan tinggal diputar ulang saja sebelum memberikan penilaian ya kan. Ini benar atau salah nih yang dikatakan benar enggak menyebutkan DPD atau DPR itu kan gampang sekali tinggal diputar ulang videonya gitu. Bukan malah kemudian ditimpali dengan bahwa apa yang dikatakan oleh Dewan Juri itu harus selalu benar gitu. Jelas-jelas orang umum bisa menilai bahwa yang dijawab oleh peserta yang pertama itu ya benar gitu.
1: Iya, si anak ini kan sudah sempat mengajukan untuk melakukan peninjauan untuk ke yang lainnya gitu, untuk bisa memberikan keterangan kalau jawaban iya benar gitu, sama persis gitu yang diungkapkan oleh grup lainnya. Ini bagaimana dampak secara psikologis ketika seorang anak ini mengungkapkan kebenaran gitu ya, lalu ujung-ujungnya tetap saja disalahkan gitu?
2: Ya tentu akan berdampak kepada psikologis anak itu sendiri ya kan. Dia merasa mendapatkan tekanan gitu. Dari salah satu dewan juri tersebut dan salah satu apalagi dikuatkan dengan dewan juri yang lain bahwa seakan-akan penilaian dewan juri itu mutlak gitu. Mau salah mau benar kalau yang dikatakan oleh dewan juri harus bisa diterima. Nah situasi begini kan mendapat apa anak akan memiliki dampak psikologis kan gitu. Secara psikis dia tertekan, akhirnya dia malu, tentu juga akhirnya dia kecewa kan gitu. Dan bisa jadi kepercayaan diri anda itu juga akan menurun gitu. Kalau kemudian tidak segera mendapatkan pendampingan atau pemulihan. Saya kira langkah yang dilakukan oleh beberapa anggota Dewan DPR ya, termasuk yang dapilnya dari Pontianak itu saya kira juga langkah yang aku saya kira ya langsung direspon dan memberikan klarifikasi, meminta maaf dan secara psikis sama ini kemudian didampingi ya, kalau nggak salah diundang ke Jakarta ya. Ini saya kira akan berdampak terhadap pemulihan-pemulihan tekanan psikologis yang dia dapatkan saat lomba itu.
1: Iya, karena kan kalau kita lihat juga kan ini ramai gitu ya, komentar di media sosial luar biasa gitu. Karena memang jelas gitu dalam potongan klip yang diunggah ini memang jelas sekali kalau memang jawaban itu benar, namun akhirnya disalahkan. Iya. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan banyak pihak ataupun publik ini. Tekanan mental dan rasa dipermalukan di depan publik dalam lomba nasional gitu ya, disiarkan secara langsung. Ini apakah termasuk bentuk kekerasan psikis terhadap anak?
2: Iya, saya kira salah satu bentuk serangan apa kekerasan psikis ya, karena jenis-jenis kekerasan itu banyak sekali gitu, mulai dari fisik, kemudian verbal. Nah, ini kekerasan verbal yang berpengaruh kepada psikis anak, termasuk perlakuan-perlakuan tidak adil, perlakuan-perlakuan diskriminatif ya merupakan bentuk kekerasan kepada anak. Kalau kita cermati dari sisi jenis-jenis kekerasan ya, yang kemudian melimpah kepada anak kita, ada fisik, ada psikis, ada verbal, ada non verbal. Nah, saya kira yang dilakukan itu juga bagian dari kekerasan.
1: Nah, kalau untuk standar perlindungan peserta didik di acara kompetisi ini itu bagaimana?
2: Standar apa?
1: Standar perlindungannya, Pak, untuk anak itu?
2: Oh ya, standar perlindungannya tentu sebenarnya gini, dari dalam persiapan untuk penyelenggaraan dalam hal ini panitia dalam melakukan perencanaan itu juga harus jeli gitu, mulai dari menyiapkan soal-soal, menyiapkan dewan juri dan seterusnya, itu betul-betul menjunjung namanya safeguarding anak ya. Jadi ada kode etik perlindungan anak yang itu disampaikan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh ketika memberikan penilaian. Jangan sampai muncul kata-kata verbal yang kemudian itu ada unsur kekerasan, ada unsur diskriminasi, ada unsur tekanan psikis dan seterusnya. Nah, itu mestinya di awal sudah clear gitu. Nah, nampaknya itu di tahap perencanaan oleh penyelenggara mungkin kemudian kepikir ya. Mungkin banyak yang dipikirkan hanya persoalan teknis, persoalan teknis acara, kemudian persoalan substansi dari sisi materi-materi yang dicerdaskan dan seterusnya. Ini bisa menjadi pelajaran gitu, bahwa ke depan ketika ada kegiatan apapun aktivitasnya, ya kan, baik itu di lingkungan pendidikan, kerjasemat, di luar lingkungan pendidikan, pokoknya di layanan-layanan publik yang kemudian menyangkut anak ya, penting memperhatikan apa yang disebut dengan safeguarding anak ini, seperti etik keselamatan anak baik secara fisik maupun psikis. Dalam konteks perlindungan juga ketika sudah terjadi semacam ini, maka penting mendampingkan terhadap korban, pemulihan secara psikisnya, diberikan konseling, diberikan trauma healing, dan terusnya orang-orang terdekatnya diminta untuk menjadi support. Sehingga dia tidak berkelanjutan dalam traumanya, tidak berkelanjutan merasa kecewa, tidak berkelanjutan merasa diskriminasi, dan seterusnya. Dan saya kira penyelenggara harus segera kemudian mengklarifikasi ini, mengevaluasi, mengklarifikasi kebenarannya, sehingga anak merasa diperlakukan dengan adil begitu. Dengan begitu ya akan mempercepat pemulihannya dan dimitigasi agar tidak terus-terusan menjadi semacam konsumsi netizen yang kemudian berlebihan. Perlu dimitigasi dengan cara apa ya? Panitia hadir, penyelenggara hadir untuk memberikan penjelasan kepada publik agar publik akhirnya mendapatkan kepastian apa yang kemudian penilaian yang diberikan oleh dewan juri itu benar atau tidak. Tidak perlu lagi dibarengi dengan bukti-bukti yang otentik, kan bisa ada, pasti ada dokumentasinya yang diputar ulang video atau apa.
1: Iya. Nah, kalau untuk KPI sendiri akan terjun, Pak, dalam kasus ini, Pak?
2: Saya kira seperti halnya itu si KPI ya. Kita akan lihat eskalasi kasusnya, kita akan pantau sejauh mana panitia merespon masukan-masukan kami, merespon masukan-masukan publik, ya kan? Dan saya kira kan ini sudah ada langkah-langkah mitigasi ya dari DPR, dari MPR ya, mulai dari anggota MPR-nya yang kemudian melakukan meminta maaf, mengklarifikasi, akan ada upaya untuk pemulihan dengan diundang ke Jakarta dan seterusnya. Saya kira langkah-langkah mitigasi terhadap situasi yang patut kemudian kita dukung, kemudian juga tinggal atas nama panitia penyelenggara ini kemudian menyampaikan klarifikasi hasil evaluasi di internalnya kepada publik, sehingga nanti dampaknya tidak berkepanjangan. Itu KPAI pada tusi pengawasan, kalau ini berjalan pada pada
1: jalurnya
2: pemulihan, pada pemulihan, pada penanganan yang baik, tentu kami akan kemudian juga bersikap secara bijak.
1: Ya, kalau kita lihat di berbagai media sosial gitu ya, kan ini jadi konsumsi dan memang beragam komentar gitu ya yang disematkan untuk si anak ini, tentunya juga kan berpotensi juga mempermalukan si anak. Ini bagaimana juga kalau kita lihat sejauh mana tanggung jawab platform media sosial gitu ya, Pak Aris ya, dalam hal ini.
2: Ya, betul. Saya kira ada kewenangan dari Komdigi ya, untuk kemudian memilih mana konten-konten yang nantinya akan berdampak pada psikis anak, terutama di kasus ini juga, ya bisa mengambil langkah-langkah untuk kemudian meminta penyedia platform atau platform penyedianya untuk kemudian men-take down. Agar tidak punya dampak yang berkelanjutan. Ya tentu berjalan ya, yang saya sampaikan ya, bahwa penyikapan dari panitia atau penyelenggara menjadi penting, dan itu harus dilakukan cepat. Karena lama maka tambah semakin akan banyak asumsi-asumsi, ya kan? Ada banyak praduga-praduga yang itu akan tambah liar tanggapan dari publik. Kalau semakin cepat dimitigasi, maka semakin kemudian anak-anak tidak kemudian mendapatkan stigma, mendapatkan pandangan-pandangan yang kemudian merugikan tumbuh kembang anak itu sendiri, apalagi berdampak kepada jejak digitalnya. Nah, ini akan tidak baik lah. Gitu. Maka segera itu bahwa evaluasi kemudian diumumkan ke publik transparansinya, penyelesaian-penyelesaiannya, gitu kan, masuk bagaimana kemudian pertanggungjawaban sebagai penyelenggara yang kemudian itu telah ya kan membuat anak kecewa, berdampak pada psikis yang kemudian akan mengancam tumbuh kembang anak kita. Begitu.
1: Nah, untuk terkait dengan psikologis itu perlu tidak Pak dari pihak juri, MC yang memang di kita lihat gitu ya, banyak juga yang melihat karena ini juga dari sisi psikologis si anak juga justru makin terpukul. Perlu tidak mereka yang ini melakukan minta maaf langsung ke si anak itu sendiri?
2: Saya kira positif juga kalau itu kemudian bisa dilakukan, dan saya yakin justru akan mendapatkan respon positif ya dari publik. Karena sebagai bentuk pertanggungjawaban gitu. Dan tentu itu juga diawali dengan analisa dan evaluasi yang betul-betul nanti panitia membuktikan bahwa ini betul jawabannya adalah sama, dan itu bisa kita lihat dari putaran video dan seterusnya, baru kemudian siapa yang terlibat ya, khususnya juri yang kemudian mengeluarkan statement-statement yang justru kemudian memojokkan ya jawaban anak itu. Nah, ini saya kira kemudian penting juga bertanggung jawab.
1: Baik. Pak Aris Adileksono, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3, Pak. Sehat sama-sama. Dan sukses selalu.
2: Amin.
1: Pendengar Ketua KPAI Aris Adileksono.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Yang melanjutkan terkait dengan kontroversi juri cerdas cermat 4 pilar MPR bersama dengan pemerhati anak, perempuan dan keluarga, Ibu Femi Eka Kartika Putri. Bu Femi.
3: Selamat Lukman, apa kabar?
1: Sehat. Bu Femi sehat ya? Ini lagi di
3: mana? Alhamdulillah sehat.
1: di Jepang ya?
3: Ini saya lagi di Jepang, jadi mudah-mudahan suara saya jelas ya.
1: Cukup jelas, ganggu ininya kegiatannya Bu Femi sedikit ya.
3: Ini sudah 11:30 malam di Jepang.
1: Oh gitu.
3: Saya belum tidur.
1: Iya. Iya. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk Pro 3 RRI.
3: Enggak apa-apa.
1: Bu Femi ini lagi ramai pembahasan terkait dengan lomba cerdas cermat 4 pilar gitu ya di media sosial. Akhirnya juga banyak komentar beragam, dan ini bagaimana terkait dengan psikologis anak ketika ia sudah benar namun disalahkan. Ini bagaimana Bu Femi melihatnya?
3: Ya, jadi begini Mas. Jadi yang namanya cerdas cermat itu biasanya anak itu sudah latihan, sudah dipersiapkan dengan matang. Jadi dia memang secara fisik dan psikologis memang sudah dipersiapkan, karena sudah dipersiapkan untuk bertarung sebetulnya kan. Ya kan? Jadi nah yang penting ini sebetulnya adalah aspek integritas dari seluruh apa yang terkait di situ, termasuk juga para jurinya. Ketika mereka ini sudah siap ya, anak-anak ini, kemudian ada apa ketidakpastian gitu ya, ada sebetulnya harusnya pertamanya itu ada standar dulu. Seperti apa sih standar cerdas cermat dari MPRRI? Ini kan yang menyelenggarakan MPRRI loh ya, ya kan? Jadi mestinya harus ada standarnya gitu kan. Standar pesertanya, standar ruangannya, termasuk juga standar jurinya. Juri ini sebaiknya jangan orang dalamnya sendiri, mestinya orang luar. Nanti orang dalamnya dari MPR-nya itu sebagai pengamat atau pengawas dan sebagainya, sehingga aspek integritasnya, kemudian

0: tidak diinginkan di dalam cerdas cermat itu bisa langsung ditangani. Kemudian juga penilaiannya mestinya apa ya, harus dilakukan apa, metode penilaian yang baik gitu loh.
1: Yeah.
0: Saya nggak tahu apakah metode penilaian dengan minus-minus itu baik gitu ya, tapi mestinya itu dievaluasi juga supaya keseluruhan penyelenggaraan dari lomba cerdas cermat yang diselenggarakan oleh lembaga negara, lembaga tinggi negara ini betul-betul bisa mencerminkan suatu kegiatan yang memang menonjolkan apa yang ingin sesuai dengan tujuan dari lomba cerdas cermat itu sendiri, empat pilar kan gitu ya. Jadi mestinya ini sebelum dilakukan itu mesti ada SOP-nya begitu loh, SOP-nya, dan kalau perlu juga didukung oleh teknologi kekinian, teknologi digital, supaya kalau misalnya kayak misalnya nih apa namanya itu bulu tangkis koknya tuh jatuh di mana gitu kan, bisa ketahuan itu gitu. Nah sebaiknya ini juga gitu didukung oleh teknologi digital supaya ketika ini jurinya merasa kok nggak dengar gitu kan, itu kan aduh hal yang nggak enak banget ya.
1: Padahal kan si anak gitu yang menjawab benar ini Bu sudah mengajukan untuk dicek ulang gitu atau meminta,
0: tapi
1: terjadi saat itu justru memang disalahkan, bahkan MC mengatakan hanya perasaan saja. Itu bagaimana dari itu sisi psikologisnya Bu?
0: Penyelenggaraannya nggak profesional gitu loh, ini yang sangat disayangkan. Ini lembaga tinggi negara gitu loh, bukan ecek-ecek ya. Nah, memang jurinya sendiri juga harus punya persiapan fisik dan psikis. Mungkin saja bisa terjadi pada saat itu jurinya lagi nggak fokus mikirin tugas dari atasan dan sebagainya, kan bisa aja terjadi. Sehingga pada saat pertama kali anak itu menjawab, si yang dari grup C ini menjawab, jurinya mungkin, ya kan manusia bisa saja, tapi kalau ada pengawas, pengamat, kan beda gitu loh. Apalagi ada teknologi yang mendukung, pasti nggak salah gitu loh. Jadi penyelenggaraan cerdas cermat seperti ini mestinya harus dilakukan di zaman now ini, zaman sekarang, harus dengan lebih baik gitu loh. Termasuk juga jika ada keberatan dan sebagainya, itu mestinya ya sudah ada SOP-nya gitu loh. Jangan sampai ada jawaban-jawaban yang membuat anak merasa, aduh, putus asa, kok merasa dirugikan, gitu loh. Jadi memang hal-hal seperti ini memang harus dihindarkan dalam kegiatan lomba cerdas cermat, ya, karena ini yang mengikuti kegiatan ini adalah anak-anak, dan anak-anak ini kan sudah dipersiapkan dengan matang, sehingga penyelenggaranya pun juga harus profesional, gitu loh.
1: Iya, artinya dampaknya sejauh mana Bu ketika memang si anak gitu, terlepas dari mungkin cerdas cermat ataupun dalam kondisi apapun ya, di ketika anak memiliki sesuatu keyakinan, kebenaran gitu ya, namun ujung-ujungnya disalahkan bahkan merasa tertekan, itu bagaimana Bu Femi melihatnya?
0: Ya mudah-mudahan sih anak-anak ini ya, tapi saya lihat kan hasilnya tetap ya, dia tidak menang ya, kan adalah grup yang lain. Nah, saya nggak tahu nih bagaimana gitu ya. Pasti ada rasa kecewa dalam diri anak ini karena dia merasa jawabannya sudah benar, gurunya juga sudah menyampaikan sesuai dengan apa yang sesuai dengan faktanya kan gitu ya. Keberatan dari gurunya, guru pembimbingnya juga. Tapi ya si jurinya ini kekeh gitu ya, dan kemudian juri yang lain juga mendukung dan sebagainya. Tentu ini situasi yang tidak baik, situasi yang tidak mendukung anak untuk terus mengikuti lomba-lomba semacam ini gitu loh. Karena itu tadi merasa jawabannya benar disalahkan, malah di minus tiba-tiba grup yang lain jawabannya sama, kok ini pasti kecewa gitu. Dan mudah-mudahan tidak begitu berdampak kepada anak ini di kemudian hari gitu loh. Tapi ini menjadi pukulan yang besar bagi lembaga tersebut ya, tentunya gitu.
1: Baik. Kita ke
0: anak ini anak-anak yang kuat ya, karena itu dipersiapkan dengan matang nih gitu loh. Asal si pembimbingnya dan guru-gurunya juga ayo kita tetap maju, tetap maju, tetap maju gitu, tetap nggak boleh putus asa gitu. Supporting.

0: Dan kemudian juga keluarga juga begitu harusnya gitu.
1: Ya.
0: Jadi masyarakat sekarang kan semakin kritis ya, dan saya juga setuju dengan apa yang disampaikan dari para pendengar RRI tersebut ya, supaya tidak ada lagi penyelenggaraan yang tidak profesional sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan juga tidak menimbulkan kekecewaan bagi anak, supaya anak-anak ini merasa ada keadilan buat mereka gitu ya. Dan kalau ada kejadian seperti ini lagi, tentunya ya harus ada apa ya, evaluasi yang menyeluruh ya terhadap lomba tersebut. Nah, saya nggak tahu nih apakah itu dibatalkan atau ternyata nggak dibatalkan ya. Jadi pasti anak-anak itu merasa dirugikan ya, dan tentu saja penyelenggaraan yang lebih profesional ya, yang tentunya tadi saya sampaikan didukung oleh teknologi digital yang lebih canggih ya. Ini karena lembaga negara loh ya, dan kemudian yang diuji itu adalah apa, pengetahuan anak, kemampuan anak tentang empat pilar tersebut. Ini nggak main-main persiapannya gitu loh. Jadi penyelenggaranya juga mestinya ya nggak main-main juga gitu loh. Jurinya mestinya yang lebih profesional, janganlah birokrat. Itu kan birokrat gitu ya. Mestinya beliau-beliau itu yang birokrat itu duduk aja sebagai pembina, sebagai pengawas, sebagai apa namanya itu ya pengamat lah gitu, bukan pembina, pengawas atau pengamat gitu ya, sehingga jika terjadi sesuatu itu bisa memecahkan masalah. Tapi tentunya nanti jurinya juga harus dibekali juga dengan materi-materi yang akan dilombakan gitu, supaya tidak terjadi nanti jawaban-jawaban, karena ini kan cerdas cermat kan memang harus pas jawabannya gitu kan. Jadi jurinya pun juga harus siap gitu loh. Jangan jurinya capek, apa namanya itu sudah banyak tugas ya, birokrat kan begitu, capek terbang dari Jakarta ke Pontianak, langsung jadi juri mungkin loh ya, saya tidak ini ya, jadi kemungkinan begitu. Lebih baik serahkan kepada apa namanya itu juri yang lebih profesional di daerah tersebut, tentu saja dengan catatan telah membaca materi-materi yang akan dilombakan nanti gitu. Tentu ya ini menjadi apa ya, apa sih, catatan merah kali ya untuk penyelenggaraan seperti ini dari lembaga tinggi negara. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik supaya tidak menimbulkan apa ya, keresahan di anak-anak itu. Nanti ah nggak usah ikut lah, nanti kan jangan sampai seperti itu gitu loh. Wong jurinya aja misalnya nggak objektif, jurinya aja memihak si ini si itu misalnya begitu kan, jadi ada prasangka gitu ya. Nanti dikira jurinya udah kena suap lagi, nanti jurinya sudah dan sebagainya kan, malah nggak.
1: Iya, karena jadi liar gitu ya, Bu Femi ya. Kalau kita lihat kan,
0: padahal jurinya lagi capek, terbang dari ini, urusan di kantor juga banyak. Nah, mendingan diserahkan kepada yang lebih profesional. Bukannya saya bilang nggak profesional, tapi lebih baik karena mereka sebagai penyelenggara
1: lebih fokus gitu,
0: jangan juga jadi jurinya, jangan juga jadi jurinya gitu loh. Itu kan seperti jeruk makan jeruk ya.
1: Iya. Karena kalau kita lihat komentar yang beredar di media sosial gitu ya, banyak publik yang menyoroti terkait dengan aspek psikologis peserta. Karena kalau bicara lomba yang berlangsung di depan umum dan menjadi konsumsi nasional ini kan membutuhkan keberanian yang luar biasa gitu. Namun dikecewakan dengan keputusan yang merugikan dan pernyataan yang dianggap menyudutkan si anak ini, Bu Femi.
0: Iya, ya karena mereka kan sudah siap, dan mereka itu mengharapkan jurinya betul-betul punya integritas, jurinya betul-betul apa ya, apa namanya itu ya, siap menjadi juri gitu loh. Dan ini kok malah kayaknya tadi nggak dengar, terus yang lain malah menimpali gitu ya. Nggak bisa jawabannya kalau memang kan itu nggak benar, jawaban kayak yang nggak, memang nggak profesional, nggak siap jadi juri gitu loh, kayak yang juri ecek-ecek gitu loh. Ini kan
1: MC
0: harusnya
1: pun menambahkan kan, itu kan
0: MC-nya pula menambahkan anak-anak kita jadi kecewa gitu loh.
1: Iya,
0: jadi ya semoga anak-anak ini kan memang sudah digembleng sebelumnya. Ya, bisa aja mungkin apa para pembaca atau pendengar RRI Pertiga berpendapat seperti itu, tapi mudah-mudahan kita doakan anak-anak ini yang merasa diperlakukan tidak adil ini, aspek psikologisnya ini mereka tetap kuat, tetap mau ikut ajang-ajang lomba seperti ini, karena ini juga seperti kawah candra di muka juga buat mereka, supaya mereka siap untuk bertarung gitu loh di masa depan, tidak hanya di tingkat lokal tapi nanti nasional dan untuk selanjut ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi mudah-mudahan ini tidak menjadikan mereka ini patah semangat, ya mudah-mudahan gurunya, keluarganya semuanya bisa mendampingi anak sehingga mereka ini tidak menjadi lemah karena karena penyelenggaraan tidak profesional tadi sungguh memprihatinkan gitu loh ketika satu lembaga negara menyelenggarakan lomba cerdas cermat yang seperti ini. Aku jadi rasanya jadi ikut gimana gitu
1: ya. Iya. Karena kan sebenarnya sudah cukup berani ya si anak ini memperjuangkan kebenaran gitu ya, Bu Femi ya.
0: Iya, betul, dia berani loh ngomong sama ininya sama jurinya, tapi jurinya itu tadi aduh jawabannya bikin enggak sebel. Saya ini pernah jadi ASN tapi kalau mau ngomong ini kan enggak boleh ya. Jadi kita bilang enggak profesional aja lah gitu. Lebih baik si Bapak Kepala Biro siapa ini itu lebih baik menjadi ini ajalah pengamat atau menjadi pengawasnya udah gitu aja.
1: Baik.
0: Jangan birokrat lagi gitu.
1: Bu Femi, terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat.
0: Masih ada lagi, sudah habis ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga lomba cerdas cermat ini betul-betul bisa meningkatkan motivasi anak-anak kita untuk mengetahui lebih banyak tentang empat pilar, ya, dan mudah mereka juga memahami nih hal-hal yang terkait dengan keindonesiaan, kekewarganegaraan dan sebagainya, supaya mereka juga nanti menjadi warga negara Indonesia yang baik.
1: Iya.
0: Terima kasih Mas Lukman untuk kesempatannya.
1: Ya. Pendengar Pemerhati Anak, Perempuan dan Keluarga, Femi Eka Kartika Putri ya, kami berbincang terkait dengan kontroversi juri cerdas cermat 4 pilar MPR.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana sinergitas pemerintah daerah dan Tentara Nasional Indonesia menanggulangi kebakaran hutan dan lahan melalui pelatihan pengaplikasian sistem blok. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Latihan ini merupakan latihan puncak dari program TNI Angkatan Darat.
2: Latihan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi suatu proses dalam rencana kontingensi bencana kebakaran hutan dan lahan. Latihan ini digelar di Markas Yonif 923, Mentaya, Jalan Cilik Riwut, Sampit. Selain dilakukan oleh TNI, kegiatan juga melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Timur, Manggalakni, serta sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan. Menurut Komandan Kodim Dandim 1015 Sampit Letkol Infantri Dwi Chandra Setiawan, prediksi BMKG terkait potensi kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Timur harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak.
1: Ya, latihan ini merupakan latihan puncak dari program TNI Angkatan Darat di Kodim 1015 Sampit, yaitu latihan program latihan standarisasi sistem blok. Jadi blok yang kita laksanakan adalah penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Tujuan latihan pada pagi hari ini kita untuk membekali dan meningkatkan kemampuan dalam rangka kesiapsiagaan untuk mengantisipasi dan dalam mencegah termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus terus dijaga karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa tanda pasti. Oleh sebab itu, kesiapan sumber daya manusia maupun peralatan menjadi faktor utama dalam menghadapi ancaman karhutlah.
3: Yang pertama, bencana tidak memberi kabar. Nah, karena dia tidak memberi kabar, maka kesiapsiagaan sumber daya harus di dalam kondisi prima. Nah, ini adalah bagian dari proses di mana di dalam status siaga bencana karhutlah sudah dilaksanakan oleh dan diniasi oleh Kodim 1015 Sampit. Jadi kami terima kasih banyak Pak Mendan, terima kasih juga pada Pondok Kerja Manggalakni yang telah berkolaborasi dalam peningkatan di sumber daya manusia. Nah, tinggal kita bagaimana menghadapinya ini. Situasi ini.
2: Melalui latihan tersebut, kemampuan antisipatif dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutlah semakin kuat sehingga dampak kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi maupun gangguan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan wilayahnya berstatus sebagai KLB malaria. Laporannya disampaikan Ratna Agusari.
1: Kabupaten Bangka resmi menetapkan status kejadian luar biasa KLB malaria setelah jumlah kasus yang ditemukan mencapai 32 orang. Penetapan tersebut telah ditandatangani oleh Bupati Bangka sebagai langkah percepatan penanganan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati Bangka Ferry Insani menyebutkan penetapan status KLB dilakukan karena Kabupaten Bangka sebelumnya telah dinyatakan eliminasi atau zero malaria sejak tahun 2014. Kondisi ini membuat tidak adanya ketersediaan obat malaria di fasilitas kesehatan karena kasus malaria sudah tidak ditemukan setelah Bangka ditetapkan sebagai wilayah zero malaria.
2: Dulu kita eliminasi malaria ya, 2014 kita sudah nyatakan zero malaria. Tiba-tiba dia muncul, 32 kasus loh, banyak loh. Dan itu banyak sekali. Di samping DBD ya, DBD juga banyak karena musimnya lagi musim. Maka kita langsung fogging, kita langsung screening segala macam. Saya tetapkan KLB. Kalau itu ya bagaimana kita mendapatkan obat? Kita nggak tersedia obat malaria karena kita sudah nol, sudah zero.
1: Menurut Bupati Bangka, dengan adanya status KLB malaria, pemerintah daerah dapat mempercepat distribusi obat-obatan, penanganan pasien, hingga langkah antisipasi penyebaran penyakit di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bangka juga memastikan seluruh pasien malaria tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, termasuk warga yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, menuturkan pihaknya telah mengajukan dalam anggaran BTT untuk penanganan malaria tersebut.
3: Pengaruh dalam penanganan malaria tentu saja dengan ditetapkan sebagai KLB, maka kita juga mengusulkan anggaran BTT kepada pemerintah daerah untuk penanganan kasus malaria di Kabupaten Bangka.
1: Selain penanganan medis, pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan juga mulai meningkatkan pengawasan di wilayah yang ditemukan kasus malaria serta mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari gigitan nyamuk. Masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, menggigil, sakit kepala dan lemas yang mengarah pada gejala malaria. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Let's go, Seattle. Sanders about to whoop SKC.
1: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
2: And whenever you have large crowds,
3: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau. And create
1: some kind of turmoil. Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
3: I mean, those drones can do kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
1: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
3: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
1: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajat sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Profesor Dr. Suharto merupakan pahlawan nasional di bidang kesehatan. Namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit hingga nama jalan di berbagai kota. Profesor Dr. R. Suharto lahir di Ampel, Boyolali, Jawa Tengah pada 13 Mei 1912. Suharto turut aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam memberikan pelayanan medis kepada para pejuang gerilya. Ia mendirikan pusat rehabilitasi Profesor Dr. Suharto yang menjadi tempat merawat dan merehabilitasi penderita cacat jasmani. Pahlawan nasional di bidang kesehatan itu wafat pada usia 59 tahun di kediamannya di Solo 27 Februari 1971. Di Indonesia, tanggal 13 Mei sering dikaitkan dengan kerusuhan rasial di Jakarta. Pada tahun 1998, kerusuhan Mei 1998 yang juga dikenal sebagai tragedi Mei 1998 adalah peristiwa kerusuhan rasial dan demonstrasi anti pemerintah yang terjadi di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Kerusuhan ini berlangsung pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998 dan terutama ditujukan kepada etnis Tionghoa. Faktor pemicunya adalah demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi politik, ekonomi dan hukum serta kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.
0: Tiga Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, pinjaman daring atau pinjaman online ya yang sering sekali terjadi, kabarnya ini menjadi hutang yang kebanyakan terlibat adalah para Gen Z. Dan seperti apa? Total nilai sekitar 101 triliun dan Gen Z dan milenial yang paling banyak menunggak. Kami akan perbincangkan hal ini tentunya bersama ekonom senior dari Indef, ada Mas Taufik Ahmad.
0: Wawancara Pro 3.
2: Mas Taufik,
3: apa kabar?
2: Kabar baik dan sehat, tapi utang yang nggak enak ya pagi-pagi kita obrolin ya, nih. Mas Tauhid, ini kabarnya utang pindar nih masih sering dan jumlahnya cukup besar nih. Di Indonesia aja data yang ada adalah 101 triliun hutangnya.
3: Betul, betul.
2: Nah, mungkin sebagai seorang ekonom, apa sih yang membuat OJK bisa kemudian menyatakan bahwa lonjakan total utang yang sampai dengan Januari itu terbanyak malah Gen Z dan milenial nih yang menunggak nih?
3: Iya. Ya, saya kira yang pertama ya, kenapa Gen Z? Yang pertama, saya kira memang Gen Z ini kan sangat mudah dengan kehidupan digital, begitu ya.
2: Ya.
3: Sehingga dengan kehidupan yang digital, pengaruh dari media sosial itu sangat kuat sekali untuk pola konsumsi mereka, begitu ya. Sehingga mereka gampang sekali mengakses beragam barang-barang konsumtif ataupun katakanlah aplikasi-aplikasi yang kemudian memang membuat mereka cukup konsumtif lah. Di sisi lain, mereka kan juga pendapatannya sebenarnya belum terlalu tinggi ya untuk mengkonsumsi barang-barang yang tidak katakanlah tidak pada tempatnya begitu ya, misalnya barang-barang branded atau hal-hal yang branded, dan itu memakan tingkat pendapatan mereka begitu.
2: Hmm.
3: Misalnya untuk membeli misalnya tadi ya smartphone yang premium, fashion, nongkrong, kebutuhan citra sosial dan sebagainya, itu yang membuat akhirnya mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan pinjaman online tersebut begitu. Saya kira sebab utamanya itu, Mbak.
2: Oke, kalau memang ini didasari oleh gaya hidup konsumtif. Nah, ini kan dari usia yang dipaparkan juga oleh OJK, ini ada usia milenial juga nih. Nah, seperti apa sih kalau saya bertanya soal literasi keuangan di usia Gen Z maupun milenial ini?
3: Ya, sebenarnya kalau literasi keuangan kita kan sudah di atas 70% ya. Cuma 70 bahkan lebih, artinya kalau literasi dalam pengertian mereka punya account rekening ya, baik dalam bentuk digital maupun yang konvensional, itu menunjukkan mereka kan sudah paham. Tetapi yang literasi bagaimana menggunakan secara bijak, literasi bagaimana mempertimbangkan kebutuhan konsumsi hari ini dan masa depan, termasuk untuk investasi, saya kira belum sejauh itu. Jadi hanya literasi penggunaan digitalisasi, terutama untuk katakanlah pembayaran, penggunaan kris dan sebagainya. Tapi soal literasi kebijakan dalam pengelolaan uang itu yang saya kira masih relatif lemah ya. Termasuk juga yang lebih tua lagi, generasi milenial itu juga sama begitu ya. Padahal mungkin karena kita sering ada media sosial itu kemudian ada barang-barang yang atau iklan yang berseliweran. Bukan kebutuhan tapi akhirnya butuh gitu.
2: Oke.
3: Dan bapak-bapak, ibu-ibu juga seringkali begitu ya.
2: Oke. Saya mau bertanya tentang salah satu fasilitas kemudahan saat ini yang mungkin juga ini bisa dibilang apa dalam tanda kutip ya, jebakan Batman gitu ya, pay later. Ini kan paling banyak nih Mas Tauhid ya. Hampir rata-rata e-commerce ataupun juga platform-platform ini menyediakan pay later. Nah, seberapa jauh nih pengaruhnya pay later dalam lonjakan hutang?
3: Ya, kalau saya lihat sih, menurut saya ya, pengaruhnya besar begitu ya. Karena mungkin sebagian, mungkin separuh atau lebih, itu mereka konsepnya ada pay later. Jadi pinjam duluan, bayarnya belakangan begitu. Padahal untuk menentukan dia mampu membayar pay later tadi itu belum dilihat dasari atas kondisi keuangan, tapi itu sulit gitu ya. Nah, saya kira itu yang kedua, bunga begitu ya. Asumsinya ini kan kalau tenor katakanlah kurang dari 6 bulan lah, katakanlah 0,3% per hari begitu. 0,3% itu kan kesannya itu ringan begitu, karena kan per hari gitu ya. Tetapi kalau padahal pendapatan kita itu kan per bulan ya. Kalau katakanlah per bulan ya, berarti kan sudah hampir katakanlah sudah lebih dari 1% itu gitu ya.
2: Okay.
3: 0,3 kali katakanlah 30 hari ya udah hampir 9%. Itu udah besar sekali begitu ya. Nah, itu kalau misalnya per hari kelihatannya ringan, harusnya dibuat informasi per bulan. Jadi kalau 9% per bulan, wah itu besar sekali. Padahal kenaikan pendapatan kita nggak mungkin 9% per bulan.
2: Oke, ini kan secara hitung-hitungan sebenarnya kita tahu ya bahwa wah, ini meskipun di bawah 10%, tapi ini mendekati nih udah 9% gitu ya. Nah, apakah, balik lagi nih, literasi keuangannya seperti apa? Dipahami tidak sih ketika mau ambil fasilitas pay later ini bahwa bunganya tidak rendah nih?
3: Ya, yang pertama memang yang disampaikan ke publik, media dan sebagainya hanya bunga 0,3% per hari. Ya, tidak ada pengumuman katakanlah awas pinjaman ini beresiko untuk keuangan Anda dan sebagainya. Jadi tidak ada warning seperti itu begitu. Pasti nggak mungkin ya. Kalau rokok kan orang beli rokok nih, ya ada bayarnya, ada gambarnya dan sebagainya kan dikasih tahu ini ada risiko terbesar kesehatan begitu ya. Tetapi ini kan pinjaman yang orang tahu juga bahwa ini tersembunyi resiko-resiko terbesarnya. Ini yang menurut saya memang cukup besar begitu ya. Menurut saya dari sisi literasi tidak ada penekanan soal besaran resiko ini. Menurut saya kurang dari regulasi pemerintah itu begitu ya. Di samping tadi individu bahwa ini sangat berisiko, bahwa ini besarnya biayanya cukup sekali begitu. Ya.
2: Dari sisi kegagalan finansial akibat PHK atau biaya medis darurat, ini seberapa juga mempunyai pengaruh terhadap akumulasi hutang? Atau ini sebenarnya cenderung lebih ke gaya hidup, Mas Tauhid?
3: Ya, kalau pada generasi Gen Z mungkin untuk kesehatan mungkin masih relatif rendah ya. Tapi milenial atau umur 50 tahun ke atas ini sudah mulai terasa begitu ya. sehingga mereka seringkali ada kebutuhan mendesak menggunakan skema pinjaman online ini begitu ya. Tapi buat Gen Z ini belum begitu. Nah, Gen Z ini lebih didominasi oleh gaya hidup tadi begitu ya. Gaya hidup untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif yang mereka lihat setiap hari di media sosial begitu. Nah, ini yang saya kira ya kita tidak bisa menghindari digitalisasi begitu karena sudah ada di handphone kita. Tapi yang paling penting adalah menahan untuk tidak mengkonsumsi yang tidak diperlukan begitu. Hmm. Ini yang saya kira pelajaran yang tidak ada dalam lembaga keuangan, ya ini ya. Mungkin harus ada di tengah-tengah kita begitu.
2: Sulit loh untuk menahan diri, itu yang paling susah itu sebenarnya adalah betul. Gangguan diri sendiri. Nah, sebagai seorang ekonom mungkin boleh dong bagi tips and trick atau seberapa besar sih kemudian kita harus bisa tadi ya selain menahan diri, mengetahui dengan baik berapa banyak sih kita harus punya saving, kemudian juga proporsinya seperti apa, mungkin sedikit tips sebelum.
3: Ya, kalau pinjaman ya sebenarnya yang pertama ya prioritas pinjaman itu diupayakan harus katakanlah bersikap, harus ada yang bisa menghasilkan ya produktif begitu ya. Mm-hmm. Misalnya katakanlah untuk kebutuhan bisnis dan sebagainya, tapi itu pun dengan catatan tingkat pengambilan returnnya harus jauh lebih tinggi. Kalau katakanlah bunga pay later itu sekitar 5% paling rendah bisa 9%, maka dia harus dalam sebulan profitnya harus lebih tinggi dari itu. Saya kira itu yang pertama begitu.
2: Okay.
3: Yang kedua adalah menurut saya ya agar mereka aware ya harus dibatasi. Kalau misalnya terpaksa harus meminjam gitu untuk kebutuhan konsumtif, maka barang-barang konsumtif yang kemudian dipakai digunakan sehari-hari bukan untuk yang gaul atau katakanlah memenuhi kebutuhan fashion terbaru dan sebagainya. Jadi ya. Ada prioritas barang begitu ya. Yang ya. Ketiga memang ada harus ditekan misalnya 30% kalau dia katakan ada cicilan yang penting, rumah, KPR, atau kendaraan, batasi. Sisanya 10-20% dia harus simpan atau buat investasi. Baru yang sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Kalaupun terpaksa minjam begitu ya, batasi 5% atau 10% dari total pendapatan yang dia punya begitu. Jadi nggak langsung, oh ini bisa bayar. Karena begitu kita minjam, kita itu menggadaikan kehidupan kita pada periode berikutnya. Kita ya, sudah digadai, begitu. Kurang lebih
2: baik.
3: Gitu.
2: Mas Sohi, terima kasih banyak sudah bagi-bagi tips. Pada undang ini menjadi concern kita bersama untuk lebih berhati-hati. Tidak sekedar klik sesuatu, tetapi juga harus berpikir bahwa ada hutang di balik semua itu. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Ekonom Senior Indef, Tauhid.
0: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 13 Mei 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara, Papua. Dalam 24 jam ke depan, posisi berada di timur Filipina dengan tekanan udara 1006 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 20 knot. Sistem tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Papua hingga Maluku Utara. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna dan Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Timur di Sulawesi bagian selatan dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera, Serang, Bandung, dan Samarinda.

0: Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: 8 daerah di Sulawesi Tenggara terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat sebanyak 8 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tenggara terendam banjir hingga berdampak pada 8.616 jiwa. Jadi disebutkan dari ribuan warga terdampak banjir berasal dari 8 kabupaten kota sesultra yang terjadi pada pekan lalu. Jadi juga dikatakan dari 8 daerah yang terendam banjir, ada 2 wilayah yang terparah akibat bencana tersebut. Nanti kami akan tanyakan bagaimana update terkininya banjir di Sulawesi Tenggara seperti apa dan juga daerah mana saja ini yang menjadi banjir paling terparah di Sulawesi Tenggara ini. Kami telah bersama Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, Laode Saifuddin. Pak Laode, sebelumnya kami turut prihatin ya Pak ya, atas banjir ini yang di 8 daerah Sulawesi Tenggara. Pak Laode, kalau terkait juga kondisi terbaru banjir di 8 daerah di Sulawesi Tenggara saat ini, seperti apa Pak?
2: Baik, terima kasih Bu Wana. Jadi untuk perkembangan banjir di Sulawesi Tenggara, karena kebetulan 2 hari ini tidak hujan ya. Alhamdulillah pada beberapa kabupaten kota yang terdampak bencana airnya sudah mulai surut ya. Terkhusus di Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, kami fokus pada beberapa titik ya, terutama di Wanggu ya, di Lepo-Lepo. Dan itu merupakan pusat posko siaga bencana di yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan Kota Kendari. Dan sampai malam ini ya, alhamdulillah airnya sudah mulai surut dibandingkan dengan hari kemarin. Masih awalnya seperti ibu Buana.
1: Baik, berarti airnya saat ini sudah surut begitu. Apakah dari 8 daerah tersebut ada yang sudah tidak banjir malah, Pak?
2: Iya, hampir beberapa kabupaten tersebut itu sudah tidak banjir lagi.
1: Baik. Lalu
2: karena laporan dari kepala pelaksana BPBD Kabupaten Kota yang 8 kabupaten terpapar tersebut ya, menyampaikan bahwasannya sudah mulai surut ya yang banjir. Contohnya saja di Kabupaten Konawe Utara itu ya, hari Sabtu itu jalan Trans Sulawesi itu lumpuh total. Pada saat hari Minggu ya, karena hujan sudah mulai reda, transportasi ke Trans Sulawesi ke Sulawesi Tengah alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar sampai saat ini.
1: Baik. Lalu kalau terkait jumlah warga yang terdampak dan juga pengungsi serta juga kerusakan rumah lalu fasilitas umum, seperti apa ini, Pak Laode?
2: Oke, ya, jadi jumlah jiwa yang terpapar di Sulawesi Tenggara dari seluruh kabupaten, yaitu 8 kabupaten, yaitu sebesar 8.616. Kemudian jumlah rumah yang terpapar yaitu 2.326. Kemudian yang terdampak untuk jumlah KK yaitu sebesar 1.347. Kemudian ya, untuk yang mengungsi, karena kita fokusnya di Kota Kendari, informasi awal sekitar 150 jiwa, nah, gitu. Untuk kakaknya sekitar 50 kakak. Nah, dan rata-rata untuk di Kota Kendari itu rata-rata tidak mengungsi, ya. Cuma yang terparah itu di Lepo-Lepo yang di Wanggu. Nah, gitu, Bu.
1: Baik. Lalu kalau terkait korban, Pak, apakah ada yang hilangkah atau korban luka akibat banjir ini, Pak?
2: Sampai saat ini tidak ada laporan dari 8 kabupaten kota tersebut yang kami luka ataupun yang menjadi korban. Sampai saat ini nihil. Tidak ada jejak itu.
1: Nah, Pak Laode, apa kendala yang dihadapi BPBD dalam proses evakuasi lalu juga distribusi bantuan ini, Pak?
2: Untuk evakuasi kami sebetulnya tidak menjadi permasalahan ya, karena tim kami tinggalnya di Kabupaten Kota. Ya. Jadi pada saat bencana itu, ya teman-teman di Kabupaten Kota langsung membuat posko darurat atau posko siaga darurat di tempatnya masing-masing. Dan pihak provinsi ya mendampingi kegiatan terhadap korban-korban yang perlu dievakuasi di lokasi bencana banjir tersebut. Dan khusus di Kota Kendari, kebetulan kami di Kota Kendari membuat posko di Kota Kendari bersama-sama dengan Kota Kendari. Ya. Kami dari pemerintah provinsi ya bersama dengan stakeholder terkait dalam rangka penanggulangan bencana, diantaranya itu TNI, Polri, ya. Kemudian Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, kemudian PMI, kemudian keseluruh stakeholder tersebut ya terjun langsung ke dalam ya. Jadi masyarakat yang dievakuasi itu sangat mudah karena terbagi dengan sendirinya masyarakat itu tuh yang akan mengungsi ya, seperti itu. Begitu pula SAR.
1: Ya baik, berarti tidak ada kendala yang berarti ya Pak Laode.
2: Tidak ada kendala Bu.
1: Baik, nah Pak Laode kalau terkait kondisi akses jalan berarti sekarang semua sudah normal juga ya. Begitu juga listrik sudah dan normal, komunikasi ya. Ini seperti apa di sana Pak?
2: Listrik alhamdulillah sudah mulai tidak ada masalah. Ya sudah mulai jalan semua di lokasi-lokasi yang terdampak bencana tersebut.
1: Baik. Lalu kalau untuk daerah sendiri, adakah yang masih sulit dijangkau ini, Pak Laode, terkait bantuannya?
2: Untuk logistik, alhamdulillah tidak mengalami kendala ya. Rata-rata kabupaten itu ya apabila tidak memiliki logistik ya, pemerintah provinsi langsung mendrop ke lokasi tersebut. Jadi misalnya ya, contohnya beberapa kabupaten ya, Dinas Sosial sudah mulai mendrop, mulai kemarin itu sudah mulai mendrop logistik kebutuhan dari kabupaten kota yang ada di 8 titik tersebut. Begitu pula BPBD provinsi.
1: Baik. Berarti saat ini juga semua sudah normal, hanya saja masih terkait yang di lepo-lepo tadi itu Pak Laude. Masih ya. Berlangsung berarti banjirnya ya? Masih ada ini? Ketinggiannya berapa itu Pak?
2: Masih ada airnya. Ya. Jadi sekarang kendala kami ya, karena airnya belum bisa turun. Karena ini merupakan tempat yang memang langganan. Ya, langganan banjir. Apabila dua hari banjir secara hujan secara berturut-turut, dia langsung banjir. Kebetulan pemerintah provinsi bersama dengan BWS ya, Badan Wilayah Balai Wilayah Sungai ya. Kebetulan kemarin hari Minggu kemarin kita rapat ya yang dipimpin oleh Pak Sekda untuk membahas penyebab air bisa masuk ke lokasi Wanggu tersebut. Karena informasi yang kami dapat setelah rapat itu ternyata ya penyebabnya adalah pintu-pintu air ya yang ada di tanggul di sekitar Wanggu tersebut ya banyak yang sudah rusak. Ya, jadi ya hasil keputusan rapat kami kemarin BWS akan sesegera mungkin memperbaiki pintu-pintu air yang ada di bendungan Wanggu tersebut. Seperti itu Bu.
1: Baik Pak ya. Laude, berarti karena tanggul di sana juga begitu ya?
2: Iya, karena tanggul. Kemudian pas airnya pasang Bu. Jadi secara otomatis itu airnya masuk ke halaman masyarakat yang ada di sekitar tanggul tersebut yang saya sampaikan tadi yang di lepo-lepo itu Bu, yang Wanggu. Seperti itu Bu.
1: Baik. Pak Laude mungkin dapat memberikan imbauannya ini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir di sana. Seperti apa Pak Laude?
2: Ya. Coba kita ulang.
1: Imbauannya Pak Laude kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir di sana.
2: Oke, ya jadi harapan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhusus pada 8 kabupaten kota ya, agar senantiasa waspada ya, semoga tidak terjadi bencana susulan. Tetap kita waspada, kemudian karena namanya potensi bencana susulan itu tidak mungkin ya, masih mungkin terjadi ya. Tetapi kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kemudian yang kedua, kerjasama ya, kerjasama saling membantu kepada tetangga-tetangga, dan kemudian berkoordinasi dengan aparat setempat, baik itu pihak polisi, TNI, kan di namanya di kelurahan desa itu kan ada babinsanya ya, ada polisinya, ada tentaranya ya, karena mereka adalah bagian dari kami ya, seperti itu. Kemudian harapan kami juga kepada seluruh masyarakat segera membersihkan ya, segera membersihkan lingkungan rumahnya, karena tidak menutup kemungkinan ya setelah banjir ini akan muncul ya berbagai jenis penyakit ya, karena dampak daripada banjir tersebut. Kira-kira ya, untuk sementara begitu.
1: Baik Pak Laude, terima kasih nih telah menyampaikan update terkininya. Semoga juga banjir di sana segera surut begitu ya Pak ya. Tadi daerah yang masih banjir itu, dan juga segala infrastrukturnya terlaksana dengan baik juga di sana ya Pak Laude ya. Terima kasih Pak Laude.
2: Iya,
1: demikian tadi pendengar, Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara Laude Saifuddin.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Ketua DPR RI mengingatkan kewaspadaan dan mitigasi hentavirus di Indonesia. Ratusan guru honorer terancam tidak bisa mengajar di sekolah negeri. Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan banyak dana untuk operasi militer melawan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. TNI Angkatan Darat memastikan warga Papua mendapatkan rumah layak huni melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kampung Tanah Rubah, Distrik Manokwari Utara. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infanteri David Surtisno Sirait menegaskan, program TMMD juga bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan hampir 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 507 triliun rupiah untuk operasi militer melawan Iran sejak konflik meletus pada Februari yang lalu. Konflik tersebut memicu lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan fiskal bagi pemerintah Presiden Donald Trump. Dari dunia olahraga, tim UB asal Serbia menjadi unggulan teratas pada ajang FIBA 3-on-3 World Tour Zadar 2026 yang berlangsung di Zadar, Kroasia pada 15 hingga 16 Mei mendatang. Turnamen ini juga akan diikuti sejumlah tim kuat seperti Miami dari Amerika Serikat, Liman dari Serbia, Amsterdam, Rabobank, serta wakil Asia asal Tiongkok, Shanghai, yang bersaing merebut gelar juara dunia. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kewaspadaan dan mitigasi terkait dengan kasus hentavirus di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya langkah antisipasi dan mitigasi sejak dini terhadap kemunculan kasus hentavirus di Indonesia. Hal ini disampaikan merespons laporan Kementerian Kesehatan terkait temuan sejumlah kasus yang sejauh ini masih terbatas. Puan mengatakan, seluruh pemangku kepentingan perlu bersikap waspada dan tidak meremehkan potensi penyebaran virus. Menurutnya, pengalaman pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran agar penanganan dilakukan sejak awal sebelum situasi meluas.
2: Waktu terjadi di COVID, jadi apapun hal-hal yang kemudian virus-virus yang nantinya bisa meluas dan melebar atau tercemar dengan mudah, ya sebaiknya sudah diantisipasi dari awal. Pintu-pintu yang memang harus dicegah, ya sebaiknya dicegah sehingga jangan sampai meluas tanpa diantisipasi.
1: Sementara itu, Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap virus ini. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andisa Guni, menegaskan bahwa hingga kini Indonesia belum mencatat kasus HPS. Menurutnya, kasus yang ada merupakan tipe hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS yang disebabkan oleh strain Sol virus dan terus dipantau melalui sistem surveillance nasional.
3: Penyiapan rumah sakit rujukan di jaring pelayanan pengampuan penyakit infeksi emerging, kemudian pelatihan, workshop untuk tenaga kesehatan, kemudian penyediaan pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit virus hanta, kemudian surat edaran kewaspadaan kepada seluruh daerah itu juga sudah kami buat, termasuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian penyediaan media komunikasi informasi edukasi, ya termasuk leaflet, poster, ya brosur tanya jawab dan semacamnya.
1: Diketahui data Kemenkes menunjukkan sepanjang tahun 2024 hingga 2026 terdapat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 549 guru honorer atau guru tidak tetap GTT di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terancam tidak lagi bisa mengajar di sekolah negeri mulai 2027. Berikut laporan selengkapnya Mulato Isan.
4: Kemarin begitu diangkatnya Pendidikan Paralel itu memang GTT yang terdaftar waktu itu melaporkan 1.700-an.
5: Pemerintah Kabupaten Sragen mulai ancang-ancang melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, penugasan guru non-aparatur sipil negara ASN atau guru honorer di sekolah negeri dibatasi maksimal hingga 31 Desember mendatang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sragen mengaku telah menerima aturan tersebut dan mensosialisasikannya kepada para guru honorer di seluruh sekolah negeri. Kepala Disdikbud Sragen Purwanti didampingi Sekretaris Disdikbud Sragen Sukesno mengatakan jumlah guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan Dapodik Kemendikdasmen di Sragen mencapai 549 orang. Mereka tersebar di jenjang taman kanak-kanak TK, sekolah dasar SD, dan sekolah menengah pertama SMP. Purwanti menyebut jumlah guru honorer di sekolah negeri Sragen terdiri atas 2 guru TK, 454 guru SD, dan 93 guru SMP. Mereka diberi kesempatan mengajar di sekolah negeri sampai 31 Desember 2026.
6: Masuk Dapodi, GTT-nya untuk TK itu ada 2, yang SD GTT-nya ada 454. Yang SMP ada 93.
7: PTT
6: beda dan GTT loh.
7: Iya.
6: Kalau yang PTT di TK itu ada 2, di SD ada 88, di SMP ada 32.
5: Sedangkan Sekretaris Disdikbud Sragen Sukesno mengatakan Dinas Pendidikan Sragen masih menunggu skema dari pemerintah pusat. Sukesno meminta para guru honorer tidak gelisah dan tetap menjalankan tugas seperti biasa. Menurut dia, sembari menunggu skema dari pemerintah pusat terkait dengan keberlanjutan nasib guru honorer di sekolah negeri, guru tetap diminta mengajar seperti biasanya.
4: Dengan seiring keluarnya SE nomor 7 terkait dengan guru non-ASN, yang isinya adalah guru non-ASN sebelum tanggal 31 Oktober, Desember 2024 ya. Sampai sekarang kan belum mengambil sikap karena ekonomi memang seperti apa, karena memang fakta di lapangan memang kami masih butuh. Nah, nanti kami akan dengan kementerian dengan itu
7: belasan
4: belum ada berarti yang setelah itu harus diapakan. Sudah kami sampaikan ke teman-teman guru ya, jangan gelisah dulu ya, tetap bekerja yang sebaik-baiknya karena memang mereka masih kita butuhkan.
5: Sukesno mengungkapkan honor dari guru honorer selama ini menyesuaikan kemampuan masing-masing sekolah sehingga besarnya tidak tetap. Selain itu, insentif bagi guru honorer juga sudah dihapus sejak adanya kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Saat ini insentif hanya tersisa untuk guru pendidikan anak usia dini PAUD. Reri Surakarta Melatuisan melaporkan.
0: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan. Berikut laporan selengkapnya Bachtiar Rifai.
8: Teraan dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
9: Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Ayuning Sekar mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan khususnya untuk tingkat SMA-SMK sederajat. Ia menilai masih ada wilayah-wilayah yang belum memiliki akses dan fasilitas yang sama dengan sekolah lainnya. Ayuning Sekar menerangkan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan pemetaan mulai dari jumlah sekolah di setiap wilayah hingga kondisi bangunan sekolah. Ia berharap melalui pemetaan tersebut dapat memperkecil kesenjangan pada sektor pendidikan di kota dan di desa.
8: Kaitannya dengan pemerataan pendidikan, ini harapannya tentunya akan kita minimalisir. Nah, sehingga antara kesetaraan dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
9: Ayuning Sekar dalam talkshow DPRD Jawa Tengah beberapa waktu lalu menjelaskan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus memastikan pemerataan guru dan tenaga pendidik. Karena menurutnya masih ada sekolah-sekolah yang jumlah guru dan tenaga pendidiknya belum ideal. Ia mengungkapkan pemerataan sektor pendidikan juga diharapkan dapat menekan angka putus sekolah di Jawa Tengah. Sementara itu, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Khalid Abdillah menerangkan, pemerintah harus memberikan layanan sektor pendidikan yang prima, baik dari segi infrastruktur, guru, tenaga pendidik, hingga sarana-prasarana yang baik.
7: Pemerintah tentunya harus memastikan bahwa pendidikan warga negara Indonesia ini bisa berjalan dengan baik, entah itu dalam segi kurikulum, entah itu dalam segi infrastruktur, entah itu dalam segi pengajarnya juga, terutama guru-guru yang ada di sekolahan.
9: Lebih lanjut, Khalid Abdillah menjelaskan, pemerintah juga harus mencari solusi agar rata-rata anak sekolah di Jawa Tengah dapat meningkat. Selain itu, menurutnya perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, kota untuk perbaikan sektor pendidikan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengajak mahasiswa memanfaatkan teknologi untuk kembali bangun desa dan mengentaskan kemiskinan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Farin Rege.
10: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk ikut aktif membangun desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi digital, hingga kecerdasan buatan atau AI. Ajakan tersebut disampaikan saat seminar pembangunan pedesaan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Lamongan kemarin. Ahmad Riza menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Menurutnya, seluruh elemen kampus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan desa, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga institusi perguruan tinggi. Ia juga menyoroti tiga persoalan utama yang masih dihadapi di desa, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan pembiayaan pembangunan.
11: Semua kembali ke desa, bangun desa. Kembali ke desa bukan berarti harus tinggal di desa yang sudah di kota, tapi dengan pengetahuan, teknologi, AI, digital, banyak yang dapat kita perbuat untuk membangun desa. Ada tiga masalah utama desa, sumber daya manusia yang belum cerdas semuanya, infrastruktur yang belum memadai semuanya, pembiayaan belum cukup semuanya. Dengan kemudian kita membangun desa, kita dapat mengatasi masalah desa dengan cara meningkatkan potensi desa dan mengatasi berbagai masalah desa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan kemiskinan di era perkembangan teknologi.
12: Kalau kita tidak mengembangkan sumber daya manusia kita, menghadapi perkembangan teknologi AI misalnya, nanti akan ada banyak pekerjaan yang diganti oleh AI. Ya kan? Pekerjaan sekretaris, pekerjaan jaga pintu, pekerjaan-pekerjaan rutin akan banyak diganti oleh AI. Nanti kalau sekedar ilmu kita adalah ilmu-ilmu yang nanti akan diganti oleh AI, percuma. Makanya perlu, saya bilang tadi kepada mahasiswa, mengumpulkan diri, jangan sampai jadi orang miskin baru yang terdidik. Jangan sampai jadi pengangguran baru yang terdidik.
10: Baik Ahmad Riza maupun Budiman berharap penguasaan teknologi digital harus menjadi kemampuan tambahan yang dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Cadangan pangan di Yogyakarta dipastikan aman di musim kemarau tahun ini dan Bulog merealisasikan 76% serapan gabah hasil panen petani. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
13: Jadi untuk menghadapi musim El Nino ini ada kita yang penting kita stok kita aman untuk penyaluran.
14: Badan Urusan Logistik atau Bulog mengintensifkan serapan panen petani di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY memasuki musim kemarau tahun ini. Kepala Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta, Dedi Apriliadi, memastikan hingga bulan Mei ini, pihaknya sudah menyerap 76% gabah hasil panen petani. Angka itu dari total 196 ribu ton gabah yang harus diserap untuk mengamankan cadangan pangan daerah.
13: Dan saat ini stok kita yang kita kuasai sangat luar biasa untuk Kanwil Yogyakarta sebanyak 238 ribu ton dan untuk di wilayah Yogyanya jauh sebesar 87 ribu ton.
14: Di wilayah DIY, sektor pertanian menjadi penopang pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026. Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik BPS DIY Endang Triwahyuningsih memastikan hal ini.
15: Sektor pertanian sendiri menduduki ranking yang paling tinggi ya untuk struktur ekonomi yang ada di DIY Triwulan 1 tahun 2026. Pertanian sendiri tumbuh sekitar ini ya produksi, karena ditopang oleh produksi padi. Ya, padi palawija sekitar 3% ya.
14: BPS DIY juga mencatat daya beli petani turun sekitar 2% pada April 2026. Naiknya harga barang dan komoditas mempengaruhi kondisi ini, seperti pupuk urea, solar, minyak goreng, dan plastik mulsa. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana harga sapi di Tuban, Jawa Timur mengalami kenaikan yang signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan selengkapnya Witra Adila.
16: Mendekati momen Hari Raya Idul Adha, harga sapi di pasar hewan mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Di pasar hewan Kecamatan Kara Kabupaten Tuban, harga jual sapi dilaporkan mengalami kenaikan berkisar antara 1 juta hingga 1,5 juta per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Kenaikan ini dikonfirmasi langsung oleh Hanto, 51 tahun, petugas pasar hewan setempat. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi atau kenaikan harga ini sudah mulai terasa saat memasuki pekan terakhir menjelang Hari Raya Kurban.
17: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu-minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, minggu kemarin itu, bulan kemarin ya, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1.500.000. Untuk harga sapi untuk kurban biasanya yang diangkut ke luar kota ini kisaran harga 20 juta sampai 23.500.000, di bawah 25 juta.
16: Sementara itu, salah satu pedagang sapi asal Kecamatan Semading Kabupaten Tuban, Eswanto, mengakui bahwa posisi pasar yang cukup strategis ini sangat menguntungkan dirinya karena bisa memicu tingginya permintaan.
18: Yang ini apa? Selau ini ya, mulai sudah ya, masuk proyek-proyek apa?
19: Karena ini korban itu
18: ya. Rian mana itu kan proyek pembelian sapi di atas 20 itu kan sapi. Kalau kita kan di tengah apa? Antara Jawa Tengah sama Jawa Timur kan masih tinggi.
19: Prosesnya gampang juga gampang.
16: Hanto menambahkan bahwa pelanggan yang datang ini didominasi oleh warga asal Jawa Tengah seperti dari Rembang, Pekalongan hingga Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, pembeli terbanyak berasal dari Kabupaten Lamongan. Meski pembeli datang dari berbagai penjuru daerah, komoditas yang dijual di pasar ini memang murni merupakan hasil peternak warga setempat. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan Otoritas Pengelola Limbah Selangor, Malaysia menjajaki kerjasama pengelolaan sampah dengan konsep Zero Waste to Money. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
20: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menjajaki peluang kerjasama internasional di bidang pengelolaan sampah dengan Otoritas Pengelola Limbah dari Selangor, Malaysia, KDEB Waste Management. Kerjasama tersebut difokuskan pada pengembangan konsep Zero Waste to Money, yakni sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya menekan volume limbah, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menjelaskan, rencana kerjasama ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar pemerintah melalui konsep Sister City, tetapi juga membuka peluang kerjasama bisnis ke bisnis atau B2B, diantaranya pengadaan mesin pengolah limbah, produksi palet limbah sebagai material lantai, pengolahan biji plastik kualitas 2 menjadi produk seperti ember, hingga ekspor hasil olahan limbah ke Malaysia. Melalui sistem tersebut, sampah tidak hanya dikurangi, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi yang dapat menopang biaya operasional pengelolaan sampah.
21: Kerjasamanya itu bisa G2G, ya, bisa membentuk Sister City. Cuman juga saya dengan Rusia begitu, ada kemungkinan ada G2G-nya dan pasti kasih tambah B2B-nya harus ada. Kalau Banyumas memang saya kurang tertarik ya, karena tidak keterbatasan anggaran
22: Tato.
21: Zero waste to energy, karena itu membuat biaya yang besar. Kalau saya kepengennya zero waste to money, jadi sampahnya hilang menghasilkan uang. Minimalnya uang yang saya pakai untuk pengelolaan sampah bisa kembali ya, bisa kembali dari hasil limbah sampah yang bisa kita jual.
20: Sementara itu, CEO KDEB Waste Management Selangor, Dato Ramli, menyampaikan bahwa rencana kolaborasi ini mencakup transfer teknologi mesin pengolahan sampah, pengembangan manajemen berbasis komunitas, hingga peluang investasi bisnis pengelolaan limbah. Saat melakukan kunjungan, ia juga mengaku tertarik dengan sistem pengelolaan sampah Banyumas, terutama model pengelolaan berbasis kampung yang dinilainya efektif diterapkan di masyarakat. Menurutnya, sistem desentralisasi pengelolaan sampah hingga tingkat desa menjadi salah satu keunggulan Banyumas yang ingin dipelajari dan dikembangkan di Malaysia.
2: Saya rasa perlunya ada kerjasama, ada usaha untuk kita belajar bagaimana untuk kita menambah baik sistem yang ada di negara kita, di negeri kita. Dan biasanya kadang-kadang kalau kita hanya di comfort zone, di tempat yang sama saja, kita tidak boleh membawa negara kita ke another level, ke lebih maju contohnya. Dan kita tidak boleh short sendiri dan underestimate di tempat orang. Kadang-kadang kita mengatakan kita sudah bagus contohnya, tapi sebenarnya bukan begitu. Kadang-kadang maybe ada yang kita tidak nampak, yang maybe yang ada di sini yang boleh kita pelajari, dan maybe kita nak ada kerjasama yang baik nanti antara dua buah negeri.
20: Adapun komunikasi antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir. Delegasi Malaysia tercatat beberapa kali berkunjung ke Banyumas, sementara pemerintah Kabupaten Banyumas juga pernah diundang ke Kuala Lumpur untuk memaparkan sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan di wilayah mereka. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menerima manfaat dari Dana Indonesiana menyulap sampah menjadi karya musik di kawasan Kelayan Barat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berikut informasinya disampaikan Lukmanul Hakim.
3: Pergelaran seni bertajuk Musik Sampah sukses memberi kesan mendalam bagi masyarakat Kelurahan Kelayan Barat Banjarmasin Selatan. Kegiatan yang mengusung tema penanganan sampah ini melibatkan peran aktif warga sekitar dalam setiap rangkaian acaranya. Muhammad Arkam, penerima manfaat Dana Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, sengaja memilih kawasan Taman Kelayan sebagai titik kegiatan. Lokasi ini dipilih karena bersinggungan langsung dengan permukiman padat penduduk di pinggiran sungai. Arkam yang juga inisiator kegiatan ini menegaskan, langkah ini merupakan upaya mereaktivasi warga Kelayan Barat melalui seni.
22: Karena konsepnya penerima manfaat ini bukan cuma saya sebagai penerima manfaat, tapi masyarakat juga keterlibatan itu. Misalkan panggung ini masyarakat sendiri yang buat. Anak-anak kami adakan workshop selama 5 hari itu, anak-anak kami edukasi untuk membuat alat musik, membuat kostum-kostum, pernak-pernik dari limbah plastik, limbah industri, itulah yang kemudian menjadikan mereka penanaman memorial kepada mereka.
3: Kegiatan yang lahir dari keresahan terhadap penanganan sampah di Kota Banjarmasin ini pun mendapat dukungan penuh dari 4 rukun tetangga atau RT. Ketua RT 02 Kelayan Barat, Nuri Stawati, menyebut sekitar 50 anak terlibat langsung dalam proses kreatif ini. Para ibu rumah tangga di lingkungan sekitar juga turut terlibat melalui pelatihan teknis pengelolaan sampah rumah tangga.
23: Kami ini menambah kesadaran masyarakat masalah pilah sampah, sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga, menambah ekonomi, mendongkrak ekonomi, kan ada orang yang jualan, otomatis menambah daya tarik tempat ini yang biasanya diam, tidak ada orang datang ke sini. Dengan adanya dari program Pak Atta ini, orang suka melihat gitu, nah ada kesenian, keramaian, alhamdulillah antusias masyarakat.
3: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Manggar Sari Ayu Ati menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari penciptaan karya kreatif dan inovatif. Program ini sendiri merupakan implementasi dari penggunaan dana abadi kebudayaan.
24: Jadi di dalam berkebudayaan ini ya, kita diajarkan bagaimana mengelola sampah. Nah, sampah itu bukan hanya kemudian dibuang tidak berguna, tapi sampah ini bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati, dan ini untuk kelanjutan lingkungan ya, untuk pelestarian lingkungan ke depan.
3: Pertunjukan dengan konsep ekomusikologi soundscapes ini melibatkan kolaborasi antara 11 seniman dan 4 komposer. Seluruh hasil karya bunyi dalam pergelaran tersebut nantinya akan disebarluaskan melalui berbagai kanal musik digital. Sebagai bentuk dokumentasi berkelanjutan, sebanyak 50 eksemplar buku panduan juga akan dibagikan ke sejumlah sekolah di Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
3: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka. Sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
2: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
3: Bulog Cabang Merauke hingga Mei 2026 berhasil menyerap beras petani sebanyak 2.200 ton atau 8% dari target penyerapan 27.000 ton. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dwi Juniarti.
4: Pernyataan tersebut disampaikan pimpinan cabang kantor Bulog Merauke kepada wartawan usai melakukan visiting dan monitoring bersama anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem Haji Sulaiman Elhamsa di Merauke yang melakukan kunjungan di kantor dan gudang Bulog Merauke. Karenu mengatakan hingga saat ini pihaknya menjamin bahwa Bulog akan sebesar-besarnya dan seluasnya melakukan penyerapan beras hasil dari petani khususnya yang ada di Kabupaten Merauke sesuai tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyerapan, penyimpanan, merawat, dan menyalurkan komoditi beras. Terkait dengan kendala yang ada, pihaknya tetap optimis dan maksimal dalam hal penyerapan. Karenu berharap ke depan dapat lebih baik lagi sehingga penanganan persiapan ini dapat lebih maksimal.
5: Kami menjamin bahwa Bulog akan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk menyerap hasil dari petani khususnya yang ada di Kabupaten Merauke. Terkait dengan kendala yang ada, kami tetap optimis dan maksimal dalam hal penyerapan di peran petani. Dan per hari ini kita sudah menyerap sekitar 2.200 ton atau sekitar 8% dari target. Jadi untuk diketahui target kita tahun ini sebanyak 27.500 ton dan per hari ini kita sudah menyerap 2.200 ton. Sangat jauh sekali, ya ini tidak lepas dari kondisi cuaca yang memang dari Desember sampai bahkan per Mei ini masih cukup tinggi curah hujannya. Nah ini dampaknya kepada hasil panen. Ya mudah-mudahan ke depan cuaca ini bisa lebih baik lagi.

0: Dikarenakan banyak warga yang sakit di distrik Yani Rumah, masyarakat membutuhkan tenaga kesehatan tambahan. Berikut laporan selengkapnya Yohanes Koden.
1: Hingga berita ini diturunkan, aktivitas pelayanan kesehatan di wilayah distrik Yani Rumah belum berjalan maksimal pasca penembakan terhadap pilot dan kopilot beberapa bulan lalu berujung seluruh petugas, baik itu kesehatan, guru, dan ASN lainnya ditarik kembali ke pusat ibu kota kabupaten hingga ada jaminan keamanan. Semenjak saat itu pula, aktivitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut hingga saat ini tidak berjalan. Terkait hal ini, banyak warga yang sudah mulai mengharapkan bantuan pemerintah untuk dapat membantu mereka, baik itu di dunia pendidikan dan juga pelayanan kesehatan. Khusus kesehatan, masyarakat di distrik Yani Rumah banyak yang sakit dan perlu pertolongan tim kesehatan. Hal itu disampaikan Kepala Kampung Yani Rumah, Simon Nomblok.
2: Saya sebagai Kepala Kampung di Yani Rumah, kalau bisa ini masyarakat banyak yang sakit, mengeluh sakit banyak. Jadi untuk masalah keamanan, kalau bisa langsung cek ke Pak Dampos Yani Rumah. Kebetulan sudah ada 35 orang ada di Yani Rumah.
1: Menyikapi keluhan tersebut, pihak kesehatan melalui Puskesmas Yani Rumah, Kepala Puskesmas Yani Rumah Isak Nasendi tegaskan bahwa petugas saat ini sudah siap untuk menjalankan kembali tugas mereka di wilayah Yani Rumah. Namun dengan catatan, masyarakat di wilayah tersebut harus menjamin keamanan petugas. Tidak hanya bergantung pada aparat keamanan, karena kehadiran keamanan tidak serta-merta selalu ada di setiap kampung, namun mereka berada di wilayah distrik, karena itu masyarakat harus bertanggung jawab dengan keamanan petugas.
3: Kita bukan tidak mau naik, cuma situasi yang kemarin kan sedikit kejenakan di pusat-pusat rumah. Otomatis teman-teman kita pasti kan semua trauma untuk naik.
1: Kepala kampung menambahkan saat ini aparat keamanan memang sudah ada di wilayah Yani Rumah dan Bandara Udara Korowai. Namun itu pun belum menjamin bahwa keamanan petugas guru, para medis, dan pegawai lainnya dapat sepenuhnya terjamin baik. Karena pihak keamanan masih berfokus di wilayah bandara dan kantor distrik. Pihak kesehatan minta harus adanya komitmen dari masyarakat di wilayah tersebut untuk menjamin keamanan petugas di wilayah tersebut. Dari Bovendigul, Papua Selatan, Yohanes De Goden, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka melestarikan budaya seni ukir, Motif Vanitia menggelar pameran batik canting. Cindy Fai Diban melaporkan selengkapnya.
4: Batik dari Kampung Baroikap dan kelompok batik di Kabupaten Kepulauan.
5: Kelompok batik canting Kampung Baroikap menggelar pameran batik canting yang berlangsung selama 2 hari, 12-13 Mei 2026 di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Kepulauan Nyapen, Harold Weno, yang hadir mewakili Bupati Nyapen. Dalam sambutannya, Harold Weno menyampaikan apresiasi kepada kelompok batik canting Kampung Baroikap, para pelaku UMKM, perajin tradisional, pelaku usaha, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pameran tersebut.
4: 12 Mei 2000 Mei mendapat penghormatan, mendapat penghargaan untuk acara pameran batik canting, kelompok batik dari Kampung Baroikap dan kelompok batik di Kabupaten Kepulauan. Tetapi juga ini merupakan kolaborasi antara produk UKM, kemudian usaha kecil menengah dan pasar murah. Ini sebenarnya kegiatan yang sangat positif untuk bagaimana menggali potensi ekonomi kreatif, tetapi juga yang berlandasan kepada muatan lokal Kabupaten Kepulauan Nyapen. Kita Nyapen ini kita punya.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Pameran Batik Canting Elizabeth Ayomi mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan sekaligus mempromosikan batik lokal kepada masyarakat luas serta mendukung perkembangan ekonomi kreatif di daerah.
6: Kegiatan hari ini pameran batik tradisional khusus ukiran Nyapen, tapi kami mengkolaborasikan dengan UMKM lainnya untuk bahan-bahan makanan, tapi juga ada pasar murah. Inisiatif dari kami dengan adanya pameran ini dapat membantu kami kelompok batik Baroikap untuk lebih giat lagi ke depan, untuk lebih terus.
5: Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap batik lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari Serui

0: Papua Cindy Faidiban Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mengajak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Diakui hingga kini partisipasi masyarakat masih minim. Oki Pinontuan melaporkan selengkapnya.
2: Program pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia resmi dimulai pada Februari tahun lalu. Dinas Kesehatan melalui fasilitas kesehatan seperti puskesmas melaksanakan CKG tersebut. Namun hingga saat ini menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Daud Duiri, masih minim partisipasi masyarakat memanfaatkan program tersebut. Daud Duiri berharap keterlibatan semua pihak memanfaatkan program cek kesehatan gratis, salah satunya dukungan dari para kepala kampung sehingga masyarakat di setiap kampung dapat memeriksakan kesehatannya.
3: Program cek kesehatan gratis di Kabupaten Biak Numfor masih sangat rendah. Partisipasi masyarakat sangat rendah. Sehingga kami berharap masyarakat di kampung atau di kota atau di mana saja, ketika ada pemeriksaan cek kesehatan gratis di puskesmas, tolong datang untuk ikut. Ketika kita tahu lebih awal deteksi dini terhadap penyakit yang kita alami. Tahun lalu jumlah penduduk yang memeriksakan kesehatannya, kesehatan gratisnya itu sebanyak 15 ribu penduduk. Ini kita lihat jauh sekali. Ketika kita berharap untuk harus tahun lalu target kita 24.000, tetapi yang datang hanya 15.000. Ini jadi satu pergumulan bagi kita, sehingga di tahun 2026 kita harus kejar untuk cek kesehatan gratis kepada masyarakat. Kenapa demikian? Untuk mengetahui kesehatan individu dan juga kesehatan kita semua masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu, melalui program pemerintah cek kesehatan gratis ini, kami berharap dukungan dari semua stakeholder, baik itu individu, keluarga, dan juga pemerintah kampung, pemerintah distrik, dan kita semua yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
2: Sejumlah warga Biak ditemui mengeluhkan belum optimalnya informasi tentang pelaksanaan CKG, sehingga masih banyak warga yang belum tahu.
4: Bagaimana kita mau pergi kalau kita tidak tahu kalau ada pemeriksaan gratis itu? Kita tidak tahu, seandainya ada informasi ya kita jalan tuh ke puskesmas sana.
5: Sebenarnya program dari pusat pemeriksaan gratis itu bagus, cuman ya tidak ke puskesmas karena memang tidak tahu informasi itu.
6: Pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan di puskesmas ini memang sangat baik sekali, tetapi karena mungkin beberapa warga nih kurang mendapat informasi langsung, akibatnya kan tidak terlalu banyak yang antusias untuk datang. Sebaiknya kan ada banyak sosialisasi atau mulai dari desa atau dari kelurahan, biar informasi itu lebih cepat, membuat warga juga antusias untuk datang pemeriksaan kesehatan gratis ini.
2: Target pemeriksaan kesehatan gratis diperuntukkan bagi masyarakat mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia, dilaksanakan di 21 Faskes Puskesmas tersebar di Kabupaten Biak Numfor. Oke, penonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah agenda dilakukan Uskup Keuskupan Timika selama 4 hari di Biak dan Suforiori. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Tririan.
7: Uskup Keuskupan Timika, MGR Bernardus Bovit Wosbaru, melakukan kunjungan pastoral perdananya ke Biak Numfor sebagai uskup pada Selasa 12 Mei 2026. Kunjungan ini disambut hangat oleh umat dan pemerintah daerah sebagai momentum memperkuat sinergi antara gereja dan pemerintah dalam pembangunan masyarakat. Uskup MGR Bernardus Bovit Wosbaru menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan secara resmi sebagai uskup, meski sebelumnya ia pernah singgah di Biak Numfor. Ia menegaskan bahwa selain agenda pastoral seperti bertemu umat dan pemberian sakramen krisma, kunjungan ini juga menjadi kesempatan berdiskusi dengan pemerintah terkait dengan pembangunan, baik fisik maupun sumber daya manusia.
8: Inisiatif ini, dan ini adalah satu langkah sinergi antara gereja dan pemerintah, pembangunan masyarakat. Kita dari gereja bilang itu jemaat atau umat, dari pemerintah dan rakyat ya. Sehingga harapan kami bahwa kedatangan saya di sini selain kunjungan pastoral, itu biasa rutin kunjungan pastoral pada paroki, bertemu dengan pastor-pastor paroki, dengan umat, sekaligus pemberian sakramen krisma. Tapi juga saya kira kunjungan ini juga bersama dengan pemerintah, bisa ketemu dengan pihak pemerintah, bupati, dan semua jajarannya untuk diskusi menyangkut bidang-bidang pembangunan, ya, khususnya yang menyangkut pembangunan fisik, infrastruktur, tapi juga pembangunan pendidikan yang tidak hanya infrastruktur, tapi pendidikan karakter anak-anak didik. Karena itu nanti malam kami akan diskusi dengan wakil untuk bersama-sama supaya saling diskusi dan bupati mereka bisa memberi dukungan baik materi maupun spiritual untuk pengembangan umat kami yang Katolik yang ada di wilayah Biak ini, di dua paroki.
7: Ia mengajak umat untuk memaknai momentum kebangkitan Kristus sebagai dorongan untuk bangkit dalam iman dan kehidupan sosial. Sementara itu, Ketua Dewan Paroki Kerahiman Ilahi, Michael Temang, menjelaskan bahwa kunjungan uskup ini membawa dua agenda utama, salah satunya menghadiri HUT Paroki Kerahiman Ilahi dan memimpin langsung perayaan Sakramen Krisma. Ia menyebutkan sekitar 54 umat akan menerima Sakramen Krisma dalam perayaan yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Mei 2026.
9: Kedatangan Bapak Uskup ke Paroki Kerahiman Ilahi, sesungguhnya ada dua agenda penting. Yang pertama, untuk menghadiri HUT Paroki Kerahiman Ilahi yang ke-9 tahun. Sekaligus beliau memimpin langsung untuk perayaan Sakramen Krisma. Di dalam gereja Katolik itu ada Sakramen Krisma yang wajib diikuti. Kurang lebih yang mengikuti nanti 54 orang.
7: Selain itu, Uskup juga dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah stasi di wilayah Paroki Kerahiman Ilahi seperti wilayah Biak Barat, Biak Utara, dan wilayah lintas Kabupaten Supiori. Untuk diketahui, Kabupaten Biak Numfor terdapat dua paroki Katolik, yakni Paroki Santa Maria Diangkat ke Surga Biak dan Paroki Kerahiman Ilahi Biak. Adapun jumlah umat Paroki Kerahiman Ilahi saat ini mencapai sekitar 1.500 jiwa.

0: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mendukung pembangunan akses tol Patimura di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Infrastruktur tersebut diharapkan memperkuat konektivitas dan memperlancar mobilitas masyarakat menuju pusat kota yang ditargetkan selesai pada tahun 2027. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Bertepatan dengan Hari Perawat Sedunia, bidang P2P Dinas Kesehatan Manokwari menggelar rapat evaluasi HIV untuk membahas penjangkauan kelompok berisiko. Berikut informasinya disampaikan Pati Elwarin.
3: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P menggelar rapat evaluasi dan sinkronisasi data layanan HIV tahun 2026 bersama perwakilan sejumlah puskesmas, rumah sakit, dan lembaga swadaya masyarakat LSM Mitra Pendamping. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kualitas layanan, mempercepat penanganan kasus HIV, serta memastikan validitas data di seluruh fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Manokwari. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Martin Rante Tampang, menegaskan penanganan HIV tidak lagi dapat dilakukan dengan pola kerja lama yang bersifat rutinitas. Dikatakan percepatan menjadi kunci di tahun 2026. Pihaknya memperluas jangkauan layanan, memastikan seluruh puskesmas dan rumah sakit mampu memberikan layanan testing dan pengobatan yang berkualitas.
4: Manokwari sebagai wajah dari Provinsi Papua Barat memiliki tantangan sekaligus tanggung jawab besar dalam menekan angka penularan HIV. Kita tidak lagi bisa bekerja dengan cara yang lama yang bersifat rutinitas. Pesan intinya untuk strategi SUFA sesuai dengan semangat SUFA, scale up, visibility, dan akselerasi. Saya menekankan 3 poin utama bagi kita semua. Ini 3 poin yang saya ingatkan saja ya. Scale up-nya yaitu perluasan jangkauan layanan. Pastikan setiap puskesmas dan rumah sakit di Manokwari mampu memberikan layanan testing dan pengobatan yang berkualitas.
3: Ia juga menyoroti pentingnya transparansi data dan perhatian terhadap kelompok berisiko yang belum tersentuh layanan kesehatan, termasuk kasus pada usia di bawah umur. Ia menyebut data menunjukkan masih banyak kelompok yang belum terjangkau layanan. Hal itu harus menjadi perhatian bersama agar generasi muda dapat diselamatkan dari risiko penularan HIV. Selain itu, Martin meminta seluruh layanan kesehatan melakukan evaluasi lebih rinci terhadap kasus pasien yang putus pengobatan atau lost follow up agar dapat diketahui faktor penyebabnya, baik karena masalah ekonomi, pengetahuan, maupun faktor sosial lainnya. Menurutnya, identifikasi masalah secara spesifik akan mempermudah bagian peran antara tenaga kesehatan dan lembaga pendamping dalam memberikan intervensi yang tepat. Sementara itu, pengelola program HIV Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Everdina Yuliana Wanggai, menjelaskan kegiatan tersebut rutin dilakukan untuk memperbarui dan menyinkronkan data layanan HIV dari seluruh fasilitas kesehatan. Tujuan kegiatan tersebut untuk mensinkronkan data layanan HIV di seluruh fasilitas layanan kesehatan agar data valid dan penanganan kasus dapat dilakukan lebih maksimal.
5: Jadi kita selalu melakukan rapat evaluasi di mana kita mengupdate data seluruh layanan yang ada di wilayah kerja Kabupaten Manokwari, yaitu di puskesmas. Jadi kita selalu supaya tidak ada data yang tidak valid, kemudian mengevaluasi juga teman-teman layanan dalam tata laksana dalam penjangkauan HIV.
3: Kegiatan evaluasi tersebut diikuti sejumlah pengelola data puskesmas di wilayah perkotaan Manokwari, diantaranya Puskesmas Amban, Wosi, Sowi, dan Maripi, serta RSUD Manokwari. Hadir pula sejumlah LSM yang selama ini menjadi mitra pendamping, penjangkauan, dan edukasi HIV di masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari berharap penanganan HIV dapat dilakukan lebih integrasi sehingga angka penularan dapat ditekan dan kualitas layanan kesehatan semakin meningkat. Dari Manokwari, dari Papua Barat, Pati Olarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ekonomi Provinsi Gorontalo triwulan pertama 2026 tumbuh 7,68% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar dari sisi produksi. Taufik Usman melaporkan selengkapnya.
6: Ekonomi Provinsi Gorontalo mencatatkan performa yang baik pada tahun 2026 dengan angka pertumbuhan yang melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data terbaru dari BPS, pertumbuhan ekonomi Gorontalo melonjak mencapai 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudubio mengatakan, dari sisi produksi, sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama bagi ekonomi Gorontalo dengan kontribusi yang sangat dominan. Meski sektor lain mulai merangkak naik, ketergantungan pada kekayaan sumber daya alam hasil bumi masih menjadi karakteristik kuat struktur ekonomi Gorontalo.
7: PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku itu mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Kita lihat bahwa 50% perekonomian di Provinsi Gorontalo itu digerakkan oleh lapangan usaha pertanian dan perdagangan. Jadi kalau Bapak Ibu jumlahkan pertanian 36% ditambah perdagangan 15%, maka 50% perekonomian Provinsi Gorontalo di triwulan 1 2026 itu digerakkan oleh dua lapangan usaha itu.
6: Ketersediaan pupuk dan sistem pengairan yang berkelanjutan untuk menjaga produktivitas sektor pertanian agar tetap maksimal menjadi dasar utama keberlanjutan peningkatan ekonomi masyarakat petani. Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Iqbal Bahwa, dimintai tanggapannya kemarin mengatakan, persoalan pertanian tidak hanya berhenti pada proses budidaya, tetapi juga harus memperhatikan pengelolaan pasca panen agar hasil produksi memiliki nilai tambah yang lebih baik.
8: Bagaimana mereka memenuhi yang namanya pupuk, bagaimana mereka memenuhi yang namanya biaya usaha tani, terutama dalam pengolahan dan budidaya. Kemudian dalam sektor pertumbuhan ekonomi lainnya, misalnya produksi pasca panen, ini diharapkan proses nilai tambah produksi hasil pertanian. Misalnya jagung, bagaimana dia diolah menjadi pakan ternak, bahan-bahan produksi lainnya yang sehingga tidak berdasar pada produksi pokoknya saja, misalnya hanya jagung.
6: Menurutnya, sektor pasca panen tanaman pangan seperti padi dan jagung masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat. Petani disebut sering menghadapi persoalan harga dan keterbatasan pengelolaan hasil produksi setelah masa panen tiba. Khusus komoditas jagung, Profesor Iqbal Bahwa menilai pemerintah perlu segera menghadirkan solusi alternatif pengolahan produksi agar hasil panen tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Hilirisasi dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai ekonomi jagung di tingkat petani. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yayasan Gerakan Papua Sehat, YGPS Nabire, bergerak di bidang kemanusiaan dan sosial terus berupaya menekan kasus penularan HIV/AIDS di Kabupaten Nabire dan kabupaten lainnya di Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
9: Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, kasus HIV/AIDS tertinggi di Papua Tengah, Kabupaten Nabire berada di urutan pertama, urutan kedua Kabupaten Mimika, urutan ketiga Kabupaten Paniai, dan disusul dengan kabupaten lainnya di Papua Tengah. Penegasan itu dikemukakan Ketua Yayasan Gerakan Papua Sehat, YGPS, yang juga selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Papua Sehat, Nabire, Dr. Cornelis Pakage, saat dihubungi RRI Selasa 11 Mei 2026. Menurutnya, kasus HIV/AIDS dari tahun 2025 hingga saat ini terus meningkat, khususnya di Papua Tengah, maka hal inilah yang mendorong dirinya bersama sejumlah tim medis dan non-medis mendirikan Yayasan Gerakan Papua Sehat untuk membantu penanganan HIV/AIDS secara sukarela di Papua Tengah. Yayasan ini bergerak lebih pada bidang sosial dan kemanusiaan, serta upaya yang dilakukan pihak yayasan selama ini, yakni penyuluhan HIV/AIDS secara perorangan, serta mendirikan sekolah tinggi ilmu kesehatan STIKES Papua Sehat, Nabire.
10: Upaya-upaya yang kami lakukan selama ini, penyuluhan HIV secara perorangan kami sudah jalan. Terus yang kedua, kami urus perguruan tinggi STIKES Papua Sehat, Nabire, dengan program studi S1 ilmu kesehatan masyarakat dan N6 peminatan. Karena mereka inilah yang garda-garda depan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit. Ini kan banyak penyebab. Yang pertama adalah faktor seks bebas. Kedua, bisa transfusi darah. Yang ketiga, itu bahwa sentuhan luka dengan luka bisa juga dipengaruhi oleh miras. Kesadaran masyarakatnya terendah, lebih pada anak-anak umur-umur SMA, kuliah, yang masih muda-muda itu.
9: Sementara itu, Ketua Relawan Pencegahan Pemeriksaan Pengobatan dan Pendampingan P4 HIV/AIDS Papua Tengah, Paula SPKG, menegaskan bahwa masih minimnya edukasi dan sosialisasi yang menyentuh langsung masyarakat, khususnya kelompok rentan, kurangnya pemahaman tentang HIV/AIDS, cara penularan, pencegahan, serta pentingnya pengobatan berkelanjutan dinilai menjadi faktor yang memperparah situasi. Menurutnya, pencegahan adalah kunci utama dalam menghentikan penyebaran HIV, yakni dengan beberapa cara efektif ketika melakukan hubungan yang aman, harus menggunakan kondom secara konsisten dan benar, menghindari berbagai jarum suntik atau alat suntik lainnya, dan melakukan tes HIV secara rutin, terutama bagi individu yang memiliki risiko tinggi.
11: Mengingat kondisi dan situasi Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini penyebaran HIV/AIDS yang sudah cukup tinggi atau sudah ada di zona merah, zona warning, cukup mengkhawatirkan muda-mudi, generasi, maupun kelompok-kelompok rentan yang benar-benar setiap harinya itu di pemantauan saya, itu masih saja ada yang terdeteksi positif HIV, ada juga yang meninggal karena HIV, karena kurangnya edukasi dan pemahaman.
9: Paula PKG menambahkan, untuk mencapai ending AIDS 2030, terkait penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, ia merasa penting untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat sangat dibutuhkan guna mengurangi jumlah kasus HIV/AIDS di kalangan remaja Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Robert Vanindi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih secara bertahap diawali dengan 1.061 koperasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Program tersebut kini memasuki tahap operasionalisasi setelah pembentukan badan hukum dan pembangunan fasilitas dengan dukungan pemerintah daerah serta lintas lembaga untuk memperkuat ekonomi desa berbasis gotong royong. Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Putra Mahkota Brunei Darussalam Al-Mutadeh Billah sepakat mempererat hubungan bilateral melalui penguatan kerjasama strategis di bidang perdagangan, investasi, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital. Pertemuan di Beijing itu juga menegaskan komitmen kedua negara mendukung stabilitas di kawasan serta memperkuat kemitraan ASEAN dan Tiongkok. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin lolos ke 16 besar Thailand Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Taiwan Lai Po Yu Sai Fu Cheng. Dua game langsung 21-9-21-8 di Bangkok. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi momen kembalinya Daniel tampil di turnamen internasional setelah absen cukup lama akibat cedera. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution serta Manajer Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Anung Budia Yukyanta divonis masing-masing 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Muhammad Isnan Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Pendapat berbeda atau dissenting opinion Hakim Anggota 4 Mulyono Purwanto untuk terdakwa Hanung Budia.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina dengan terdakwa Alfian Nasution dan Hanung Budia Yukyanta. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ade Nur Hadi menyatakan kedua terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan oleh karenanya para terdakwa dihukum masing-masing 6 tahun penjara denda 1 miliar rupiah.
1: Bukan pidana kepada kedua terdakwa, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 160 hari.
2: Sementara itu Hakim Anggota 4 Mulyono Dwi Purwanto menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap 4 hakim lainnya. Hakim Mulyono meragukan prosedur penghitungan jumlah kerugian keuangan atau perekonomian negara dalam kasus tersebut dan Hakim Mulyono sependapat dengan kuasa hukum terdakwa.
3: Anggota Majelis 4 berpendapat setuju pada umumnya dengan pendapat advokat terdakwa yang dibuat secara detail terkait unsur adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa Hanung Yukyanta atas hasil audit yang tidak independen dengan constraint waktu terkait bisnis minyak bumi yang kompleks dan bersifat atau berlaku aturan internasional, pendidikan dan latar belakang pelatihan auditor yang tidak memadai dalam memahami bisnis itu sendiri, serta ketidakcermatan atau ketidaklengkapan laporan hasil audit yang diterima majelis.
2: Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Alfian Nasution dengan pidana 14 tahun penjara dan Hanung Budia Yukyanta dengan tuntutan 8 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional BGN terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di berbagai daerah melalui kegiatan sinergi ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat. BGN mendorong pemberdayaan UMKM, BUMDES, dan juga koperasi guna memperkuat rantai pasok program MBG. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yusrianto.
4: Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Mei 2026 di kantor Bupati Kuburaya ini bertujuan memperkuat konsolidasi pelaksanaan program. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Soni Sanjaya mengatakan kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah daerah, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG, Mitra Yayasan hingga Satgas MBG.

0: Menurut Sony Sanjaya, konsolidasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman dan langkah seluruh pihak dalam menjalankan program MBG di daerah.
1: Satu apresiasi dari bagi kami, yang dari kami kepada pemerintah, jajaran pemerintah Kalimantan Barat. Yang saya temukan di sini, Kasatgas program MBG tingkat provinsi dan kabupaten kota seluruhnya adalah kepala daerah. Ini menunjukkan satu perhatian yang serius dari para kepala daerah. Nah, tujuan konsolidasi ini adalah untuk menyamakan, meluruskan kembali tujuan, ya, menyamakan tujuan, menyamakan langkah bagaimana program pelaksanaan program MBG dilaksanakan oleh seluruh stakeholder yang terlibat.
0: Wakil Kepala BGN menegaskan pihaknya mencatat hingga saat ini terdapat 508 SPBG terverifikasi di Kalimantan Barat dan sebagian besar telah beroperasi. Program tersebut juga telah menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja, terutama masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Sementara di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Rian Nosar mengatakan, sangat mendukung dengan adanya program MBG yang dapat mendukung pemenuhan gizi masyarakat.
1: Pemenuhan gizi masyarakat Indonesia,
0: Badan Gizi Nasional mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan UMKM, koperasi dan BUMDes dalam menyediakan kebutuhan pangan seperti telur dan bahan pokok lainnya agar manfaat ekonomi program MBG dapat dirasakan langsung masyarakat. Yusranto melaporkan.
2: Puluhan ton air hingga mobil tangki disiagakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah di musim kemarau tahun ini. Berikut laporan selengkapnya Fahriansyah.
3: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering dan berlangsung lebih lama dari kondisi normal. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz mengatakan, berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau di Banyumas mulai berlangsung secara bertahap sejak Mei hingga Juni, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus mendatang. Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, BPBD Banyumas telah menyiapkan sekitar 60 unit toren air dengan kapasitas beragam yang nantinya akan didistribusikan ke wilayah rawan kekeringan. Selain itu, BPBD Banyumas juga menyiagakan personil selama 24 jam dan mengoperasikan 3 mobil tangki air untuk mendukung penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat.
4: Dalam hal mengantisipasi musim kemarau, juga mungkin dalam hal pencegahan keparutan lahan, kami dari bidang kedaruratan logistik sudah mengantisipasi dan menyiapkan beberapa komponen-komponen di baik tenaga, kemudian sumber daya dan sumber dana. Kami berasa pengadaan untuk toren atau dalam bak tampung air kurang lebih sampai 60-an unit terbagi dari yang 22.000 liter dan 750 liter. Rencana akan kami distribusikan ke daerah yang rawan bencana kekeringan dan lain sudah dikaji atau sudah mulai rencana kontingensi di bidang penjagaan dan kesiapsiagaan.
3: Sementara itu, warga Cilongo Kabupaten Banyumas, Wardoyo menilai langkah penyiapan toren air dan mobil tangki cukup membantu masyarakat dalam jangka pendek. Namun menurutnya, diperlukan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan yang hampir terjadi setiap musim kemarau.
5: Sebetulnya kalau dibilang efektif, itu mungkin hanya dalam jangka dekat ya Mas, karena itu nggak mengatasi dari akar masalah itu sendiri. Mungkin kedepannya ada langkah penanganan nih dari Pemkab, misal pembangunan sarana-prasarana air atau mungkin pengeboran dari sumber air, Mas, seperti itu. Nah, itu mungkin lebih efektif dibanding tiap tahun ketika ada kemarau harus drop dengan mobil tangki, Mas.
3: BPBD Banyumas juga menggandeng lintas sektor, termasuk PMI, Basnas, PDAM, hingga pihak swasta guna memperkuat penanganan kekeringan selama musim kemarau berlangsung. Masyarakat diimbau mulai menghemat penggunaan air, menyiapkan cadangan air bersih, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun ini. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Fahriansyah melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Istri Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Dekranas, Silvi Ananda Gibran, melakukan kunjungan kerja ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Salah satu agendanya adalah mengunjungi pameran UMKM di Bank Indonesia dan mengunjungi destinasi wisata Kampung Caping, tepian Sungai Kapuas, Pontianak. Berikut informasinya disampaikan oleh Muhammad Rogib.
6: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Silvi Ananda bersama rombongan Solidaritas Perempuan untuk Indonesia seruni Kabinet Merah Putih menyempatkan diri berkunjung ke kawasan destinasi wisata Kampung Caping tepian Sungai Kapuas, Pontianak. Dalam kunjungan itu, Silvi juga menyempatkan diri untuk menghadiri acara pameran UMKM di Bank Indonesia. Silvi Ananda juga didampingi oleh Ketua Dekranasda Kalbar Elrina dan Ketua Dekranasda Kota Pontianak Yanita Arbiastuti. Ketua Dekranasda Kota Pontianak Yanita Arbiastuti mengatakan ada pesan khusus dari Silvi Ananda Gibran Raka Wiraka untuk para perajin caping dan pelaku UMKM di Kalimantan Barat. Salah satunya agar terus melakukan inovasi di tengah kemajuan teknologi.
7: Pesan beliau ada terus semangat ya, terus melakukan inovasi dan juga kami selaku Dekranasda Kota Pontianak terus memberikan bimbingan ya.
6: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap kunjungan dan bantuan yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Apalagi istri Wapres turut membawa rombongan seruni Kabinet Merah Putih yang merupakan organisasi para pendamping menteri yang fokus pada kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan peningkatan kapasitas warga.
8: Di sini ada kelompok namanya Kelompok Sadar Wisata dan sudah dibina selama ini untuk menghidupkan anyaman topi caping ini ya, dengan kreasinya sebagai salah satu oleh-oleh lah atau topi caping yang bisa dimanfaatkan untuk dekorasi dan keria yang bisa menjadi tambahan bagi ibu-ibu.
6: Dalam kunjungan ini, istri Wapres juga berinteraksi langsung dengan pelaku UMKM, pengrajin hilir dari caping, anak-anak dan masyarakat di rumah budaya Kampung Caping, tepian Sungai Kapuas, Pontianak. Silvi Ananda juga memberikan sejumlah bantuan dan meninjau pelatihan kurator. Silvi Ananda juga memberikan sejumlah bantuan dan meninjau pelatihan kurator penggiat UMKM, serta pelatihan pengembangan talenta industri kreatif di kantor perwakilan Bank Indonesia, Kalimantan Barat, yang diselenggarakan Dekranasda Pontianak bersama sejumlah mitra. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami sampaikan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
9: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 13 Mei 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara, Papua. Dalam 24 jam ke depan, posisi berada di timur Filipina dengan tekanan udara 1006 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 20 knot. Sistem tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Papua hingga Maluku Utara. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna dan Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Timur di Sulawesi bagian selatan dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera, Serang, Bandung, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, potensi hujan sedang di Mamuju dan Nabire, potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Berikut kami hadirkan kembali feature haji produksi RRI Makassar mengenai kisah Manang, seorang porter haji yang bekerja dalam senyap di embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya disampaikan Kristianto.
1: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
2: Suasana pagi di embarkasi Makassar terasa lebih sibuk dari biasanya. Sejak dini hari, aktivitas tak pernah benar-benar berhenti. Truk-truk pengangkut koper bersahutan di halaman asrama Haji Sudiang Makassar. Puluhan koper jemaah tersusun rapi, sebagian diikat kuat sebelum diberangkatkan menuju bandara. Di tengah hiruk pikuk itu, sejumlah pria berseragam merah marun tampak mondar-mandir. Mereka mengangkat koper, menyusun barang, dan memastikan seluruh perlengkapan jemaah siap sebelum pemiliknya tiba. Mereka adalah porter haji, bekerja di balik layar yang jarang tersorot, namun menjadi bagian penting dalam kelancaran perjalanan ribuan jemaah menuju tanah suci. Salah satunya Manang. Pria 62 tahun asal Sudiang ini telah menjadi porter haji selama 34 tahun. Baginya, musim haji sudah seperti bagian dari hidup yang terus berulang setiap tahun. Ia hafal ritme kerja di embarkasi. Kapan koper datang lebih dulu, kapan jemaah mulai berdatangan, hingga bagaimana memastikan barang-barang tertata tanpa kesalahan. Bagaimana pekerjaannya bukan sekedar mengangkat koper. Ada rasa bangga bisa ikut menjadi bagian dari perjalanan ibadah para tamu Allah. Namun, pekerjaan itu juga menuntut tenaga dan waktu yang tak sedikit. Jam kerja porter bergantung pada jadwal kedatangan jemaah yang kerap berubah. Dalam satu musim haji, lebih dari 60 porter dilibatkan dan bekerja dalam dua shift. Mereka direkrut dari masyarakat sekitar asrama Haji Sudiang Makassar sebagai bentuk pemberdayaan warga lokal.
3: Pos itu mengutamakan orang-orang yang di sekitar sini, penduduk di sekitar sini. Pendapatannya kalau sekarang itu sudah langsung digaji, Pak. Per pemberangkatan dan pemulangan.
2: Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, pelibatan warga sekitar bukan hanya membantu pelayanan jemaah, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar asrama haji Sudiang Makassar.
4: Alhamdulillah sejak kami ditugaskan di asrama haji mulai 2006 untuk setiap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, porter-porter itu kami rekrut dari masyarakat sekitar asrama haji. Itu kenapa agar masyarakat sekitar asrama haji ini kita berdayakan, mereka bisa memelihara juga asrama. Mereka bisa membantu jemaah sekaligus ada upah yang kami berikan untuk mereka membantu jemaah haji kita.
2: Di tengah perhatian besar para ribuan jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci, keberadaan porter seringkali luput dari perhatian. Padahal, di balik setiap koper yang terangkat, ada tenaga, pengabdian, dan pengalaman panjang yang ikut mengantar perjalanan ibadah para jemaah. Dari embarkasi Asrama Haji Sudiang Makassar, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
3: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
4: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
3: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
4: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
3: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bahaya puntung rokok. Tidak hanya asap rokoknya saja yang membahayakan bagi kesehatan, tapi dari rokok juga bisa menjadi penyebab kebakaran. Merokok di dalam ruangan memiliki risiko yang signifikan menyebabkan kebakaran yang berpotensi menyebar dengan cepat. Hanya dibutuhkan sedikit api yang tersisa di asbak atau puntung rokok untuk menyulut api yang marak terjadi. Cara terbaik untuk mencegah penyebab kebakaran akibat puntung rokok adalah dengan mematikan rokok dan membuangnya dengan baik ke tempat sampah. Bila perlu, dilanjutkan dengan memercikkan air hingga rokok benar-benar padam. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak merokok di dalam rumah.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545 atau di 0813-9939-9888. Di mana topik yang kita angkat di pagi ini? Yaitu mengenai rupiah yang ternyata akhirnya tembus di 17.500. Kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut Indonesia masuk negara risiko bencana tertinggi di dunia. Kemudian berikutnya kita angkat tema juga ya, mengenai penerimaan siswa baru 2026 akan membuka akses yang lebih lebar kepada siswa yang kurang mampu melalui jalur afirmasi. Nah, ini kabarnya memang diperbesar persentase untuk bisa masuknya para calon siswa dari keluarga yang kurang mampu dalam sistem penerimaan siswa baru 2026 ini. Kemudian ada juga nanti kita angkat antisipasi hanta virus ya di Bandara Soekarno-Hatta yang memperketat penumpang dari 4 negara. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Nah, jadi kalau berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah di pasar spot ditutup melemah 115 poin dalam perdagangan kemarin, atau 0,66% ke level Rp17.529 per dolar Amerika Serikat. Posisi ini merupakan level terendah penutupan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sepanjang sejarah. Sementara kurs JISDOR BI kemarin berada di posisi Rp17.514 per dolar Amerika Serikat atau melemah 59 poin dibandingkan dengan penutupan sebelumnya. Bank Indonesia menyampaikan pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus di level Rp17.500 per dolar merupakan pengaruh dari kombinasi faktor global dan juga domestik. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat pagi.
3: Ya, halo, selamat pagi. Bung.
2: Pagi, Mbak Yanti. Waalaikumsalam.
3: Senyum semangat untuk Bung Matrim dan Bung Leni.
2: Bagaimana kabarnya Toli-Toli pagi ini?
3: Cerah, alhamdulillah.
2: Cerah ya cuaca ya. Hmm. Oke, mau komentar yang mana, Mbak Yanti?
3: Sudah hujan.
2: Oh, begitu?
3: Ya, tapi hujannya itu durasinya yang nggak lama dan intens.
2: Mayoritas masih panas lah begitu ya cuaca ya?
3: Ya, tapi masih panas.
2: Silakan Mbak Yanti komentarnya.
3: Semoga hati dan pikirannya nggak panas ya mengikuti rupiah ya.
2: Iya, sudah 17.500 nih di atas level ini.
3: Ini kita berdoa ya, berharap semoga konflik Amerika dan Iran itu segera selesai ya, itu sih harapannya, karena itu pengaruh besar itu kalau nomor apa ya, kalau kita mau bilang jadi pemerintah harus sigap nih, pemerintah harus dengan masyarakat tuh harus sama-sama sigap gimana kita bisa mengatasi, apalagi sekarang tuh banyak juga pengaruhnya Bung Zaini, bukan hanya itu rupiahnya menurun, pasti harga barang pada naik.
2: Ya, otomatis itu.
3: Ya, jadi butuh kreasi lah, kreativitas lah bagi setiap masyarakat gimana caranya bisa bertahan, yang pasti tetap hemat, itu yang paling penting ya. Jangan boros-boros.
2: Yeah.
3: Oke, itu aja.
2: Terima kasih Mbak Yanti.
3: Pagi. Selamat
2: pagi.
3: Sehat sama kata untuk semuanya. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi.
4: Selamat pagi, Pak.
2: Pagi, Pak Wibi. Makassar bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Makassar cerah, kemarin sore sempat hujan, hujan ringan, hujan sedang.
2: Oh, tapi masih panas mayoritas begitu, Pak, di Makassar?
4: Iya, iya.
2: Begitu panas, ya. Oke, komentar yang mana, Pak Bibi?
4: Rupiah yang sudah
2: rupiah
4: gila-gila aja, 17.500. ini pemerintah ini kayaknya nggak mampu mengatasi atau ada faktor lain ya,
2: yeah.
4: Sehingga rupiah 17.500. Tapi bagi saya biar 17.500, yang penting harga masih stabil.
2: Ya, yeah. Itu yang penting bagi masyarakat begitu ya Pak Wibi ya.
4: Ya. Oke, makasih.
2: Baik, makasih Pak Wibi. Nah, ini memang ada kekhawatiran dari berbagai kalangan jika rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, pengaruhnya bisa kemana-mana. Seperti kenaikan harga barang impor, seperti impor bahan baku, pangan, dan juga energi, akan meningkatkan biaya hidup masyarakat yang berpotensi juga akhirnya memicu inflasi yang tinggi serta mengurangi daya beli masyarakat. Kemudian pelemahan rupiah juga dikhawatirkan berbagai kalangan meningkatkan tekanan bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM yang langsung berdampak nanti pada kenaikan harga barang secara umum. Hingga saat ini pemerintah belum berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, hanya non-subsidi ya. Beberapa jenis diantaranya sudah mengalami kenaikan. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi Pak.
5: Selamat pagi.
2: Pagi. Bagaimana kabarnya Pak Kendi?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya. Oke, silakan komentar yang mana Pak Kendi?
5: Ya, itu Indonesia termasuk resiko tinggi bencana.
2: Oh, bencana. Ya. Silakan Pak.
5: Ya, kita mau lihat seperti apa dan kita mau tetap kewaspadaan tetap harus terjaga.
2: Yeah.
5: Artinya kewaspadaan tetap ditingkatkan. Tapi kenapa Indonesia termasuk apa ya risiko tertinggi apa tinggi
2: bencana? Iya.
5: Yeah. Ya, itu seperti apa nanti kita mau.
2: Ya nanti kita bahas ya Pak Kendi ya.
5: Yeah. Oke, okay,
2: terima kasih banyak Pak Kendi. Selamat pagi Pak. Berikutnya Ibu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
6: Selamat pagi
2: Bu Indra.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Cirebon cerah, hujan belum juga turun. Petani menunggu-nunggu hujan. Yeah. Ini.
2: Jadi lagi panas-panasnya cuaca sekarang ya Bu di Cirebon ya?
6: Iya. Yeah. Aduh.
2: Sudah cuaca panas di tepi laut lagi ya Bu?
6: Iya.
2: Tambah panas begitu ya.
6: Betul. Iya. Iya. Bung Zaini.
2: Yeah.
6: Ibu tertarik nomor 1 dan 2.
2: Iya. Yeah.
6: Nomor 1 itu tertarik karena tidak mengerti. Iya, tiap rupiah kita makin terpuruk gitu kan. Kedengarannya yang apa bursa saham apa
2: yeah.
6: Itu yang ribut ya. Tapi kami sendiri di desa yang apa,
2: masih tenang-tenang saja begitu.
6: Iya, tidak merasakan. Jadi sukanya terkaget-kaget kenapa ya jadi sesuatu yang begitu dikhawatirkan begitu.
2: Yeah.
6: Jadi tapi ya ingin dengar juga barangkali saja memang juga akhirnya berdampak buat kami-kami yang di desa.
2: Yeah.
6: Masyarakat kecil. Nah, kemudian yang nomor 2 itu sependek ingatan ibu waktu SMP dulu kalau dapat pelajaran dari guru ilmu bumi dulu ya. Namanya ya alhamdulillah dan negara kita nih tidak termasuk daerah yang lempeng-lempeng begitulah
2: ya.
6: Tidak seperti Jepang yang apa harus selalu siap siaga menghadapi gempa bumi rasanya tentram sekali
2: ya.
6: Wah Indonesia ini memang hebat lah sekarang ada ini itu BPN,
2: yeah.
6: BNPB mengatakan termasuk negara dengan resiko bencana
2: tertinggi di dunia.
6: Di dunia.
2: Yeah.
6: Ada apa gerangan? Iya, ingin tahu juga
2: yeah.
6: Bung Zeni. Iya, kok bisa jadi begitu ya? Mana udah nenek-nenek?
2: Iya. Yeah. Nanti kita tanyakan ke narasumber kita ya, Bu Indra ya.
6: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ibu Indra.
6: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
2: Pagi.
7: Semangat pagi.
2: Terima kasih banyak.
7: Di Kutai Barat, Kalimantan Timur, Bang.
2: Bagaimana cuaca di sana, Pak, sepanjang hari ini?
7: Cerah, Pak.
2: Cerah, oh, cerah cuaca,
7: ini,
2: ya?
7: Cerah banget ini, panas, cetar. Panas.
2: Tidak ada biasa. Hujan sama sekali sepanjang pekan ini?
7: Kalau 3 hari ini, Bang, baru gak ada hujan biasanya.
2: Oh, hujan begitu ya. Itu, kelihatannya musim kemarau sudah masuk ini, Pak, di Kutai Barat ya.
7: Iya,
2: yeah.
7: Biasanya durasi lama dan intensitas lebat atau...
2: Ya.
7: Saya tertarik yang nomor 1, Bang.
2: Nomor 1, silakan.
7: Ini bulan Mei, Bang.
2: Ya.
7: Saya teringat 1998. Ada yang terjadi, ya itu,
2: Bang, ya.
7: Ya. Pak Harto lengser ke Prabon Mandek Pandito. Gara-gara krisis moneter datang.
2: Ya.
7: Itu kalau tidak salah kan dari Korea ya, yaitu Bang ya awalnya
2: yeah.
7: Dari negara Asia berimbas ke Indonesia. Barang-barang membumbung tinggi tuh Bang, inflasi terjadi. Akhirnya kan masalah moneter jadi melebar ke ekonomi,
2: ke politik dan lain sebagainya
7: ke,
2: ya.
7: Ke politik kemana-mana Bang, persoalan keamanan kita juga kan rusuh kemana-mana, akhirnya terjadi yang namanya era reformasi, kita memasuki babak baru. Ya itu prihatin aja sih saya Bang, kenapa keok terus rupiah kita Bang ya, sama dolar paman Sam itu, ada apa kita ini dengan rupiah kita itu. Saya tertarik yang kedua lagi Bang.
2: Oh, soal Indonesia kita, masuk negara risiko tertinggi bencana di dunia ya?
7: Iya, kalau tempat saya Pulau Kalimantan itu kan aman Bang ya kan? Makanya ada IKN di sini. Posisinya karena faktor dari kebencanaan tadi, lepas dari lempeng Pasifik, lempeng Indo apa Asia kah, lempeng Australia. Nah itu makanya ada IKN di sini karena faktor kebencanaan itu luput. Malum kalau di luar Kalimantan kan mereka ada cincin api ya kan Bang ya, ring of fire. Nah itu dulu kan ada ancaman megatrust itu kan Bang, masih kita ingat itu. Wah memang bencana gempa bumi kah, gunung meletus, gunung Dukuno aja baru aja meletus. Gunung-gunung yang aktif ya kan Bang, belum bencana tsunami kah atau apakah, tanah longsor. Bah macam-macam lah Bang kita nih, jadi kita tetap waspada. Antisipasi tetap apa ya, ada early warning system ya, BMKG kah, BNPB kah, supaya kita bisa berjaga-jaga. Selalu ya Bang.
2: Terima kasih banyak Pak Rianto. Selamat pagi Pak. Pak Rianto di Kutai Barat. Berikutnya Pak Edi di Solo. Pak Edi pagi Pak.
8: Pagi Mas Edi.
2: Ya silakan Pak Edi. Terima kasih banyak Pak Edi.
8: Cuaca panas kemarin ya sampai sekarang.
2: Oh begitu ya.
8: Terang panas ya.
2: Ya.
8: Kapan ini Mas Rudi benar-benar bisa beri masukan Pak Presiden Pak Bowo ndonga sak Indonesia serentak ya, orang ketang sekali-sekali diadak no, siapa tahu semua musibah bencana apapun bisa dikurangi semua. Ya serentak ya, mau tinggal kontak 38 gubernur Pak, yo tanggal ini jam ini di tempat masing-masing, nggak usah ngumpul ke di lapangan, nggak mas, lampu merah dimerahkan ya, siapa tahu ya dengan musibah bencana ke depan ini apapun ya, Pak Presiden kasih sehat 4 tahun biar gorok-gorok mau maksul-maksul apa enggak masalah, MBG apa gorok-gorok gini kalau legowo ya sudah MBG stop.
2: Nah,
8: mudah-mudahan ke depan kalau ada musibah bencana ada siti-siti ada di Indonesia ya, yang perang di luar itu ya mudah-mudahan secepatnya bisa mereda bahkan berhenti, siapa tahu ya. Paling 5 menit, 10 menit, tapi pasti manfaatnya luar biasa.
2: Ya.
8: Semoga.
2: Baik, Pak Edi. Terima kasih banyak ya, Pak Edi. Ya. Pagi, Pak. Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi.
9: Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Pak Leman. Tanggamus Lampung bagaimana kabarnya pagi ini?
9: Lampung pagi ini panas.
2: Oh, panas ya cuaca ya?
9: Iya.
2: Tidak ada hujan sama sekali, Pak, beberapa hari ini?
9: Iya, tidak ada hujan.
2: Oh, begitu.
9: Jadi tunggu hujannya gitu.
2: Iya. Mau komentar yang mana? Pak Leman?
9: Mau yang SPMB aja mau jadi.
2: Silakan Pak Leman komentarnya.
9: Ya, saya setuju. Jadi bagi yang tidak mampu itu bisa sekolah ke di sekolah-sekolah apa atau menjadi. Jadi kalau bisa SPMB itu diseleksi dengan diundi Bang Jenny. Jadi apa namanya itu sekolah itu kan dia pakai kuota atau pakai batas kan.
2: Iya.
9: Jadi si diundi tidak pandang bulu dia itu pandai ataupun bodoh. Jadi semua bisa masuk Bang Jenny. Jadi
2: seleksi.
9: Jangan dengan tepat disaksikan oleh kepala dinas, kepala sekolah, wali murid dan sebagainya Bang Jani. Supaya adil Bang Jani itu. Oh iya Bang Jani, yang satu Bang Jani itu naik ya
2: 17.500 Pak, di atas itu.
9: Saya sangat sedih sekali Bang Jani. Kok bisa naik begitu Bang Jani.
2: Bisa
9: kembali ke 2.500 Bang Jani, ke zaman dulu Bang Jani. Jadi itu saja Bang Jani.
2: Baik Pak Leman, terima kasih banyak ya Pak Leman ya.
9: Hayanti dan Ibu Hayanto.
2: Oke, terima kasih banyak Pak, selamat pagi. Nah ini jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 akan memberikan peluang yang lebih besar bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk bersaing masuk ke sekolah favorit. Peluang lolos bagi siswa tidak mampu disebut melalui jalur afirmasi ya, mencapai hingga 90%. Dalam kebijakan SPMB tahun ini, pemerintah menerapkan kuota minimal untuk jalur afirmasi yang cukup besar, yaitu 15% untuk jenjang SD, 20% untuk SMP, dan 30% untuk jenjang SMA. Jalur afirmasi dirancang khusus untuk siswa dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi serta penyandang disabilitas. Ada Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli, pagi.
10: Ya, Assalamualaikum, Pro 3.
2: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Sibolga pagi ini, Pak Matauli?
10: Hujan tadi.
2: Oh, hujan ya. Oke, silakan Pak Matauli.
10: Iya, tertarik tentang SPMB itu ya.
2: Iya.
10: Jadi ya. Iya, ini mau masuk ajaran baru ya.
2: Iya.
10: Saya nggak tahu kalau ini hanya menyasar sekolah favorit di negeri ya. Apa namanya tadi disediakan gitu kan. Padahal penyelenggara pendidikan kita di Indonesia ini ada Kementerian Agama, ada Dikdasmen, Dikti Pusat kan.
2: Ya.
10: Jadi ketika tadi apa namanya persentase yang tadi Bung Rudi sampaikan 15% SD itu benar-benar nggak nanti terbaca di sistem sama masyarakat.
2: Ya.
10: Karena sistemnya kan mereka kan ujian ya, ujian tulis komputer kan. Saya nggak tahu bagaimana nanti screeningnya itu. Dan saya dengar juga kan ada juga dari jalur prestasi ya,
2: yeah.
10: Di mana anak-anak itu kalau terima sertifikat kompetensi bidang olahraga, akademisi yang lain, seni dan sebagainya itu jadi nilai plus gitu. Apakah nanti dalam hal kepanitiaan itu panitia jujur, terbuka, akuntabel dalam hal ini, kita tunggu nanti kan gitu Bung Jenny ya.
2: Yeah.
10: Nah, karena memang ini masyarakat harus dikasih paham bahwasanya sekolah-sekolah favorit itu tidak harus haknya orang kaya gitu ya. Hak yang kurang mampu juga kalau dia IQ-nya bagus harus disampaikan gitu. Dan kedua, apakah ini menyasar kepada sekolah swasta? Di Jakarta kemarin katanya sekolah-sekolah swasta juga
2: dibayar. Ikut SPMB juga, Pak. Iya, betul.
10: Iya, maksud saya kalau memang itu karena kan semua sekolah ini kan enggak semua merata di kecamatan
2: kita ya.
10: Lengkap dia komplit gitu. Apakah juga itu akan nanti gratis dikasih pemerintah di daerah yang lain di luar Jakarta? Kita tunggulah karena sekolah favorit ini juga nggak merata juga ya di luar dari sekolah Garuda Rakyat yang Pak Presiden sedang mau bangun. Terus yang ini terakhir itu tadi apa nyebang itu PBB itu resiko apa tadi?
2: Oh, Indonesia masuk resiko tertinggi bencana di dunia.
10: Oh iya, rupiah ini
2: tadi. Oh, rupiah tembus di atas 17.500, Pak.
10: Saya nggak tahu Bung Rudi, peranan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPK kita kemana ya?
2: Yeah.
10: Sampai begini ininya angka-angka ini menggila gitu ya. Kemarin dari 16.000 kok langsung ini, sepertinya nggak ada tindakan apa-apa dalam hitungan minggu loh.
2: Yeah.
10: Hari kemarin itu angka-angka nominalnya ini. Maksud kita BI nasionalisme nggak ke masyarakatnya.
2: Yeah.
10: Ketika intervensi dolar menggila di luar sana. Karena ini berdampak terhadap kebutuhan pokok kita, daya beli kita. Apalagi rupiah kita nggak kita cintai kan. Terbuang di kasus judol kemarin, kasus korupsi, kasus yang intervensi seperti ini, banyak investasi asing masuk, tapi pakainya dolar.
2: Yeah.
10: Jadi kita nggak tahu apakah jiwa nasionalisme patriotik Bank Indonesia dan kawan-kawan jajarannya ini, pusat dan daerah ini, paham tugasnya gitu loh. Kok bisa kecolongan, nanti kita minta klarifikasi.
2: Ya, baik Pak Matauli. Terima kasih banyak ya Pak Matauli ya. Waalaikumsalam.
11: Kilas Berita.
12: Pemerintah akan mencoret penerima dari daftar keluarga penerima manfaat atau KPM jika bantuan sosial bansos disalahgunakan, termasuk untuk judi online. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan, bansos diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk bermain judol. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
11: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Berikutnya ada Pak Nyoman di Gianyar. Pak Nyoman, pagi. Ya, terputus dengan Pak Nyoman ya. Yang lain silakan masih ada waktu di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Indonesia disebut menempati peringkat teratas negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia, menempati posisi kedua atau ketiga dalam berbagai laporan global. Posisi ini didorong oleh letak geografis Indonesia di pertemuan empat lempeng tektonik aktif dan juga Ring of Fire atau cincin api Pasifik yang menyebabkan kerentanan tertinggi terhadap gempa bumi, kemudian tsunami, erupsi gunung berapi, serta bencana hidrometeorologi. Nah, ini Indonesia kenapa disebut menjadi negara dengan risiko bencana masuk dalam kategori tertinggi di dunia, karena kita memang berada di antara pertemuan empat lempeng tektonik aktif dan juga Ring of Fire atau cincin Pasifik. Pak Nyoman sudah bersama kami kembali. Pak Nyoman. Pagi Pak Nyoman.
13: Selamat pagi.
2: Pagi, ya. Ya. Bagaimana kabarnya Gianyar pagi ini, Pak Nyoman?
13: Ya, mendung cerah.
2: Oh, mendung cerah ya. Oke, mau komentar yang mana, Bapak?
13: Begini ya, apa komentar saya ikutin, atau saya usul ini ya.
2: Ya.
13: Karena Indonesia ini kan katanya riskan dengan bencana.
2: Ya.
13: Hanya ada satu yang menyelesaikan permasalahan bencana di dunia ini.
2: Ya.
13: Itu ilmunya agama.
2: Ya.
13: Budaya, religius, agama Hindu Bali. Ini saya usulkan kepada negara agar diadakan rembuk lah dari lintas agama. Siapa yang mampu memberikan ilmu atau pengetahuannya solusi untuk kerahayuan jagat?
2: Ya.
13: Untuk selamanya.
2: Ya.
13: Ini absolut. Itulah yang saya ingin usulkan. Kalau tidak, bencana akan terus. Sebelum budaya Bali yang menjadi kunci, saya sebutnya usada bumi.
2: Ya.
13: Itu ubat bumi itu namanya. Bumi ini sakit karena kita sudah siksa betul-betulan.
2: Ya.
13: Nah, disitulah ada bakti namanya. Itulah budaya Bali religi.
2: Ya.
13: Ini kita perlu lembukkan. Difasilitasi oleh negara itu yang
2: diperlukan. Ya, okay.
13: Sehingga hasilnya itu, outputnya itu nanti bisa dieksekusi.
2: Ya.
13: Dan bisa menjadi kajian.
2: Baik. Benar, ya. Benar, Pak. Ya, ya, Pak Nyoman. Terima kasih banyak ya, Pak Nyoman ya. Berikutnya ke Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
14: Pagi.
2: Pagi. Pak Udin Boyolali, bagaimana kabarnya pagi ini?
14: Ya, saya dan Boyolali yang luar baik.
2: Mau komentar yang mana?
14: Minta dibacain tapi nggak nyimak.
2: Baik, saya ulangi lagi ya. Yang pertama, soal rupiah yang tembus di atas 17.500. Yang kedua, Indonesia disebut sebagai negara dengan resiko bencana tertinggi di dunia. Yang ketiga, penerimaan siswa baru nanti untuk SD, SMP, SMA akan dibuka akses yang lebih banyak untuk siswa kurang mampu dan antisipasi hantavirus.
14: Nomor satu.
2: Nomor satu, silakan komentarnya.
14: Karena tahun 2008-2011 itu saya pernah ngelatain namanya rupiah itu kurang lebih 9.000 gitu.
2: Iya.
14: Nah, kalau sekarang udah 17.500 itu udah berat Indonesia, masyarakat Indonesia lebih tunggu-tunggu lagi daripada kemarin-kemarin.
2: Iya.
14: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak, Pak Udin ya. Berikutnya ada Pak Sargio di Yogyakarta. Pak Sargio, selamat pagi.
15: Pagi, Mas.
2: Pagi, ini. Pak Sargio. Yogyakarta bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
15: Ya, terang-cerah.
2: Terang, cerah cuaca ya. Sudah tidak turun hujan lagi atau bagaimana di Jogja?
15: Dua hari yang lalu.
2: Oh, masih ada hujan ya?
15: Malam tapi.
2: Oh, baik. Mau komentar yang mana, Pak Sargio?
15: Nomor satu dan dua ya.
2: Silakan, Pak.
15: Yang nomor satu masalah rupiah, itu dolar itu, Pak ya.
2: Ya.
15: Saya sering mendengarkan mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2: Ya.
15: 0,61, ya gitu. Sebenarnya itu kan pertumbuhan itu kan asal dari apa pertumbuhan yang tidak merata. Artinya itu bisa diambil dari mungkin dari neka atau dari apa, dari sawit dan sebagainya itu kan seakan memang besar di rata-rata menjadi 5,61. Tapi sebenarnya yang esensi yang penting adalah bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi yang benar itu yang bisa betul menyasar ke masyarakat yang betul-betul bisa apa ya, masyarakat bisa merasakan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut.
2: Ya.
15: Kan seakan-akan musim pertumbuhan ekonomi seperti itu kan masyarakat juga tetap kesulitan. Gitu. Ya, terus kedua itu kaitannya dengan dolar itu. Memang saya sangat memahami pemerintah sangat sulit ya dengan dunia global seperti ini dan kondisi yang baru repot lah betul. Ini memang sulit mana yang harus dipertahankan. Mungkin salah satunya apa yang harus diambil mungkin dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk ekonomi dalam negeri ya, ini yang luar negeri agak terseok-seok.
2: Yeah.
15: Yang mudah-mudahan saya berharap nanti pemerintah bisa lebih mempercepat lah nanti supaya dolar lebih bisa menurun kembali.
2: Yeah.
15: Karena ini ada spekulan-spekulan yang nanti akan
2: biasanya begitu Pak di market sendiri, ya.
15: Iya. Yang kedua kaitan dengan apa tadi gempa bumi ya Pak ya.
2: Ya, Indonesia risiko tertinggi bencana di dunia.
15: Itu saya sering mendengar di RRI dalam sehari bisa sampai 8 kali apa bencana di Indonesia itu.
2: Ya.
15: Bukan macam-macam termasuk dari
2: banjir, angin kencang begitu ya Pak.
15: Iya. Kalau saya berharap belajar dari negara misalnya khususnya Jepang.
2: Ya.
15: Bagaimana kalau di Jepang itu yang saya pahami kalau ada gempa bumi gitu tidak menimbulkan korban jiwa gitu ya.
2: Yeah.
15: Korbannya korban barang-barang barangkali dengan kondisi seperti yang sudah. Nah, mungkin Indonesia pelan-pelan harus sudah mulai seperti itu.
2: Yeah.
15: Supaya nanti kalau bangunan gedung-gedung bertingkat dan sebagainya tidak roboh dan sebagainya itu bagaimana cara saya konsultasi ke orang-orang yang berkompeten betul sebelum membangun gedung-gedung tersebut. Itu aja ini.
2: Baik. Terima kasih banyak Pak Sarjo. Waalaikumsalam. Nanti kita akan bahas ya mengenai beberapa topik yang sudah kita sampaikan tadi ya. Nanti akan kami hadirkan narasumber yang berkompeten tentunya.
16: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
17: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
18: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
16: Warta Nusantara.
19: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
20: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
16: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
19: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
16: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Langwarta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial.